0: Maya hari ke bala angat, ngau bersebun dia tu. Kita patut ngurang ke aktiviti bak luar rumah. Kena sengkabung hidung, ngau mulut, tau ke face mask ke engkeman. Maya bak luar rumah. Irup mayuh air, serta anang nunu sebarang. Jaga pembersih angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai merasa tikas pengameh angin bak website rasmi Upis Rampak Menua, ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.
1: Kolej Laila Taib bisi muka kurs diploma ngau stipikit ungkup balan biar Sarawak endak berbayar. Lalundur diau bisi megak disediaka. Minta dia tu. Laban pegawai register biar ke sesi bulan 10 udah dibuka nyentuk kagai 4 hari bulan 10 tu ila. Telepon kagai 016-380-9818 tau ke 084-311-888. Enti kita dekat nemu penerang ke sili. Bepanggai batur yati udah ditetapka. Kolej Laila Taib, palan pelajar babaru kuasa Yayasan Sarawak.
2: Pagi Rewind. Ya, selamat pagi. Bala kita ya ke Benung Brisbane, jakuk ya ke dia tahu. Macam jakuk. Nanti kelihatan adanya berdarat kurang kau.
3: Awak sekian mana tuan nya dia tanya mayuh macam gelar ya ne. Kira ke kena merangsang kita age mate sebut kita ke daratnya. Lemau mai ke kita ke nurun na tuan.
2: Au leban munyi ke canggih moden lagi nya ke kena mansak belah dari ibu. Kini di ibu na Ibris walk ke kebun.
3: Utai yang sama ganya na tuan.
2: Ya sama nya berdarat ke kebun.
4: Anak-anak, mending ke 2 pagi Y, tiap hari 1, nyentuk hari 5, hari pukul 8 ke 9 pagi. 2 pagi.

0: Duh, pagi riwayat.
1: Badok bola. Ah, nyam kebahana bola sih.
2: Ya, harap ke badok bola. Meh. Ya. Bola mimit-mimit aja. Nah, patut. Nah, dalam penghidup dah ke suap bola.
1: Bola mimit-mimit tau. Kuisi ni. Okey, nama ni. Sekali nuan udah bola ke ya. Sekali dua uliah mia harap ke nuan.
2: Ya.
1: Atang nama hati ya udah ansiban nuan udah udu mula. Ya, nak uliah lagi di kemula ke nuan. Lebih lagi orang ke di sayau ke nuan. Nah, yang sekali-sekali.
2: Ya, padah bola ke nuan tadi. Oh. Ah, kunuan tak ada nuan dai berlebah ne. Namanya bisa berlebah bunyi ujung.
3: Anda nak mandiang ke 2 pagi wai tiap hari 1 nyentuh akari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi. 2 pagi.
1: Okey, datai ba 2 pagi wai hari 1 sem ngau ajes ke pagi tu.
4: Ah, pagi pada peninga. Pagi se norita bagi tu.
1: Berita mana tu Jess? Berita nuan Jess?
4: Berita dari impu mana? Kejapan maya nurut tadi bisi basah mimit laban bisi hujan tadi.
1: Bisi hujan ne.
4: Dan mau jam kereta lah.
1: Aku laban ke dulu tadi Jess. Mana hari?
4: Ni maya jam nurut tadi
1: se. Dalam pukul 5 lalu
4: kenyalah. Ada hujan?
1: Ada hujan. Nasib aku nak berkongsi ke info gaya relevan nama kita dah duduk dalam tahun dan nama kita kena di luar.
4: Betul.
1: Sekali bisik kaban kita dari Sri Aman. Menyadi kita insin kibung. Yang ada ke hujan banget tu, Sam.
4: Dari Sri Aman ke?
1: Dari Sri Aman. Dia sebenarnya nuan ke macam berita tadi. Ya. Kadang kita itu kumair bula. Okey bula kita itu. Betul. Apa kita nak nemu utai kenyadi bak luar dia.
4: Betul.
1: Beguntur pun kadang nak dingau mana.
4: Betul. Lain lah nanti tuan yang tadi ngambil peluang pansut sekejap. Maya tuan ke main lagu. 5 minit sempat tu pansut. Nyapan kadang laban tuan ke nemu gaya hari.
1: Pansut sekejap. Jenguk aja ne.
4: Betul.
1: Sebina kita di Bintulu laban aku ke bedau kian.
4: Bedau lah ke Bintulu deh. Arti Bintulu.
1: Bedau jis.
4: Ya laban di arti Bintulu. Namo apa kali asbi lo bisi cermin. Bisi cermin oleh pedak.
1: Oleh medak keluar kian ne. Utai kenya di temu magang hujan panas temu magang ne jes.
4: Betul. Hanya memangnya nanti maya katanya pengerami layang-layang ne. Rindu meda meda oleh benar berjaku ke tu. Mata di meda terdian meda bata pada biluan dian. Meda layang terbaik.
1: Pedak godinya ne. Oleh pedak arinya.
4: Ya. Tang nanti gawa malam. Kekadang laban aku di Bintulu sebab kekadang bisa gawa malam. Kebagi maya bulan puasa. Bisa gawa malam. Itu nyamai dah saya.
1: Aku tak buka pedak ni.
4: Lama petang dah saya. Dah lah bisa itu terbaik dia.
1: Teman sok tu. Bukan gudi terbaik tengah
4: bisi
1: malam.
4: Bisa pemanah. Bisa pengurang ya Sam.
1: Malam. Tanya ni je. Meli namanya katanya. Meli
4: langsir. Amanah fikir aku Sam. Kengkehnya dia sebab. Aku sebab kan selalu ya. Nanti aku gawa malam. Maya bulan puasanya. Teh bener. Bener fish tail yang kaku dia. Kita pun ngelindung.
1: Ngelindung.
4: Kantor ini.
1: Teh dari luar.
4: Nggak beda dari luar. Petang deh.
1: Teh mana.
4: Nah, kita nyengok dia.
1: Siang pedak gudi. Malam pedak nama terbaik.
4: Iya. Oke. Awalnya deh. Lalu ke semua kita. Peningnya selama ini ke kami. Kita mulai dalam program 2 pagi.
1: Ya.
4: Jadi nama topik 2 pagi itu. Sam.
1: Oke. Topik 2 pagi itu mai pendinga santai-santai jari satu
4: betul santai
1: hari
4: tu satu deh
1: hari satu leban untuk kita pan nak tukar Brunei nak
4: lah ya nak muncul deh
1: pagi satu kayak kak santai-santai aja topik kita pan santai
4: betul benar kepada Brunei nama topik topik santai aja kan nanti santai tahu mereka kau
1: kan ya relax aja topik kita ianya berkawal ngau off day tiap kita ke gawa atau mesti diberi toke off day ya, atau hari dia. Jadi orang ke office hours tadi off day tidak ya tadi. Ujung minggu najis. Orang ke gawa shift bakal orang ke kita ke gawa RTM tu gawa shift tu ya nak ngira hari ya.
4: Betul. Ya nitih ke jadual kita. Bisi orang yang tadi contoh kena ke ujung minggu, bisi mega orang yang tadi kena ke hari 1 sampai hari 5. Katanya berubah deh.
1: Berubah.
4: Nitih ke gintir kira ke pihak lah.
1: Ya,
4: nanti gawa shift.
1: Nitih ke jadual ke beri bos kita ini. Jadi bak hari dia saja meh kita ke bisik awak. Mayanya meh ke garik ke berunjur orang orang ke lebih lagi baka kita ke tanya tu ne jess
4: kita kenal
1: single single tu
4: diau kediri
1: diau kediri apa nada orang kediri kenangi ne
4: laban tanya tadi nganti tu wag nggak ada udah
1: tang bisik ke orang tu tadi kebagas ke jess pulai lemah ya lu bebaso apa seraya ke tajamnya ngadu kutai
4: bukai kadang tanya niti muat lah sam niti muat tua tu ke niti kati ya saya penglelak tua kadang niti tua udah gawak terasa kelelak ngaji tu ngerja tu berumah
1: kaman
4: ada berumah lu katindu
1: katindu
4: bisik ke maya tua tadi lebih rajin sampai lawan tidur ngerja katanya
1: kalau rajin
4: bayar rajin
1: sampai tengah malam lah
4: jadi nyamai saya lagi nampu menuan tadi bakal kita ke gawa nangiranya gawa opis gawa company kini nang ya kita is busy off day menyekeruan tadi busy kena ke off day nya ujung minggu busy orang ke off day nya maya hari biasa
1: hari biasa
4: hari 1 sampai hari 5 lalu busy orang yang tadi off day semina sari
1: sari aja
4: busy 2 busy sampai ke 3 hari jemput panggai gawa nuan pu tugas skop tugas tekep ngawak di kerjaan nuan
1: ya jadi macam-macam lapan mayanya aja kita ke bisi awak lepa kadang tadi bisi orang tu ya nemu pergila ke off day ya ke rilik amat-amat deh jes
4: betul
1: pulai lemainya yang ngadu ke semua tai pembahas semua jadi pergila maya off day nya amat-amat off day
4: betul jadi kita kebenar ingat kami jam kita tu nangira kita nya agi gawak kini tu kita pincin gawak tau ke kunci apa gelabak kita maya kita kaki gawak subah atau tusi ke cerita kita komen bak Facebook kami YFM Iban pagi tu nesem
1: engkau ke mai diri sebilia berjalai kini mayanya tak orang ke gawak shiftnya tadi anak ke sekolah mayanya ne
4: hanya nya mesem nyong nang kenya deh nanti nanti bakau deh sem nanti kita ke gawak nanti kita kena shift hujung minggu nyamai. Lepas tua yang tadi off day, cun tergena korang ke hari diau. Mayu pengawal tu lagi kerja ketua tadi. Nanti tua yang tadi kena ke off day, mayu hari satu atau sampai hari lima tadi. Kira ke limited lagi tu lagi kerja ketua.
1: Lepas
4: nyamai tadi. Tajak pentua off day tua tetap nganju anak nurus sekolah
1: betul
4: nanti tuanya bisi bini bisi laki orang kindau kalau bisi laki baka orang ke beranjung nganju bini di nurus kerja tapi nuanya tadi nyangkanya bisi nganjung orang bukai kini dari sebilia kini
1: betul.
4: Tetap kenuan nurun tajak pentuan off day
1: kak jalai ke diri-diri kasih ya ke bala bala anak bala bini bala laki tadi ni kak jalai ke diri nak kita nyamai arah nak nanti Sidayam tadi minta cuti ne ambil ke Samau lia
4: betul nyamai lagi nanya Sam nama pengawal kerja ke yang maya off day tu lebih cerita ke orang bujang tu Sam
1: mayuah pengawal dan lebih lagi gila telepon nyak meh
4: gila telepon ke garing lah telepon ne
1: garing nyak meh
4: nyak meh nak berasa jam
1: dan pengawal radio ne yes ok tu maca komen bala peninga ke pagi tu benar ngadan ke pagi tau apa bunyi ke nuan tu tadi jazz nanti ya kuya nitih muat nitih muat pengrajian kuya nanti berasai lelah amat kuya tak lembau meresi utai kuya maya muat rajin atai kuya tumu pagi udah nuci cerita kuya video merumah apa mah bagas kabar tu ne
4: amat
1: nyembi kari engau ora begau bebeli ke lawak batamu kuya ngiga lawak tengah hari maya ujung minggu kuya nyak benet ngadan tau diambil ke tanya tu solo tu ne yes
4: bagas mai tu dah tajak penari dia tu ke off day ne adanya nyak
1: beli lawak tu dah kabar
4: beli lawak wah benet ngadan terima kasih benet udah komen out bahawa Facebook kami jadi tu komen dari Nicholas Layau Tibu selamat pagi DJ selamat jalan ke penyawa nanti bakal derimpo tu sigi Nurun Kumai wah tu lebih lagi tu
1: orang
4: kita
1: orang diau di ternyata ne
4: yang kayaknya bawa roh panjang
1: musisir
4: ne atau ke rumah ya diau diau kebun kini bawa umai kini out okay ya sigi ngintu umai meh nanti maya off day ku ya. Nya aja tadi kunci ke ya. Sama lagi Tuhan mereka kita semua ke.
1: Okey, nya ari Nicholas Layau Tibu tadi ne. Okey, to Ari Wellington Imai. Maya ya off day kuya. Ya biasa general cleaning aja. Betul.
4: Bersih tempat bilik atau rumah betul ne.
1: Penindu kita ini jes penindu atau nak genwan setiap hari masuk ya ambis kita masuk ya seminggu sekali ne. Mayanya aja meh kita ke bisi awal lalu nuci ya meh. Nang iran cuci dirimpu tau kanjong ke dobi meh.
4: Betul.
1: Lalu ngiro pagi dahnya kita off day mah.
4: Aw, off day, ke bawah ke rumah bawili lagi ya? No, jalan ke pasar. Okay, komen ke setelah itu Richa Unop tu, sebagai DJ Sam JRB ke ya, selamat jalan ke penyongis tuai. Dulu tu yang kunci hari ba simpang semunjan tu, mana hari ke ya? Okay, nanti ba ya, maya Ridiau, nama tu nengguai ke macam dulu. Sigi mindah ke kebun sawit. Udahnya nanti tindak masuk gari bersapu alu gari-gari benda telefon aninya WFM oh sempat dengan WFM ne nyedinya memang ya nanti ya off day tu kami ya diau ku ya okey mayo tu le di kerja ne nyedinya me tu sem mamunyi aku tadi de sem utai boleh dikerja tu atau tiba panggai ni mayari tu aku off day. Leban bakal nanti kena kojo minggu dah sem tu aku lima dari sepilih mencari pasar. Baka tiap hari minggu dulu tu tu mai balad di sebilik ke gereja kini udah habis gereja habis mayang ngetu bakal makai dulu makai ming udahnya baru ke tamu kini beli lauk udahnya baru pulai
1: datang ke seminggu nya tadi
4: betul top up tadi pemakai deh nanti kena ke hari 1 sampai hari 5 nah udah ketua gereja ternyata deh
1: aman
4: munyi ketua 8 tu habis mau buka nganjung balad udah nganjung jung orang nurun gawak kini jadi nanti baku the same nanti kena ke off day maya hari biasa hari biasa maya hari 1 sampai 5 ngam lagi nanti tuang kerja pengawak berumah aja
1: betul
4: nyuci nyuci gari kini nyuci teka nak nak dicuci tu ngam tu
1: teka ditimbun tuang lama tu ditimbun tuang lama tu general cleaning
4: teka seminggu sekali dua minggu dua hari sekali nyam
1: Baka penindunya mah kelebih gini je.
4: Seminggu sekali.
1: Ya. Nak logik kan tinuan uci cadarnya sehari sekali.
4: Lain lah nanti cadarnya ketika mayu mayu spe.
1: Mayu spe bahaya macam. Okey, Ricky L jual mahal ke pagi tu.

0: Okey, terima kasih dengar lah bagi terus gula isu yang lainnya ke kami Duo Pagi YFM hari itu. Okey, yeah. Kita baru dengar ke lagu dari Donnie Lang, lagu Ndak Mudah Aku Lengkap. Jadi bakal ke ditemu kita semua Donnie Lang tu siku hari finalis. Kita berpikir bahawa anugerah carta sampai juara ke SSJ ke 9 kedekat diatur kena 3 hari bulan 10 2006. Okey, bahawa Dewan Tan Sri Datang Mar Stephen Kaloningkan. Okey, jadi ngagai sidak ke dia di betuang serta perendur ke semak sampai lah time sampai masuk nak dapat bayar
1: data itu mu
0: betul jadi kita kena udah data itu nak rau lah bisi mega live Facebook ba YouTube ba radio mega bisi
1: nanti lama tau je sokai seminar orang bawa menua nyajak ni jes serata menua ke datai ni kari miri ni kari kuci yang hari sibu leban kak nyukung ngabala finalis kita
0: betul nyukung penyanyi di kerinduk sedayang nanti uliah Sam nanti uliah lah datai batang tubuh medak leban tua ke medak online tu atau keninya baru dia tu nah sama saya
1: layan lagi ya ne
0: hari tua ke medak mendak live
1: deh, live ya, live punya tak sama.
0: Kira ke katika saya ni,
1: ya tanya mimin meh, nanti kita mendak live ya, Rino lagi meh,
0: betul.
1: Maka kita akan mendak live konsert, pokoknya meh.
0: Mungkin dengar speaker yang ada gom lain dia.
1: Aku kadang nanti bah live tu kadang, nama tu live kadang, line kita itu bisi penanggul menyat tadi ni,
0: jis. Okay, nama lepas tu akan suruh datai kepada nanti boleh datai sama ngerami ke Dewan Tan Sri Dato' Mas Stephen Kaloningkan kena 3 bulan 10 atau sama-sama kita nyukung finalis ke penyanyi titik rindu kita bisa 12 finalis 2 tadi Raban bukanya tadi penyanyi solo
1: MC lah pages
0: ukai Sam gini
1: ukai gini surprise ni
0: surprise
1: sampai MC malam ni lah bunyi nuan kenyebuan tadi bunyi ke MC
0: tadi ukai okay, okay. Sam lagi pula lagi topik tu ke pagi tu ni mayan nuannya ketika dia off day tekan radio kira ke tau di kumai pemisi kena dan bisa orang tu off day sehari bisa orang off day dua hari atau lebih harinya jarang guys seslima hari ni jauh kai off day kayaknya
1: jauh kai off day
0: dia cuti
1: dia pemisi
0: ok selalunya off day tu sehari dua lah nah.
1: Selalu ke pincin nyelel lengau ke tanya ni selalu
0: untuknya pincin tunduk pada kawan lagi ingat ada jalan pulang ke pihak ni
1: kau lagi ingat awak bunyi nyak ni jes awak lagi ingat no pias ni kau
0: sudah lama dah tu rupiah ok jadi lagi macam tu komen bak Facebook tu Dominic Untur selamat pagi DJ duo pagi maya ke lagi gawak sobat kau ya maya off day jarang mai uliah me time. Seingin mati kak me time. Aku nak me time tu bakal. Menyu kita tadi.
1: Galik.
0: Relax. Tangnya meh nanti uliah ya subak ko ya. Mai kaki kawa ka healing me ko ya. Tangnya meh pengawa baru ma tu. Mayo mai tadi patu diadu. Ketikanya
1: nanti magang-magang tanya.
0: Nanti magang-magang
1: semua.
0: Lepas tu nya Nak boleh nak ada kerja
1: ke? Nyamuk aku tadi Jess ni laban nanti kita nyaka pergi lah ke amat-amat ke relax bunyi aku tadi tu laban tu aku nyebut kumpul ambil ke banding maka pergi lah aku nak gawak ada Jess masuk ke dulu semua semua gari aku sari tu semua hotel ke

0: lepas tu dia basuh punya tadi. Jadi pergilah, tak ada lagi pengawal. Sarah hari di ke nama ke healing ke me time ke karaoke ke betul. Nama tak ada orang acau kita. Seminat nuan ke nyumai aja meh. Kadangnya dari bunyi ke nama lembau tu tak makai migi je ke kadang.
1: Lepas nuan biasa cuba nyumai reti nyan nuan tu selalu nyumai berumah lah.
0: Nyumai.
1: Wow. Nita. Dinya kita out. Sen tu segi orang lantai nyumai.
0: Nyumai nita dah nyumai nih perut kau makan. Apa yang dah nak dah ke je.
1: Betul. Kau pada nyumai ke dire.
0: Nyumai ke dire. Kau.
1: Nih nyumai saya ba nyawa tu rempuh. Okay, jadi lagi mana dulu komen tu nih. Ni komen ke bedau tanya. Okay, Juni Ben. Selamat pagi DJ ku ya. Nanti ya ku ya Maya off day tu sigi nama tu basuh ke perengkap penindu. Udahnya bisa ke balak ke bantu nama tu mai ngulam. Ngulam. Lalu berjalan lama pula adanya lalu gegaring meh relax ninya ke radio meda telepon ke
0: me time mama
1: tu ama me time tu
0: aku bisi ke ngulam ne lama dan ninggal nya tadi
1: tanya meh mesti tiba kaban sama ngulam tu bidung gawa tu aja off day berkedi ngulam kediri meh ngenya di nya mai dasa
0: okay pine Nawi James bedau ne Jess
1: bedau
0: pain ke pini tu au kedi ke pronoun tu Jess
1: ni nama ya Sam
0: pini pain pini
1: nanti aku pain ke aku tidak fin bukan kita sebut nama Josephine
0: jap eh bukan kita akan nyebut nama Phoebe nya deh
1: fin
0: aku cuba terubah cuba Jess pop nak tahu aku tu je kita berperinang lagu hari pop
1: aku nama dojong ya nanmu Chloe nya Chloe aku cuba
0: Chloe nih pop Chloe aku cuba anak ano Phoebe anak ano laban nanmu kini ko pronoun deh Jess baka kaban kita itu P-H-I-N-E pine tau ke pini lama kadang pronoun ya sebut lagi lain gate nih Jess tu pagi tu nama pengawak ke selalu digagak ya Maya off day ku ya ngepam air hari sungai ku ya pemamayuh komen tu aja nak sama orang pedaku
1: ngepam air
0: ngepam air ku ya laban ke nadai air
1: ya. Okay.
0: Dari Jess nyuka tiap kali off day hari minggu berkenyap lama ku ya nyoba bingkul berang ku ya baik ngesan air ku ya tajak menua sida eba hari Selangau tisi jalai tang bedau datai ai ko ya oh kasih amat ne bedau bisi ai alah nda maya off day nya orang me time ne ya ngangkut ai guna dai go tak kena lagi ne yes
1: betul lapan nyutanya tadi guna tu
0: ampo kena nuci utai betul. Kena mando utai kena mandi apa semua
1: ya yeah.
0: Okey nya okay. Ari Pini Nawi James.
1: Okay, ada baca komen. Saya ku berdau dibaca Mami Felicia Felixson. Selawat lagi DJ, nanti bakal aku my off day. Aku segi selalu berkemas ke rumah, bukan nyapu, sida debunya meh. Ngelap cermin, gak mau lagi pengawal di rumah. Gak selalu nipan gari. Laban mainnya katanya laban maya kerja gari kami mayana sigi na ditipan kayet kajang na hinya
0: ke main kayet kaja ne tu bangsa aku tu Jess ndak ditipan kau tai
1: aku kenya mesem laban kita itu nanti bakal aku tu giga ni pengawak ke nyamai di kerja ngemuntang keduan
0: betul
1: laban nyamai ge gari tadi ke bahinya laban tu jadi kena di nanti hari di sem
0: ya. Nang di hanger nah kalau di tanya
1: dia disimpan di disimpan lagi dia kena baru pergi lah
0: nah, baru ke ya ne
1: nyamai ke kait kena
0: kait kaja nya skill ko nya semua tai kait maka ada be betipan ke gari ne
1: tang tanya di kait ke dalam almari
0: lah ya
1: nanti beluan nak nyamai ke mata meda
0: bisi nanti bisi rak nya rak kena tengger dai gari nya uliah ke ne
1: betul. jadinya sekedar pengawal pada pelingnya kita eh sidak kasih komen tang daripada aku tu mayo ge lah sidak kemadah ngerja pengawal baru rumah besapu ke bilik lap cermin bunyi ku sudah tadi kau ni kita kebuka pedenya ge si komen
0: tu Siti dagi aje sebedau tua merinda peninga baru Ari Yen Will ke pagi tu selamat pagi Monday Blues ku ya pengawa ku ya tu berpanggai bak mood ku ya kadang tidak tai bagas tarik ka kerja tai berumah nanti maya udah lembau aneng ku ya mindah pangai me ku ya aman atau maya udah lembau tadi ka berjalan ngai me teka nama tu gari-gari yang gila telipun aja mendak tai ba teliponnya kadang-kadang pansut ngirup ngauran tuai ko ya lembau me ko ya tang laban kebisi ro tuai de jes lalu udah nyak beli lawak galih kelemai nyumai lawak ko ya tu na ulih punting ko ya lembau bekeni pan sikit na ulih selia ya
1: na ulih punting ya
0: au perut nama tu kan makai
1: mesti
0: na ulih selia ne
1: ya akhirnya mesem ti kita berarti ke nanti maya tua gawak tu panjang ya seri ti maya of day maya tua pemisi tak pandak seri baru gale saya lu udah lemai ya sekarang saya kenyari sem
0: kalau jes laban nyak mai hagi ka ne blama korea ne
1: kenapa laban tua kekadang rindang main telepon deh. Tu ampun nang asai kenya tang tu udah berjam tu main telepon.
0: Time nya tadi. Kenapa pelapa aku deh Jess nanti mendak tai ke movie ke bersama-sama sambu tak merasa itu. Drama hai. Nyudah ngali nyudah tai nyu tengah hari.
1: Betul.
0: Pedak ke movie bukai nyu lemai udah nya.
1: Nya drama ai. Tiba ke orang ke meda drama Korea ke episode-episode nya pun rasa ya.
0: Setiap episode sejam
1: betul.
0: Ya.
1: Pada hari paginya, hari pagi, lalu pada nyukul lima lemai.
0: Ya, sudah nyukul lemai hari
1: masuk
0: ini.
1: Masuk makan dah.
0: Dengan awak lu diet kan?
1: Ya lu diet. Oh, boleh diet bayar nih.
0: Boleh diet nih.
1: Skip makai.
0: Alasan kena diet nih. Habis sih orang tadi. Lepas kita baru rumah ya. Ngerja utai DJS berpasuk apa semua. Nggak perasa ya meh. Tanya nuci kereta kini nuci. Macam-macam nih. Nyu udah. Dia nuci ceritanya aja dah sejam.
1: Betul.
0: Berdau ke utai bukai udah nuci cerita. Kadang lembau ke tapau kadang deh Jess. Nyumai ke nyumai teh ke simple-simple.
1: Betul.
0: Kemasin.
1: Woi kemasin.
0: Kemasin.
1: Aja apa simple nyamai ya.
0: Wajibnya Jess. Kemasin perah kelimau. Alun nunda lagi.
1: Alun nunda. Mulai tengah hari ya. Tidak lemai lagi alun nunda.
0: Mulai kemasin. Sadian kini mandu asik ja. Okay. Nyamai pengawal kita ikat diau kelir diri ni buah ke kelalu giruh diri deh.
1: Betul.
0: Yes.
1: Lebih lagi relax santai
0: ya maya kita off day nya santai kita ok kadang nguri asik meh Stanley bayang merampau.

0: Stanley Bayang Merampau. Yeah. Anang tumu meh merampau begitu neh, Jess.
1: Oh,
0: baru berkah gawa tu.
1: Nama tu bah merampau.
0: Nanti off day nanti ngawa merampau. Tumaya.
1: Di sini lah, tengah saya merampau.
0: Baru tak mau, pia sudah merampau. Yeah. Sehari, nama tu tekuang bos.
1: Iya, nama tu merampau.
0: Okay, time merampau.
1: Iya, betul. Salah time. Okay, jadi terima kasih ngaku lapdingnya kita. Misi komen bak Facebook kami YFM Iban ke pagi tu komen senentang topik kita ke pagi tu. Jadi yang misi komen berada baca tu Sam.
0: Okay
1: tu komen hari kaban kita dengan nama Kumang Bungai Merjas. Selamat pagi 72 DJ enti Maya of Day pengawak ke suah tak selalu diaduk aku ianya meluangkan masa engkau kami sebilia tak family
0: mereka ya banyaknya jaga
1: begini menjuga meluangkan masa engkau family tu cerita
0: nama tu
1: ngerokopi
0: beri awak aku sudah sebilia banyaknya jaga ya kena kawa tadi deh hari bukain tadi ya nang nurun kawa lebih lagi bakal ya bisi pindai ku dah tua ini tadi
1: sama sama
0: nyumai kini
1: betul gak
0: nama tu
1: cabut uban
0: cabut uban aja malah cabut ya uban malah ini
1: bisa ke malah ini ke mimir ada deh
0: bisa yes
1: bukan yang ini kesua lebar ya bangsa orang kau kayak uban deh
0: lagi
1: dia cabut ubannya kau boleh aku saya mama ya bangsa orang kan dah uban pakai deh
0: uban lagi lebih cabut mimirnya mana ke antri nyebok buka ini rebukain tadi ini lah cabut uban
1: adanya JN Awi selamat pagi DJ nanti aku segi nurun ngiga lawak ke tamu kaya nyak me pengawa tunggu pagi maya of day ujung minggu nyak maya ujung minggu lepas nak semua ke menua tu si
0: tamu
1: tamu maya
0: hari biasa ujung minggu
1: ujung minggu bisi indoor lah tiba ke lepas jemput kami di pintu lo tamu tu segi nanti hari bisi pas malam nanti malam bisi maka kita di tu nadai kena
0: nadai
1: pas malam ke ko nadai nanti malam tamu bisi lah kubah ria dia
0: bandar ria orang ke Semarahan apa MJC dia
1: ini tu ngiga nanti maya hari biasa deh
0: hari biasa nanti baka
1: kapan nak ngiga tu ngiga ke babas kempo itu ah
0: ngiga sudah nanti bakal kami mat kami ini tiba matang dia bisi ba
1: kita di matang ne adanya kita se mematang ah
0: tidak jelas waktu kau ba imat mas tadi ne jelas
1: dia apa tamu kami imat
0: deh 24 jam dulu yang asuk ya jelas
1: betul
0: kalau ba imat dia 24 jam ne malam nanti mah jelas
1: selalu ya malam mek ya labang ngai skut orang sem ngiga sayo malam hari
0: Tuh kabar nanya kini ngintai ke
1: ngintai
0: kimat dia
1: ngiga ikan dia ngintai ikan
0: dia maya undang bisi ketam bisi laban 24 jam ne
1: betul jadi saya nak rasai tinggal lebih kurang 8 minit lagi tu. Okey, jadi nyameh terima kasih menuju bala kaban kita. Kami si komen tadi au. Bawa Facebook kami YFM Iban. Mayu mereka sedak ke nyapa. Nyapa aja tu Sam. Beri selamat pagi, selamat jalan ke penyawa tu. Apa kasi dari di Sabai, Foni tu. Kebukai memang mayu ada Dublin, Capua. Udahnya apa lambai jens pengiran sedien yang sudah kebuka lini wong cuma siau kita bisa komen
0: ya harap ke sama lantang meh tajapan sarito hari satu neh jens harap kena lembau meh ngadu ke pengawak kita
1: nak lembau nak merampau
0: nak merampau nak ulih diseliah kena laban na ujung bulan kita tetap nerima gaji meh
1: lalu beda bulan kau lagi lama tu baru 21 tu
0: bapa hari dah gini
1: tengah gaji
0: bapa hari dah gini
1: orang ke gua perinda bapa hari orang ke gawa company keterima 7 hari bulannya lagi lamanya
0: okay, 10 hari kenyak mah 9 10 hari kenyak
1: sama kelimat begitu deh
0: sama kelimat
1: okay, jadi nya Sam kira-kira aku simpul kau ngau topik tua ke pagi tu nama kau ada kerjaan mayat nuanya tadi off day tu kali dia. Jadi nyameh kira kerja ku simpul kerja meh pengawak ke nitih ke saya tinuan.
0: Betul.
1: Anti nuan munyi ku sila mayuh madah nitih muat. Ti bayan nuan saya rajin kerja meh pengawak. Di rumah ti saya kinuan kira ke lembau, kira ke kak relax, kak diau je menya, diau ke healing je,
0: me time aja. Nang awak laban kita ke empu rumah ne,
1: betul. Jes.
0: Tubuh tua, diri, tubuh tua, tua empu rumah.
1: Hati nuan, hati aku.
0: Ada mansal diri ne.
1: Alah. Gak jadi di pansal ne. Don mesti kerja tu ke.
0: Ah, laban kita, mbak nanti mbak nama tu bau pis sudah kita di pansal. Betul lah, di rumah nyuh di pansal kan eh di pansal mau nyuka kuat hari ternyata ada jes ni uliah bau pisnya main telepon jak ne
1: bau pis nama telepon
0: artinya tadi ngai ndak pan ngerja pengawak meh di pansal mau nyuka kuat hari di rumah anak gak terlalu mansal diri ne
1: betul
0: nanti
1: mitain mene
0: mitain saya lembau tadi tunggu uang kegagari
1: tanya me anak kalau mid time supaya gari nak cuci nari gari
0: dirimpu kena de gari ne
1: pingai mangku anak cuci nada gate kena nama kena makai
0: nada giba buat mari ba
1: pernah singki ne
0: oke oke yang kau bisa orang ke benong off day sehari itu deh Jess selamat off day.
1: Oh, selamat off day neh. Bisa ya kau punya neh.
0: Selamat off day. Ya ketemu aku. Bisa
1: siapa off
0: Daniel.
1: Oh, kita di toko deh.
0: Selamat off day. Ini kan tua pelapa aku. Angka benong berawang angkat kini banyak teneh Jess. Agi mita.
1: Nanjung Isaac ya.
0: Oh, amat.
1: Gajah Isaac sekolah tadi.
0: Alert, deh.
1: Nemu ke deh neh.
0: Okay, terima kasih Mayuh peningah. Semina topik santai-santai aja.
1: Betul.
0: Ya, bah dua pagi wai kita utai kenyadi, bah penghidup kita bersari-sari. Okay, hari bukai, topik bukai ya.
1: Betul. Okay, nanti kita ke batu baru, bawa ke bukai. Bye-bye semua.
0: Bye-bye, selamat pagi. Walter, Bana, minta nuan pulai baru ngujung kawak kita ke pagi tu.

kepelbagaian kaum sumber kekuatan negara. Langkah perluas had bil elektrik beri manfaat kepada isi rumah. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam utama 9 pagi.

disampaikan tajuk utama sekali lagi. Kepelbagaian kaum sumber kekuatan negara. Langkah perluas had bil elektrik beri manfaat kepada isi rumah. Sekian berita yang disunting oleh Mardia Mohd Zain dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Malaysia.
1: Kami orang Melayu Sarawak.
2: Yoko tulun kadazan dusun.
3: Aku orang Iban.
4: Nan norindu.
5: Akik ca kenya.
6: Kok lo menanam.
1: Oku nyaa bidayo.
2: Ambo orang Kelate.
5: Wo si Huaren.
7: Nangira sapa ngau arini penatai kitai. Siti ari utai ke dikedeka mensia dalam diri. Ianya deka hidup segulai sejalai. Serta diau bergelumuk. Nya alai, kena ngenatai ke perkara tu. Dia mensia mayu dekat bebenar hidup berakup lalu naka uliah ngai jauh dari pangah diri. Rindu tahu kena, dia deh mensia. Sanggup ngubah terimpu, awak kesida uliah nelebak ke diri, hidup bergolai ngau orang bukai. Kelebih lagi, bangsa tindak sama pemakai. Jaku ngau sida. Dan tajak pihak, mensia mayu mega bisa penanggul. Tahu ke pengurang yampu, ke ngujung ke orang belayak. Bermunsuh, serta benci ke pangan diri, kengujung ke perang tahu nyadi. Penusah kebegitu, ukai seminat nyadi antara menua ajak dan menggak nyadi dalam ruang bilik derimpu, bangsa serta kesama jalai pengarap. Bermunsuh, tahu ke perang tu nyadi lebuh mensia na aleh bersabar agi. Anda agi lebuh maya rundiang sida aleh laban penyumbung, ningi ke diri serta ngira derimpu ajak. Anda guna kita bermunsuh, perang kebepun ari mensia ti ngai agi berakup dekat ngerusak reta tengkira. Ngancur ke utai ke digaga, putus ke kawal antara pupu raban bangsa. Dan utai ti ngasuh sinu agi, ianya mensia mayuh dekat lenyau orang dikesayau sida. Bangsa ngau menua kitai dekat lemi, lalu mudah alai menua-menua bukai, datai ngeruga menua tu. Arameh kitai nan ke penyerakup, ti udah diasai ke kitai, ari dulu menya. Sayau ke menua, sayau ke bangsa. Kitai sama sebaka. Berserakup, mai pemujur.
8: Bersantuk Ari YFM.
9: Hai Malaysia, nemu kita, menua kita ngembuan tikas obesiti pemadu tinggi di Asia Tenggara. Lebih 54% orang besar tuai kelalu berat tau ke gemuk. Nambah 21.3% kenyawari tahun 2019. Tang, yang ke pemadu ngirau kati, 30.7% nembiak megak napik penanggul kelalu berat. Sarawak, bak penduduk nombor 6 di Malaysia. Lalu menua kita napik pengerugi lebih hari RM64 bilion setahun ketegal obesiti. Tang, kita boleh ngubah tren tu. Berengkah ngau pingai berpengerai Malaysia, suku karbohidrat, suku protein, setengah sayur ngau buah. Kurang kengirup air manis, lalu pilih air amat. Lalu ingat ke, 30 minit exercise sehari tau ke 150 minit seminggu, cukup dikenak mantuk nurun ke risiko penyakit. Anang dah ingat, berperasa pengerai nintiang tahun, ngambil ke penyakit, ulih ditemu tumu. Bah Malaysia, aram kita ngetu ke krisis obesiti tu, ungkup dirimpu, diri sebilik, ngau menua jemah ilak. Pesan penyiruk tu ari aku, Marina Jara, ngau YFM, Miri.
10: Anang dah kena tali kereta tau ke safety belt, maya dalam kereta ke pengadang penusah bebadi bajalai alun, ketau nyadi bak sembarang maya. Ukai semina uling ngadang maya terpangkak bak muan nungah cermin kereta, tali kereta tu megak uling mulerang ke pemedis, maya terpangkak bak kambut angin, tau ke airbag, kita megak nak mudah terpelasir pansut ari kereta. Nyalai, anang lemau ngebat ke tali kereta tak japan penyawang pemindah nak lama ajak. Pia megak, tentu korang tersama balak nepan nenuan, dilalau menak tali kereta ke pengikun semua kitai. Pesan saya untuk Ari YFM.
11: Lagu-lagu bangsa kitai, ini bisi Nur Bukai.

Ferret yang mimpi mungkal Y912 kita pagi itu. 9.22 minit pagi. Selamat pagi Sarawak tanah kenyalang belayang kami pagi itu. Bakal selama Y912 nyentuh ngagai pukul 12 tu lagi. Ken Michael belayang kita pagi itu. Nama berita kita ngarap ke sama belak gerai lalu pihak mengga lantang magang pagi itu. Berjalan ke pengawak di Rimpu nak ngira abis pengawak ia ke di kerja kita ba opis nur kita gawak ba rumah kita ya kenyang-kenyang gawak ke dirimpu gini japan gayari sebuah nasab kita dia tu agi mengkang bisi minggunya kemarin bisi lenyau dah lama dan yang datang baru minggu tu pan bisi begak jadi ngarap kita sama belak jaga pengelikuan dirimpu meh au lebih maya gaya benua kita ke bersebuan ba jam ke dia tu. Ha, anak nambah kia, anak nunu, anak kerja utai ya ke tau ngasuh nambah ke sebuan yang tadi majak balat lagi. Okey, jaga mengerai dari impu mega. Lalu nanti kita bisa mindah ke bukai, jaga pengerai kena pemampu lidu dengan mulut. Lalu pian mega irup air ke mayu. Terjaman kadang-kadang hari itu bisa hujan di benarai Kuching ba puak mengeri itu tadi pan bisa hujan memesik na lama dalam 5 minitnya udah nyalu bado ya. Aku ngarap ke bisik mega ngasuh menua kita itu celap mimit. Jadi bukan selama Y912 dalam pengelamak 3 jam tu meninggal pukul 10 tu lagi kita bisa segmen menuju pengerai bawa YFM Lady Alamidah kini-kini terus gulengu kami segulai sejalai di Kuching tentu ya bak frekuensi 101.3 FM.

0: pukul 6 pagi.
1: YFM, berenang kita 24 jam sehari. Segulai, sejalan.
2: Kesuliak tak kena biak tik di taban korang kena dikelala nyau macak nyadi. Penusah bakatu tau nyadi bak sebarang dur, sebarang maya. Anak mitik pulai bersekolah. Bermain berluar rumah tang nak dikemata. Berjalai penaka ati, nak madah ke penunga. Ngau mayu hagi tibukai nyadi kebuah penusah tu tau nyadi. Pesan ngagai bala anak kita, anang sesekali nitiah korang tindak dikelala. Tengok pansi dak nak prayes, tau kejakut semayang. Aku, Barbara Bija, pegulai ngau YFM, irau ke penglikun kita semua. Segulai sejalai, YFM.
3: Jakup prasang kesar itu. Pengurai tubuh ngau semangat kita. Pengurai tubuh hendang utai tiamat bergaul bertiap iku kita. Nak milih tuai, biak, metau kebesai. Tiap iku kita hendang ingin ke pengurai. Lalu patut kita nyaga ngematau ke ya. Amat, lebo kita agi biak, asai kena ada utai tindak boleh dikerja kita. Tang ingat megau. Kita hendak kesemampai biak berhari. Lebo umur udah mangai, bisik maya pemedis mansok. Bisik mangkok ke hidup kita. Nesal dudi sigi nadai reti. Kuasa kena ngubah perjalanan hidup kita. Ndang dalam genggam jari kita siku-siku. Urang muka inda ulin tetap ke pendiau kita. Tau kenentu ke puyang hidup kita. Kuasanya ukai dalam jari lutur. Bini, laki, tau ke pendai kita. Ia dalam jari kita. Kita ulin ngerubuh, kita ulin ngeruntuh. Ulih niri, ulih negi ke penghidup kita. Dalam sebengkah pansia berserban orang bermenuh USA, pasal julu ati tau kazam tahun baru ke tahun tu, bisi nunjuk ke 44% tau ke 2-5 iku, madah ke julu ati sidak, inya sidak ke lebih lagi nyaga pengerai sidak. Bisi 29% madah ke sidak dekat bersemak lagi dengan Tuhan bertahun ti baru tu. Itu dipelabak ke berindia berpenyakit COVID-19 sebalat dah udah ngerugak menunggu sidak dalam kandang 2 tahun tu. Kita juga boleh bersagam ke perinsak tidak tarik medis atau penyakit tindinggang orang. Berindia hari jalai penghidup tindak berpengerai. Belajar meh hari utah itu. Kesar itu, aku baik kita mutus kati kita. Pilih meh pengerai. Pakai meh utah itu maik pengerai, anang ngelawang ke exercise. 20 minit sehari cukup mungkin kita masuk ke luar. Kerja mengutai timai, penguntung ke tubuh dan semangat kita. Sayau kemeh pengurai kita. Lengkok kemeh, tebiat lama, tenadai mai penguntung, uji mengutai ti baru. Pengaya puraja undang segi uli giga. Segi kita bisi kira, bisi daya bekerja. Tang pengurai tubuh tusah dekat dipegai, dicapai, udah ia lepas, terberingkas hari kita. Jaga meh purai kita. Duit ringgit ulih digigok. Tang nuan dah ulih ngigok tubuh ti baru. Anang sekali-kali nempayo mempelitok ke purai kita. Mahatma Gandhi bisi nyebut jakuk kemunyitu. It is health which is

dak lama. Ia langkau nur kita ngenduah dak lama. Sebedau kita berkejang mulai ke diri, umayau tidak terletak kalah tala. Kita datai nadai ngembuan serpiak kain. Kita pulai, kita nadai boleh mai serpiak kain. Nangi meh kalah tala lengasi ke jaku ia. Jaku ia tihidup boleh merik penghidup ngap ngerai gai barang sapa timerti lengasi ke ia. Maka kena sebut bersekenteran jaku dalam bub jaku dalam tau ke the book of Proverbs bagi 4 ayat 20 ke 22 timun itu. Anak, pendiang kutai tersebut aku tu. Pendiang keleka jaku aku. Anak lejuk ke sedal nyawa rinuan. Ingat ke sedal. Lalu simpan sedal mati nuan. Sedal dekat merik penghidup berperai dari barang siapa merti ke sedal. Kegam tegut ke mejaku Tuhan, lebannya oleh merik pengerai bertubuh engkau semangat kita. Tuhan,

pasal itu lagi dekat Mindah kini tau ke. Mesti kerja pengawal di luar rumah. Lepas aku kita tentu dekat berarti ke dulu ikas pengamah angin tau ke IPU di Sarawak. Sehari itu 11 pilih benua ngerikut ke tikas pengamah angin ya ke nak manah ke pengerai tu yang kawam mega di Kuching sehari itu ianya 158 sehari itu pagi itu nak pukul 9 pagi itu tadi 21 bulan 9 hari 1 kapit ngerikut ke indeks pengamah angin ya ke pemandu tinggi ianya 167 pihak megak Serian ya ke Sambang rekod ke 167 Seriaman 161 Bintulu 159 Kuching 158 Miri Ngau Semarahan 157 Sibu 156 Semelaju 155 ILP Miri 139 Ngau Limbang 102 API 92 Bekah pilihan berdua ke rekod ke ikas atau ke baca pengamah angin ya ke jalan pemeriksaan si Serikai 97 ngau Mukah 82 API. Okey. Jadi ngarap ke kita sama belah berarti ke tikas pengamah angin tu lebih lagi nyangka kita yang ke bisi merambu dekat ngatur program kini dalam kandang minggu tu hujung minggu tu ilak kini bisi dekat ngatur pengerami sama-sama berarti ke dulu tikas pengamah angin tu out. Pelabar aku titik ke trend baca sikap sama pengamah angin tu tentu yang tadi merindik dari gaya angin tau ke ribut ya ke mupuat baik sebun asapnya tadi ya. Ngarap ke ribut tadi oleh mai yang kebukai meh au baduk lagi di menua kita tadi tu ngambil ke kita yang tadi nak tekul gereja pengawal nak nanggul utai ke dekat di gagak kita. Okey, lalu pukul 10 tu bunyi ko aku tadi kita dekat mendiang ke program 7 pengerai tak sebenarnya lagi merindang kita ke baru mendiang ke kami pagi tu bawai 9.12 lagu Ari Gilbert Gawang Bungai Gasuh Lelengau. Terus belengu kami Bakwai FM.

0: Yo.
1: Woi, nak mau tanya.
0: Uleng anjung ke pulai ke rumah, yo.
1: Bah, ni kereta nanda.
0: Ingat di kereta aku kenal lantai orang yang seringnya. Agi bawa sop kereta aku dia tu.
1: Oh, nak ada yang bangat tersalah nanda. Bah, tak mak meh.
0: Okey, ilak sponsor Kampua. Berapa mangkuk ada kak?
1: Tiga, mas meh. Medok aku ngasuhi depan. Tepen kok, ini untuk pintu malannya.
0: Bah, yo. Amat genong. Haram lupa tu.
1: Ada eh. Terberundi yang kedi ni kau minta sponsor deh.
2: Ingat you, main

0: dito. YFM, Sugulan sa Jalay.
1: Info Temuan. Selamat bugulai baru gau kami ba program Info Temuai Kitai ba sukut ia ke sekali tu. Sekali tu kami mai kita temuai ngagai pilih menua bantu. Ianya tadi Siti Ari bagi menua ia ke tepegai Sri Aman tau kemega di kumai kitai Pasar Semangka. Asal menua. Pasar lubak tu tu ianya tadi berantara ke garis menua Malaysia ngau Indonesia. Kalai adap ke Malaysia kita. Ianya tadi pasar lubak tu lalu adap ke Kalimantan Barat Indonesia. Ianya tadi Kecamatan Badau pegai Kabupaten Putus Sibau. Pasar lubak tu tu nitiah ke Pansia udah bisi lembah maya jeman abad ke-18 ke alai ko cerita tampung kerja kutuai madah ke mayanya subak udah bisi dua tau ke tiga buah kedai udah bisi ditumbuh ke dak jauh ari lubak ke disebut lubak tu sebenarnya pasar tu dipindah ke ngagai palan tau kendur ya kerja tu. Asal menua lubak tu mayuh macam cerita berkawal ngau penumbuh atau ke asal nama lebuah antu tu. Siti Arya kena ke cerita lebuah maya menua agi siga kriya. Mayuh bangkai mensia, anyut ari ulu batang air, leban ngawak ke kaya pangan diri, lalu ngujung ke bangkai itu, rarat ngagai siti lubuah bak ilik sungai tu. Bangkainya tadi lalu nadari itu, lalu luluh diri bak lubuahnya, lalu ngujung ke lubuahnya bisi antu nguan. Lalu bisi menggajah ku kita iban, ia ke ngumbai bangkai orang kemati antu, lalu tau mega disebut lubuah tu tadi, nur bangkai tau ke tadi antu terlempai. Siti lagi cerita tuai, kemadah ceman menyak, bisi dua ikut diri menjadi, ke bernama Ciri Ngau Jampi. Ari Siti, lebuah maya, Ciri Ngau Jampi itu pulai ari ngambuah duku, lalu lebuah maya, seluai masa lubuah, ke disebut lubuk antunya dia seduai lalu tertemu ke bungai nuyang ianya tadi siku manuk sabuah keliang ari panggau libau bungai nuyang lalu mai ciri seduai jampi itu beruji ke penajam duku lebuh ke buji penajam duku dia bungai nuyang lalu mantap seti batu bak lubuknya lalu ngujung ke batunya tadi terbelah dua bekau batu ke ditetak bungai nuyangnya tadi uliah dipedak bak lubuk antu nak jauh ari klinik desa lubuk antu ya kediatu. Bisik megak Siti cerita tuai, keri tampuang ari mulut ke mulut. Lebuh maya, jeman konfrontasi menyak. Beratus iti buam, dibuai ari bilon perang, kena ngebuam pasar tu. Semua buam yang keribai ari bilonnya tadi, labuah lalu nuju, lubuah ke disebut lubuah atunya. Tang alit ati, Siti pan buamnya tadi, nak meletup. Laban kena kesida, menuanya tadi, enang ya ditulung antu dengan lubuahnya. Buam merah lubuah antu. Negeri kita ia kerindu bayar pemanah rampak menua. Wong merah lubuh antu hanya dari Siti Arinduar ia kemana. Kena kita ngelantang ke ati. Enti ari pasar lubuh antu nuju ngagai wong merah kita uleh nengah jalai ari sekolah SK lubuh antu lalu nuju ngagai sebuah rumah panjai ke diberi nama Panjai Ruai Atas. Ari Panjai Ruai Atas tu pejalai nuju ngagai wong merah ngambi kira-kira 3 jam pejalai enti berdarat lalu 2 jam setengah enti ngena motosikal. Jadi itu Nduar ia kemana ngagai sidak ia kerindu ngagai pengawak ke bermain motosikal offroad tau ke motocross. Lalu pia mega ngagai sidak ia kerindu jaga trekking. Wong merah lubantu tu bisik 12 ringkat peninggi ia. Ngau air ia keciru serta celap manah luar mandi ngelantang ke hati. Kenuk kesidak kenguan menua tau air wong merah tu. Ndak kala langkang tajapan kemarau panjai lalu semampai celap belama. Kalau mega sidak kenemuai kenduar tu bisik tertemu ke bungai refisia. Ianya tadi sebangsa bungai ia kemaduk besai bak dunia tu. Tapi yang uang tu terenjan amai manah ngagai sidak ia kerindu ngagai pengawak main extreme rock climbing. Bak tiap iti ringkat bak uang tu bisik ngemuan cerita yang pun. Baka air pemandi bunsu darat lanjir telaga kuman lubang kusiang ngemayu haki. Nanti kita udah datai bak tujuang ringkat ke 12 air uang tu kita uliah terpedakan rampak menua seberai ianya tadi menua Indonesia. Bah, aram nemuai ngagai benua kami bak lubuk antu. Penatai kita, endang disambut kami ngau ati gagah.

Lagu hari Ricky Anderson dah sanggup jauh hari nuan. Ujung ke jam kita pagi itu kurang lebih 6 minit kira kat pukul 10 pagi. Okey, jadi Siti penerang berita, penerang media ke di Pansud ke, penerang media rasmi hari JPNS, UPS Pelajar Menua Sarawak ya ke madah ke kau ngau atur nutup sekolah Mbak Pilih Lebuan tu ngau Kenawit. Pagi itu 21 hari bulan 9 hari 1 berindi hari gaya sebenasap ya ke balat tau bagi menuanya di Pelilih Lebuan tu ngau Kenawit. Jadi ya penerang rasmi hari JPNS tu mega madah ke guru besar ngau pengetua ba sekolah ba kadi kuasa tau ke baru PPD Lebuan tu ngau Kenawit tu mega oleh berarti ke atur ke tau di pejalai ke yang kau PDPR laban tu dikena jaga penglikuan nembiak ngau pian mega laban sedai ke bukai ba sekolahnya kau pengajar ngau pian mega staff ba sekolah ya ke ditutup ke Tegal sebun asap tu ya. Jadi tu penerang media ke pemandu baru di Pansud ke JPNS pagi tu kalau dengan pengawal nutup sekolah ya. Jadi dalam kandang seminggu dua tu nak tentu meruan mega atur kerja lain ke kelebih ya lagi ke Tegal sebuah nasab tu. Jadi ngarap ke penanggul tu boleh jam 4 putar meh jam 4 habis baduk lagi sebuah nasab di menua kita di tu nyokot sebulan tu dah macam-macam penanggul ya ke nyadi laban sebuah nasab ya. Okey, dan lepas tu lagi duju pengerai buat YFM tang sebenarnya tu Lizwita ngau Rimas Bilung rindang kita dulu lagu sedua ya Black Gram ba Y912 segulai sejalai ba YFM

Petang Kenuan. Kumpul penerang, simpan rekod di Siliak pasal semua communication, transaction ngau semua laman web di diasuh skemanya di Kakak Nuan. Penerang tu berguna amat, lebuh Nuan ngagak report polis. Gagak report polis, lalu break semua penerang di udah.

0: hari kita. Anang ngagak sebarang transaction, tak kemaya orang di bersemaya dekat merik penguntung ngagain wan. Pesan tu hari YFM.
1: Ya, jadi yang beri pagi dengan semua bala peninggal kita bawa YFM ke pagi tu. Jadi kita bergulai baru buat program menuju penggerai kita untuk minggu tu. Bakal selama nanti yang hari 1 pukul 10 pagi kita bergulai dalam program menuju penggerai kalai bisik muka bala sedari pegawai kesihatan hari upis penggerai di bagi menua kita di tu datai ke studio bergulai dengan kita buat program menuju penggerai kita ke pagi tu. Jadi pagi tu betul benar laban siku hari pegawai hari upis penggerai juga habis ngelimpang ke diri bukulai ngau kita program menuju penggerai kita ke pagi tu alai kita lagi ke berjaku atau ke berandau berkawal ngau namanya tadi pengawak kita ke nyaga penggerai maya musim hari ke balat bersebut atau ke disebut kita tadi jerbu. Jadi ngelalu ke penatai nuan Puan Helen pagi tu
2: ya,
1: ya siku hari penolong pegawai kesihatan persekitaran hari bagi benua serian. Jadi ya tanya aku ke terubah tu Puan eh nama utai ke disebut orang tadi sebun asap tau ke tepat lagi orang nyebutnya tadi jerbu ngambil kenuan merik penerang kai bala peningat tu apa gitu.
2: Okey, selalulah kita ningau orang madah hantik kita mendak ke berasa asapnya jerbu jerbu tu jerbunya. So kita nanmu nama maksud secara saintifik lah korang maksud jerbu tu gianya jerbunya adalah keadaan menua kepenuh laban partikel-partikel atau ke zarah zarah halus lah bunyi ke Melayu ke nak dipedang mata kasar gianya tersebar bermosfera dalam kepekatan ketinggi serta nyerap lalu nyerap ke penampak panas lah matahari nyentuk ke ngasuh jalai tau ke pemada pemeda orang tau makin pedes lah makin pedes tau nak ngalau tai tempat ke jauh ke pun nak kita nolong muda nyak lah ke dinama ke jerbu lah.
1: Iya, yeah. Kadang-kadang kita yang tadi nyong usuk mata kita kita yang umai mata kita ke namanya tadi nak terang tentang kebenarannya tadi sebuah nasab ne. Jadi nama kebuah sebuah nasab tau ke hari ke bersebuah tu tau nyadi puan ne.
2: Okay, punca jerbu tu boleh jadi ketegal pencemaran udara lah. Pencemaran tu bersih dua yari semua jadi tau ke perbuatan manusia dirimpu lah. Nanti hari semua jadi yari debu halus ke diterbaik ke angin lah abu tanah letupan lalu pansut ke isi gunung berapi dari entang nanti hari perbuatan manusia mayuh gik lah pelepasan utai kameh hari transport kebakar kereta muto pembakaran bahan api, pemprosesan industri kari kileng, pembakaran terbuka, pembangunan tanah, ngau pengawak ngaga bangunan, terdiatuk kan, terbesik kes ke bermenua sebiak nyin, terbesik ter nanam-nanam, nanam padi, nyalu pembakaran babas atau hutan lah, sidak badin.
1: Nyak meh sekedari utai ke ngasuh sebuah nasab tu nyadi ne. Jadi nama empas jerbu tau ke sebuah nasab tu ngagai kita mensia lebih agak ya.
2: Penyampung umbas ya lah jerbu tu tau ngati ke serang ngati ke pengarai mensia. Entara kesan ketega jerbu tu bakal asma, serangan asma, sakit jantung, jangkitan saluran pernafasan. Iritasi atau pedih mata kurang lalu simptom respiratory bakal batuk dengan pedih rekuang lah. So nanti kita kena menyedut insap tahu nambah kaget kesan lah jai ketika ketebu jerbu tu berpengerai kelimpah harinya jerbu megak ngurang ke jarak pemeda lalu nyatau nyulut ke risiko berbadi lah berjalan alun kira kenyak lah. So untuk yang bagian kesihatan negeri Sarawak lah Jabatan Kesihatan negeri Sarawak tu dia tu benung seruran memantau lah penyakit terga jerbu tu ber 15 klinik sentinel berserata negeri nanti berserian ya bersih titik sentinel lah berkeket klinik kesihatan terbeduk lah. So penyakit-penyakit tu difokus ke pihak kami kesihatan ianya asma benih mata ngau sesema lah.
1: Kiranya mautai ke balik lagi diperhati ke maya sebut nasab tu ni apakah orang ke sebut kita asma atau ke orang madahnya tadi sengak udahnya pedih mata tapi yang megak ngerengak ni ya jadi siapa bagi orang ke sebut kita yang tadi orang ke di kategori ke orang ke berisiko tinggi maya musim hari ke balik bersebut untuk puan eh.
2: Nanti kadang jerebu ke berterusan tu mai kesan jahit lah ngagai semua orang lah sepatutnya tapi lebih lagi berisiko tinggi bakal ianya bala nembiak warga emas lah, orang tuai induk ke bertubuh bisik lah, sedang tengah duangnya sidak ke bisik penyakit kronik, penyakit paru-paru bakal asma, bronkitis, banyak radang saluran udara lah, ngau radang paru-paru, ngau kebukai. Selainnya penyakit kardiovaskular lah juga. Untuk orang ke bisik penyakit cerebrovascular, ianya stroke, alahan, pesakit kurang daya tahan tubuh lah. Perokok sidak ke gawak ke beluar atau ke beluar rumah atau ke bufis lah.
1: Jadi nama kini jakut lalau nuan untuk ngakai mensia mayuh lebih agik buat pengawak nyaga pengerai maya musim hari ke balat bersebut untuk puan eh.
2: Okey. Mensia malam-malam mayuh ngambil maya benung-benung ke jerebu tu. Harap sedak kita anang ngagai anang sebuah pansut keluar rumah lah. So mungkin ada keperluan nibuh keluar rumah, so minat stay berumah aja lah. Lepas udahnya kurang aktiviti fizikal, keberat belah rumah, penutup hidung dan mulut mesti diguna sidak ke bisik penguat beluar, lebih lagi sidak ke berisiko tinggi lah dengan orang ke numpang ataupun niki muto. Mensiam bala mayuh begak di lalau ngambil ke seruran ngirup air tegal, air kusung memayuh kena nyaga tap air dalam tubuh. Mendahnya bala mayuh di lalau ngambil ke seruran masuk jari lah mual lalu mandi ngai ke gatal-gatal lah benjerebu deh. Sidak ke bisik sakit bakal batuk, sesema, asma, pedih mata, jangkitan paru ke kroniknya. Antik bisik ngasih pedih tau dah tai klinik aja jampat lah. Ngai ke penyakit majak balah, macam nyati. Andanya sidak ke ngena transportnya. Nanti kita dalam transportnya sara disarankan untuk nutup cermin keritanya lah. Lepas engkah dalam mod kitaran dalam lah. Utai ke dalam keritanya. Awak kanginnya berpusing berdalam aja, nak ngambil udara kejahit berluar. Kira makanya lah. So bala penuh pemandu berluar din ngidup ke lampu kenderaan, nanti maya jerebu balat ngai ke nak pedak orang lain ngai ke bisik apanya ngasuh
1: penusan berbadi.
2: Betul ya, lepas udahnya perokok bala perokoknya nanti boleh lah kita ngambil gitu incap lah buat maya tau kurang-kurang ke ngincap ngai kebala tagi. Danya dia tu dia tu bala manyuh pun dipesan lah seluruhan boleh melumat ke terubah hari media masa kebetul. Lalu nitih ke nasihat dari pihak berkuasa.
1: Ya, awaknya mutai ke pemaduk yang berguna ni puan. Jadi nanti kita berhati ke media rama, berita TV kini suah kita minta orang bersebut ke indeks pencemaran udara atau ke disebut orang IPU. Nanti dikalih ke jakut kita bantu dari kas pengamah angin nama reti utai tu ni.
2: Okey. Selalulah kita dengar IPU tu IPU bedak berdin bedak mayuh lah nyempuh website-website ke dipedak. So nanti nitih ke website ke memang ada jabatan dalam sekitar tu. Ianya website Air Pollution Index Management System lah. Kita boleh bedak dia IPU selalu di update sidak ya. Ianya IPU tahu ke Air Pollutant Index, ianya petunjuk ngagai kualiti udara lah. IPU tu dikira berpansi berparas paras purata per meter zarah pepejal ke pemesai dari kurang 10 mikron, sulfur dioxide, nitrogen dioxide, ozon ngau carbon monoxide. Suari purata kelima zarah tu nyaklah dikenal nunjuk kualiti udara kita dia tu ke udara kita lah. So untuk nilai IPU tu lah ya bisi beberapa tahap ianya 7 peringkat lah. Hari kusung pertama sekali kusung ngagi 50 tu ianya tak kualiti maneh lah. 51 ngagi 100 tu ianya umbas ialah sederhana. 101 ngagi ke 200 tu ianya dah nunjuk nasihat lah maya tu. 201 ngagi 300 sangat nasihat. Udahnya ngagai 301 nyentuh ke 400 tu ianya dah tahap berbahaya lah. So untuk peringkat yang kedua last tu 401 ngagai 500 dah sangat berbahaya, jelas sekali tu 500 ke atasnya memang Nolih madana bahaya. Memang bahaya. Yang tu lah kita lalu di istihar ke darurat lah. Maya tu 500 tu.
1: Ya, bakal kita ke berarti ke bagi benda serian. Tapi lama tu kudah ni. Ya ke namanya tadi IPU lebih dari 500. Salah saya dah tadi lalu di istihar ke darurat ni. Jadi berpanggai ngau baca IPU atau keikas pengamah angin tu puan ni. Boleh nombor penerang nama atur ke patut dititiah ke kita dikenak kita yang tadi nyaga pengerai maya musim hari ke balap bersebun tu. Ambil ke banding mah. Hari kusung ke 50-nya nama utai ke digagak kita 51 ke 100 nama utai ke patut digagak ke kita gagak kita ini nyalai ngasuh nuan nerang ngau siliak berkawal ngau perkara tu.
2: Okey, untuk peringkat IPU tu ya maya beberapa peringkat lah. Setiap peringkatnya bisik langkah-langkah nyaga pengerai lah patut titik kita lah maya jerbu. So untuk IPU kusung sampai 100 tu nadai sekata aktiviti lah, aktiviti ungkup semua. Dinasihatkan ngambil ke semua ngamal gaya hidup sehat, kurangkan pencemaran ngurumah, ngau nanginsap serta nentu ke penyelap udaranya selenggara lah nitih ke maya. Mudahnya untuk peringkat kedua IPU 101 ngagai 200 tu atau pencemaran tu tahu ngati pengerai raban berisiko tinggi lah. Nyalai raban berisiko tinggi tu patut ngurang pendedahan pencemaran udara ngurang aktiviti berluar rumah lah. Nanti mesti berluar rumahnya pesan mesti ngena penutup hidung mulut. Orang awam ngegak nda digalak ngagai aktiviti riadah tahu kesukaan berluar rumah lah. Nanti berluar memang digalakkan nganak untuk hidung dan mulut. Sebarang aktiviti pemakaran terbuka megak nak dibenar ke maya tu lah. Ungkup semua school, taska tahu ke pusat jagaan warga mas semua aktiviti curriculum dengan fizikal berluar bangunan mesti dihentikan tidak dah maya tap ke tu lah. Pengerja pengok berluar ke bersiko tinggi patut boleh nasihat dari doktor lah sebelum gak berluar. Lalu majikan pun patut mesti nyedia ke penutup hidung dan mulut sekali lah. Untuk peringkat ketiga IPU 201 untuk ke 300 tu tahap pencemaran tu dah tinggi lah dekat nanti pengarian mensia lalu tahu mampat ke gejala di tapi rabam siku tinggi lah yang lain ti maya tu lah sekolah terdika ngotaska sigi di asuh tutup. Nama-nama aktiviti majlis keramaian berkawasan terbuka pun dia lalau kan ngambil ke dibatalkan. Nanti ungkup pengajar terpengawaknya terbesik kerja berluarnya nyak sila ulir rujuk garis panduan lah bagi pelindungan pekerjaan terhadap kesan daripada jerbu bertempat kerja lah untuk terpansut dari Jabatan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan lah JKKP. Okey, untuk yang peringkat yang 4 tu 301 untuk ke 400 tu tutup pencemaran tu amat tinggi lah. Memang berbahaya ngagi pengerai kita. Kelimpahan set sebut tadi lah pemandu kenderaan tu JGD disaran untuk ngidup ke lampu lah ngambil ke ulih mudi ngau selamat lah. Ulih sampai ke destinasi ngau selamat. So untuk mensia untuk bala ke bala mayu pun digalakkan berkunci kita lah kapul lah munyi kurang. Untuk yang peringkat ke 5 PU 401 ngagi 500 tu bala mayuh tu dah dilalau lah ngambil ke dia berumah aja. Maya tu memang nama-nama utai aktiviti luar memang nak boleh digagak lagi memang nanti boleh dia berumah aja lah. Udahnya terakhir sekali melebihi 500 tu status tu toma bahaya lah lalu maya tu lah kita dia diistiarkan darurat lah. Untuk tahap pencemaran begitu ianya terlalu tinggi lalu ngancam pengerai. Untuk bala mayuh tu wajib nitih ke arahan pihak berkuasa ajak lah lalu seluruh nitih ke pemansang berita di media masa.
1: Ya, nyadinya mutai ke patut diperhati ke kita itu puan eh. Jadi nanti minta utai ke disebut nuan tu tadi deh semua pengawak ke luar rumahnya tadi sikit nak untuk dikomentarkan maya sebuah nasab ke bendung balak nyadi tu. Jadi nanti kita pansut ke pendak nanti utai nyak patut kerja kita, kita pansut dari rumah berjalan ke pengawak kita berluar rumah tang lalau dari kita tadi berkena ke sengkabung itu dengan mulut tau ke disebut kita face mask tu ne. Kita sama di lalau kena utai tu melepuh kita ke pansut dari rumah nyalai berkenai ke cara kita milih penutup itu dengan mulut tau ke face mask ke engkeman dia kena kita maya tu puan.
2: Okey, nanti secara umum lah gunarang dulu lah saiz berkaitan dengan jerebu tu dulu saiz partikel dengan jerebu tu tahu ngasuh penangguh pengeraiannya kurang hari 10 mikron lah bahan partikel dia bakal zarah kena terampai dalam udara bakal habuk kotoran abu ngasap kena kat berbidang saya sehari 2.5 mikron dengan 10 mikron lah. Untuk bahan kimia bakar karbon monoxide, nitrogen dioxide, sulfur dioxide, ozone, nitric oxide dengan polycyclic aromatic hydrocarbon tu. Ianya bahan kimia di tindak balas pemakaran nak lengkap tau ke bahan karbon berminyak bakar kayu, arang batu, diesel, lemak atau ke tembakau lah. So untuk tu bisik mayuh bangsa penutup hidung ngau mulut berpasaran tu lebih pedak kita berpasar din. Disyorkan bisik duitik tu boleh dikena kita lah ianya N95 ngau surgical mask kurang atau face mask ataupun triply mask. Selalu jual pasaran kan. Tapi untuk surgical mask ataupun face mask atau triple mask tu ianya seminat boleh menapis 12% dari partikel halus jerbu keberukuran berukuran 2.2 sehingga 3 mikron lah ke terampai udara. Ia megat nak melekap rapat mua boleh ngasai nanti kita ingin nak mask kan. Ia nanti nekup mua lah.
1: Lebih bisa ruang punya ni, bisa ruang.
2: Lagi bisa angin dengan saya masuk dalam ni. Tu ngasal udara kena tapis masuk oleh celah atau ke ruang ngau penutup ngau mua lah. Penutup hidung ngau mulut tu tersuah deguna orang awam lah semina. Tahu nagang partikel besar zarah halus jerbunya masuk anggai seorang pernafasan lah. Tahu semina ngam ke nagang pengguna hari ngerembai ke virus atau ke bakteria anggai orang buka aja lah. So nak berapa nak disalam ya boleh kena tapi nak nak efektif punya kurang. So paling efektif lah selalu disyorkan tidak bala kesihatan. Ya tu N95 tu disyorkan. Ianya bisik lulusan NIOSH. Institut Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan Kebangsaan lah.
1: Nama kebuah ni.
2: Ya tu ulin napis ke habuk atau ke partikel sehalus 0.1 ngagai 0.3 mikron. Saiz partikel ke bisik dalam masa jerbunya kira-kira 2.5 mikron. Minyak dekat 95% partikel dari udara jerbunya boleh ditapis. Ya mega melekap rapat lah bermua. Sikit tutup mua tebang mamat. Tapi ulin nagang udara kamar masuk hidung lah. Tai terjempu penutup yang tadi pun ya bakal ulin napis deh. Napis udaranya baru boleh udara terbersih masuk dalam hidung kita lah kira-kira.
1: Ya kan ke mana gitu nih. Okay, jadi mayu tai ke udah diterang nuan tu puan nih. Jadi bak jakuk simpul hari nuan sebentar tuan ngujung ke program tua ke pagi tu.
2: Okay, pesan ku anggai bala peningat ke bala mayu. Okay, entinya mak kita bisa napi tanda ngong jala penyakit berhubung kait ngong jerebu tu bakal mata kita merasa pedih ya. Berai, gatal rekuang, suah batu, hidung berai lalu suah kasih lah. Ataupun kita bisa ngasai pedih nyawa, sendat seput atau kepedih dada, kulit mesti kata gatal. Jam-jam pat lah berubat berklinik atau ke hospital ke pemadu semek lah. Udahnya kita tu kan segi dia alamanya semua maklumat dari ujung jari dia deh. Nanti bisa minta info-info pasal kesehatan lah, pasal jeribu media sosial. Tahu share lah, share dengan bala mayu, bala-bala kawan, bala keluarga. Kira macam mari awareness lah ngagai sidak-sidak ke ngagai sidak-sidak, terutama orang tuai lah. Kita orang tuai pun dia tu pun boleh info kan tu lah. Nyat tahu ke sidak ya macam share-share tadi awak ke beri kesedaran lah ngagai sidak ya. Awak lebih berjaga-jaga dan mu info teh ke bahaya jerbu tu lah. Nanti kak merumat kesilik lagi pasal info kesehatan lah. Tahu ngagai website www.myhealth.gov.my. Tahu ke www.infosehat.gov.my.
1: Ya, jadi ya nyak meh sekedar hari penerang ke dia kena tai ke Puan Helen pagi tu hari UPS pengerai bagi menua serian. Jadi mayu tai ke udah diterang ya. Nyalai harap ke utainya tadi tau pulai ke penemu agak semua kita lebih baik kita ke bisa berkulai dengan kami pak program menuju pengerai kita pagi tu. Jadi terima kasih ngagai tuan puan dah ngelimpang ke terimpu ngagai kami pak Kunti YFM ke pagi tu nyalai yang ujung ke program menuju pengerai kita bertemu baru kita bawa awak ia ke bukai.
3: Anda kena tali kereta atau ke safety belt maya dalam kereta ke pengadang penusah beban di Bajalai Alun ke tahunnya di bak sembarang maya. Ukai semina uling ngadang maya terpangkak bak muan nunga cermin kereta tali kereta temeka uling mulang ke pemedis maya terpangkak bak kambut angin atau ke airbag kita megak nak mudah terpelasir pansut dari kereta. Nyalai, anak lemau ngebat ke tali kereta tajapan penyawa pemindah nak lama aja. Pia megak,
4: Tentu korang tersama balap depan nenuan dilalau ngena tali kleda ke pengelikun semua kita. Pesan saya untuk Ari YFM.

0: kita.
1: Niaga bala kita nuan dia ke benua posing mawet bersenyap-senyap ke kamera babelah rancan dia diserian oleh menegak kami dengan frekuensi 106.9 MHz.
2: Why? Okey, mengkang gulai bak Y 9.12 pagi hari satu untuk pendengar. Terima kasih. 25 minit sudah lepas pukul 10 pagi. Hai, kita kebaru mendiang ke kami pagi itu. Tentu ya bak Y 9.12. Lalu tadi mengkang kita dah mendiang ke Randau Melati ngau pemesai hari upis Menteri Pengerai. Lebih lagi berkawal ngau sebun asap cerita empas ya perkara kena mana tahu nyadi gaya kita berindi hari gaya ngian ya kena mana kelebih ya lagi ngagai sidak ya ke berisiko orang tua miamit sidak ya ke bertubuh bisi orang ke bisi penyakit ya ke balat lagi ya tahu kena empas tahu ke balat lagi ngasai ke penanggul ketegal gaya angin tau ke sebuah nasab bak jam ya ke dia tu sama-sama meh jaga pengerai di rimpu kais mina rambau tau ke lebuh maya menua ke sebuah tu tang bak maya bukai mengga al-au mesambi ke semua kita sama bela gerai bujur lantang bak semua pengawak ke di kerja pagi tu Shazliana Baby JK Incun ngau Alex Wan merindang kita dah lepas tu lagi bak Y9 12 tang sebenarnya tu masterpiece mystery but why 9 12

0: Dengar lagu Bak Earphone Sigi Rindu. Asai ke dunia tu kita ajak ngembu. Tang anang meh ninga kelalu besai. Laban enti ninga kelalu besai. Earphone tu uleh ngerusak pening kita. Volume earphone patut ndak lebih hari setengah. Lalu anang ndak lebih hari 90 minit. Nya baru ngam. Pesan tu hari aku, Reza Reho, ngau YFM, segulai sejalai.
1: Penyakit tengkulak kita kau sakit jantung semengka hari penyakit itu pemadu mayu munuh rakyat Malaysia. Sekedar cara kena nyelih ke penyakit itu, nyengkaum. Sesaya setiga kali seminggu, dalam tempoh 30 minit, anang insap, jaga pemberat tubuh ambil nak kelalu gemuk, serta jaga pengerai rundiam. Pesan itu hari aku, Isali Ngau YFM.

0: seberai.
1: WAIFM.
0: Ya, baru ngam.
1: Kan?
0: WAIYFM.
2: Kita suahkan dapat orang. Orang yang bisa kereta, Kak Meli. Orang yang bisa telefon culi, Kak Gameli. Orang yang bisa kasut baru, Kak Gameli. Bisa nyata.

0: Ungkua anak juga.
1: Kelamu anak gadung.
2: Jauh yang anak juga.
3: Jambi anak pasang.
4: Unggar anak ujum.
5: Untang anak tinggan.
6: Letan anak kusir.
7: Kumpang anak tinggi.
8: Nyantau anak juna.
9: Ugap anak utut.
10: Nyaru anak talam.
11: Janggang anak ingkoi.
12: Bulan anak kasau.
13: Empati anak dugu.
14: Entap anak tulu.
15: Manit anak celil.
16: Rejab anak bagi.
17: Mat anak akit.
18: Border Scout utut anak tanggang.
19: Dampi anak Brian.
20: Endrian anak tadang.
21: Lala kita sapa Sidato.
22: Sidato 21 iku ari Iban Rege Ngau Sarawak Renja.
23: Sidato meh bujang berani ya keberambun ke nyawa lebuah maya menua agi siga subak.
24: Sidato bebadi maya ngelapan musuh di Malaya dalam tahun 1948 nyentuk ke 1963.
25: Rangkah bala bujang berani itu dibaik ke menua lalu dianjuang ke pendam bujang berani di Kucing kena 26 ngau 27 hari bulan 7 tahun 2011.
26: Ketegal pemanis sidang ngenan ke menua meh. Kitai hidup likun nyentuk ke diato.
27: Kami beri terima kasih ya agar bala bujang berani
28: diudah berambung
29: nyawa ngetan ke menua.

selamat pagi lagi buat Wise 912 pagi hari 1 Sarito. Selamat berjalan ke pengawak lalu untuk kita Sarito mega bisi dekat meri surprise kini meri prize mengagai belakaban kita ni nemu Sarito hari pengada sidak ya. Bagi berundi yang kenama meh utai ke kak break ku mengagai kaban kutuk neh. Hai terus berita kita peringat pagi itu nyak cerita kena kita ngermahi kerundi yang kita pagi itu. Okey. Terus boleh ngok kami. Wise 912.

0: Maya hari ke bala angan, ngau bersebun dia tu. Kita patut ngurang ke aktiviti bak luar rumah. Kena sengkabung hidung, ngau mulut, tau ke face mask ke engkeman. Maya bak luar rumah. Irup mayuh air, serta anang nunu sebarang. Jaga pemersih angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai meresa tikas pengameh angin bak website rasmi Upis Rampak Menua, ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.
1: Sapa kedekat mai pulai trofi juara SCSJ ke-9. Ramles Walter, Donny Lark, Dara Helena, Winnie Albert, Wat Rob, Ika Saiful, Phoebe Chloe, Mawan, Diana Shini, Jonas Joni Ahmad, Masterpiece, Tau ke Tanah Berenyang Band. Dibagi lagu, kedekat ninggal ke pengingat bak sejarah nyari juara SCSJ ke-9.

0: Betul. Pagi Rewind.
1: Nicholas saja lah pagi itu dia. Jadi tiap tahun ti sira is rumah nang suang aga krim atau gift exchange atau tukar ka dia sama diri serumah. Jadi tiap pintu nang yang sama beli ke present nak ngira mina matang ketebal lagi sira serumah tu tadi beli ke perengkal elektrik ya. Ngicak ke sama boleh perengkal elektrik megang. Aur ti rumah punya jadi tu sekarang punya.
2: Ya.
1: Tak selalu trend itu pada aku sebut perengkal elektrik. Nama kita ke datai drone nanti dia beli present.
2: Periuk karan.
1: Periuk karan.
2: Oh, ngede dia tuan.
1: Aku sekarang dia buka speaker iriatnya, man. Lepas speaker iriat tu, tanya dia mulai kurang.
2: Oh.
1: Entah ujo jadi hak bersama.
2: Ya. Yeah. Baik keruai.
1: Oh.
2: Maya manggil meluah baik. Baik luar.
1: Tanya maya kita ke gitu bersih jani. Baik ke penaik.
2: Ya.
1: Kurang nyemulih jani. Sekarang ke penaik dia. Uleh baik penaik. Uleh baik kini-kini. Kadang-kadang lebih maya kita tu tadi akhirnya menumbak orang ke pendampan. Uleh dia baik pendam. Kena semiang.
2: Kembali ke pasal lagu.
1: Nah, patut pasal lagu. Kena semiang apa pendam. Ngambil kenyawa pada nyari lagi dengar.
3: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuk hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi.
4: Segulai sejalai ga YFM bak program 34 Seranyawa nintiang hari 6 ngau hari Minggu. Sepenglama sejam, hari pukul 3 ngali hari, jagai pukul 4 lemai. Randau ngau balati ladia ba industri music, pengelandia jari, ngarang buup, ngukir, fashion, movie, adat ngau main asal.

Y19.12 sebab jam Yati ketiga pagi hari satu untuk peningang. Kami kita ke baru tune in. Mending ke kami pagi tu. Selamat bergolai dengan kami buat Y19.12 bakal selama. Selamat berjaya ke pengawak dengan semua bala kita megaya. Kita ke kawak buat luar rumahnya kena pemampul hidung engau mulut. Lalu tentu ke kita yang tadi ngirup air mayu-mayu hawa nan kurang air. Laban gaya ria ke benung bersebuan dia tu. Gaya ria kehangat dia tu mega. Mudah mat kita ke nantu nakal. Kita ia ke nak kering antibody tabien derga batu binsa lebih lagi orang tuai sidak ia ke nembiak ngau pia mengga ia ke nak tentu berpengerai. Okay, kita ke menung berapi jam ia ke dia tu peningan nama kini menu kena kita merarau tengah hari tu berjimat au lebuh maya kita ia ke megai utai ia kangat bertetak ke lauk nyumai utai dapur pagi tu. Terus mulai dengan kami bawai 9.12 masterpiece ngau lemambang lemai. Udah lepas tu lagi bawai 9.12 tu lagu hari Darah Helena ngati Kediri. Y19 but YFM.

0: bisa kita.
1: Ini bisa Nur Bukai. Tentu ya bawa FM.
0: Segala itu jalan.
2: Waktunya kita susah dua, karena kita pembangkang. Semua jawatan kita kena cancel. Dan juga Menteri Keuangan ketika itu mada kita nak bankrupt. Abang Joe kalanya memberikan bajet 10 bilion satu tahun, 3 tahun Sarawak bankrupt.
3: Belum tahu yo, anak Sarawak jangan dicoba.
2: Akhirnya bukan saja jambatan cancel dan kita pola. Semua jambatan kita pola 22 buah. Dan juga kita si bankrupt.
4: Yang amat berhormat, Dato' Patinggi Tan Sri, Dato' Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.
5: Nama kini atu ti udah ditetap ke Kristus ba urang ke jadi melaki bini serta prinsip kepatut dititih dikena ngemuju ke pengawa jadi melaki bini ba urang Kristian. Pastor.
6: Oh, terima kasih Puan Penny nya topik ti cukup badas nal nama kebuahku nyebut cukup badas nal laban mayuh na ruang bilik ti nak didiri atau kena berpelasal ke pengamat leka jakuk Tuhan mayuh nal ruang bilik ti dekat puntan dekat belah dekat pecah lalu nyak kebuah lebuah kita diri ke rumah tangga lebuah ku ngawin orang leka jakuk temunya itu utai ti selalu disebut aku. Ianya seminak pemati aja ti ulih mecah, ulih melah kita, ulih bagi kita. Lalu jakuk ti mesetu, ianya lebuh kita nyebut au ngagai pengan diri, ia mesti kekal belama-lamanya. So bak kita jakuk tanya ditu tadi ianya nama padah Bob Kudus senentang melaki bini itu atau kepelasal terkena kita. Lekah jakuk selalu terkena aku ianya Bob Episus 5 ayat ke-21 terus ngagai ayat ke-29. Nama utai kedepadak kita ba ayat ke-21 dia ngat terus ngagai ayat ke-29 tu berjakuk ke pasal lebuh kita kat niri ke rumah tangga berjakuk pasal berbasa ke pangan diri berjakuk pasal rindu ke pangan diri lalu bakal Kristus ti rindu ke kita lalu berkenyak megak kita rindu ke pangan diri nadai siku orang bergede ke tubuh dirimpu ya mesti rindu ke pangan diri bah tu mah nyadi kepelasal ti badas dikena kita niri dikena kita negi ke ruang bilik ti kering serta lantang senang jaku orang bahagia pelasal ti betul baka kita ti ngentak ke rumah ti bisi piling okay? Nya ruang bilik ti tan serta kering enti rumahnya nadai piling lalu kita ngengkah ke rumahnya lalu lebuah maya ribut datai kabut, datai gelombang, datai nama penyadi ya dah. Runtuh maya, rubuh maya, nak tegap maya, nama penyadi dah lebuah yang runtuh, rubuh. Nakak mah penusah, pengrusak datai borangnya. Nah ya, tangbak kita, lebuah kita berpegai, berpelasal ke leka jakuk Tuhan. Kita dekat medak, rumah tangga tidak diri ke kitanya. Disebut aku, rumahku, sergaku.
7: Plasa Jurai 635. Belasar endul berjurai ke mayu macam perkara nyadi tau ke ditapi kita besari-sari berbelasar ke sukut penghidup tau ke ajar orang Kristian.
8: Mintiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.

Kapten Mensia tu nama berubah. Nanti sudah bisi hati jahit, sudah boleh ngagak utai kena mana ngagak kita. Siti lagi, anang kah password kamu teramat bakal nombor tinggi, hari pengada, tau ke 1, 2, 3, 4, 5, 6. Lambannya mudah ditemu orang. Pesan tu, hari aku, Austin Matthew, Ngawai FM.

Walter Chambers, nyiri ke Reverend William Crossland, nyadi padri di Banting. Ia megadi kelala ngau gelar Tuan Manang, laman kengembuan pelajar dalam bidang perubat. Belabuh arinya, Reverend William Crossland, cakah ngerembai ke pengarap Kristian Anglika, bak kandang menua undut ngau dau, bak sita batang lupar, berengkari tahun 1862. Kesekali itu, YFM mai kita nyerungkai cerita lama penumbuh gereja St. Luke di Semanggang. Menua bagi

Saint Luke the Evangelist. Tembu digagak lalu diberkat dalam tahun 1873. Pengerang siang yang remai ke pengharap lebuh mayanya nyentuk ke pilih udum ngautau. Lalu sebuah chapel megak didiri ke baan tebar ke diberi nama Chapel St. Aidan. Di diberkat ke Bishop Logie Denson kena 8 hari bulan 5 1925. Bak tahun 1876, Reverend William Crossland mulai kediri ke England. Laban dak tentu berpengerai. Lalu nadai Padri Bukai ke nganti penduduk ia. Dua tahun udahnya, kena tahun 1878, Reverend William Howell dipadu nampung pengawal mission di Sabu. Jadi tinggal ke Reverend William Crossland. Reverend William Howell belajarnya di Padri Bob Ministry St. Augustine College Canterbury, England. Lalu tanpa agi dikumai Tuan Awal, lebuh ti berjalai ke pengawal mission. Lebuh ti mangkuk pengawal ya, Reverend William Howell neresak nyau ke habis menua semanggang yang kaum ngabas sidak ti diau di pesisir adap ke pelilih betul ngau seratua. Sekedar hari sidak ke mantuk Tuan Awal Bob Mission Sabu lebuh mayanya, ianya ayai anak reja, Tini anak Inci, Jubin anak Empulan, Pengulu Charles Intai, Robert Eddy anak Libuh, Selamau anak Katekis Ayai, Ngau Bentai anak Lagan. Katekis Martin Nanang anak Dungau, di sebedaunya bersekolah bak St. Thomas Kuching, mantu bak pengawal mission, sebedaunya nyadi pengajar bak menua adat ke suatu ngau betul. Tuan Awal jadi keindo iban ke bernama Dur, Ari menua Dau, lalu beranak ke Edwin, Edward, engkau Dora. Sepengudah 50 tahun nyadi padri, Tuan Awal pincin gawa kena ujung tahun 1928. Lalu kena 22 hari bulan 11 tahun nyak mega, Arthur William Staunton, tau ke Tuan Staunton, datai Ari England. Lalu mangkuk pengawak nyadi ketuai padri, megai St. Luke's Mission di Sabu. Najak bantuan awal udah ngetu gawak, tang yang dah angkat hari Sabu, serta diau mendam bak rumah Vicarage di Sabu, nyentuk KLC, bak tahun 1938.

Perang Dunia Kedua nyadi berengkahri tahun 1939 lalu kena 30 hari bulan 1 tahun 1942. Soldadu Jipun sangkai di Semanggang urung pukul 5.30 lemai. Nampung cerita hari tubuh sidak ketuai penghidup leboh jeman Jipun dan seruran dibalut penangi. Buah tanah ngau hasil padi di penyati lalu orang ke bempu nadai daya ngetan ke rengka diri ketegal Jipun ti balat ngasuh menua kudi. Berindia arinya megah Tuan Staunton Bishop Hollis ngau Peter House ditangkap. Sidak nyerah ke diri di Kuching kena 30 hari bulan 2 tahun 1942 lalu dikurung Soldadu Jipun bak Prisoners of War Camp Batu Lintang di Kuching. Sebedau penatai Soldadu Jipun, Tuan Staunton dulu numbak ke semua lucing gereja dampih rumah alai yadiau serta ngeruang tiang rumah nur yang lalai ke not duit Raja Brook didikena lebuh mayanya. Duit not daun pisang ia kedebahi Jipun lalu dikena berjual ngau bebeli ke barang. Lebuh maya pegai Jipun megah, sekolah St. Luke ditutup. Laban semua nemiak tiba malam bak boarding house nyau habis pulai ke benua. Mr. Alfred Linggang anak gani ngau Mr. Kasa ia kagi tinggal di Mungguk Sabun. Udahnya dianjung berlatih jadi pengajar Jaku Jipun bak sekolah madrasah di Kuching. Sebedau tidiasuh ngerembai ke pelajar Jipun ngagai bala nemiak di Semanggang. Perang Dunia Kedua tembuk kena 14 hari bulan 8 tahun 1945. Tuan Staunton dahnya pulai baru ke Semanggang kena 19 hari bulan 11.

Plus, tahun ia kesama, lalu nampung pengawak ia jadi ketuai padri, ngau jadi principal ba St. Luke's Mission School. Dua tahun udahnya, Robert E.D. diambil gawa, nulung ngajar nebiak sekolah, ia kemajak mayuh begulai ngau Mr. Juntang. Katekis George Langkan, hari munggu ubah pantu, ngau katekis ugin, hari banting, datai dudi agi nambah ketubuh, mantuk katekis tini, lalu dahnya katekis George Langkan diangkatnya di padri, mantuk Tuan Stanton ngau Father Nanang bak pengawal gereja. Genap tahun 1953, upis tanah ngau Sebe Semanggang nyukat tanah compound mission, berindi hari peminta tidak kenatai ke komiti gereja serta mansut ke surat palak tanah kena 23 hari bulan 11 tahun 1956. Tuan Stanton udahnya maik katekis tini ngau bala pengajar ia kebukai bak mission sabu besawup niri ke gereja baru bak mungguk sabun. Kepala pengajar mayanya bentai anak lagan ngau bala bukai Robert Eddy Maurice Lubuh menyadi Robert Eddy. Martin Nanang kaudah tembuk ngambil pelajar nyadi padri lalu ngajar bak sekolah St. Peter Seratua megak belak mantuk Reverend Father Stanton di St. Luke. Reverend Father Stanton diri ke sebuah rumah kebesai kedegagak bak punjung Bukit Munggut Sabun, sebuah rumah sekolah ngau rumah boding dintak ke bak tengah pelurun bukit muak ari kibak jalai. Ia kesamaan duhur dining hall sekolah St. Luke Secondary Kediato kedigagak ari ramuk kedibai ari sabu menyak. Sebuah parish hall udahnya digagak Nur Bala Raban Christian Anglican Besmiang lebuh mayanya. Pemayuh tubuh udahnya majak nambah senambah ngujung ke Father Stanton mutus hati ngagak sebuah gereja kebesayagi. Father Martin Nanang ngau bantu ari bala pengajar kebukai besawup nyalin bub pantun ngau Injil ari jakuk ribai. Nyerungkai cerita lama penubuh gereja St. Luke, rumah sembiang tu berpuan dari pengawak tidi gagak Reverend Father William Crossland dalam tahun 1863 di Sabu ke muka sebuah chapel kengangkat ke St. Luke the Evangelist sebedau Reverend Father Arthur William Stanton nampung pengawak ia mindah ke Mission Headquarters ari sabu ke munggu sabun di Semanggang. Tajapan kalak kena pelusah angus kena 15 hari bulan 12 tahun 2002. Gereja tu digagak baru lalu dia tu mengkang depedak kitai nyentuk ke sarito. Nyak meh sekedar hari lansak kenang penumbuh gereja St. Luke di Suriaman. Sayau meh ke jurita asal ngau sejarah menua kitai.

suah ke napat orang. Orang yang bisa kereta, Kak Meli. Orang yang bisa telefon culi, Kak Gameli. Orang yang bisa kasut baru, Kak Gameli. Misalnya tadi, Kak lebih

0: Kuching.
1: YFM 101.3 Pergerakan Sejarah.
0: Dah berasa kita nyeretai bahawa pengujung Y9-12 pagi itu pukul 12 tu lagi nu kami nabur ke berita tengah hari bakal selama nangkan ke berita YFM Sibu dekat bulan ngau kita bawa ngela tengah hari. Itu mana pengerai diripu lebuh maya gaya hari ke bersebun tu peninga seliah ke hari aktiviti ke tau nambah ke sebun bakal nunu. Kau tu beri selamat tengah hari ke kita, selamat merarau menuju kita tengah hari itu. Aku Ken Michael, madah ke diri, ngumpul dulu. Bye-bye.

0: budget ko kini.
1: Okay.
0: Na ka budget na tang manang di kita ka.
2: Hashtag nung biya active.
3: Ba YFM.
4: Duo pagi rewind.
5: Berkenaan ke topik sedoai di kuya. Jadi nama ya suba kak digagak kenia ngapa ya suba merdeka mel.
6: Oh, okay.
5: Alaban mayanya ya ada cun-cun hari merdeka kuya.
6: 31 hari bulan.
5: Ya 31 hari bulan. Tang sidak misi ba hospital madah kenia ngapa ya suba ngaikia malu dikangau bala kabannya nama merdeka kuya. Mm-hmm. Jadi bala ini misi dia nguji ngasuh ya ngakak nama Rebecca.
6: Mm-hmm.
5: Nak tu jawabnya tadi ni.
6: Yeah.
5: Rebecca. Bisnis timal gua nama Merdeka tadi.
6: Mm-hmm.
5: Jadi alu Rebecca nyak mana nama tadi mel.
6: Mm-hmm.
5: Tang kebenar tadi. Ni apa yang ngasuh nama tadi Merdeka.
6: Mm-hmm.
5: Lapan ni ada cun-cun hari Merdeka. 31/8 tu hari pengada Lovely Alicia.
7: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi. 2 pagi.

Selamat tengah hari, Dato' kami nabur ke berita tengah hari-hari 1-21 hari bulan 9-2026. Semua sekolah primary Gau Skendri Kedepegai Upis Pelajar Pilih Menua tau ke PPD Lubuk Antu Gau PPD Kenawit ditutup sementara berengkah hari sarito. Pengudah kanang menuanya ngerikut ke indeks pengamah angin tau ke IPU batikas kebalat nak manah ke pengerai urung pukul 9 pagi tadi. Bas bengkah penerang Upis Pelajar Menua tau ke JPN Sarawak madah ke sesi ngajar ngau belajar dari rumah PDPR dekat dipejalai ke ungkup sekolah bak kandang menuanya. Ungkup sekolah ke berimbai ngau pilih menua tik ngerikut ke IPU ngelui dari 200. Kepala pengajar tau berunding berjalan ke sesi PDPR kena nyaga pengerai ngau pengelikun bala nembia. Nanti baca IPU bisi belinsur ngagai kurang hari 200, dia kepala pengajar tau muka baru sekolah. Museum Budaya Borneo BCM Kuching ngerikut ke penatai kira 263,000 ikut bala temuai. Kenyau hari bulan 1 nyentuk ke bulan 7 tahun tu. Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif Ngau Seni Pemerindang Sarawak, Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah, madah ke penyampaunya udah majak kurang. Lalu sekedar hari kebuah perkara tu nyadi, ianya ke Tegal Kuching udah bisik sekedar palan baru. Ia kulih narit bala temuai rawun. Tunjang kawam Museum Pesaka Industri Brook Dockyard Ngau Palan Sains Sarawak. Ia madah ke penanggul sebuah nasab megak tahu benar ngerugak niat bala temuai. Ia kebisi merambu dekat rawun ke menua tu. Berbangaunya, Dato' Sri Abdul Karim madah ke Upis Museum Sarawak bisi ungkup pengawak tip guna benar kena nyapai tinjau Sarawak baju makmur. Kelimpah hari pesaka jerita lama Ngau Budaya, Upis Museum Sarawak megak sama nyaga identiti menua tu nyadi palan pelajar serta nyadi pelasar diplomasi budaya berenggat antarabangsa. Pengangkut ngau pengeran siang urang kegawak ngau piasnya megak uliah diperhati karimayuh macam inisiatif ngau pemujur keudah uliah sidak. Tunjang kaum pengawak tingatur simposium pemanah mbiang bak perkara pelajar ngelati ke komiti pengawak pesaka benua Sarawak berenggat bagi menua. Program pelajar ngau pengawak ti ngangkat ke komuniti. Penelebak masuk mayuh macam pekit serta sukuang ke deberi apai inai. Nia sekadari kebuah bala penyerta mujur nyingkang ngagai renggat ke penundi benar pekit bintang kecil 2026. Afzan Safwan madah ke anak ya Melissa Rose nang rindu ke pengawak belagu kenyari umur ya 2 tahun. Lebuh Melissa suah nunda ke leka lagu ngau tiun lagu ke didinga ya. Lebuh apa ya ke bakaroki di rumah. Menauk ke dikemisi ia lalu berengkah dikemansang kengenak pengawak nganjung Melissa masuk mayuh macam pekit belagu. Berbangaunya Roblin Suhaidi madah ke anak ia Kristina Izzara udah 3 kali nguji pepekit bab bintang kecil. Sebedau ke mujur masuk renggat ke penundi benar pekitnya. Kesekali tu Kristina bisa dianjung nguluk kelas vokal kena ngangkat ke pengelandia ia belagu. Pengawak tinggal masuk pekit bintang kecil megak oleh merik peluang dor bala nembia ngulih ke penelebak. Arab ke penau diri serta peluang dor sidak gemansang ke penau. Pengawak ngidup ke baru Pesta Limbang pengudah pengeraminya ke 9 tahun dah diatur. Ukai semina oleh ngericah ke baru Bandar Limbang tang megak sama nguntung ke orang dagang bak kandang menuanya kelebih lagi maya musim buah. Penatai bala temuai sekali kenya hari menua tumpu tau ke hari menua luar lebuh pengerami tuk ke diatur. Boleh nyaup ngericah ke pengerami berjual. Berdagang TBC berkunci ke penelebak sedak nyengkaum Salmah Matnor, Makenon Unjang Gau Arifin Husni. Sedak madah ke pemayuh orang kedatai berbeli kebarang megak mayuh agi hari maya kebukai. Pesta Limbang 2026 diatur dalam pengelama 5 hari. Serta tembuk diatur kemari. Tunakah kami nabur ke berita tengah hari itu? Berita yang tadi ditusun Nur Akila Arbain serta disalin Jonathan Giri. Hari bilik berita RTM Kuching. Salam Malaysia Madani. Lepas tu peningat, kita terus ke YFM Sibu bergulai bawa ngelah tengah hari.

Ya, sama tengah riba lap tengah tu baru kita dalam awang ngelah tengah di Rio FM Sibu. Ya, pihak mega terima kasih agak pengaruh kami hanya Ken Michael di WFM Kuching. Kita membaca kita berita ke tengah itu tadi ya. Ya, selamat tengah hari semua para pendengar kita. Ya, nama berita kita jam ke dia tu, jadi kini gayari bandar kita jam ke dia tu ya. Jadi ya, kami di Sibu tadi hujan. Harapnya tadi uliah ngurang kemimit mah sebuah nasab ke bisiknya di jam ke dia tu awak kena nanggur pengerai kita yang megak nak nanggur balana ke bersekolah. Ya, 11 minit lepas pukul 12 tengah hari pukul yang aku nana hari dia tu nyentuk ngaku pukul 3 lemah itu lagi dalam awak ngelah tengah hari WFM Sibu. Ya, dulu kena tak ketusun program ungkup kesar itu hari 1-21 hari bulan 9 tahun 2026 bakal selama megak pukul 12 tadi dia kita udah ningga berita ke dikenatai ke penari kami di WFM Kuching 12 tengah lagi indoor kita bulan dalam awak ranau temuai lalu diatangkan ke program baru di Arba baru udahnya pukul 1 mulai kita dalam program squad trio biar squad trio dia kita rekam mulai ngau penari kami hari kapiat mulai kita dalam sadar tengah Sarawak indoor kita berkongsi antara pengawal atau keberita ke bisiknya di dia kapiat. Pukul 2 bakal sama megak dia kita dekat mulai dalam program Peniaw Penghidup Aku ke di setiap hari kami Lucia Kama Sekasau lalu ditangkan ke program Sejangkir Kopi pukul 2.45 tengah hari. Lalu pukul 3 dia kita dekat mulai baru ngapengari kami di Kuching dalam rentak ngalih hari UIFM. Ya, tadi tusan program ungkup kesari tebala peningan hari 1-21 hari bulan 9 tahun 2026. Ya, kena ngemon ke program kita dulu, kita berperindang dulu. Setelah lagu hari Penny McLean, Nuan Emilia Pergi.

Okey, nyata de lagu hari apa ni McLean dan Wan Milih pergi hari kena kita ngemun ke program ngelang tengah kita hari YFM Malsibu. Ya, 17 minit lepas pukul 12 tengah hari. Jadi kita nguji berkongsi antara pesan ke besit diterima kami di YFM. Jadi pesan tu ditujukan ke semua kabang belayan dari sepemanyai Batam Upung, sepemanyai Sungai Lengan Sibu, Bawangasan, di kabang belayan di Nangasir Singat, yang agak kabang belayan atau kata rumah sudah di Jalai Sibu Tanjung Manis, kabang belayan di Tanjung Latap, Nanga Bilat Julau, Nanga Jikan Julau, Nanga Lasak, Tekuk Pasir Siung, Nanga Tulai, Bekakung, Mabil, Nanga Semeh, Sungai Kedang, Sebinjai, Bekakap, Melangan, Sungai Apung, Sungai Teplian, Sungai Bidut, Terumah Dang, Nanga Ijit Julau, Nanga Sat Belaga, Terumah Langan di Ulu Sebetan, api yang bega Terumah Spencer Biju di Ulu Sebetan. Jadi pesan tu madah ke Julia nak tatul tau ke Inaim Piang udah narai kena ke 19 hari bulan 9 tahun 2026 Pak Hospital Sibu. Jadi ngunya tadi ngarap ke semua kabar belayan ke dipesan oleh ngenatai ke diri ngagai rumah seli anak judi di Sungai Mupung ngau sama ngesah tau ke ngau ngai yang Julia nak tatul tu tau ke Inaim Piang ke dekat di intu babak lamanya kena ke malam tu hari 1 21 hari bulan 9 tahun 2026. Lalu ni yang Julia nak tatul tau ke Inaim Piang tu dekat Dianjung kena ke pagi 22 hari bulan 9 tahun 2026. Ya, aku nanduk pesan tu baru. Jadi pesan tu madah ke Juliana Tatu atau ke Inaim Piang udah nadai kena ke 19 hari bulan 9 tahun 2026 Pak Hospital Sibu. Nanya tadi mesan ke semua kabar belayan sepemanyai Batam Upung, sepemanyai Sungai Lengan Sibu, biar megak kabar belayan di Bawangasan, di Nangga Singat atau Rumah Suda Jalai Sibu Tanjung Manis, biar megak kabar belayan di Tanjung Latap Sibu, Nangga Bilat Julau, Nangga Jikan Julau, Nangga Lasak, Tekuk Pasir Siung, Nanga Tulai, Bekakung, Mabil, Nanga Semeh, Sungai Kedang, Sebinjai, Bekakap, Melangan, Sungai Apung, Sungai Teblian, Sungai Bidut, Terumah Dang di Nanga Ijit Julau, Pihak Megak Kabar Belayan di Nanga Asap Belaga, Terumah Langan di Ulu Sebetan, Gau Terumah Spencer Biju di Ulu Sebetan. Jadi pesan tu madah ke Juliana Tatul atau Kenim Pian tu tadi udah nadai kena 19 hari bulan 9 tahun 2026. Lalu ni yang Juliana Tatul tu dekat di tu babala mayuh kena ke malam tu 21 hari bulan 9 tahun 2026. Lalu dekat Dianjung kena ke 22 hari bulan 9 tahun 2026. Ngonya tadi minta semua kabar belayan oleh ngatai ke diri ngagai rumah seli anak judi di Sungai Mupung. Okeynya tadi pesan kita ke terubah. Lalu pesan tu dituju ke agai semua kabar belayan di kengelala niang jawan anak ajuh atau ke tempat kini kelala nama apa jelai. Jadi niang jawan anak ajuh atau ke apa jelai itu tadi udah nadai kena ke 19 hari bulan 9 tahun 2026. Ngonya tadi semua kabar belayan kengelala kelebih lagi di Nangalesiah Kenawin. Semua kita tadi dipinta datai ngagai lot 7570 Jalai Datuk Permaisuri 2C Permajaya. Laban niang jawan anak ajuh atau kapal jelai tu dekat di intu babala mayuh kena ke malam tu 21 hari bulan 9 tahun 2026. Lalu niang jawan anak ajuh tu tadi dekat di anjur ke pendam pendam antara bangsa kena ke 22 hari bulan 9 tahun 2026. Kena tadi ngarap ke semua kapal belayan ke ngelalan yang jawan anak ajuh atau kapal jelai oleh ngenatai ke diri ya ngau nyengai pemati jawan anak ajuh niang jawan anak ajuh ke dekat di intu baru mah yang pu bak lot 7570 Jalai Datuk Permaisuri 2C Permajaya. Laban ni untuk dekat di intu bermalam ayuh kena ke malam tu 21 hari bulan 9 tahun 2026. Lalu dekat di anjung dari pendam antarabangsa kena ke 22 hari bulan 6 tahun 2026. Jadi sebarang penerang kesiliat dia kita tak bertelefon ke anak ni yang pu inya umang baklu umur kusung 111 458 3340.
Okey, jadi pesan saya itu ditujukan agar semua kepelayan ke dia di suang nang adalai mapai kenawiat penyulau sibu tatau miri serta kepelayan kebukai ke jawah tau kesemak kenalah dirintai ke dituk kengelalan yang Joseph Mamat anak Juna tau ke Paitina. Jadi ya pesan tu mengadah ke pengawal kita suliat yang Joseph Mamat anak Juna tau ke Paitina tu dekat diatur kena ke 26 hari bulan 9 tahun 2026 hanya kena karinan bak rumah Mamat Ana Juna batu 15 Jalan Bintu Lumiri kena ke 26 hari bulan 9 tahun 2026 hanya sekali lagi anak pesan tu baru jadi pesan tu ditujukan ke belayan ke dia di suang dan ngadalai mapai kenawit penyulau sibu tatau miri serta ke belayan ke bukai jauh atau ke semak kenalah dirintai ke ditu ke ngelala Anian Joseph Mamat Ana Juna atau ke Petina. Jadi pesan untuk madah ke pengawal ngetah sulit yang Joseph Mamat Anak Juna atau Kapetina tu dekat diatur kena ke 26 hari bulan 9 tahun 2026 hanya baru rumah Mamat Anak Juna batu 15 Jalan Bintulu Miri berengkah hari pukul 8 malam pengawal ngetah sulit tu dekat diintu kena cara sembiang lalu diterus ke ngau pengawal muai entah balu ngonyak tadi minta semua kabar belayan boleh ngetah ke diri ya ngau pengawal ngetah sulit lalu barang penerang kesiliat dia kita tahu bertelefon gagai Christina balumur kusung 19 806 7745 John balumur kusung 19 825 6419 tahu ke Ines balumur kusung 17 855 7262.

Okay, agen terus ngawah pesan ngeta sulit jadi pesan tu ditujuk ngagai semua kebelayan serta semua balakeng lala ni yang cegu Albert Walter Skinner anak tulis di sebaran dia jadi pesan tu madah ke pengawak ngeta sulit ni yang tu dekat diatur kena karinam 26 hari bulan 9 tahun 2026 berkahri pukul 2 lemai barumah Alterberry anak Skinner Kampung Abu Kuari B. Jadi ingat tadi ngarap ke semua kabar melayan ke ngelala yang Cikgu Albert Walter Skinner nak tulis tu tadi oleh ngetah ke diri yang pengawal ngetah sulit ke dekat diatur kena ke 26 hari bulan 9 tahun 2026 pukul 2 lemai barumah Atterberry anak Skinner Kampung Abu Kuari B. Okey, lalu pesan Siti itu ditujukan ke semua kepelayan Rikapit di Rumah Linggi dengan Jelayan Sungai Skruah, Rumah Serani Sungai Skruah, Rumah Nulai, Geluang Kibak Sungai Skruah, Rumah Jana Geluang Kanan Sungai Skruah, Rumah Sylvester Jimba, Rantau Sejambu Sungai Skruah, kepelayan Riguh Menuan Kapit. Jadi pesan itu madah ke pengawak getas sulit. Niang Maria Nak Selan, kena ke 26 hari 9 tahun 2026. Jadi yang wan uliat kena ke 26 hari bulan 9 tahun 2026 lalu ngetah sulit serta muai entah balu dekat diatur kena ke pagi 27 hari bulan 9 tahun 2026. Nganyak tadi ngarap ke semua kabar belayan hari Rumah Linggi Nangga Jelayan Sekeruah, Rumah Serani Sungai Skruah, Rumah Nulai Gelung Kibak Sungai Skruah, Rumah Jana Gelung Kanan Sungai Skruah, Rumah Sylvester Jimba Rantau Sejambu Sungai Skruah, Kepelayan Riguh Menuan Kapit, ngau semua kepelayan Skyo Ais Skruah, Pasar Kapit kenalah dirintai itu ke ngelalan yang Mariana Selan. Jadi pengawang kata sulit tu tadi dekat diatur kena ke 26 hari, pengawang ngulit dekat diatur kena ke 26 hari bulan 9 tahun 2026 lalu ngutah sulit ngau muain terbalu dekat diatur kena ke 27 hari bulan 9 tahun 2026 pagi hari Minggu pukul 7 pagi. Nganyak tadi semua kepelayan dipinta datang ke rumah anak niang buat nombor 4 rumah Bro Rita Sungai Stulai Lambir Miri. Jadi seberang penerang ke Siliak dia kita tahu bertelefon ngagai kupa anak nyalu balu muar 011-686-80746 tau ke Matthew Mumin anak nyalu balu muar 013-8136-6354. Okey, hanya tadi antara pesan ke dikenatai kaku bawa ngelah tengah hari kita ke sekali itu. Jadi, ya, sebelum kemai kita mulai dalam mawaran atau temuai, apa perintahan dulu kita ya. Nggak usah lagu hari Tony yang KB, seminit aja.

0: Dengan pertemu baru kita ke tengah hari tu dalam program Randau Temuai. Jadi ke tengah hari tu dia aku datai baru ngemai kita mending ke Randau aku boleh ngau temuai ke bisik udah dikangau ke studio di tu dekat berkongsi ke Siti perkara atau ke dikumai kita topik ke mana berkawa ngau berkeni kita lebih lagi kita ke apa indah tu peningat kita ke nyaga pemeresi pemegah pengerai ngelik ba anamit tu. Jadi ba awak kita ke tengah hari tu cukup maka betul kita laban kebenar ya ke ngau aku betungak ba studio ke tengah hari tu kita bisa juru terapi pergigian hari klinik pergigian ba bagi menua kita di Kenawit ngaunya aku ngelalu ke nuan tu puan ya nya puan sawah nak nanggung nah.
1: Ya.
0: Oh, selamat tengah hari ngai nuan.
1: Selamat tengah hari DJ.
0: Oh, gerai sore tu nak bisi.
1: Gerai DJ.
0: Oh, baik manya. Oh, jadi aku berat terima kasih ngai nuan tu misi. Lapan nuan udah milih Siti utai kenyadi ke batang randau tau ke kenang tua ke tengah hari tu dalam program randau tu muai munyi kaku tadi kita ke pindai tu patutnya ga pengerai pemegak pembersing le ba anak mi nah
1: ya
0: jadi tanya aku ke terubah tu misi nah ni maya tau ke awet no kita tu berengkah nyaga pengerai anak mi tu tadi nah
1: kita uliah berengkah nyaga ngele anak mi kita nya sepengudah hari ada ge kita ke pinai uliah mersi ke gusai anak kita dengan nak percak tau ke sapu tangan ke bersih di basah ke dulu saja.

0: si si daya ngau lidah hes kali.
1: Ya, masih ke tu soba ilah ngau gosek je.
0: Iya, betul.
1: Ya, ngai kolega nyu salah tampung peringa dengar anak tu tengah hari tu nyu ngalek kita au bang ngalek kita kebese tu wai tu nyu ke bang.
0: Yo.
1: Percak ni.
0: Amat ke kadang salah ke si daya lagi salah
1: ke. Ya kira kempai ulih ngana ubang ngalek dah si dana.
0: Au empai. Ya ulih ngana ubat gigi ubat ngaleknya abah umur si daya. Udah bakal dah nemu ngeludah lah.
1: Nemu Mario
0: yang udah ninga arahan kita ini.
1: Ya. Jadi udah nyak nama kini utek ke patut di kerja kita ini ngamik ke ngelai anak mik tu seluruhan mana apa mega gerai belama tu tadi misi.
0: Ya ke pentingnya lah. Mersi tu ke berus ngelai si dayanya dua kali sehari. Munyi ke aku tadi ya ke agi ya ke baru ada ngau sampai umur si dak ya sampai nemu arahan ngeludahnya tadi anang beri ubat gigi tapi ya ke udah nemu arahannya ulih beri ubat gigi te bisik ngandung Florida kelebih agi sebedau tindok malam lah DJ lebuang ngelik ke terubah tumbuh ngana ubat gigi secalit aja kena besai biji beras kena deh. Ya, lebih kurang masa biji beras yang tadi ya. Anak miet baru umur 3 tahun, lalu ngangge anak miet umur 3 tahun ke atas, bakal mesai kacang pisnya.
1: Pemayuh ubang ngeleknya.
0: Iya, pemayuh ubang ngelek kekenaannya. Ubang ngelek anak miet lah.
1: Ya, ngarap ke kita ke indah lah lebih lagi lah kita ke mulai anak kita ke besar-besar tadi deh.
0: Ya,
1: berarti nya tadi nanti anak kita udah nemu jako ngasung lu udah nanti baru boleh berubah ngelai
0: dah. Ya, kadang-kadang nanti sudah kena nemunya tertelan je dah. Takut keracunan ke kita ya.
1: Ya, kadang-kadang merangin tak punya masa ni telan ya.
0: Kemayu harga ya selalu ketemu belah sekolah kadang.
1: Makanya kadang bisa.
0: Bisa.
1: Udah nyanyi pulai ngagas tentang pemakai ngau air pada mietnya. Bagaimana ada balap pindai ngatur pemakai sidak ya?
0: Pemakai sidak ya. Kita kita ke pindai ngurang ke pemakai ngau air hirup di manis lah. Bakal susunya tadi, susu tepung lah. Anak ngulai gula. Contohnya nanti yang hirup air manis ke kita. Nak aurian ya. Anak nyampu gula kak. Tu nyau mimin aja. Asal bisik warna. Kena dalam utai hirup ke pemakai sidak ya. Leban gulanya tadi ini kandungan gula dalam makanan yang tadi ulih ngerusak ngelik anak miet yang tadi anak mega patut diberi mayuh makan sayur buah-buah susu atau bijirin kena lah.
1: Ya, antara cara kita nyaga pemakai ngairum tadi di sini ba anak miet kita.
0: Ya.
1: Udahnya tentu nanti bakal kita ngambil cara kebo pengerai kata rezeki pemakai ngairum sidaya. Tentu bisa pemaneh ba ngelik anak kita. Nama kini misi.
0: Nanti kita ingin untuk pengerai ngelak anak miet kita yang tadi kelebih lagi area baru ada yang tadi kita boleh nyeliah ke ngelik anak kita nya jampat jai serta rungak lah ke kita nak sebut kita pakai cuca geramaknya nanti maya kami berjalai sebelah sekolah ke prasekolahnya mayu ketemu deh ngelik ke cucu lumnya
1: cuca geramak
0: cuca geramak kami madahnya bigi semangka kami nunda si dak ya. anak ngelik anak kita nya gerai serta manah belama lah ambil ke senyum si dak ya gama si dak ya nyamai kita medak manah serta manis terpedak kita lah. Walaupun cuma yang gemian tengelik nak manah kini ke kita ngacau meh
1: ya ngacau lain kan aku dai
0: ngacau punyumnya si dak ya.
1: Ya nya antara pemanah yang itu lebih banyak kita ke inai atau kafe itu tadi nyaga pengerai bak ngalai anak kita.
0: Iya.
1: Terima kasih misi ngau penerang ya ke cukup mana ya pe mega antara contoh ke debre nuan tadi na ngau bala pelinga kita ke tengah hari itu.
0: Iya.
1: Udahnya kena ini cara kita itu kau berkongsi ngau bala anak kita album ayah kita kena ke pengerai ngelai anak baru rumah tu tadi nah.
0: Kami selalu bersekolah ni DJ. Ketua kami mana ingat slogan kita, ingat hari pengada, ingat meh tutung ngelai. Ingatlah kami selalu nyebut. Tapi bersekolah memang di silawatan lah DJ.
1: Ini pula bakal kita ke selalu ngelai sekolah tadi. Sekali ke sebulan, sekali tau ke bisa takih lah ke ini misi.
0: Kami satu sekolah, satu lawatan setahun sekali.
1: Setahun sekali,
0: ya. Semua kabar kami lah, bakal kenawitnya kan.

0: yeah. Setahun sekali kami ngagai lawatan, ngagak lawatan kia.
1: Keperlu di hari aku tu bisa nambah tu tadi misi ni. Lepas ni kita datangnya sekolah sekali ke kita yang ajar sida yang nak berus ngelai aja atau ke bisa cara atau ke pengok buka di kerja kita reti ke aku kelimpah di kita kemeri elica atau ke ceramah yang sida ya.
0: Bisa di jaya kami anggap rawatan pencegahan kena ngau kadang-kadang kami bisa ngagak pameran mimit mini pameran kena banyak lu pemainan interaktif ngau sida ya ambil ke kita semak ngau sida ya lah tak takut kadang tidak takut mengenai baju baju tu dah takut sida
1: mak kita ngasai dalam pagi sekolah sebentar maka ini bisa datai deh ke kamersan ngau ini yang ngasuh ngalai ngasuh ngalai ngasuh takut nah
0: yang berdiri selalu bukan ngau sida ya
1: jadi ke perlu di kena tuan uturah nau enggak bisa pesan ngagi apa itu kenai ngamik ke samanya menyaga pengarai ngalai anak lah
0: pesan ku lah ngagai kita kepindai ke sema anak kita anak mit kita kelebih lagi anang-anang takut lah kadang sindak yang hai nyabak kadang maya mandi kini kita yang kasat deh pan tengah aja pasul aja sindak ya cuci aja tapi anak malat lah anak asal sindak ya lah asal mengelik ataupun gusik yang tadi bersih bersih aja pilih kini kita nyebut berus gigi ke ngam lah ngam mulut nanti anak miat ke miat miat ke beli kita ini kena kita pilih ke bulu ke lembut ambil ke sidak ya ndak ternyata takut lah dengan kelebih lagi lah sebelum tino malam aku lah kadang anak kita yang berus gigi alut sidak yang ngau tetap percaknya je ngelik ke atau bergusik lut aja cuci deh cuci
1: muai tanya
0: au muai bekas susu yang tadi sebenarnya tinduaknya ini kepenting lah
1: ya patut di perhati kita kayaknya di naimnya ini lalu tanya aja ini lalu lelap aja gusing oleh anaknya
0: ini mesti tidak ke dan nusu kan
1: ya
0: selalu sebenarnya tinduak nusu dulu
1: oke okay, jadi Siti penerang ke cukup mana tu hari nuan puan tengah hari itu terima kasih hao
0: iya DJ sama-sama
1: ya ngarap ke lah kita bisa bertemu baru ke program ke dekat atai
0: tahun depan gini
1: hao ya dengar tu nak kami ngemai kita mending ke program ranau temuai ke tengah hari tu gulai ngepuan sawa anak nanggung ini juru terapi pergigian hari klinik pergigian bagi menua adik nawi ngenang topik tau kebatan ranau kita tadi nyaga pengerai ngelai anak mir ngoto aku nyurut ke diri mereka selamat tengah hari mereka selamat berjalan ke pengawal mumpul dulu bye bye.

0: program Buah Rundi yang Rebak Baru di YFM Sibu.
1: Selamat hari pelaku peninggal. Sekali lagi kita mulai ngaku Henry dan Asub dalam program Buah Rundi yang Rebak Baru. Maka selama aku akan usai kita sedih cerita lalu sepengudahnya aku akan nyara setelah nyimpul ya. Aku ngarap ke hari cerita kita ke sekali itu ulihnya di kemalian rundi yang dikenal kita yang resok dunia yang jauh tuh. Dalam hidup kita yang besar-sari, kita suha main tidak tentu dibuah kebantu timiat perundi yang kita. Kita yang megak, suha hamai amu lalu madah kebantu orang kemiatnya. Nadai mai reti nama-nama. Semadai meh bantu orangnya cukup besai, bahwa kita yang baru dekat dikenang tersebut kita berlama-lama. Cerita kita sekali itu diberi aku nama Semangkuk Kulokmi Penempak Basal. Kita yang nama ni kemaya penghidup kita tahu terparuak tertentu terterap singkap lebuh maya pejalai nyingkang bahwa dunia yang jauh tu. Lebuh maya penghidup kita nyamai setelah lantang asai sebut lalu lerigang kita tang bahwa lebuh maya kita yang tersok jalai tirpok penuh ngauna serta duri bermaya nyameh kita yang ngasai ke penghidup bakal kena daip tarong mata nyameh rempah dunia pasang kau surut penghidup segi bisi laban dunia tu segala lelukai selamanya kita duduk batas maka nyameh utai tinyati diasai ketudah kawung dalam penghidup ya benar tudah hidup tidak sebeliak gawak pukuli tang meh penyamai yang dah kalau diasai ke ya meda bakanya dia ia lalu nguji dekat ngau kuli ke negeri. Ningal dita orang tiga wak buat negeri. Besai gaji lalu suah mai kat pulai ndak pampok. Nurun ke diri tudah gawang hari rumah panjai ninggal ke anak bini leban dekat ngiga. Dulu palan alai diau. Udah bisi alai entap. Nya baru ia mai bini anak ya sekali. Bebekal ke duit RM100 buat kerpai. Nya meh nyadi mengharap tudah gawang. Kena ngepun ke singkang. Lebuh maya ya datai benengeri, dia nasib gawang tak tentu berapa mana. Maya yang nurun dari bas, lalu datai bap nyangkai bas, dia yang nemu biasa dia yang lenyau. Habis kantong gari di ruah, bas ke depan, tiki ya baru ngigap bap penuduk ya, nyangkau ke bisik berayan, dia tang nadai ke bet sandia ya temu ya. Adai daya lagi, metudah gawang lebuhnya. Ya nau nemu seteng leda diri nadai lagi biasa dia duit ngau tinggi dalam kerpainya pan lenyau pia mega telepon bincang ya ke dalam biasa dia nya pan sama belak lenyau asai kerka nyabak ngenang nasi beri bakanya nyawa ke kena daib tarong ngiri yang ngembiang hari makin lemai selemai gawang lagi dadu gau dua ndak jauh hari penyangkai bas merati tungok ngagai kedai kopi seberjalai perut ya majak bergeriwak laban hari tengah hari tadi ya nadai makai semudah biasa dia akan lenyau dekat telepon agak sidak serumah di dekat di tapat ia ndo diau ndo gawok serta bulai ngoyo ngai ke nyati lawan tudah gawong nya nadai ke telepon ngai ndo pan tudah gawong nanti dia ajak ngin yang ke sebera jalai meda orang ke makai nanti ndak latat lagi ni lalu makai orang ke bedau nya me pakai aku kena ngering ke tubuh diri dah latan nama apa rasa itu kau tu dah kawang menjakut dalam hati ya ia lalu angkat setiap jalan yang layang ke sebelah jalan menuju kedai kopi datai buat belayar kedai kopi nyak ndak kau tu dah kawang lalu temo ia mati ya jok kaya utai ke dalam kedai dia amai-amai warga orang kemakai laban jam mainnya udah nyau lalu pukul 7 lemai lama diri tu dah kawang dedegi tisi kedai kopi dia merati ke orang dimasuk ke dalam kedai. Sudah gawang hari tadi merati kita pakai orang. Lalu suah hamai yang tidak kolomi di udara orang. Tidak kalau habis dipakai. Nanti yang pakai kolomi kelalu banyak tentu ya sudah cukup kenyang kuat nanti ya. Ya nak nemu nama kebuah. Kolomi yang suah belalu. Sekali ke setegal kolomi yang kelalu main lah tau kan tidak nyamai. Gawang pan tidak nemu. Tukit ngempu kolomi yang pan pia. Ya suah sinu ati. Kedirimpu lebuh yang medak kolominya tanda kalau habis dipakai orang. Ukai baru lumanya tanya lebih seminggu dah kolominya bakal kena nyamai di orang. Amai pan kolominya dah dibayar orang ting udah tang. Ati tu kai tetap ndak lantang medak mi sampai ndak habis. Maya yang ambil mangkuk mi ari mijo ndak bersai ai mata yang nayo. Nanti majak bakal tu. Tentu stol kolominya aku dekat tutup. Laban orang nyong gai makai kolomi lagi kau nanti tu kayaknya kalau ya nyondok kakak ngerti nguji makai mie kalau lah orang dekat nyepi pengasai mie nya ambil kademu nyamai kendok sepi ya nadai ke kulok mie nya banget ndak nyamai asai kulok mie kedai bukai ke sekali bisi lima iku orang udah kulok mie mirah hari ya jago meti tukenya ngagok kesida lima mangkuk kulok mie udah tembu anjuang ya ke mijok lalu nerima bayar mie hari jawa ya merti kesida lima nya makai amai belak ndak habis alai sida lima nya pan lalu angkat ngi siku hari sida lima nya amai bako kena ditekuk kulok mie buat mangkuk nya tukenya lalu mansang dekat ngambil mangkuk lalu dekat muai lalu ah kulok mie nya mayanya megok kawang lalu mansang setananya tuke yang madah kediri dekat minta makai lalu ah kulok mie ke bedaunya tuke itu kulok mie mau buang kah kalau buang kasih saya boleh tuke kau kawang jaku kau jaku tu cukup siru minta pengasih hari tuke kulok mie nya kamu mau pakai bagi menatang makan kah tuke nya nanya ayo bukan tuke saya makan kau kawang ada berasa malu lagi lama tuke yang nuang ni kau kawang madah kiampu dekat makai lalu ah kulok mie nya seperti ya sudah kawan ada tas ke warwah bukai ke kaya orang keminta sedekah mada tukai jangan nong bakam pelakung mabuk ambuah dia gawang pan lalu nusi tekenya di boyo sinu gak ti tidak tukai kolominya ningau taiti udah disebut gawang kalaya pan lalu ngagak ke gawang semangkuak kolomi kepakai tembuk makai kolominya dia tukainya lalu nyuak ke duit 100 ringgit ngambil ke bisik ke belanja kawan mereka lalu minta minjau telepon ketika kena ya telepon ke sidak rumah tidak kemai ya gawa namanya alai sidak gawa tidak tentu jauh hari kedai alai tuke kulau minyak berjual udah meri terima kasih ya ngagai tukenya serta bersemaya dekat mayar duit ke kulau mi ya gawa empan mupuak nitiah sidak serumah ngagai pelan gawa sebulan udahnya udah memudah gawa gawa dia ya datai baru ngagai kedai kupinya tuke kulau mi nada ingat ke gawa tang kawang sampai ingat lalu ia retai kiapan ndak ke diri ni belakaban dia kebisi buat alai kawo baik ya kiap megang kawang lalu nyuak ke duit 100 ringgit ngagai tu ke kolominya sambil nyak sidak lalu makai kolomi buat ya belakaban kawang madah ke kolomi tu ke nyak nyamai serta mayuah isi kau cukup gagal hati tu ke mendak mia nyak bisi orang mumbai nyamai bepun darinya stol kolomi ya pan ndak kalak puang lalu mi megak semampai habis dipakai orang baru tidak gawung sekaban sama bedur gawo nyonya di customer tetap tu kayaknya kengujuang ke kolomia semampai laku belama dia tu kita nyarok cerita tu satu lebuh gawung ngasai kepok menua nak dari tentu kena taip nisi dia ya lalu nguji dekat kau orang kuli kengeri ia suah medak tidak serumah di gawa bengeri lebuh maya pulai nyau bisi amai tangkat ke penghidup kedua lebuh maya datai benengeri pa penyangkai bebas gawang ledau ke biak sandiak ya lenyau sekali kenya lenyau lebuh ya nurun dari bas tau ke bisi orang sekaja ngambi ya pernah nemu nyak tinggu juang ke gawang nyau habis daya mati kira laban semua tai buat besan dia inya ya magang duit telepon kau tinggi apa semua lenyau sekali ketiga laban kena dari duit kena makai dia gawang nyau nadai daya lagi setegak perut ya terlalu lapar dia ya nadai berasa malu minta lalu kulumi kenda habis pakai orang laban kenuk anak dia lalu hanya sikit nadai dibayar lagi tajak pihak tukai kulumi dan merik ya lalu minyak tang agak kaya kulumi baru serta merik ya belanja 100 ringgit semudah yang nemu pasal tai tinggal di ngakai gawang tajak pan hati ya berasa sinuk setegak kuluminya nanti suah ndak pakai orang habis lalu kok nak dia ya. Nanti bakanya ya bisnis ya dekat ndak panjai keempat semudah sebulan gawang-gawa ngau sidak serumah balai gawa dia iya lalu mai bala kaban di sama ngau ya gawa mansang ngakai kulomi tukainya baru tukai kulomi ndak ingat ke gawang tang gawang semampai ingat ke ya laban ya meh nyadi petara nyelamat ke nyawa lebuh maya gawang tasah sebab sepudah gawak naik bala kaban yang agak luar tu ke kolominya dia bala sama gawak pan suah amai kia lalu makin hari makin maju bisnis kolomi tu kayaknya setegal orang kalai gawak-gawak udah nemu media maya campur serta nyamai setegal semangkuk kolomi kaya diberi ya kena nyelamat ke gawang mujung ke bisnis ya pan selamat serta mujur simpul kita jadi tentu tiap utai kenyati bedunya yang jatuh nang suah lagi ke bisi balas ya pemanah sikit dibalas nggak pemanah ya lalu piom ke penyanyi pan bisa balas ke ngau penyanyi bakal buat cerita kita itu tadi pemanah atau ke tuke kulumi kena dai pengarawan nanti mantu tidak kawong ketusah ngujung ke bisnis ya pulai mujur nyau sigi timbal beri betara nang rasa papan kita kerja meh pemanah ngau pengurus hati lalu ukai tuju tidak ngigo orang malas lebih lagi laban buat tiap karo di mana jika kau kitanya kita juga tidak ngasai ke pemanahnya mai ke kita penglantang ke dunia hari. Terima kasih ya.
2: Oke, hanya tadi dua program ke di akun sekung kepala peninggal kita ke terubah tadi randau temuai ke di sedia pengarik kami Lucia Thomas Gasau bekawal ngau hanya ke pengarai ngelih anemin. Lalu kedua tadi hanya tanduk program baru ni ada bab baru hanya semangkuk mikolo. Kepuk satu tu lagi endorku hamai kita apulai dalam program squad trio udahnya lagi kita dekat apulai ngau pengarik kami di kapi dalam masa dah tengah Sarawak. Ya 57 minit lepas pukul 12 tengah hari sekali lagi amri selamat tengah hari ke semua balap dengan kita selamat ngetum larau jam kedia tu biar enggak selamat ratai penyangkai hari kita kebenar di rantau jalan jam kedia tu sebaiknya tadi mulai ke dek rumah kini tak ke mulai ke dek agendur gawak baru kini tak ke pulai hangam bamik ke bala anak sekolah. Jadi hari tu 21 hari bulan 9 tahun 2026 merek selama hari pengadah kita ke ngintu hari pengadah ke tahun tu lebih lagi agai bala kapan kita atau ke bala staff siku hari staff di LTM ke ngintu hari pengadah ke sari tu ya

Oke, selamat hari pengadahan nggak gaya Afrika tanya masih kau orang ke gak Pak ATM sekarangnya kerani Pak ATM ya di top ya mega bala peminat si kau peminat WFM kita nya Stemas Stevie Self kangen tu hari pengadah kesar itu. Oke, sebelum kemarin kita mulai dalam program Squad Trio dulu kita nggak baperin nggak setelah gue hari menuah renjan lalu ditangkan nggak program kedisia pengarah kami Margaret Remang.

0: cái quên cái tên nằm biệt cái tay tiểu cái tí tí gọi tôi là gà mát khổ
1: tuyết gà ghét đeo qua cổ gà mát như lại yên nào gà
2: dạ mình hãy bị lại cái nó kurang số ba đấy cái lại cái tên nhìn lại ủ lẹ của cái nhà nà là mà nó tiêu và đủ nhà tao như đất đi ngon thì nhà tao sẽ bày ăn ngon mày nhà đi
0: nó là mò là mò nhà bè đuôi đấy các cô là ủ vậy nà đâu đang ngọc cái mình đuôi của đấy
2: ừ nà mà gặp cô em cái đấy là tại
0: cô đấy bắt đầu thầm mồm bắt đầu bà rai cô tao chơi xoay để tao à cô tao cầm máy đuôi để nô lô rèn nắm mà đuôi để nà khá là nín ngon bày ăn đà rèo lên nhà làm mặt cái tivi của mình xíu nó cô mày nằm mày ngoan nhá.
1: Dạ mẹ. Tàng, anh đang ngủ mày cô nằm mồ. À, tôi chưa tới đây cảm ơn em. Bố lia đây có bố lia bà ra xe lý mạng kỳ lô nhá. Để nè.
2: À bê, dạ. Tâm mô cô lia mẹ rệ đó rồi. Gà mà bà kà đê nhá ta phụ trà. Tôi phải đá đá hẹ ta xem bạc bà rô à kìa nè. Cô mày đi nạp ra sao rồi đủ lộ. Cô mày đá kê đê xe bà kì tê mẹ rệ đó rồi. Cô mày đá đá tê điên à lô chìa à lô. Ta rít ổ rên đá rê đê. Cô đê mày nào mà đá rê đê mê lông bà nè. Nam ada belama aku dah sebenar yang ada rempu dia palo kadang aku orang darah ada nyaw.
0: Nai, aku tega deh ngomai aku orang darah. Kau mai dengar oleh mereka darah aku tahu. Aku tahu sikit pada dutu bisa tinggal darah aku. Tinggal darah rete mayu darah nyaw nyaw. Nama mayu darah aku nyaw tahu break kurang nyaw kalau tinggal.
1: Hmm, bawa deh ini sumpah yang meluat alu pansut mata lutu ni ngah dia bisa penemu bakanya. Namun deh. Nyua leh lu tu pakal ke belajar bertahun-tahun hari penemu di siko.
2: Baik ya, wai ini bilai. Nam labo kuat kau nanti berjaga. Sikit terlalu banyak. Ngai nak pemadu nemu semua utai badunya atau ketemu yang magai yang A sampai Z ni kian sampai langit ketujuh kian. Ngai nari tenak ketemu yang magai yang deh. Unte utai kama ma. Nada ayah nemu. Dari dia tau. Dunia benua betapa ngai ni no. Nada ayah nemu. Nya.
0: Ini no. Nya menua di ni. Ini no. Nya. Nama bisa perayaan dunia apa ya? Ini gua El Nino menua naik ke perayaannya
1: makin El Nino nya gaya hari kekalu hangatnya hangat au gaya harinya rangkai baik kemarau dan dia tu hangat gik kata aku tu mudah boleh hati sikut tidak sumpang
2: nak lah pada kedai ya wai nabi lai aku tu kutap ngapa merimadah kianya nya tadi wai aku nyu ngeli kau kau wek dulu eh kapa kiruah kayaknya ingat ke gaya hari kangat keto do wai nabi lai kamat sebonya di pada nyu dah nyu ka semek seminggu lebih nyu dah dunia nyu bersebon
1: au sigi ya wai kamat babas tadi tanah kerepo angus kasih ka bala bumo nah amat gawo madam kapi
0: kapo sida na madam kapi nyo na mo do di kiro amat sikit pengawak sida ya nya bae na mai bumbo na dai ge pengawak sida ante sida na madam kapi na mo bisa meda kri ge yo jo peti se na dai ngau madam kapi ge kedo ne
2: ne pengawak ya me nyau kae me kedo luan ne de sida nya na ku madah kedai bae ya de nya kelalu amat de ngemuan untek ke kepapas ku madah kedai ne sumpah penemu de tanya lai ari urang ku mai de sitip ngawak balaraban bumanya ku de ku mai de madam kapi aja Mereka macam unik sedangnya. Dia nangka orang dia tinjian kemungkinan bertunjuknya. Berdau ke orang kelemah. Macam mau. Mereka ke orang kesidian. Ya.
0: Oh, sedang makanya ini. Ini kuat.
2: Ya, siapa dia. Siapa pada ada dia. Dek, kalau ngau orang dia. Nanti bisa orang lemah. Kalau nyelam dia dia. Nah, sedang bumbu. Amnya.
0: Oh, piok. Ini tapi ya. Kau minta keselamat ke abang bumbu. Kau tahu. Kira ke saya juga nyamai ke kita boleh medak abang bumbu semak-semak ke deh. Ya, kini deh. Kini dengan yang... Aik sida ke madang kapai ya deh. Antin lakin ke tai. Semek nu babah nu sida madang kapai kian. Bisa ya nah ini gua kedaro kini ketungak lu nyanya.
2: Nyin kampung kot kian. Nadainya udah ketuk kurang pengawak madang kapai. Minggu tu tadi asai ku set pihak dua hari tu ku deh deh. Ya kapak nganyong dek kian ngacau orang kegawak dia.
0: Nganyong ai. Nganyong ai.
2: Sibu ada sibu kan pengawak dia nak guna kedai bumba. Mai kedai lagi yang jelepak pengawal orang yang datang dia. So, pancit bala si datuan ini, si datuan Jerry yang ngau ai hostnya. Amai terpanti yang kian
0: dah. Nah, saya ai. Aku tengah nyu ai ke mereka si dah ngirup.
2: Si bawa deh. So, ada dia di rumah ni berjalan. Kurang musuh sebun tau. Dia nyuka kibak ke kanan deh. Dek, kamu dah orang lelaki deh. Ukai ke nganyu ai deh nya.
0: No.
1: Cik. Dek, kak nganyu ni rek. Yang kapi ke depan ke si dah ya. Berapa sebunnya Dian? IPU anak mana ya ke pengeraianmu, Dek? Kedah dah lebih hari 200-nya dia.
0: Nah, ini mau teko aku deh nya deh ini bila IPO nya nama IPO nya deh ni kena kita ngecek ini bila oleh pada kita ber tintu pins buatnya nama dua kita ngigak nya di ni kita ngigak nya
2: nya bula ko wai ne bilai nya tak apa bisa tetemu ya ke mana kena alah lah aku kena skor tau ya kan aku ka nyebut lagi bukan nama ya ngumai dream pun ada te nak temu hidup bedunya tau teh pada de ai nya index rata ya
0: index
2: nu orang nyebut dia belama index p nya pencemaran u nya udara nya ko kumai orang yang IPO kumai de kena alah bio nya
0: boleh ya nyelai nak ke IPO ai
2: nekati denya nunjuk ke namanya pengamai angin ba dunia kita tahunya ukai tas meneka nya kumada ke dai budenya site dage ukai meneka de ngeci aba lama web dini dini ya mesti bisa lama web yang po de
1: mai EQMS nya au jenya tayap de dia dek ka meda ya kamat dek sapa no meda ujung 3 juta bio pada de dia baru dek loba na dengan nama ku direk aku.
2: Ya mina bila pada dia tu macam macam aku madah ke dai au ngemai mina yang ngemai kita ngemai kia ngemai kin. Bagai-bagai ni tu atau berjalan. Nang ngubak ke dalam putuai. Udah kena ada duit. Kak-kak berjalan. Kayaknya mana ya kita mindah maya musim sebuah dia tahu. Kita mesti nyaga pengerai kita. Kita tahu orang ke berisiko ke mana kedai. Ya, bapak hari tu aku dia ada mendak badi ni. Tadi wai ini bilai. My EQMS nya. Dari. New 100 magangnya. Pengamai anginnya. Tu bayi tu bisa di hujan ke 2-3 hari tu. Ya, mpaya minya bersin tau. Jenuh kita tu wain mudik.
0: Ii, ukanya nada orang nyawa nama sengkap buat mulut ngau hidungnya deh. Ia ke ukanya nyawa. Umbah menya tutup kita ngau mulut kita nyawa. Eh, dan bisa ke sengkap buat mulut ngau hidung kena ke? Tebal gay nyawa. Ini gua nyawa kena kita nama deh. Ukanya mudah ni nyawa.
2: Kode, mudah ni deh. Bisa makai utanya kenyaga pengerai kita. Tanya tadi meh, deh nyawa mensia kengai ngena utanya. Abang ngai nang sau ke mulut dek cira-cira ya.
0: Ni saya au lipstik kita nak dayan.
1: Uliah de nak nemu. Sebuahnya tau ngerugak pengerainya nemu dek. Ngasuh pedih mata. Pedih rekuang. Ah, tau senak sepuat. Ah nemu dek.
0: Nek, nanti pia. Ah, sesayah kita tiga lemai tau. Ngambil ke tau nuju pengerai dek. Pia korang dek. Kian jugi yang kita taman bukit lima ke sebut. Di primer Sarawak arenya. Tindak nikit bukit awap kaya kita. Huh? Ngenaknya.
2: Apa ini saya kenyabek kangau. Kau ke tanya galak kaya dia. Kalau sabaya ke bakal kenyangan kangau. Nah lihat aku tu berjaku ngayawai. Ini bila nyu hari tadi. Madah ngayar tu retu aku berjaku. Sesaya saya aku madah kedai tau ketuk dulu. Nama ngelamak tu hari mana nak kedai saya. Nah kalau dengar rita dia saya aku.
0: Nah hari sebuah tu kita nuju pengerai kuah kuah nudu deh.
2: Aku bisa fitur lah jantung deh. Kena napis teh kamehnya kode.
0: Jantung kita napisnya ini gua.
2: Nama ada nama teh kena.
0: Paru ukurannya.
2: Barang kiameh jaga magang teh dalamnya. Kak paru lintan tunggu sengayu. Nyanya aku madah kena bilik deh nyak atau dulu. Besapu ngemuap deh nyak pun si teh hari selesai. Ngame tulang deh nyanat muka baik deh buru. Muka
0: muka
2: juki yang enam laba.
0: Saya aku kasut dah beli.
1: Balik hati aku. Lalu nak nemu reti utai. Makin orang mesan anang kalau lama buat luar rumah.
0: Okay. Oh. Nada utak tahu suruh dia tahu. Entah pia nunu rumput rangkai ku kuku lemai tu lagi. Mayuh mah rumput nyudah rangkai. Mana yang pada aku deh. Kadang nak nyamai gitu nunya. Nyamai nunu yaudah rangkai ke nyari nau. Mendapa ya?
2: Aku mada kedari dek nunu babah nunu tek rangkai rumputnya. Duit dah jatuh nunu.
0: No.
2: Sayau nya. Entah dia dukung mereka mada kedai. Mau deh aku nak nemu penyampang. Eh bulak kedai. Lagi deh ngigak ke dalam po belah nya. Belah telepon dia. Google deh. Aku mada tahu betul nunu ku tes ngapa kita. Ibu orang buka yang report deh aku dulu. Lah telefon ngaku orang kebukuasa ke nangkap dehnya.
0: Ngaku.
2: Tahu ke aku meh? Tanjeng aku deh udah tahu deh. Irit ngaku orang kebukuasa ke.
0: Ayo. Kau yang mat, madai nganjung aku nama kena deh. Kau keterima kita.
2: Nai udahnya telefon. Maku lagi udah dekat aku ngau tali.
0: Eh, mai
2: orang kebukuasa deh. Madai kedehnya orang.
0: Asal aku nade kredit deh. Dehnya dia.
2: Bapa awak ni bila ata bapa sebut ke aku tenar muka ke bata atanya.
1: Masuk bata atanya muda. Section 29A. atau kualiti alam sekitar. Kena compound mu deh. Compoundnya tak datai 2,000 ringgit. Uliah mereka manggai 50 ribu. Nyah.
0: Suai deh. Kok nak kengain juang kuni kaso dua dikali luai maku. Oh, nari kengen Eh, kapok kunya. Jio orang jio ko.
2: Jio me ngambil dia nak ngacap ngido orang ke dak reto. Pagi berkata ada yang rosak ko untai aku. Ji, mane ge randau pagi tu nyuka nuru juga yang maya sebun nyuka kian menganyung ke buma ai nak melawa.
0: Nai mere dare ya utai ke mane ya ko. Mere ai ke bumba utai ke mane ya ko. Jugi yang utai ke mane ya. Nama do nunurah te ke mane ya ko.
2: Mane mage yang menya te maya dia tau jam nak patut nu dengan agak ngawak ke bekenya kurang. Alai mere ti ni tunu de mage yang.
0: Oh baik jio jio ko. Baik make sadian.
2: Eh ko ngerpot lagi de udah tau ke. Hello polis.
0: Nah nak ku takut ne. Dak de ne belai lo nyau ya. Ah, awas ko ne mare yang ngat tudu ka mau. Ni ro ai ku ramai mai wan ne piok.
2: Mangi ro ta. Ro de bobo. Galai mun dai.
0: Kien ngai kai ne belai kien ro ai ne belai ne belai to. Nak kala mare to ngiro wap da de.
2: Nak ku ngai nyade kai amat urang. Ada rembo bisa alai mun de nu de ka sega.
0: Nai aram.
2: Nak ku nalai da lalai.

Sada Tengah Sarawak, Siti Ari program kemai kita mendiang ke berita ke pemaduk baru. Ari kawasan tengah benua Sarawak, Bulengau YFM Sibu, pihak mega studio, rakaman di kapit. Tiap hari satu, tau didingat.

0: Oke, lagu intronya atau kesiktion kita nyatari dia kita ya mulai dalam Sada Tengah Sarawak. Sebenarnya tadi kita udah mulai ngau tiga sebuah dalam squad trio berkawal ngau sebuah nasab. Jadi bakal daripada apapun program tadi dia kita dekat bergulai dalam program Sada Tengah Sarawak mulai ngau pengari kami di Kapit. Halo.
1: Ya, halo Rasibu.
0: Iya, nama berita orang Kapit nah rekas nanya atau dengan aku.
1: Oh, berita dari info mana rajapan sebun kami itu angkanya mengapa baru menya?
0: Oh, udah ngapa ya sudah sebun tu?
1: Nada kita tahu, nae. Kumai badau agi ga?
0: Gak ya, kumai udah mana lebihnya padanya tu bisa tinggi baru gak?
1: Iya, kati kena usah katinya nanti bakal bagi menu kami di kafe deh nak. Nanti ke di pada pukul 6 pagi tadi. Nak aku cik tengah hari itu ne. Di kafe nu tinggi nanya. Dah tay 160 rupiah dah. Nah, ama uli asai na pada dari jauh tebal na gaya ni ne.
0: Nanti dia bakal pada aku itu dekat pukul 10 pagi tadi itu di nanti di kapit 168.
1: Nah.
0: Di Sibu 157 lah. Ngarap kena nih kayaknya. Di Sibu yang kayaknya bisa kekurang ya lagi. Lapa kami Sibu pagi tadi bisa hujan.
1: Awas jangka aku bisa kurang ke nanti bisa hujan. Ngarap ke hujan yang tadi tahu nyerekai sebagai kami di kapit meh kena muain kami di tona.
0: Mbak ya.
1: Lepas nanti kita mendak tahu ke berarti kan dia mendak duit sekolah ke ditutup bagi daerah Lubuan tu ngau kena huyat na. Kasat ke Jerebu ke Beketuk. Kak pendak sedak ya. Namanya kita sekolah di rumah baru malah banyak. Nyak kita ke nolah disliah menyerti ya na. Pagi tadi dah nurun nak ngabamik baru ke sedak api naik ke sekolah.
0: Ya, meh laban indeks menyekolah tadi bak tikas ke nak manah deh.
1: Nak manah.
0: Nanti dia ke pukul 8 pagi tadi Lubuan tu 203 kena wiat
1: no.
0: 06 kapit ni kapit 166 ya. Sibu
1: saya ke mana?
0: 156. Nyak me
1: tadi
0: Arab ke tadi kita nama tadi uliah bandur katanya tadi uliah ngurang ke aktiviti baluar me anan
1: tu betul betul
0: munyi kura tadi nah kini kita madanya anan anan tu ngerja pengawak main baluar te tua kerja tadi nare ko ngau ke ne ya
1: betul nanti uliah berkena ke penutup hidung ngam mulut ya nena enggaknya tau ngurang ke ge munyi kura tadi enggaknya gawak tua sege baluar ka pena te na uliah disliah ka pian tadi nah dan nanti tua tu saya kami ke banding orang ke juge yang berjalai nya tau rubah ke pian eh laban kita berarti ke asap ke di sudut kita nya deh nak mana ya pian tadi nak berasa iki ya kaya oh, sekali depan sudut lemai tu lalu tau mulai kemudian nak pian nak pian
0: batetnya tek munyek ada tadi nak pada tu partikel-partikel
1: kemudian
0: ya deh kena kita nyoba partikel aku Ivan.
1: Oh, nyak me. Udah nyage entek tua tu. Tua tu nade daya, bukan cara tu ke ngurang ke sebunya. Bukan ni nade daya, mana kode ke penanganan dari empu aja. Nyak lain entek kita nyak bisik dekat betunu ke sampah. Nak kode nak betunu ke tanah nu berkebun kini. Teka bekanya nen entek uliah anak gua dulu jam kereta ne. Kena tua ngurang kage, biar ngai ketunu nama kage. Sita ge na laban kita perhati ke undang-undang untuk ungkup sida ke bas tentang larangan pembakaran terbuka tu udah bisa tu na. Sida dah bisa sebedau utai tu balat nuntung kita sarinya deh tang ngamik ke ingat ke semua kita ngai ke betunu ke utai jam ke dia tu jadi nyak meh bejimat meh pihak kaku nen tu lihat nang guai laban kita tahu dihukum mata duit RM100,000 tahu ke penjara 5 tahun tahu ke kedua dua itiknya nya tahu jadi inti kita bisa meda orang ke nunu secara terbuka tahu inti berbagi menua kami di kapit kita tahu bertelepon dengan kelumo 084 337 428 084 0844-797-662 tersebut dulu tadi nu sibu nya nak laban ya laban bisa nama ku kita lumut lipun bagenam ite daerah dua kita madah nanti kita bisa meda orang nunu atau kelarangan pembakaran terbuka ya kaku nah dini itu tanda ya ga dihukum orang jil gage ketega kenunu tai kebekenya napa ya tau digaga ngamai kata orang ke nyameh bonus tap tu cukup ngirau kati nah laban menua kita kalau di istiha darurat mayanya aku pemerin 6 tidak salah aku nah dan mutai mat ku mayanya dan mutai mat ko udah nemu tai mat au merin 6 ku mayanya
0: awalnya mana tak ngarap ke menyekuran tarik orang ke nono lebih lagi orang bala jiran kita ke spiaknya deh harap ke orang ke activity betunuh ke bapas luar sidak tadi menyekuran bertanam deh banyaknya tadi nanam padi kini nanam sawit kini jadi report nangkap pukul 12 tengah itu tadi ini kita di kapit 170 lah
1: apa nih 170
0: 1000 ada 156 tadi ini kayak ada 161 nya rayanya
1: 161 nama hujannya no lihat ngurang kia tadi nih
0: mbak ya aku jadi ketop dekat pukul 12 tengah hari itu tadi nanti kena 218
1: oh harus ya nya tinya
0: lubuan tu 205
1: oh lu itu no nya bak zon bahaya napa ya
0: zon sangat tidak sehat
1: tidak sehat.
0: Zon berat bahaya ya 300 kata siente.
1: 300 so tidak sehat. Ya meh aku tu na tajapan pada aku 100 lebih tapi kebekenya. Namun dia tapas na mata meda utai.
0: Oh ente
1: terasa ina nanti ya.
0: Oh ente akan turun tu pagi atau mau pagi deh pukul 6 ku pihak hari dulunya aku dihen tadi dengan jembatan dan yang lain tu pedang deh.
1: Nanya kakau.
0: Engkanya umak sebun gulai ngembun banyak kini.
1: Embun, iya. Nyameh ngarap ke sama berjimat lebih kita ke nurun kerja panjang kanak sekolah. Nanti bakal mata aku kakau. No apa lah kepada aku. Udahnya nanti pansut mada sembunnya balak no. Asal kesenak sebut ku nemu deh.
0: Amat.
1: Oh, nyameh.
0: Ya, agak siti tadi. Ya, boleh nanggu pengerai. Lebih lagi sudah bisa asma atau kesempuan.
1: Asma. Eh? Betul-betul. Aku sama megau kita ke bisi orang tuai. Aku nanti uliah nak ngasih sedai minah jalai jam ke dia tu. Hanya ke ada rempu meh. Semua meh kita belanja ke ada rempu ne. Laban tu saya nak kerja debu jantung tu tu. Belum ada penapis nape ya. Nak uliah napis tai kena. Nak mameh masuk waknya. Nak ke ada rempu meh kita. Ya, aku nemu semua kita pan nuirau kutai bekenya lebih lagi baka kami baka piet nu berasai nah ya nu dah nyampau nya entah baka guni nu menana penuh nu ka penuh dah nya nah
0: amat oke okay, jauh ka piet ngau kena wiat piak sibu kena wiat asai ko tengah-tengah ya kena wiat nya
1: betul piet nya tari subak di ngau ku nah
0: amat ya segitu tinggi belama ya
1: tinggi belama ke tu dah kada dia au tajak piak ngarap kita semua gerai nyalai nanti kita berhati ke mayuh program atau ke aktiviti nak boleh diaduh kita ya nana dan bagi nanti kita mada sama ke nanti baka orang bersekolah atau ambil ke bani yang baka PJ yang jangka aku nu nak boleh pansut malah nabi ya
0: amat
1: aku deh
0: ngarap ke nak ngarap ke dikurang kage me aktiviti baluar deh
1: iya
0: lebih kita sama nemu punya kepada anak kau dia bulan pun bulan 10 lah kau sudah bisa suka antara sekolah
1: open tibu open
0: ini amal nah. Tersehati lah bani udun mat yang orang terini
1: dia terini yang sama no. Dia kan urun terini yang dia madah ke dia pun gaya hari tu nak meruani ke kak pendak diketu ke dulu meh pengawak ke di luar laban nanti IPU nya lebih hari 100 cukup nama nah jadi nama tu bisik hari jabatan alam sekitar bagi menua kita di kapit udah nentu kena nak mana jadi nama pengawal aktiviti ke baluar lebih lagi tidak ke trini yang menyukuri tadi nak ne tabane aku ke ngau trini yang sibuk apa nya ne tuti mah aku ku ya kak pernah ya kena pun bulan 10 ada salah ku no
0: pun bulan 10 habis
1: nah
0: budak aku madah mega
1: Nanya kakau.
0: Nanya kemarin malam tadi aku nanya pukul berapa nak pergi pergi lah kakau pukul 5 apa juga kita pukul 5 nai trini yang kami kasukan dalam mata kakau. Agit udah.
1: Agit naiknya tadi baru nurun sudah tuai baru nurun pagi itu. Nama kita nurun kakau. Nama IPU ya tinggi sekali mana ya amat. Nadai menyamai kau baru meh ngadu kita tempu meh. Pasti dengan yang tu dah hau, kak pernah pengerai diri pun pen lebih berguna, nak ya?
0: Amah. Okeynya tadi berkawal ngau sebun tu dah tahu ke jorbo ke bisi tanggur bermuah kita itu nanti. Jadi mungkin yang dulu tu nih berapa kunci antara kita ke bisi nyati.
1: Iya.
0: Hari tadi aku tu lagu slow jatuh. Kita kunci lagu rancak tu ti.
1: Me rancak ke lagu dengan cak ke sebunnya lari jauh.
0: Okey, nama lepas celap.
1: Celap nih. Aku tahu tu bisa hujan.
0: Oh, still lagu hari kes jelema tu ya spamawan.

0: Empat gajah.
1: Nah, sepuluh lapan jerebu kue.
0: Empat gajah kue ya rayangannya.
1: Oh, kue lah tak, jenak lah tari sepuluh.
0: Oh. Pengawalnya karena kulat bab ninggal kita dah terperina, betul ya kita bakal ketengar itu nah.
1: Udah sudah terperina yang kaku lebih lagi jam kerja tu engkau yang menunggu nak tempu, aw baru temu makai kini. Nama kayu kita wai senyang kuang, ping.
0: Ada macam tit gitu. Nake. Tua tua ke panjang, engkau tua ke panjang ting gede ya.
1: Panjang
0: nih. Setengah jam gede gede nukam.
1: Betul. Aau, oh, siapa kaya apa marah satu kak tertinggi tungku?
0: Kaya kena.
1: Aau, bansi empat hari kebukai kena naik ngawak nih. Nak selalu kupitai. Okay. Aku
0: ngau kita berita di kapit ya, mente.
1: Okay. Aau, terima kasih nak. Okay, namanya kupitai berkunci ngau peninggal mayu program ke dekatnya di ujung bulan. Kita harap ke jerebu kita yang makin nurun, lapan program ekspedisi Bukit Mabung kita itu semak nau tu nang tenitia kena kira ke kita ujung minggu tu nyalai namanya minta awak ngambil ke peninggal mayu aku mai kita berkongsi sekali lagi kau ngau program ekspedisi Bukit Mabung kena edisi kedua pada tahun 2026 ke dekat dia tu kena 25 ngamuk 26 hari bulan 9 2026 au. Dekat dia tu bak tunuk bagi menua Bukit Mabung. Entik nak salah ku hari pasal tu ngena cerita apa jam ni. 2 dan 3 jam ni ingat ku nak nah.
0: Oh, aku
1: tumpai makin.
0: Au
1: nyampau. Nyampau. Au aku tumpai kian ba. Main sama nung siu tai pemak kita.

0: menua Bukit Mabung ke Bisik Ngau, Pekit atau ke Sidak ke Ngau Nikik, Bukit Mabung ni. SPC ke sekali itu. Lalu mesti mereka berpengerai batang tubuh. Udahnya tentang kategori terbuka atau terbuka anggai semua peserta ke ngau program Pekit Ekspedisi Bukit Mabung. Lalu mereka mesti berpengerai batang tubuh. Bagaimana itu kategori itu bisa dibagi anggai kategori Indo dengan mereka lelaki. Jadi tentang price mereka kecukupan yang sudah disedia ke karena ya, kategori komiti tunuk lelaki ngau komiti tunuk Indo mereka price nombor satu, nombor dua. Mata duit dengan mereka midu dah disedia ke biar mereka saguati untuk lumur 4 dan lumur 10 mereka sudah disedia ke about kategori terbuka lelaki ngau Indo mereka sudah disedia ke mata duit dengan mereka piala dan mereka midu untuk lumur 1, 2 dengan mereka 3 lalu untuk saguati lumur 4 dengan mereka lumur 10 dengan lumur 10 enya mata duit ngau mega mido udah disediakan nya ya bekau ngau ekspedisi Bukit Mabung edisi kedua ke sekali itu berpalan bak tunuk din kalau nanti kita dekat nemu perang kesiliat yang kanya baru bisi ati kini dekat ngau tak ke ngeregister rempu bedau nemu berita kini kita mega tahu namanya ngeregister rempu lalu untinya maka tak bisi utai dekat tanya berkawal dengan SPDC Bukit Mabung tu kita tahu ngiga atau ke bertelepon dengan AO Jos Anak Canduk volume 019-227-4428 019-227-4428 atau ke ngiga AO Tuni Anak Ringgi volume 017-807-0164 017-807-0164 ianya ekspedisi Bukit Mabung edisi kedua bak tahun 2026 ke dia tu tunggu ke bagi menua kau dah nerima sambut ke cukup mana ngagai mensia mayuh ukai semina kami di kapit aja na tang orang ke ari menua bukai pan namanya bisik mega ngau pas tentang ekspedisi Bukit Mabung. Udahnya nyak meh nomor ke tau diga kita nyak kita bisa tanya lebih lagi bekau ngau bekeni ke kita tau menatai ke tempo ngagai palan do ekspedisinya atau ke kita bisa utai ke dekat tanya dini no diau sebelum menatai ke tempo kita tau ngiga namanya dua ikut entah dia ni no kita bertanya bekau ngau perkaranya jadi ngarap ke mega berita ke dikenatai kaku bahwa yang tadi terang didinga oleh bagi kita ke dekat ngau ekspedisi Bukit Mabung. Aku benar ya nak rindu nak untuk utai ke berketuk ni. Ngarap ke mega nama aku kita kita udah ngau tentu ya kita udah nyedia ke rempu training dulu aku kita ni. Ni pun mayu jalan nak mimitnya. Pama meh ya pama yang nyet. Aku amat ter Pama mau beti asal ke pula sana macam.
1: Breeze walk dulu meh.
0: Breeze walk dulu. Tanya meh. Gaya hari kena mana amat kuah ni meh. Tidak nak dengan awak. Enggak kita agak berumah kini. Bak jim kini. Kukitai.
1: Nanti bakal badai dia nanti. Baru meh dia nanti. Nurun ni ke tangganya nanti.
0: Apa ni? Dia patung wah ya. Macam ni.
1: Nanti bakal.
0: Ya bak.
1: Ate bak aku nyama reste ile ke ste ulu.
0: Mak betul no au dah setek. Saya setek kan aku dai. Au iya apa mau main tanggo tu nyelai no patuang kita nang tu nakal no.
1: Ama.
0: Lapo ko aku nai. Nanti tanya lapo ben tu ai menya nai. Au
1: nakau ren dai.
0: Aku na tau nang aku kita jam ke maya dia tu. Nang mana pun biaya ya. Dia mendak nak ente namanya kita duduk apa kedai gini tau ke tamak kedai gini pala sida umumnya apa ngeng ibu anak anu sida ya udah tahap ibu terima jo kami subak bekenya meh ke kita biar apa sida ya udah kalah biar kita Au nya ya laban bas tentang spesies dari na yang nadai ya letak ke umur ne minak ya nentu ke kita mesti berpengaruh batang tubuh ah ngambil ke kita pun nak tu saya orang pun nak tu saya biar ke nyampau direknya kian bisik bala madeh 3 jam mari kapit kian.

0: mà nhầm báo nha.
1: Ốc đặc biệt tòa nhầm báo nha nè. Ốc. Kế, nhạc bà câu ngào về tòa cửa trô bá. Ke di kunci kaku bawa kita ke skala itu. Jadi nanti kita berarti ke di bagaimana kami di kapit mereka atau ke bat nunu ke bukai kebenaran nane. Aku selalu mereka berkunci lebih baik maya bisi awak ke berketuk. Nanti kita ada program jualan ramah madani bergerak nang seluruh dia tu. Ba nunu ke udah dipilih hari bulan ke udah ditetap ke nepi ana. Nanti kita ada ne berasai nama kita berapa tahun udah tidak salah jola ramah madani itu udah digagok nih nak 2 tahun bisa kini
0: bisa ya 2 atau 3 bisa
1: nak jadi bagi menurut kami di kapit itu pihak kakun yang kaum suung enggak belaga nang ya kemungkinan dipercayai ke namanya bawa genap itu palan ngendua ke udah dipilih jadi itu hari ya sidak ke PDN bagi menua kita di kapit nanti kita berhati ke 26 hari bulan 9 2026 hari 6 ke dekat datai ianya pengawal jalan ramah madani bergerak tu dekat dia tu berumah sana anak manggum nangas tabak balik lalu pengawal tu dekat dia tu berlabur dari pukul 10 pagi ngakai pukul 3 lemai ok harap kita ke diau atau ke semak rumah panjai rumah sana anak manggumnya kenapa kita rimpuk ya buah ke datai nanti boleh baik baku baik uyut no. Laban nanti ku berhati ke bersentang jualan ramah madani bergerak tu selalu ya nadai pasti di setiap ke dia tu ok no. Yeah. Nadai jadi mesti mai pasti ada rempu nanti bakal aku mata mai uyut no po demo rempu deh
0: kayak
1: betul mah, kerana nyamai kan? Oh nyamai geng mah, nyak aku dah. Tentu kita nyak aku, mai pasti yang menyuka aku tahu ke kita nyedia ke baku kini aku uyut ngamai ke nyamai gelapan ke dia tu pasti yang sikit nadai di sedia ke nanti ku berhati ke pihak aku ya ku udah deh. Oh. Udah nyak 25 bulan 9 2026 jualan ramah berani itu dekat dia tu bawa rumah Abu Selutan dengan Serian Batu Tunggal Bali ya mega hari pukul 10 pagi ngagai pukul 3 lemai jadi bagenam itik dua tadi ditetapkan eh bawa dini-dini ambil ke Bali yang aku ni pun nyebut jauh tu nak bawa bagi area Bukit Kuram bawa rumah ringgit dia rumah panjai kami dia nak tena salah ku jualan ramah madani itu ya bisa kira dalam 3 bulan sekali ya datai kio. Nah, ini dena untung wah kuunya. Tahu nya bekau ngau jualan ramah madani ke mega bisa dia tu ba ndo ke udah ditetap ke. Lalu namanya tadi nak aku nu tinggal sistem mega berita. Tahu bekau ngau bersemai ngau ekspedisi Bukit Mabuang kita pula kia baru ne laban lebuh maya ekspedisi Bukit Mabuang tadi dia counter i petani megak bisik dibuka angga sidak ke nama ku kita sidak ke bersayur bertanam bertupik utai ke bekenya ne nya alai tu dibuka belabuh hari 25 ngau megak 26 hari bulan 9 2026 bawa rumah ajan skim tunuk hari pukul 8 pagi yang kayak pukul 5 lemai jadi kita ke ampai register dalam pu ba itani tau una tak dalam pu kia au ngambil ke kita oleh ngeregister dalam pu engkanya kita nak nemu register dalam pu pihak pihak ku sidak ni nya ba pengawak tela di mega dia tu berserimai dengan ekspedisi Bukit Mabung. Dan saja pihak, nanti kita ke dia buat pasar kapit kini atau ke kesemak-semak no tu. Engkau kita nak ada yang ngelawak okay, rumah ajan, skim tu mungkin. Tu pun kita tahu data yang agak kuantor pendataran kita ni hanya buat pejabat pertanian daerah Bukit Mabung, aras 3, komplek kerajaan negeri kapit, kenang yang dibuka setiap hari 1 ngagai hari 5 pukul 8 ngagai pukul 5 lemai kita pantau kia jadi nanti uliah sebetul kita ngeregister tentu ke kita yang tadi bisa Sarawak pas dulu out ngambil kenyamai lebih kita ke ngeregister dari empu pihak tadi jadinya ungkup sidak ke bisa bertanam ke sayur, buah, betul pek ke ikan, utai ke berkenyak, ngambil ke berita ke dia baik, sedar hari upis beranam betul pek, muntang, senang ditemu kita, ngambil ke terus datai berita yang kita pihak nanti mak bisa terkapan deh. Dia ane na, laban dia tu semua utai kudek, petunjuk jari magang, semua utai bertelepon magang-magang, nyamai sebengkeh, nyamai sebengkeh, nyamai dan nak, nyah. Kena deh, saya cuba amat jaku amat, amat jaku amat kena kerana kalau ngan jadi ibu lah nunggu tu kita kena madah ni itu cuba tak pernah dengar radio nanti radio tu nak datai bersih bersih ke ulu sungai kian ambil ke bandiang kami ke gakin nuna boleh dengar radio nanti dia kena radionya dia nak dia tahu nak ada belasan kenyak laban aku berhati ke apa kena mitik dua rumah-rumah panjai banyak ke jauh lain telefon tu nu dah bisik nak. Jadi, bisik yang dia gigak kita ATM klik, dengar kita dia. Nyah. Ini nya tu sebab amat menangkin radio kumai ni tu ni buah, mat telefon tahu kita kumai mege nya.
0: Telefon aja ada boleh kena tak kita dengar tanya dah amat bisik lain.
1: Iya, amat bisik lain nya. Mereka kau jadi mege nya deh hari tu ke ngemai radio amat lain tu selalu ana dia meda. Nanti kami tunggu ke gadgen kuat di lain spek kuno laju ke engkanya kurang kurang kuno kini tau ke berkeni tau ke lawan tiangnya buji bilia nan mum kita ini iya kami ke bapak sa tu suwe tu sat pia kaku na nya sekeda nama info bekau ngau itani kerja tu bersemai ngau ekspedisi bukit mabuang kita ke sekali tu mega ngau mega program jual ramah medani ya nuka isau apa ujo ya nah pertina dolok tu ah
0: pertina dolok tu okey ya ngujo lagu laba ku kami di tu jangan terente celap-celap angat meh au ari nk yo ngai.

0: Ah, celak-celak hangatku ya.
1: Kami kapi lagi meruangan toh.
0: Oh, nyamai dua.
1: Nyamainya nah.
0: Nyamai menyala pada untuk celap nanti. Aku tuh
1: Aman.
0: udah aja aku tadi lagi kena celap.
1: Iya, mengerti, mengerti gue ya. Amannya.
0: Oke, jadi kita nguji pusing ngasih berita ke dekatnya di lebih lagi bapuan bulan 10 atau
1: Iya.
0: di jadi program Sarawakku sayang nanti di
1: Oke.
0: Mekah laban nanti di teh tadi ujung bulan 9 nih dan
1: Betul.
0: tetangguh setegah ke gayari ke besebunnya tadi labannya cukup namanya ke pengerai deh. Jadi
1: Betul.
0: SKS Mekah atau ke Sarawakku sayang Mekah dekat diatur kena kepun bulan 10 hanya dua ngagi 4 bulan 10 tahun 2026 bak dataran Tun Pehen Setia Raja Mekah. Jadi nakak kreatif nya maka di udah di dah di prambu nama tadi udah di padah kemarin tadi teh udah menyekurang resmi tang
1: Minat.
0: tak bisa tak berubah atau ketetanggur kini setengah tanya lah kita nganti kenyataan resmi baru kan ya
1: Betul, betul.
0: jadi tak ada pada serenya segi agai dua agai empat hari bulan 10 dia kita di ATM Sibu itu baka program-program kebuka ya meh abak surat kusayang dia kita di bisa studio mini deh berserima dengan program Sarawak Ku Sayang dia balap
1: Ya.
0: dengan kita lebih lagi di muka oleh bulan dengan pengari-pengari atau ke balai DJ Sibu FM ya program Sarawak Ku Sayang hanya dia agak kita ke dekat ngau cata lalu promo kak ngau cata kenyalang anda ingat ada tayang agak studio mini kena karinam pukul 1 tengah hari ya kita ke lebih lagi ke pandai belagu main orang muka pandai belagu deh oleh dengar tayang dari agak studio mini berserima dengan program Sarawak Ku Sayang di muka ya, lebar dekat dia tu berkari dua ngagai empat hari bulan 10 tahun 2026 teh.
1: Iya, lama orang muka nanti.
0: Lama orang muka.
1: Oh, nyampe ngarap ke muncul. Nana ya pernah ngobuka nanti nalaban jerbu tu nana.
0: Nada pernah ngobuka nyampe kita setegal ke gayari ke besebun tu tadi me.
1: Betul betul.
0: Banyak tadi lah bagi tay nyaga pengeraimnya tadi dia nyak me tadi.
1: Iya.
0: Di tangguh ke dulu tak ke dilanjar ke gayari bulan ke dipadah ke baru tu tadi hanya dua ke empat. Nanti bisa menyekuran tadi bisa berubah baru ila nesau baru kan
1: ada baru. Iya betul.
0: Banyak ke nama ke penudi ya suaku sayang bagi zon tengahnya teh.
1: Zon tengah. Aku nggak kesal dingo.
0: Nggak kesal dingo, pak.
1: Salah tampol, pak. Saya way.
0: Aku zon tengah. Kita zon,
1: zon
0: tengah,
1: tengah. Ya.
0: Bisa empat itu lokasi.
1: Pai
0: keterubah dari Kapit.
1: Kapit betul.
0: Kedua di Sibu. Ketiga di Serikai ke penude
1: lah saya muka
0: ungkup ke zon tengah ada nampung ke
1: zon tengah ada nampung buka ya nama nya sano mana ya udah mi ya kuya no zon tengah deh tahu
0: enggak kesalahan tampung lagi ini ya.
1: Ya, kalau utai sesalat tampung tu, baik mulut tu dia mat kenal sebenarnya kebata yang ada.
0: Kalau lihat tu jawab lagi.
1: Oh tu saya aku bilang, ya, oh tu saya aku bilang lah banyak ne.
0: Aku cakapku.
1: Aku sebenarnya aku nama aku kita yang ngelakok ke dalam bu bak sada tengah Sarawak tu megah sitik program ke bisik dekat dia tu bak tunggu menua kami di Stuang ianya program Outreach Santuni Community Puskom dia tu sudah hari upis kebajikan bagi menua kita di Kapit kena 24 bulan 9 2026 Pak Balai Raya di Stuang. Jadi antik meh bala peninggal kelebihan kita ke dia di Stuang berkawal dengan program Outreach Santuni Community Puskom Sung 2026 24 bulan 9 2026 banyak ya nah dengan menganggap dengan mayuah berita ke penudi hari aku di Kapit ke sekali itu ilak kita bertemu baru ngau info kebukai berita kebukai kak pernah aku nyurut ke dream pun eh lu payah medek dia kita juga sikit sikit nyetat ke kita madam ke ya
0: pengeluan sikit kata tu saya
1: ya kata dia bakal aku tu kenimak perahu tu nyamai barang mayo Bukan deh.
0: Apa juga ngelak.
1: Ya, oke. Terima kasih nak. Ila kita tunggu baru. Oke, mumpu aku bye-bye.
0: Oke, terima kasih agak pengarah kami. Ya, menti sigih di Kapit Kudah Bulan. Kita dalam awak sadar tengah Sarawak tadi. Berkongsi dengan info-info. Kerekatnya di Kapit atau ke di Pelilih Menua di Suang. Oke, kena kita ngujung ke sadar tengah Sarawak. Aku dekat ngetah ke Siti pesan baru dah diterima. Jadi pesan tu ditujukan agak ke Bablayan di Batu Niah, Sekerat Niah, Suai Niah, Miri, Lambir, Sibu, Kapit, bawah burak, bawah celum. Kebablayan di DJ Mukah ngau di merudik ngau semua kebablayan kenalah dirintai di tok di sebarang alai diau. Jadi ya pesan tu pada ke pengawak ngetah sulit niang ajai anak beriang. Jadi pengawak ngulit dekat diatur kena ke 25 hari bulan 9 tahun 2026 nya kena ke malam hari 5. Ngetah sulit kena ke 26 hari bulan 9 tahun 2025 pagi hari 6 berengkah pukul 7 pagi baru mah Aaron Barumah Harun, jalan skim rancangan sepupuk sungai sebatut ni ya. Ngenyata tadi ngarap ke semua kebablayan boleh ngenatai ke diri ya. Ngau pengawal ngetah sulit ni yang ajai anak beriang. Kedekat diatur kena ke 26 hari bulan 9 tahun 2026 menyiap pagi hari 6. Pengawal nguan ulit 25 hari bulan 9 tahun 2026. Ulit dekat di kertas ke pagi hari 6 26 hari 9 tahun 2026 berengkah dari pukul 7 pagi. Jadi ngonya tadi semua kapal belayan di Batu Niah, Sekerat Niah, Suai Niah, Miri, Lambir, Sibu, Kapit, Bawah Burak, Bawah Celum, Dijiah, Mukah, Merudik dengan semua kapal belayan ke Nalah dirintai itu dipinta data ke rumah Harun jalan skim rancangan sepupu sungai sebatu Niah. Jadi sebarang penerang kesiliat dia kita top telefon ngagai ketirin anak ajai balumur 017-486-1694 atau kedelian anak ajai bak 0193151964 atau kerubian anak ajai 0198849679. Okeynya tadi Siti pesan kata sulit ke baru dah diterima kami. Gaunya kena aku ngelangkak ke kita dalam awak sadar tengah Sarawak kita ke sekali itu dulu kita berperinang gaus til lagu hari Josephine Jalian anang lebu aku lalu ditangkan gau program pendiau penghidup aku ke di setiap pengari kami Lucia Thomas Kasak.

0: ko duduk ke diri, ngingat ke sika orang tidak kangau ke inai. Malik kiba, malik kanan, namunya aku minat bermimpi di siang hari. Namunya inai aku lama udah pergi. Bekau jari nuan inai, agi meruan di pedak. Jaku aja nuan semampai di kingat berari. Ricah nyawan-nuan di dinga aku berari. Maya aku gawa asai kebesi nuan gembiang batisi. Tayak aku udah besai, teng aku bakal kat nemin besai di andai nuan. Dato inai nuan udah jauh pergi. Bukulah sejalai ngu Tuhan di serga. Sino nakal mempunyai hati, cukup nanya mai ku inai. Buang udu mempunyai nadai mendak nuan lagi. Semina agama nuan agi mengkian di pedak, kena mantup ke pengelengau hati. Maya bisa peluang ngusuang gak kupalan ke penudi alai nuan ngenduah. Baik kaku utai kerka dipakai nuan, keberai gaya mata, cukup nak nyamai aku inai. Sampai ajak mai aku nuju nuan inai, ngecak ke perjalanan nuan nyamai, bukulai sejalai bertuhan di menua serka. Bukulai kita buat program Penial Hidup Aku, nanti hari 1, jam 2 ngalai hari, semina di YFM Sibun.
1: Selamat bertemu baru peningat berdalam program Peniau Penghidup Aku. Dia tu aku datai baru berdalam program tu. Nur aku dekat ngenatai ke kenang ke bisi Mega bakal ke minggu-minggu ku dah diterima hari bala peningat kita. Terima kasih agak peningat kita ke sikok tu. Ia ke madah derempu. Ianya apai bujang. Keselalu amat mending ke program Peniau Penghidup Aku. Terima kasih sekali lagi udah berkongsi ke kisah hidup diri. Bukulang kami berdalam program PPA. Bakal selama berdalam program tu, dia aku dekat masang sitik lagu dekat

rimpang tang makin sari ati makin rai. Aku peninga siko apai kebise empat iko anak. Semua belane aku dah besar serta dah bise penghidup sida empo. Aku mega bise tujuh iko uco. Kemudian yang bini aku kenadai tahun sitiknya kemarin. Dia dah aku mulai ke dirempu ke rumah panjai. Sebelum tu aku ngobini dia ubah negeri. Dia ubah rumah ke dibeli kami dua dalam tahun 1992 subak. Maya kami dua kembali rumahnya, kami dua belak agak gawaknya di pengajar. Dia tu peningah, lama ke kami dua udah pincin. Nak leh ya lebih hari 8 tahun nanti asana silap aku. Aku dulu setahun hari ni yang pincin subak. Hari pincin ya kami dua terus ke penghidup hari-hari. Hari duit ke diterima nintiam bulan. Bisa aman ke nyak? Duit pincinnya dikena nyawa balane ngemai bala ucok makan nyamai lebuh kami dua keterima. Mula subak suweh minah peringa berjalan dengan menua orang rawun ngelantang kati. Nyu ujung-ujung hari itu 2-3 tahun kedudu itu nyu nak berpengerai ke mai kami dua ni yang bini jarang amat minah. Dia di rumah sama kami dua nyawa balane beribun ke ucok. Pia mereka lebuh ke bisik hari kami dua bertanam ke sayur buat kebun. Hasil kebunnya tadi bisik gak kelawak, bisik mereka dibagi ngau balane, lalu lebuh bisik ke nyampau lagi sayur, bisik amat ke dijual. Laban kenalah empat kami. Bisik nak agak peningah. Hari hasil kenyawa sayurnya boleh dikenang hirup kopi pagi. Rinok direk ke berkebun. Bisik ndur kami dua mansut ke peluah. Bak kebun megak kami duai melaki bini ngambis ke hari-hari pincin kami duai tau ke dekumai hari tuai maya nak nurung ke kebun kiru agak tu dah bini ngawara begagak kasih pengladek jari ni utai kulih ya ma peninga lebu hari minggu ngawara melak gereja ke kami duai ya ma pengawa ngereja utai kulih tulen diri ba umur ke bakato tang peninga sekumang ni bini ku dah nadai dia dah ku berasa amat puang. Aku pun ada nyangka ia lengkas ninggal kaku, ninggal kebalannya ucuk serta bala menantu. Nada disadang sekali ia tumbuh-tumbuh midang. Minak madah ke dirimpu tabin. Bisik dalam 3 hari berkenyak mempeningah. Dia ada hari keempat ia luput lalu naban ke nyawanya. Nak datang ke hospital, seput ni yang udah nada akik berada. Dini nak hati aku sebagai lelaki berasa aman. Ditinggal kenyam bini nyampatnya nada ninggal kelekal jakut seleka pian megak nada terpada kenyawa ngelamak tu mai agi hidup nada ya kak jauh aku tumu pagi udah ngerak dani mai ngirup kopi kadang mai ke kedai makan mi udah tembok mupuk ke kami dua ke kebun ngabah sutai ke ditanam ngabah sayur ngapun buah kebaru ditanam kami dua ninggal ke pengawak matudah ninggal bini kelesi sayur anjik pemayu ngapat dia ditanam ya. Utai de gagak ditinggal piaja, tikai ketianya agak baruai. Nare berpada sekali nuan wai, ninggal ke bilik besar tua. Naka mantik di medak bala anak tua berterangau ngangau ke nuan pulai. Bala ucok agak mit, nemu nyabek minta ini datai. Lembau medak bala kaban belayan tua, semua nare harap ke nuan tumbang de wai. Labang ngelamak tok nuan ke dipedak regas. Bisa pemberdia sukai menyak, lalu naban ke nyawa nuan. Sekumbang nuan kenadai, timpang penghidup aku. Dan di pagi asal sunyi, dia antik ke nyawa nuan kenyapa aku. Di pedak aku ke penindu nuan ada terkusai. Tadani aku tengah malam asal kemimpi, madak nuan ada lagi ngerimai. Pia megak maya aku kemakai, nada lagi orang nyintak ke kupingai. Datai ke jam aku maka ubat, nada ke nuan bertengap ngingat kaku. Am tu awai maka ubat ku jakok nuan maka ngelamak tau. Udahnya lepas maya aku kangkat dari bilik besar, minyak aku ke dapur, nadai gak medak dapur tua berasa bakal selama. Ambil sati aku, 40 tahun tua udah jadi, empai aku kalak ngasai ke penghidup ngawati aku ku cukup sunyi. Tak uduk pemuang hati aku wai, hati nadai boleh dilimpang, bangat nak boleh diperindang. Bisik bala anak jenguk aku, bisik megak bala ucuk tua kedatai ngapas. Yang lain masai nare nuan ngaku ngipak sidak bakaki tangga nare orang ngaku berselimban jadi aku pemakai kebala tua tahun tok meh aku ngasai ke tahun aku kecukup puang cukup sunyi laban nuan adai tahun kecukup pedis megak ditapai aku berkeni makun terus ke hari aku ke dekat atai
nerus ke penghidup aku bari tuai. Tamak ke biliak nak nyamai, pansut keruai ati asai kerangai-rangai. Nurun ke aku ke kebun, asai kengirau racun, madak bekal ditinggau ke nuan wai. Nakak pengelebu, ningah janji tua subak. Parai tua seretai, ten nuan wai bangat beruman ningah ke aku. Bukai aku nyamai nare nuan, tajak tua kadang udu belayak, sarok penemu ngopangan diri. Dini malai nuan dia tewai, kati nuan betah bala anek, kati nuan betah bala ucok tua. Ti meruan bertengam kenuan mekami wai. Puas ngarap kenuan datai, puas megak ngarap kenuan pulai. Teh makin hari pejalai nuan makin jauh, dibai hari kesilai berganti. Nan nemu sampai kemaya mati aku tok bado ingat kenuan. Pulai gaku ke pasau nyengok bilik tua. Rumah keterubah nua tua hidup ke direk subak. Puas gaku nagang air mata. Segenap ruang bilik tua ngingat gaku. Maya ketik begulai kenuan. Ngingat ketua ngemesai kebala anak tua, nyekuh ke sidak ia datai ke sarito, sidak belak bisik udah penghidup ke diri empu magang. Amat ngamat ke Jakob menuan wai, nyemak aku parai, aku ngai nusiah kebala anak aku Jakob nuan, aku ngai langai-langai ku Jakob nuan subak wai, bisa aku ketisi ngante anak tua udah tulih ke kaki ku Jakob nuan subak asi. Nak sinu nuan wai, ningat sebana bala anak tua, madah ke diri empu nak betah. Madah kerempu lelengau ke pemakai di panduk nuan, lelengau kat beranau nuan. Kasih bala nek, kasih bala ucok ngebala menantu tua. Tajak udah besai makeng, udah bisik ruang bilik dan kemayang sidaya kalak jauh nuan. Bekerja pun tudah tetang limpang ke diri. Lebuh ke bisik hari ngabas tua ke rumah panjai. Kadang nuan nemu dirempu sulai wai, kadang nuan nemu dirempu padam seput, kadang nuan nemu dirempu kudah nadai. Ante nemu laba aku wai, udah nuan berkeradai pulai. Laba ingat kenuan bak menua, cukup nak beteh kami semua, cukup ngai jauh bala ucok tua. Dia tok nuan diau dalam kenang kami, hidup bergulai ngan nuan, jadi kepengingat manis sebab aku tik sebagai laki nuan. Berpuluh tahun hidup bergulai sama, dalam tuseh ngan senang, ukai nyamai berserarak. Setiap tahun aku belajar sayau ke nuan, laban setiap tahun nuan ukai orang kesama. Berubah tahun, berubah ke peniau ngogama nuan. Harinya aku asai ke aripun belama, labuh pengerinduk ngagi nuan. Agi nuan biye aku sayau ketegah nuan bajia, ketegah nuan mana raras tubuh. Berganti tahun aku sayau ke nuan, laban udah berubah tubuh, laban ngada kanek tua. Makin umur nuan majak berinsua, aku makin agi sayau. Laban ulim medak nuan jadi ini ngagi bala ucok tua. Medak buat nuan ku udah penuh uban. Pia megak bat tahun-tahun nangkan kenyak, aku sayau ke nuan. Laban nuan meh, tik nyadi ke tau yang aku. Kenadai kalak berubah penyayau ngop ngerinduk ngagi aku. Tajak pun aku mayu penimpang, pia megak aku mayu pengurang. Dia tau tajak nuan udah ketisi, balat agak rapit pengasih aku ke nuan. Laban penyayau tua di baik nuan mati. Terima kasih wai bini, nuan udah nyadi, bini ke cukup mana? Bini ke cukup mentas ngagai aku, ngarap ke semangat nuan dia lantang pak menua seroka. Ngotok tonaka kenang berdalam program peniau penghidup aku ke dikunci aku kau pala peningau. Mupuk dulu aku.

Oke, ya kita tadi udah mulai ngopi kami Lucia Thomas Kasa dalam program Pendiam Penghidup Aku. Udahnya terus ya berindah ngosti lagu Ari Stevenson, Anang Uji Aku. Yang ujung ke jam kita ada pos menyam ini lepas pukul 2 ngali hari. Oke, jadi ya berkongsi mimin info ya bakal ngau lebih lagi ngagak balap pindai serta kenyaga nembiak sekolah atau ke pelajar SMK Kenawian. Hanya di itu tadi info bakal ngau pengawas sebuah nasab atau ke pelajar PDPR ya. Jadi Mbak penerang tu madah ke dia perasa percubaan SPM benung berjalan jam ke dia tu berangkari 14 hari bulan 9 untuk akan ke 30 hari bulan 9 tahun 2026 dia pelajar tingkatan 5 ngon 6 sudah tadi agi belajar secara bersemuka atau kedata yang ke sekolah bakal selama hanya di sedak tu tadi dipinta ngena penangkup atau kesengkabung hidung ya. Nya tadi ungkup sida pelajar form 5 nge form 6. Jadi pemutus tadi gagak nitih ke pansi dia majoriti pengindai bersetuju dia anak sida tadi ngau nama tadi nitih ke belajar secara bersemuka atau kenurun ke sekolah. Tang apa indai sida tadi mega dikemenar ke mai anak sida pula ya. Okey, jadi pelajar PDPR diungkup bagi sida pelajar ke pelajar pelehan gagal tingkatan 4 berengkah hari 22 hari 9 tahun 2026 lalu Mbak penerang tu mega dia madah ke PDPR atau ke bersemuka tu dekat ditentu ke nintiang hari berplasar ke baca IPU anin tiang hari kena ke jam 12 tengah hari ngonyak tadi ngarap ke bala pindai git nemia SMK kena wet tadi menyukuran tadi nemu meh bekaul ngin foto ya jadi ungkup sida ting form 5 ngin form 6 dia sida tadi nurun ke sekolah baka biasa tang sida tadi mesti berkena ke sengkabuang hidung atau ke penutup hidung ngau mulut ya lalu sida ke PDPR nya ungkup sida pelajar hari tingkatan peralihan ngaga tingkatan 4 hanya sidanya ajak tadi belajar PDPR atau ke belajar di rumah. Okeynya siti info ke dikunci kung kepala peringat kita ya bakal ngau penangguh sebuah nasab ke nak mana ya atau kebacaan IPU dikenal cukup nak mana hanya nak mana ke pengerai.

Okey, jadi berkongsi dengan antara info atau kebisi, antara berita kebisi pasal surat berita kita ke Sarito. Pesta Kenawiat 2026 sudah diperjalai ke nyari 12-12 tu tadi. UKS Minak Pengerami ini dia tahun aja. Dan tu tadi jadi ke penyungkak besar dikena menegap kaget penyeraku penyungkak ke ekonomi karena menual tentang laku ke potensi dan ketemuai pilihan menuanya. Yang itu akan penerang rekaman kunci negeri Sita Macan Alan Sidan Gramuang madah ke pengerami ke diatur kenyari tahun 2003 udah nyata mujur nyerakup ke peniti pupul bangsa Ngau Jalan Tenggara. Laban tiap kali pengerami itu diatur koya semua komuniti boleh bergulai serta duduk bergulai. Lalu hari sukut ekonomi yang merat kage yang merat ke pengenami itu memberi penguntung tiba saya ngagai peranak menuanya dengan peratai temua serta peserta hari menua luar jadi atur pengawal ikonik bakal lumbak perahu habis ambil ke contoh ke UKS Minak Matek peserta hari Sibu miring kucing tak megak ulih matek pembekit hari Brunei. Banyak yang megak ngelalu ke pengawal ngawraban dan nembiak tinggal rebut peluang berdagang sepemanjai pengenami dikenak nambah ke penatai pemisik sira jadi taul bekaul ngau seto dagang temuai di alun madah ke ada ngamai asal menua kenawit jadi ke pemata nyalai ke patut dipandang ke ngagai temuai luar. Okey, nyata tadi ya, Siti info ke BC apa sobat surat berita kita bakal ke Sarito ya, hari 1/21/2009 tahun 2026. Banyak perinan baru kita tengok lagu hari Rosie Usua. Lagu yang lenyap.

hari Rosie usu pengeri lenyau di balik sebuan ko ya. Faham apa dah lenyau di balik sebuan ya. Okey, berkongsi antara berita kebisi pansabu surat berita kita ke Sarito. Ia prambu nubuh ke zon ekonomi sibu. Ngau agih belanja ke terubas penyampal 1.5 bilion. Di sadang jadi pengelamai baru dikenak nariat pukuk. Ngedegap ke sektor servis serta nyedia ke mayu hagi pengawak puan berga tinggi. Yang itu yang penerang hari Sapi Premier Sarawak hanya Dato' Amar Dr. Sim Kuihian madah ke pengawak nubuh ke zon ekonomi sibu tu tadi sudah di persetujui hari suku prinsip perintah Sarawak dekatnya dia ke platform ti

meta di kena ngatur pemansai ekonomi Sibu kena cara te lebih bisa atur serta berseraku. Jadi cara tu ko ya berguna di kena nentu ke pemansai Sibu kais minat berpangai ngagai sektor ekonomi tradisional tang nyingkiang nuju ngagai ekonomi tinggi rega meruan ngagai ulih bersemekih. Jadi perkara tu dipansur ke lebih berjadi ke pengrami awam besar nintian tahun Balai Dagang ngagai industri China berseraku Sarawak tak ke SCCIS api lama tu tadi. Jadi objek baru yang madah ke transformasi ekonomi Sibu patut disukun sistem penyambung infrastruktur engkau kapasiti industri di tegap agi yang kaum prambu ngakak jembatan tebian barat ngakak taman industri Sibu ditimpuh ke tembok dalam tahun 2029. Ia berkawal dengan Pramung mansang ke baru Bukit Asyik ti udah dikemenar dengan prinsip prinsip megak nyadi antara inisiatif timpuh panjai ke bisik potensi ya ngubah ku yang pemansang Sibu ngagai modal ekonomi ti meruan lagi serta ringka tinggi nyadi berobat ngonya megak ia nyemetak madah ke pemansang ekonomi ndak uliah seminak dilempai ke ngagai pengawal ngagai perintah laban pemujur polisi ngagai projek berpanggai bak penguliah sektor pribit ngalih ke peluang ngau beranak ke pokok aktiviti dagang kau kerja. Jadi yang madah ke Sarawak dia tu berarti gasti berguna amat dalam proses transformasi ekonomi serta patut ngurang ke gig hari bapangai ngagai industri tradisional lalu nyerungkai sektor baru. Jadi antara bidang TPC potensi besar yang kaum energi uliah dikena baru ngau energi gadung semiconductor semiconductor pengawatnya ke pengerai digital ngagai industri berpelasa teknologi. Jadi berdua megak yang meran sang SCCIS tadi bialai ketanggung pengawak ngau cakap hakiknya dia penyambung antara perintah ngau komuniti dagang kelebih hakik pengawak ngelala bagi isu kebenar ke ditapik pengerahan industri serta ngenatai ke perambu ke ulih nyukung penumbuh ekonomi negeri. Okey, 2.45 tu lagi kemai kita gelai dalam secangkir kopi. Yang sebenarnya kita berpindah dulu ngau Siti lagu wari Gilbert Gawang Habungai ke Tanah Tua.

0: bisa pulai sida sunai menyania pia pai sunai nama sampal sida ya pulai.
1: Oh, bisa sida tiga jauh sunai ngana edoi ko nya datai lemai kemari tiga nya sabung silau sida tiga kedatainya.
2: Pia ya ya kate laki yang ada engkau sida tiga menyana pia pesunai tiga ganyang lawannya datai lemai kemari nama kena sida menyana deh.
1: Yang nak pribiat punya kau sudah kemarin kemarin puyo nawi nasib anak belau dah nemu jalan sendiri. Nada kira ada berapa gaya dah. Tapi ya amat kira dari mulai sendiri. Ni kemai kantong gari sudah tiga kenyang mewahnya.
2: Kasihan nau. Yo beringkau.
1: Boyong.
0: Ya nama nyak baru pulai kena gaya. Biar apa sunai?
1: Nak nama.
2: Ya,
0: baik ke kantong gari kemewahnya.
2: Ya, aku pulih sih terus.
0: Ya, biar aku kau tahu ah.
1: Tak hamil nawi. Mana mu? Makan ni dekat nasi yang guys buat pasal ini nya.
2: Hei, apa nya deh?
1: Aku tempat bedau si liat nantinya pasal pemulai ya. Mina ningai dai tidak nya nelai kau aja madaki ya pulai sekali itu. Laban sigi udah sara. Ku nya laki nya ba. Kebuah sara. Ndak aku nemu.
2: Anu. Lapanya tau bunyinya ada pesunai?
1: Gua lah kita.
2: Ba ya. Sino mendane Edwin kau nyata benar nomor tiutai.
1: Gembira.
2: Mbak ya berapa umur anak seruainya tadi apa sunai?
1: Ketuainya baru 5 tahun. Lu kebiaknya. Ndak silap kudiga. Dah no, ini tadi 3 tahun.
2: Nai.
1: Kenapa tu sih ya? Ngagai ndai. Iya, sabannya ni ngores pia. Tumar deh.
2: Amar.
1: Ya, ngai lagi belaki dah tu elok ku ya. Mar deh nyebut. Ndak ya ingat ke tadi. Bedau daro mai subo. Lalu berubah ni tiak laki ya.
2: Nih.
1: Agi pempat mayanya lalu jadi ngalaki ya nya. Jiwa ingat sebuah deh pempat. Aku punya kiruah laban sebuah. Agi sekolah. Iya. Aku singgai maya jaku. Semina indai aja. Maka aku caw jaku. Nagang sebuah. Tu baru yang nemu saya hidup bermasa kau. Kembali tak nyaman.
0: Kasih abalannya ya. Tamat lalu bedau nemur tiu tak. Tak lalu lenyau oleh merayon. Ini apa sunai?
1: Oh ya.
0: Aku biar mai ke sunainya. Kado dah ratai. 23 tahun ya kini?
1: Bulan 18, 9 tu lah 23 ya. Tak baru dia kita kelihau. Baru angkat darah ya mayanya.
2: Kau kenapa sunai benung ya?
1: Benung kau ingat pengawal. Aku. Tadi mau ngajak aku. Nawi. Baru darah main untuk tangnya. Tadi dia tu. Udah beranak dua nyaudan jadi jendong kurang kayaknya kerekok kayaknya nyak tadi leban ngai ni ngau jaku urat wai
2: mbak ya ngai ni ngau jaku
1: ajar kita sida kena mia
2: tak tuseh ni biak mia rai tepe sunai pengena berebung ai keran mak ajar dei
1: keran
2: mayo na kes beketo dan nyade de pesunai nawi seduai kan mau
1: oh
2: bau pias JPN Sarawak dia ngerekod ke kes sarek majak nyade Nuda ianya 33.9% bak tahun 2024. Kira ya bisa 579 kesau.
1: Maiwah lah. Kesaranya.
2: Kesaranya kesarau. Jadi bak tahun 2025 bedau ditentu kage tan di pelabak kenike ngagai. Ha.
0: Oh, muka main dango sudah atau kawin.
2: 1700 ngagai 1800 dalam setahun kesare.
1: Nya berapa kali lipat nyari tahun 2024.
0: Ya, ki ada dia me pesunai.
2: Kebuah sare setengah kena sepenemu nada tanggung jawab serta balak kagai kena ku hidup enyak suntu wak belanja. Kumai sudah pengenu nyetok mereka makai.
1: Mbak
0: ya. Maka main dango, maka ngi me main dango. Lalu empat sahe sampai datau.
1: Nggak mau sara-sara.
0: Nggak mau sara-sara ya.
2: Sampai dia tuh.
0: Nggak jadi aku buka ya kak. Ngapain ke saya kena pulau. Eh ya tuh naik. Dia mendoai dari mahati kena ya. Kaya sara to dia to. Malah amai ngirau ke hati kau dek puyo apa sunai.
2: Nggak meh.
0: Bah dunia tek majak nekan penghidup kita yang bersari-hari itu deh. Dia to mayo amai ruang bilik ke pecah belah. Setegal ke diuji ngawang ringgi ya.
1: Bukai kenal. Dia tu menurut no struggle punya kurang. Oh,
0: kecukup.
2: Tahu apa sudah wajah kau putih ya. Struggle kau ya.
0: Nyon sekan.
1: Nak kini lambut. Ani semaka aku ya.
0: Ke cukup di sini ke kita nya gurai balane ya nak nemu reti utai ku. Nak nemu dekat ni teh ke sapa lebuh maya apa inai sira ke sareanya. Ke ke sino ke.
1: Sapa ke ngau titi sapa pai ku inai ngau gulai.
2: Ya nya meta de nawi. Lebuh maya apa inai ke nya berganti baru. Menya meh balane ke nya bisa. Apa itu kini tirik deh. Ya, mayu amai gede ngah aku tadi. Apa itu kini tirik tadi nak sirau kane tirik.
1: Okay.
2: Ya.
0: Tidak sirau binai tirik kaku kudai. Mentang mak kau.
1: Nupiknya dah besar.
0: Tahu. Ini tu publik tu semua kau.
2: Banyak tadi pengujungnya tak ngeruga ke anak runi yang balan ya deh. Lebih banyak ke nyau nadai di kerinduk kapai nai tirik sidak ya. Nya tadi ulih nyari sitik namu punya korang ngacau. Pengerai runi ya.
1: Pengerai runi. Sidaknya ngai belajar, ngai sekolah semua.
2: Nyo lagi nyo
1: ngerja mana.
2: Bukai pengawat nama ne ada kerjanya.
1: Ya, me puyu nawi bakal tu dah sunai ngah laki nya. Kira aku dekat mai seruai ya berantau dulu me.
2: Nau.
1: Nanya ke kebuah tau nyo bakal nya dekat sana. Nanti bakal nya udah dikawal pulai baru. Awak ke pulai baru makasih ya anak seruai nya kai dan mutai.
2: Mama pe sunai tua ma, tu tadi amat ke nya dia pe nai. Tadi nak ketua tu ningal kespiak aja.
1: Nau.
0: Betul ko de nya pe sunai maneh mainnya pe sunai. Kekadang sidak nebiak tau tadi jampat amai agak pemutus nama besek jakok talat ngok pangan nirai
1: darah lah. Muda kurang nama darah muda terus
0: menung kesak mea kesak ingat mea kesak tu aku
1: mimi lu sarah mimi
0: nak tentu pengundi yang ngok panjai mes keda enya teng ujung kena saru de ari nya nama penyadai age biak nyo jadi J
2: jadi J jadi D
0: jadi J jadi D ente sida ya temu kakau inai jadi inai tihai ngamat mentas
2: adi D dengar apa sunai aman punya ikut tadi nawe apa sunai baik beranau mana sunai ngolaki ya deh ngecak kenyata gulai baru meh ya sih gaya penghidup kita yang laki bini itu kadang bersengkit jaku mekita ya deh ngapangan diri tengukai garetin tadi jadi kedaliah kena kita tadi lalu nih ngapangan diri indah bantu tungku karena mau bersengkit ku jaku udah tuain boleh kita ikan mensiato dilihat kena betul ya
1: mayo keringat
0: mayo kudet mama mayo ingat gelam ibu balas
1: mayo keringat
0: kame
1: ngapangan diri ini kulihat tundok kita mamo ya ya
0: dan teh pamanyo pajame aku ngai ngai nang laban ko sge malas ko.
2: Apa ini bentas tadi pesuntai.
0: Ukai nyema ka ko ta nyema tante ko nyadi ne ti he uha mane ko.
2: Ya muji dia.
1: Na sundai tu na dai tu laban laban urang ke bangsa kelenggal-lenggar mimian. Na dai tu kena ko ada na dai dengan ko anu nya. Ani ti ko gayo ampo.
2: Na ni ti ko ni ya.
1: Mayo laki tu ba. Ngerannya ge nya detu. Ko sarah ngerannya
0: ge. Tu saya lebih akan main hari itu. Nata raja.
1: Bok ya, biar me puyu nawi harap kesuaya ilah tahu dia kepujur gulai baru. Kasih ya ke belau cu punya.
2: Nama lagi bukan kamera.
1: Ngengat, eh pindu ketubah mengelola pengadiri. Mea hati kita ke pedih. Nya mea tansi ringan. Bah, buka dulu aku nawi puyu dekat ngentap jaguang ke kebun dia. Ucu aku riku nya. Kau main makai jaguang. Nya ini kesuaya. Masuk aku kebun tadi mentap jaguang.
2: Tanya tadi apa program secangkir aku pengungkup ke minggu tu ya di agun sehingga bala peningkat kita ya di ngau program secangkir kupi tadi ngujung ke jam ngujung ke program kami hari ngelat tengah hari kami di YFM Sibu ngunya tadi ngarap kita udah terperina meh ngau lagu-lagu udah dipilih aku kena merindang kita bawa ngelat tengah hari YFM Sibu ngungkup ke sari itu hari 1-21 hari bulan 9 tahun 2026. Terima kasih ngagai pengari kami Lucia Thomas Kasau udah hanya dia kita program Randau Temuai hangau pendiap penghidup aku pihak terima kasih bagai pihak kami bagai Taremang kudah jadi kita ya program Squad Trio mega pengari kami di Kapit kudah berkunjung kita antara info kedekatnya di Kapit Nauri Suang enya menti sigi ya nganya aku pengari kita kesari tu nana ngelengkak kita ngau sitel lagu hari Zamri Ambayasi bertemu baru kita bawa ke Pukai mupu aku bye bye.

besar itu. 21 September dalam tahun 1990, Kepala Menteri Dato' Patinggi Tan Sri Haji Abdul Tai Mahmud menjadi upis baru District Council Kota Semerahan. Ibu Maya Kemcaku yang memadahkan menua Sarawak dekat Bulih Penguntung hari industri dagang temuai penyampau setengah bilion nyentuk anggai sebilion dolar datai bat tahun 2000. Nanti dikira basiko temuai kedatai melanja duit sidak antara 300 ngagai 500 dolar siko. Ia megak madah ke perintah ngonaka uliah dekat nyawa penyewa penghidup rakyat kalai orang ti serantak bermenua tu. Disadang dekat kurang hari 10% datai bat tahun 2000 tekal hari mayuh program pemansang perintah sepemanjai timpuh 10 tahun ke dekat datai. Jerana jerita lama Sarawak itu disediakan upis Hakim Malaysia Menua Sarawak lalu ditusun unit penerbitan rancangan radio RTM Kuching.

info temuai RYFM. Jadi sekali tu aku mai kita nemuai tak kerawun bat negeri Sibu nemuai ngagai tua pekong tak ke tepi kuang janyak siti aripalan kita bilang bat menua Sibu. Kenami mit berkawal ngau tepi kuang tau, terlebih lagi ngagai kita kebisi hati, di dekat nemuai, serta endak kalak ngelawak tepi kuang tau, bak jalai temple tak ke dikumbai orang, Sibu, Temple Street, ngimbai, tebing Sungai Raja. Tepi kuang tau megak dikelala ngau nama Sibu Eng Anting Tua Pekong, tujuh ringkat, tek nyadi, lambang negeri Sibu. Pengelamat tepikung tu udah digagak lebih dari 100 tahun. Yanya tepikung ke pemaduk lama bak menua Sibu. Dulu subak tepikung tu mien digagak ngenak papan. Siti penyelai tukuh tepikung tu yanya yang ngenak structure architecture dari menua China. Patung tau ke engkeramba ke digagak ngau diukir diimport dari menua Xiamen China. Nitih kejerita lama tepikung tu digagak bak tisi Sungai Rajang. Kena ku cerita, lebuh maya menua agik sigak keliak. Penatai raban bangsa Cina, ari menua China, sangkai, ngau diau bat nebing Sungai Rajang. Ngagai bala peninga, kebisi ati nemuai, ngagai negeri Sibu, serta dekat ngemata ke pemanah mata panas, padam, tau dipedak ari tepikong tau. Tepikong tau megak bisi ngatur pengerami kebesai, ianya festival Tepikong di tau narit temuai ari menua tu empu tau ka temuai ari menua bukai datai nemuai ke Sibu. Festival tau ka pengerami tu yang kaum lebih ari 80 iti contingent ari 70 buah Tepikong bak serata menua Sarawak kesama masuk bak festival tau. Bak pengerami tu megak bisik concert mandang kemayuh bengkah main enggau adat asal menua Sarawak enggau bisik megak galeri mandang ke gambar tik ngembuan cerita lama tak ke sejarah lama. Pengerami diatur bak bulan 5 tiap tahun berserimbai enggau pengerami mintu hari Wesak ngagai sidak ke megai pengarap Buddha. Ya bala peninga aram sama datai nemuai ke negeri Sibu.

0: Rentak Ngali Hari YFM.
1: Dua bahu, bete tiga ne.
2: Nadai, kukulan inga orang makai mie campur laksa.
3: No! Lepari jap, uyu, lepari jap. Alat!
2: Waya, ditunya.
4: Bunyau ngau mujab, bak ken batang.
5: Hei, ujap, udah seminggu tua dia pakai batang tu.
2: Hah,
5: asal maya makai blau ke daun jabang, bayi dek daun pasa, daun bandung, daun jabang, daun pasa, daun bandung. Nah, dek tu bukai, pernah di pendiau tua tu nyoba ke batang jabang, bayi dek makainya lama-lama.
3: Yeah, mende unyau. Nangi pak gama main dek jaku unyau. Pakai batang tu, bukai bisa supi mual nota tu ngalun mude. Empat jak minama tu oleh pajuah tua di tu. Tua tu baru jangan angkat diri jadi sub kontraktor nebang kayu batang mude. Dia tu tua bos mude bos.
5: Ukai bos kujap kulai.
3: Eh asa tina tu dempu tua. Tua me bos. Tua bos itu mude bos bos.
5: Ukai bos kujap kulai.
3: Tua bos BUS bos.
5: Ukai bos kulai.
3: Nai anang mude nyoba. Au kulai gede. Dengar di nyau. Mana di tu? Bisi daun jabang, daun pasok, ngau daun panduang, tambah ngau buah hui ke lawat tua.
5: Nah sebaka tiga itiknya jab.
3: Dini nya ka sebaka. Spill lain. Tak dek. Bungi wa tiga itik tadi. Kita boleh nyumai 3-in-1 nemu dek. Uji pada dek di kampung dian balakera. Nah dek memilih makai buka dek nya.
5: Namaku buka kera pada dek jab. Dek lain mah perut jinabo buka dek nya. Pedak dek perut dek nya. Sumai ke pelekuk getah gulai suap pada bis merpajuah dek jab.
3: Mayu mau tai lara. Eh nyau dek. Kak, makainya main tu nyok.
5: Makainya main? Kak, nyok lejuk makai daun dabang pasak banduang tu. Bedini kulau Cina dalam kampuang tu. Nyok dikemaik ku makai nejap.
3: Eh, dade, aduh nyok. Dini di Sunda kulau Cina bak kampung Jerom tu. Tambap. Dekan mu nyok, minggunya kemari. Maya aku ngerindu yang bak beluak ujungnya Sunda dek. Aku bisi tepedak ke langkau mai orang. Nemu dek, langkau mainnya. Bisi duiku ratuai pedaku. Siku ya laki. Siku ya Indo kerinci seduanya melaki bini ya saiku. Kenapa tuut seduai? Udah tuai-tuai bekanya dia bergulai. Dan dia mesti sayin surat tikah.
5: Apa? Biar jap. Uji cek ke UPS pengerjista bangsa. Tau ke JPN dulu jap. Kada nak seduai bertaban lari jap. Bunyi ku lagu gelebat gaul.
3: Itu siku kenyau. Stupid ni medai. Mali kita yang lampak turun tuai biakup. Lebih lagi ya kebakaku tu. Deka makai nyamai kena nyau.
5: Apu makai pejap mit tapak jari tu pedak dek tuang drum tu pemesai lubang nyawa aku nganjong diri baik dek makai utai jap
3: am gak dek tinggal dulu ceritaku tampung baru ceritaku tadi bahas tentang orang tua yang dikun tadi au
5: ni ngamaku tu au
3: dek nemu minggunya kemari maya aku ngerindian aku terpedak kelaki ya ngesan jani kampung siku nemu dek nyau
5: apu
3: Besai nemu ni nyau. Nyau ka besai ni ni. Besai pukul tapeng tu pedak dek. Rundiang aku. Manah tu wakin. Napat nyanyi kampungnya.
5: Dek jap. Minggu nyen kemari. Utai ke sebuah dek. Kadang. Nah udah habisnya pribit ke sedua ayau.
3: Dek tu. Umai dek bambak ke nyawa dek nyawa orangnya. Udah ke gamal tuai nyok keringke bakanya. Napat tu tempat ke nyanyi mesainya seminggu aja. Mesti sedua ayah nepuknya dalam peti air sebuah. Nemu dek au.
5: Jap, dini bisik karan di tu au. Dini no ngacuak ke bula tau jap tanganan kelalu. Dek tu pedaku nyo bebakanyan. Nusi ke kita serumah kala makai mie campur laksa. Nyen aku tu ari Brunei nyentuak kesenakan beguli kelia. Nah dai aku kelan inga orang makai mie campur laksa munyi kutu sianyan. Au.
3: Nya medew nyau. Unta ana lama engka bapala patuang nemu dek. Ni kita nemu kada besi jenerita seduai kini boleh subsidi. Nanti ndak, asai kunyau. Kada ndak seduai ngagak kasam jani kini. Ukai nade bici yang kena seduai ngulainya.
5: Puh, amain aja apa? Tang, aku malu jam. Ukai tua tung lala seduai duanya.
3: Nai, nanti malu lapar ga. Dika makan nyamai kan ngai? Nanti deh ngai. Kapan ndak? Nya, daun jabang, bandung, pasak, 3-in-1-nya mempah deh. Gagak kedek mie campur laksa. Nah, apa juga boleh dek?
5: Kapan nak ni tiah kedek mie jap? Lama nak makan nyamai sekumbang tua dia bekem batang tu jap. Tu segi pehibit ketua habis tu lagi jap.
3: Nemu gade ne unyau. Tang, dek mesti ninga. Pelian, ya kedekat gagakku. Kita punya dek.
5: Namanya jap.
3: Ketuk ya.
5: Kan jadi kena jap.
3: Nah, kumai ku nemu green tea mak my what.
6: Datai mak langkau umai uranya.
3: Woi, ibu. Ayo, nyadi rumah kita.
2: Asa kan ngau orang permak panjai.
5: Munyinya ditu ada si modern style ditu jap.
3: Nah, ketinggal ngau deh.
7: Waya, ibu. Anybody home?
3: Sebakal punya mukamku.
5: Mak ini jap.
3: Kang ngapar. Ibu. Ayo.
5: Ibu.
3: Woi. Woi. Nyadi rumah kita.
5: Nah mah orang tuh nyaut tua ada jap. Kada orang tuh bisa ditu jap.
3: Eh. Nah apa tuat sudah biu kau kebuka unyang. Nah dah aku bisa ningari tau orang anggap sampai semak ngokiam kita itu.
1: Seduai piana. Nyadi rumah kami itu anak. Lalu me lalu.
3: Ah, lalu itu ibu. Ibu, nama apa? Kediri aja, biar ibu. Ini ayah ada ibu.
1: Eh, ayah dia tadinya undul ke pasakin. Meligaham. Lalu mudah pampai ku ya tadi. Bedak nak ngalai bagau. Umo, apa tuai banyak? Ngai nak bedak orang bagau. Aku tu tinggal kaya nak. Ya empai. Empai cahut pampai tua ya. Bah, lalu mas dua anak. Nikik ke atas. Bahu tembu bahapi. Aku tu anak.
3: Ibu. Kira mai. Kata ibu. Ibu. Kau jaku. Ngai mati tu ibu. Tang. Kau pernah ngai kepunik pantuk sawah lagi. Kau pernah. Nikik me kami dua itu. Bah. Nyau. Di kau pantuk sawah?
5: Ngai jah bah.
3: Ha. Nanti ngai. Nikik tu am.
5: Padah jah. Nyawa segi teka.
1: Nama keseduaiannya.
5: Ada ibu. Aku madah. Nama peluak dinya tak telengak. Nyamuk ibu aw.
1: Eh, lak kajak nek. Nintu dihek kita tiga. Ketuk mehangkau main kami dua ya dia nek. Ngenak lampu pelik aja. Bebah, empat kasamnya nek. Jani boleh hayak dempai lama nyak.
3: Ini buah kiro ibu. Ini buah kiro ibu. Nyau nyau nyau nyau nyau. Ingat deh, nama daripada aku tadi nyong. Titi aja beli aku tadi aw.
5: Oke, Cip. Nyin, bisik ku mendangki uang deh, Din. Asai ku mayo isi dalam minyam.
3: Oke, start plan itu ah. Apa, ibu? Anak kiru ah, ibu. Peh, mayo diri. Kasambre, ringan, nih. Anak-anak, mayo, mayo. Udah, kamu lihat itu tadi. Mayo, amai lawak denak deh, ibu, ibu. Nyawa itu, nanti nih, ya. Nanti itu nyakai gak deh. Kak, rengak saya itu. Padam api.
1: Apa? Nama api kita tinggalnya padam mana? Nyo petang tengah ayam tu. Lah, ditok dulu mas luai. Aku ngigam macis ke kita tiga.
5: Jop, jop, jop. Nampak jop, nampak yang empat. Aku nyamai macam tu jop, jop.
1: Nyanya tahan bahu kita tiga tu anek. Bah, makanya nak eh. Eh, yang ni kesam tu tadi. Nama terkuah je tinggal.
3: Sikit. Sikit nadai. Nadai cik tadi ibu. Kuah aja tuang deh. Bunuang deh. Nyungkit kuah tadi baru kan nyungkit cik. Temu terpadam api.
5: Aman ibu. Kuah aja tadi nak sempat nyungkit ke deh cik. Alu padam api kita tiga.
1: Ya anak. Asai ku deh tadi. Nak ngomong ni. Nyai cik anak. Tu gemuk ya. Tu pahut ya. Empat ni empat.
5: Apa? Mayu main ibu. Kadanya lah lagi. Umas ibu, umas, umas. Nurengak tu ibu. Nantu berapa higa aku tu kai. Kena ada rambit kabar aku tu tadi ibu. Padam api.
3: Apa? Ayah ditunya. Padahal adanya petang tengah yang baru kita gasak kadek. Batu anak namu mampu mulut. Keti tu ibu. Nini manciah tadi.
1: Apa anak? Padam bahu gape kita tiga tu. Nadai penyadi nadi. Ni macih tu nyonda peda. Ka pernah ngambilkan bahu maku tu.
3: Aau ibu. Biar mi ibu. Giga lubah-lubah dia aau ibu.
5: Eh nyong. Nyong.
3: Nama tu yang jane tu terlihat. Jane tu wah itu asai kuni nyong.
5: Akai. Akai. Tunjuk dari aku tanggung dinya dadi. Tambap. Haya di tu.
3: Tunjuk di pihak. Kumaik tunjang tadi. Ani ngal nyau. Sigi bakal kita make dalam petang. Kuyak senapat nyau. Sebelah wapi hidup bahu mana.
1: Nyai dua bahu. Pih kita tiga nek. Empat nek. Ndai. Namanya kuah aja. Ni saya tadi asai kuda kawak ku isinya tadi ya nek.
3: Nyami bo, udah mending ngawak tadi. Kada napa gua mayau gini bo. Ya kan nyamuk si peda maya api padam tadi.
1: Dai ya nek, ya ketemu ku. Nah dai kami dua ayah di nupi mayau. Kengkak ke bisik. Manuk sabuang ayak de bahu humeh din.
5: Nanti piak, bu. Manuk sabuang ayaknya menikik ke rumah tadi. Bisa berbulu tai gang rindas patuangku tu tadi, bu.
3: Kasih aku punya menyau. Aku bisa mengasih bulu-bulu tadi. Asih aku manuk sabuangnya nabannya.
1: Nah, ngawal gak, nek? Agi bedau lawak tu. Empa, nek, empa.
3: Nyau, nanti api padam ke sekali tu. Kiwang kesan dia, bapak raknya. Ah, nyen nama dia, asih aku. Pansu aja nih dalamnya asih aku.
5: Main jap, okey jap. On, dek baru batuk ketua ke sekali tu jap.
3: Ibu, bisa kacang kita itu ibu. Kau ngiga utai ke bisa saya nyawa tu. Api padam.
1: Abah pama api tu tak padam aja aja. Nama mau punya di tiga tu ne, ane.
3: Ada yang mau ngau mi bo, hidup baru dia.
4: Dang manah adat bangsa kita bebasa ketemuai. Ni nakau taik bisi dang denah ngagai temuai. Tang kita kan jadi temuai tu asasai kemega. Medau taik bisi anangga aluka dan pripit ke kita embia. Kasih ke orang kengempu rumahnya kalau ke sidaga pagi lalu sa.
6: Lentang Ngali Hari YFM
4: 101.3 MHz.

Lagu tim muka lawan rentang nyali hari kita yang kesan itu Lenyau Tembaga Ganti Pira. Lenyau Pira Ganti Ganggau Mas Wai. Makanya apa dalam apa gitu kita ya dunia atau unti kita itu bisa pengharap dalam hati ya. Lalu percaya mai wagi utai kemana nganti kita di mua kelebih lagi mai kita itu labuah lalu kita ke down dalam pengidup tu. Lama petara segi bisa atur keterimpung lagi tiap ikut kita ya mensiar. Selamat segulai sejalai baru ngak kami bawa rentang gali hari YFM Maria ke-21 dalam bulan 9 hari itu hari 1 nyari bakal sama rentang gali hari tentu ya kita dekat segulai sejalai ngau aku Uncle Stone pengudah dalam kandang 3 jam seberau tu dia kita udah nelayang ngagai batang rajang segulai sejalai ngau pula program kami hari YFM Sibu berkongsi ke berita timsi nyari bak tengah menua Sarawak. Apus 3 jam mulai baru tak keunduar baru kita ke Sungai Sarawak Pasar Kuching Dito. Nampuang baru semaya 24 jam YFM sesekian pun nak ngetuh merindang kita semua. Terima kasih yang kita tiap mendiang ke YFM nak milih nama aja utai atau kerengkal kena kita mendiang ke kami. Baiknya tadi kena cara old school nya lagi mendiang kami bawa frekuensi FM YFM di Semak Bandur kita dia bakal peringat kita dia kapir jam kereta oleh mendiang kami bawa frekuensi 94.3 FM sekali kenyak kita mendiang kami bawa RTM klik ini tadi aplikasi radio online YFM kita. Okey, jadi sebelum berkongsi ke berita yang kebukai lagi terus mai kita bawa perindang bawa rentak ngali hari ke sekali itu kita berjoget dengan lagu Ari Candy dalam Semina Naunia sebenarnya Naunia aja YFM terus segala-galanya.

0: Malaysia, nemu kita, menua kita ngembuan tikas obesiti pemadu tinggi di Asia Tenggara. Lebih 54% orang besar tuai kelalu berat tau ke gemuk. Nambah 21.3% kenyang wari tahun 2019. Tang, ya ke pemadu nyerau kati, 30.7% nembiak megak napik penanggul kelalu berat. Sarawak, bak penduduk nombor 6 di Malaysia. Lalu menua kita napik pengerugi lebih hari RM64 bilion setahun ketegal obesiti. Tang, kita boleh ngubah tren tu. Berengkah ngau pingai berpengerai Malaysia, suku karbohidrat, suku protein, setengah sayur ngau buah. Kurang kengirup air manis, lalu pilih air amat. Lalu kingat ke, 30 minit eksersais sehari tau ke 150 minit seminggu cukup dikenak mantuk nurunkan risiko penyakit. Anang dah ingat, berperasa pengerai nintiang tahun ngambil ke penyakit ulih ditemu tunggu. Bah Malaysia, aram kita ngetu ke krisis obesiti tu. Ungkup dirimpu, diri sebilik ngau menua jemah ilak. Pesan penyeruk tu ari aku, Marina Jara, ngau YFM Miri.
1: YFM Segulai Sejalan.

ya hampai datai badan ya. Kita tuh baru gak bajam ya keterubah rentak ngali hari. Oke, okay, jadi Nick and Frenzy baru dah berenang kita ngolong lagu ya penuh datai badan. Lalu ngujuang ke jam kita ya di studio dia tuh 41 minit dan limpas area pukul 3 ngali hari. Lalu pengusi ke berita kepercayaan bahas surat kabar kita sehari tu lamar mua tau ke headline bahas suara Sarawak kita ke sekali tu rakyat Sarawak mesti ngerebut peluang bak pengawal peluang. Jadi pemansang kelebih lagi bak teknikal nang ia setipak mendang ngau guna industri kemayari kelebih lagi nun nentu ke rana menua Sarawak tumpu ya uliah nung ngerebut peluang alai nugawa tip bisi diada ke bak hasil pengerembai ekonomi lalu pihak mega ngau pemayuh orang ia ke datai rana kepukuk tip main duit ia ke mayuh ngagai menua tau. Jadi di Bintulu ngambil contoh jadi ke hub industri utama bahas Sarawak lalu berguna sidak ke landia bahas pengawal teknikal lalu pia mega praktikal bahas pengawal yang kedi kerja ti diiteraf industri ti nyukung operasi ngau pia mega rembai kagi sektor bukai yang ke strategi jaku yang ke dikeluar ke Menteri Pelajar Inovasi ngau pia mega pemansang bakat Injen Datuk Sri Roland Sagahwi in lalu berkenang ke berita penuh tu bah lambar ya ketiga suara Sarawak kita ke sari tu kalai ya maksud ke jaku tu lebuah maya pengawal nyuak ke sijil ngagai orang ya ke ngambi bagi bah program Talent Part Sarawak 2026 bak Bintulu. Okey, jadi ngenang ke berita tu megak ya ke alai dari Bintulu ianya Siti Ari Palan ya ke strategik alai nungada ke program Talent Park Sarawak 2026 kelebih agi bak peminta ia ke majak Niki bak guna orang ya ke kawak tipsi skill bak sektor oil and gas pemegak petrokimia telaga pembinaan ke pemegak industri berat. Lalu yang berada ke Bintulu ianya Siti Ari hub industri utama bak Sarawak tip guna ke orang ya ke BC pemandai ti praktikal ngau pia mega kompetisi ke diterah ba industri ke nyukung operasi pengerembai sektor strategi. Jadi industri di Bintulu dia tu nang ia berguna ke pengelandia gawa ia ke BC pemandai lalu tu meh guna duar Sarawak tu dari patut nyedia ke bala nembiak baru ngau skill industri ia ke dibuka lebih lagi duar ngada ke orang ia ke BC kualiti lebuh maya gawa. Kayaknya dari berita ia ke BC ayan ba surat berita kita besar itu bak suara Sarawak. Lalu pihak mega meri selamat ngali hari ngagai bala nembia ia ke datai bak kelas lemai ke Sarito kelebagi ia ke bisi ngambil kos-kos technical bak palan pelajar tinggi nangiranya tadi hari perintah tauknya tadi hari haluar. Okey, jadi selamat berjalai ke tes amali kita ngakanya benuang tes amali lalu pihak mega tentu ke kita praktik nama utai ia ke pelajar kita dalam kelas. Saja kadang-kadang bab pengawal amali itu tadi dipedak kendai nama tahu tadi kerja kami pihak nadin dar menyatang nyak korang tadi dipedak bekal kesenang bekal kekuli pengawal nyatanya tadi basic bab kita ti belajar technical skill. Aku ketika ayak kita tahu nemu ayak kita tahu pan kelia orang school technical mega datai ari sekolah vocational. Okey, jadi udah tu lagi pukul 4 bakal sama kita dekat headbagging ba awak YFM Rock. Jadi ngarap ke bala rocker-rockers kita udah ngadang mereka headbagging begulai ngau kami nangkan ketuk lagi tentang sebedaunya kita ini lagu keci-keci mimet meow ke sekali tu terima main lagu kedepai Olivia C Dunia Empu Aku YFM Rentak Galihari.

Statistik memandang kepenusah bebadi Pak Jalalun di Sarawak agi ngirau kati. Duk sitip ngingat tip guna ngagi semua kita tip tengah ke Jalalun. Kebuah penusah bebadi nyadi ada ulah tidriba tindak nitih ke atur Jalalun. Ngenak telipun lebuh teriba boleh melimpang kerunding lalu ngasuh bebadi. Sekedak perkara atau diperhati kena nyeliah ke penusah bebadi Pak Jalalun. Seliah kediri ari ngenak telipun bincin tau ke ngerja pengawal boleh melimpang kerunding. Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur Jalalun, sidak tipe kuasa, dekat terus nerit ke atur Jalalun, kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu, Ari YFM.

0: dekat lagunya di si lagu rock.
1: Aku di langkah genuan pia aja.
0: Tidak cukup rancak, haram minat lagu dangdut.

YFM Rock. Boleh didinga ke kita pukul 3:30 nyentuk ngagai pukul 5 lemai. Agi itu, agi rock. Yeah.

Selamat bergulai baru kita bawa awak YFM Rock. Dur kita headbanging bawa awak rentak ngali hari-hari satu kita ke Sarito. Lalu tadi lagu kita mungkal awak YFM Rock kita. Ianya Siti lagu yang kemai genre gothic ti di baik Mary Camela. Ianya tadi tujuh mimpi. Lalu nama utai yang ke dikumai kita music gothic tu. Jadi ya berarti kita tu nya Siti area cabang ari music rock. Lalu ciri-ciri ya kebisi ba music tapi irama gothic tu nya kita berarti ba lagu ke dibai Mary Carmela ini tadi lagu tujuh mimpi. Lagu ya tentu ya bisi Siti Macabre tapi utai ya ke nusi ke Siti cita ti bekawal ngawa utai ke misteri. Tapi tadi utai ke nakut kita, tak utai dikumai mitologi. Jadi ya utai tu mencari ia ke bisik dalam lagu ke dikumai ya, tujuh mimpi. Lalu kita berarti ke instrumen ia ke bisik dikena dalam lagu tujuh mimpi tu yang lebih ngagai lagu-lagu ti ngena unsur klasik baka rentak drum yang ngagai sti atmosfera yang ke slow mo dan nakut ke kita biar mega nada-nada aria keyboard ti ngasuh kita nyebut tu disikat nyerenggat bulu mimik kita lebuah maya kita mendiang ke lagunya tadi. Lalu biar mega gaya vokal ke bisik dalam musik ke dikumbai kita tadi musik gotiknya gaya vokal yang ke dikumbai orang Beauty and the Beast. Jadi anti bisi anti bab vokalis Indo kelebih lagi bab sada nyawa ke dia baik Mary tepuk tadi ngade lagu ya lebih lagi beauty pemanahan nyawa ya ke soprano bisi hal boleh ke cukup tinggi tangkin ditambah ni ngawa nyawa vokal laki ti nyawa bisi deh laki ya tentu ya kak karau agi nyawanya me di kumbai orang Beauty and the Beast Siti ciri-ciri top elemen yang kebisi bah music gothic tu tadi. Okey, yang tadi mimin dah penerang bah lagu gothic kelebih lagi ti bisi bah lagu pemuka kita tujuh mimpi Aria Mary Camela ke sekali tu lalu agi lalu ke peninga semua kemudian ke awak YFM Rock kita ke Sari tahu si ngebalaya kena nemunya kena kita refresh baru lalu ngebalaya ke baru kan nemu nak mau kita ke dikumai music gothic yang dengar punya udah nyari ke penemu nyagai tinggi betul kitab rock dalam penghidup kita semua. Okay, jadi YFM Rock yang nama jam kita agi terus headbanging ke sekali tu. Nanti tadi lagu music gothic Aria Mary Camela ke sekali tu kita ingat guys music metal ke di bayi Rabanti ngelal berimpu Mezzabos. Terima meh lagu sidak ya Daya Rock ba awak YFM.

layangan awan lagu ke Dubai Siku Ari Icon Rock menua Malaysia. Siapa nak ngelala nanti disebut awi. Lagu bayangan awan tu tadinya dikeluar ke bah album ya sama kena title tu ianya bayangan awan dalam tahun 1994 lalu lagu tu tadi dia tengkebang Sifu M Nasir lalu orang ke nulis lirik ianya tadi Kion. Okey, jadi berkenang ke bah lagu bayangan awan hari awi tu tadi lagu tu genre tahun depan kita lagu pop or rock lalu kalah megah baik nama awi tu datai bah final anugerah juara lagu dalam

konsert yang ke Madu baru digagal Awi di Stadium Merdeka tu, dia kongsi datai ngulu mendapat konsert tu inya penyampau ya datai bak 20,000 iko. Okey, jadi kelipa hari Awi pu yang menjadi main star buat dalam konsert ya tu, bisik mega datai ngau ngega special tribute tapi tadi ngega persembahan ba konsert Awi tu ianya dari era Fazira, Piam Gabisti, Hana Delisha, Amir Mahdi ngau Piam mega Raban Wing mega bisi tang Wing Kreta itu ianya dari Wing Arya Set da Awi yang ke dia tu mehau kalau kita nemu sekedar orang saru berkawal ngau line up Raban Wing ngau Piam mega Raban Babari jam yang ke dia tu. Lalu lagu yang kebisi di Bayi Awi ba konsert kamu tu ti ngangkat ke vibe malamnya ianya lagu Sayap Ilusi Cemburu Sejati ngau Piam mega Opera Hidup. Lalu Piam mega tu engkaunya edisi ke terubah. Lalu Awi madah ke yang mega dekat ngaga konsert ingkat tu kadek di campuang ngagai menua Johor udah tu gila. Jadi agi berkenang ke ba konsert tu tadi dia konsert tu penglama ya di aturnya 4 jam aku hati aku 4 jam kau si lupa aku ngagak konsert tu tangnya meh ukainya tadi penanggul ba Awi bu saja ketemu umur ya tu tadi kiranya udah lunggar tang suara atau kepatah nyawa Awi tu agi maintain agi baka Awi ia ke Subah 35 iti lagu-lagu ti kalak di baik ya di pantai dia ba konsert ia ke ngayan ke lebih 4 dekad Awi tu pejalai seni ya. Lalu pihak mega hari lagu ti di baik boleh ngau Raban Wing Subah solo ngau pihak mega Awi tu mungkin mesti matai ke sekedar lagu ke bisik di ayan ke bak soundtrack film di kalak di lakun dia dalam tanggung wayang. Okey, jadi momen dia ke pemandu yang mulai ya ke pengingat ianya tadi anak yang pu ianya tadi merah lalu pia mega merah bisi katai nyada ke Siti lagu Ari Awin bu lalu lebih maya merah tu tadi lagu nang ya tak bakal copycat apa ya bu maya coba. Ya tadi mimik review apa kawal ngau konsert Awi ya ke baru aja udah diatur kena 12 hari bulan tu tadi. Okey, jadi lengkap ke cerita Awi kita terus headbanging ke sekali tu ngau Siti lagu Asaiku ba dini-dini karaoke di menua kita ba Sarawak di tahun atau tidak bala kita berbaik ke lagu tu kena madah diri nemu lagu cita apa tajak pan yang punan mu nama utai ke disebutnya. Terima kasih lagu hari Musme featuring Vitali Hatiku Kekal Padamu Bawai FM.

lagu Abi Old School Band, Cool Band sa pagi nanti ukai Raban Aerosmith. Raban ia ke fenomena dalam ruang 70-an, 80-an, lalu pia mega terbilang mega engkau siti lagu ke jadi soundtrack ba film Armageddon. Okey, jadi anda merasai kita sudah datang ba awak ia ke penudi ba YFM Rock yang ditutup awak kita ke sekali tu kita head bagi engkau lagu ia ke sentimental mimin cuma my life house everything. Okey, jadi bertemu baru kita bawa ia ke bukai ingat agi hidup agi rock pukul 5 atau lagi kita mendiang ke berita hari kota media Angsapuri Kuala Lumpur.

perlu diselesai ikut saluran perundangan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Rafiqah Arif dalam Utama 5 Petang.

sekali tuh YFM mai kita rawen ngage Taman Negara Bukit Lampir. Taman Negara Bukit Lampir ianya sebengkah kampung galau kecukup mana ba Asia Tenggara ngau dalam dunia laban ngembuan mayo macam bangsa utai tumbuh ngau utai hidup tinggi lain. Kita ti rawen kia deka berasai alit ati serta tekenyet meda pemanah air sungai. Uang serta rampak menua di cukup mana lebah ditimpai are tucung Bukit Lampir. Sekedar are utai ti balat ngerindu kati balat temuai, nemuai ngage Taman Negara Bukit Lampir, lenya rindu bayam pemanah trusu ai uang, baka uang lata, uang nibung, uang pantau, uang dinding, uang tengkurung, ngau uang pancur. Nak jauh hari uang pantau, bisi siti telaga minyak. Nanti semak kita dekat bayam pemanah rampak menua, ngelingi Taman Negara Bukit Lampir, kita tahu nike sitik kayu kecukup besar serta tinggi ke dikumai Tree Tower. Mayu pengawak ting rindu kati, boleh digagak bertaman Negara Bukit Lampir, ianya bakanya merai, piknik, berjalai dalam kampung, medak burung, berjalai ke pansir bekawa ngautai hidup ngautai tumbuh tinya lai, nangkap gambal, berjalai malam hari serta ngatur lumba kasar baka Lampir Rainforest Challenge. Pemesai Taman Negara Bukit Lampir 6,952 hektar. Taman Negara Bukit Lampir sebengkah palan alai ngelantang kati kecukup terbilang maya ujung minggu kira 30 km dari Bandar Raya Miri boleh dilawak ngenak bas, teksi ngau motokar dirimpu. Mayu palanti bedau di giga mana alai nemuai. Pesan tu ari YFM Radio Malaysia Sarawak.

0: Projek tu, projek khas sebenarnya, ia merupakan inisiatif Kerajaan Sarawak. Hadiah Kerajaan Sarawak ngagai kita Sarawak ke umur 60 tahun ke atas.
1: Iya, namat.
0: Jadi dalam kenyalan gold card tu, pedak tu bakal kad biasa aja. Jadi dalamnya bisa duitik program bagi ke dalamnya. Memang kita bantuan ihsan kematian. BIK. Jadi bantuan ihsan kematian tu untuk meringankan beban bala family ke udah ditinggal si damaya si dan adai lah. Kadang-kadang ukai-ukai kanu nak kadang-kadang bisa bala kita yang adai kadang-kadang adai duit lah. Tapi dalam subak bantuan tu 3,000. Jadi dia tu diturun ke 1,800. Ketegal kita bisa inisiatif si tidak kemana ke supaya kita senior citizen health benefit nanti dalam juga iban pedih nak pedih nak ngaliah
1: nanti tu engkau bantu perubat
0: bantu perubat punya lah. Jadi pelabak aku bantu tu mana ke hari BIK pada aku laban kita itu panjai dua pama tu dah berumur nama aku muda orang tua ibu rumah panjai sampai 80 tahun sampai 90 lah paling-paling pun 70 lebih nanti tuan minta nyari umur 60 lah kira lah 500 tahun 10 tahun 5,000 nya duitnya tadi diberi perintah ngagai tua banding tu ngagai BAK kat 3,000 ya tadi jadi BAK tu agi tapi 1,800 tetapi ditambah baik ngau nya tadi lah. Kuma kita bakal skim pengerai orang tua lah lebih kurang kena mesti mohon tanya. Bila nak mohon nak layak namanya tadi dianjur ngagai klinik ke bisik ngau program tu kuma sida panel tu. So bila nuan kian nanti nuan sakit rengak batuk apa semua nak. Nanti nuan kagai opis kagai klinik perintah kadang mayuh dia beratul apa semua nak. Artinya tua ngagai klinik ke jadi panel tu datang dia tu berubat bakal free nyam tu ah. Jadi mam 500 tadi ditulis sidak panel hospital tadi lah. Nantinya contoh 100.
1: Ya.
0: Kuasa nuan berubat tadi. Artinya dalam tahun 2024 tu nuan lagi dah 400 dah. Sakit baru nak bila rusak kiat baru tu lah 100 baru dah 300 sampai 500 nyak biasa. Lama sikoknya layak untuk 500.
2: Encik Harry, anak si Lasti Rao, Ketua Penolong Pengarah, Cawangan Penguat Kuasaan dan Perintah Khidmat Masyarakat, Jabatan Kebajikan Masyarakat Sarawak.
3: YFM, Segulai Sejalai.

Bertemu baru kita iba jam yang ketiga awak rentak ngali hari kita ke Seto Tidi Pungkal kenggau lagu yang ketiga minggu berjurut nyadi juara bacarta sapa juara tusun yang ke-36 tu tadi terpejuah hari Isnenala. Okey, jadi ingat kita ia ke rindu ke lagu-lagu kebisi dicaluan ke dalam carta tusun ia ke-36 tu tadi uliah terus buat lagunya dia tu lalu udah dekat dia tutup hari 4 tu ilah. Okey, jadi ya sekali tu lagi berkongsi ke ngau kita kelebih lagi terima kasih ya diberi ngagai Fazli bin Syukri Arya Mad Malaysia. Lalu itu ianya tadi upias ke dikumai kita megak ianya upias tik ngemata ke gaya Ari. Ke info ke Ari sudah diperkongsi kia kalau mau ke lemai atau dia ribut kudik dekat nyadi berpelilih menua Seriaman bertuang bintulu kapit kucing miri muka semerahan serikai serian sibu gau piam gak limbang reti ya tadi nanti berapa meh hari ya kita ya muak ke lemai atau lalu piak mega malam tu lagi mega hujan di sadang nyadi ba pelilih menua kapit kucing miri serian gau limbang lalu di bagi menua Seriaman bertuang bintulu muka semerahan sibu ngau piam gak serikai hari ya dekat di pelabak ke bersebuan muak ke malam tu lalu kenang ke ba ikas penguat angin ke alai peneras angin ti berpuput ba selatan menua Sarawak di tau ianya hari 10 nyentuk ke 20 kilometer sejam ti uliah ngada ke gelombang ti peninggi ia hari ke 2.5 nyentuk ngai 1 meter peninggi pihak mega ba Northern Sarawak tak utara menua kita Sarawak tu angin ti berpuput hari 10 nyentuk ke 20 kilometer sejam lalu di pelabak ke uliah ngada ke peninggi gelombang hari ke 2.5 menyentuh ke 1 meter peninggi ikas pengangat gaya hari kita hari 24 degree Celsius minimum ya nyentuh ngagai 34 degree Celsius. Okey, sekali lagi terima kasih ngagai Fazli bin Syukri hari Mad Malaysia ke info ti udah diperkunci ke ya ngagai kami bagi ban YFM. Okey, jadi bakal selama mega kena ngujuang ke awal rentak ngali hari kita hari satu ke sekali tu aram kita bergulai dengan Mr. Thomas Tegong Laka bak panggau cerita tuai ke sekali tu ia nusi baru cerita rampai ti jadi ngau induk.

0: Kita boleh baru dia tu peningan mayuah. Meni yang ketampung cerita rampai kejadi ngau bunsu antu kolir. Kita udah nengah ke mentua. Menjadi rampai ke betalat ngau gelintum. Laban tua kenyau nyangkal gelintum. Eh kemadah keanya tadi bisi tama ngage bilik orang. Lalu ngacau orang ke benung tindua. Mentua. Dang besekakai madah kediri nadai ku ya nadai aku masuk ke bilik orang ku ya nya terubah dinya tadi ianya nyung aku madah kediri bisik tama dan ya nadai madah orang bak bilik kenuar ya tamanya tadi semina utai ke bisik ku ya ianya karak tulang aja ya ke bisik ayan bak biliknya dia. Nya murang kempu bilik ada kacau dek. Pihak aku gelintum, nyawat tua. Baru kan imau tu dah tua tu tadi. Kak nyawat gelintum, nyala rampai seruai bini yang pendatai. Pulai ngabah jerami umai sidaya. Lemainya, dia datai nuk siku ngakai bini rampai. Madah diri balat nar dekacau tua. Pada zaman isi aku zaman tua, habis tulang aku tikau ke yang agak sebelah teluk benar. Yun ada yang meruan tindu aku kerja ya. Pihak aku induknya tadi, madah ngagai bini rampai. Udahnya induknya lalu mulai diri yang kebiliak ya. Mendak bekenya, dia bini rampai, lalu ngajari par ya. Ngajar tuanya tadi ha? Nak ngasuh yang kerja utai bikinnya dia bisa bisa orang datang ngagi aku tadi mandah kendiri balat nar pedias isi dia kacau di lebih ya tinua tengah hari tadi ku bini rampai bijaku ngipar ya nah daya aku ngacau orang dika aman ke bisa tamak bilia takun ada yang mendak orang pu bilia. Namanya tak karak tulang ke depan aku sebelah bilia. Dini bisa mensiayan. Kuntua nyawan ipar ya bini rampainya tadi. Nah, orang amat kerkacau dinya. Lepas nuan benda nemu reti penghidup kami dito dah. Orang amat kerkacau dinya. Tak nona nemu sidaya lagi nyadi antau nemu deh. Siang hari sidaya tindua tau keparai. Lalu lebuah ketinduaknya tubuh sedar nadayan. Tak seminak karak tulang aja. Sedar air pedade. Di malam, baru sedar yayan bakal mensia. Aku nak bakal sedarnya agi, lepas aku udah nyadi ban. Nyalai adik. Dik, baduk ngacau orang agi, bakanya. Ngai kenuan de buru orang hari tu. Tuliah ke penusah lah. Pihak aku ini rampai. Bijaku ngontu ya. Au Mika. Tapi ya, badu ngaku ngerjanya lagi. Laban kemudaknya tak tulang dah. Aku mai aku. Nadai tau nyadiin si lagi. Ni nak aku. Lu ni kau kenyak ngakai sebelah teluk benak. Di si dini angkin. Pihak aku tu dan tua. Nyawan ipar ya bini rampai. Kak berbisik pedes hati tu dan tua. Nengah aja kok iparnya tadi. Tanya nak munyi. Lemainya udah sedang makai lemai. Hari panjang maka malam. Sedang iapannya kak tindua. Tua madah kipar ya. Yang ada tindua di bilia. Ngau sedang ya. Ngau sedang iparnya tadi. Tam ipar ya nak ngasuh. Tua tu majak madah kediri dekat tindua deruai. Kumang kena tai de menua tu. Nak kalak tinua deruai. Kami lelaki inti de menua dian. Ti berdau. Bisik bini. Si nak tinua de bilia. Tang deruai magang. Pihak ko. Entuak bijak ko. Anang no lagi tinua deruai. Bak bilia ditau makitai bakal selama. Pia ko biniram pay nagantu wa. Na, nyelora tinwa di bilia to ka. Ka e parai lagi. Pia kun tua nyaon i paria. Na dai ko ngau ma de. Nuan kena ni ngaja ko aku. Na ulah tagang aku. Pia ko biniram pay. Oh, dinya tadi dan tua pan. Lomi ya tikai selamara di bilia. Dinya ya pulpan sut keruai alu dan caw ya lai tindua. Dia mentua tu tadi ngalik ke diri dekat tindua. Sekali lebuan tua merenang ke setiap. Dia ya tepeda kasih kau indu maju ya penapat. Berjalai nengah ruainya. Lu tamak ke bilia. Empat pintu takah hari bilia sedar rampai. Untuk anak tangguh ke, oi. Lalu angkat serta berjalan ini tiah kino eh baru tamak ke bilia yang tadi. Untuk apa? Lalu kian main tiah kino nya. Datai di bilia dia kino nya lalu main tua tamak ke dalam kelamu ne tau ke dalam kibuang. Induknya lalu nak kakang serta tak lalu merap tua. Kay dai gawa nari induknya. Ya nyepi teh bekenya dia entua anak leman ati kena ya gagana narati nyepi diri ke. Ah, ha? Dek gawa kinuknya tadi. Tami ya mati kita wei. Nti tak ada berap induk bekenya ne. Kita ke laki ke ko. Oh nama ge dah. Nadai menemu rundiang pengawak buka lagi. Nadai kita nemu namanya ngenang ngadiang pengawak seduraya udahnya. Siapa adik kita kena nemu bansa pengawak kerja hati kita yang udah terberap indo bukanya ne. Kayak bisi orang acau. Kayak bisi orang rara. Ingin langit tu tanda. Tapi apa ya? Ya. Ah, paginya bini rampai pansut keruai. Dia yang ada yang berdantu ya. Galik di ruai. Tika ya, man bisa dia meruan nak di giliang. Ya, lu gini-gini yang merenyangkan kita. Ngigak itu ya. Tang meh, nadai yang berdantu ya, ayan. Tentu, wadik itu ngayap di malam. Nyak kebah aku itu nak ngasuh tidur tak deruai. Nyatuk bakal naik daripada. Pihak kuati bini tua berjakuk ke diri. Mudah tua lu adayan. Dia bini rampai. Lu tamak ke bilia. Lalu berjakuk ngur rampai. Eh. Aram tua. Rampai. Nika adik. Maka bila orang. Ya nadayan deruai. Tentu yang ngayap di malam. Lalu mati. Babilia induk ke dekayap ya. Pihak ku bini rampai. Udahnya seruai melaki bini perlu berjalan tamak ke bilik siti menyadari giga seruai nadai ke seruai tetemu kentua. Nyau kelama-lama udahnya baru seruai datai bak bilik induk kedegaya entua. Dia seruai yang muda entua nyau gagari yang ni. Udah parai entua tu. Induk kedegaya punya. Tak seminat turang ya aja ayan dia. Rampai seruai bini ya. Lalu medak perengkal lelaki itu dah tua dah. Namun ni kita asal aku nyebut perengkal lelaki. Ya minta ampun aku nyebut tu sekali aja. Ngai kita nyen badan ada nyentuak tersebut sana. Okey? Udah tu badan aku nyebut dia lah perengkal lelaki aja. Ya nyak. Pria yang kau butuh hantua tu tadi. Udah nadai lagi. Abis. Dempak ini kedegayap ini tadi. Nyalai mendak bekenya dia dirampai seruai bini. Lalu main tua. Lalu tangguang seruai pula yang ke bilik rampai. Datai bak bilik dia tu dah bini rampai. Lalu berjaku. Nungak bangkai tua ini tadi. Nyemaknya kebuah aku. Menaramat berjaku ngagai dia di berarat. Nang aso di tinduak deruai. Ngai ke di tulia ke penusah peketu. Tuan wana mendiang nak ingat kejaku aku. Ya, sedap pai ngai di dia menua dia. Ni sedap yang nemu di parai di tu dah.
1: tôi là nói rằng phải để cô tôi đã nô xí đại cô mai xí đại đã giang gang đang mà ta cái đấy bây giờ cô tôi đã bị nề rằng phải bây giờ cô nung à bằng cái anh tôi như ta đấy udahnya bini rampai lalu mata kerampai ia deka ngepa balas bayan bak pun surai ranjiang lalu deka ngerampas semangat tua nanti sidaknya tadi berdaung lebus bansa pun surainya ku cerita balas bayan kemai bangkain tua kemati pulai ke sebayan kian ke nak tahu nak mansa pun surainya nyalai bini rampai pan lalu buka guai kena ia ada nuruan apat kepuan surai ranjiangnya tadi dataya dia ia lalu belalai dia ngipak balas bayan ia kereka mai semangat rampainya tai namanya semangat tua tadi pedak ya balas bayannya baru dekat sangkai bak penyangkai pun surainya tadi bini rampai kan kila hari tebiang belalai bababas badan antua tu duduk ba tengah-tengah perahu antua tu ada peda ya lebuh yang berniang sedak sebayan kemai antua tadi dia yang lala sedanya lebih lagi sedak tetuai dah sikunya ada peda ya nya tuai sebayan ke bernama ha? Lengak lengan siku tuai sebayan laki no kumang darah lementan. Jadi si kau kedekala yang megah ianya bernama Sedaluang laki no kumang darah sinyuang. Si kau agenya ngirai laki no kumang darah jerumai. Nyak sekedar hari malah tuai sebayan kedekala bini rampai mai semangat tua tu pulai ke sebayan kian. Udah sedak ia sangkai dia antua lalu berjalai diri yang bala sebayan. Ya mesti dah mansa nur bini rampai ke belalai yang tadi dia bini rampai lalu ngenyet ke dia pansut ada dalam babas lalu narit lengan tua ni balas bayan palu begau apa nama kebuah adanya nak punsuk kot liar teng rampas tua ada kami pihak ke balas si dah ya tadi eh katika kau nak ngerampas si hari kita ya tu ipar aku. Aku nak ngasuh semangat ya di tapan ke kita pulai kesembayan kian. Ukai ya parai, ya nak parai sakit ya. Ya parai dempak kapan aku di rumah dian. Pihak aku bini rampai wey. Ah, udahnya tadi bini rampai lu gua-guai. Kena ya nyerari belana naban kesemangat tuaknya tadi. Nama ada nadai metudah bala sebayannya berkebengam aja medan tuak ku dah ditaban ke bini rampainya tadi. Lalu nadai pengujuang me pengawal sidak kereka mai entua tu pindah ke sebayan. Sidak ya nadai yaku. Nadai daya dekat nganu bini rampai. Laban sidak ke sama belak antu dah. Udahnya bini rampai perlu buka guai. Naban kentua tu pulai ngagai rumah sidak ya. Ku cerita makin lama makin miat semiat ke? Entuanya tadi. Ya menyau datai ba rumah dia ada entua. Nyau kat mesai leka jaguang aja. Datai ba bilik sida dia ya meda entua tu tadi agi bedau ke gariang galik ba bilik. Bangkai entua ke parain tadi dah. Bini rampai lalu nyaba ke dia seno meda ipar ke matinya tadi. Udahnya ia lalu nepuk semangat tuaknya tadi. Ngagai bubuan tau ke lubang ajin tuak. Ya baru tuak lalu tau mengkebuat. Serta hidup baru bakal selama. Semina utai ke bedau terpulai. Ianya perengka lelaki. Ngin tuak. Ya, udah sebut aku tadi nak perengka lelaki. Nama utai perengka lelaki. Ngin tuaknya tadi. Mendak bekenya dia bini rampai. Lalu ni gak periar ngebutuh mensia kersimpan sedak dalam tajau. Udahnya temu tadi nasiat nabi si. Kau nyakuk kita dia tu. Kira kebakar sepiar utai emangnya. Dia yang tadi lu tampil kaya. Ba apa tau kan nur perengka tua kuda sawangnya tadi dah. Udahnya tadi nyak baru perengka tubuhan tua nyamruan bakas lama.

Lebuah maya sedak ke Peranau. Mentua. Nak tentu rekan kenal tak kenyadi baik ya. Ya yang wasai ke penghidup di menua sungai Senanga bak menua hantu kot liar tadi pedis. Jauh pedis sertanya lai. Nak bakal penghidup ke temensia di dunia tu. Dia bini rampai lu nanya ipar ya. Kata dah dek. Lagi lama saya dek. Dekat dia ngok kami di menua kami tu. Pihak ku bini rampai. Eh. Nak kuliah lama dia bergulai dengan kita di tu. Amat pentuju aku kita sebaik kak. Ngau kita nemuai sebab. Dan dekat ngentap ke pendiau diri. Bakal kih rampai. Dan itu aku nak uliah nyungulai kita aku tiap ketau. Nyalai aku. Dia tahu je. Yang berundiang. Dan dia tiap bukai. Dan dia minta dek nganyong ke pulai ke menua. Ngakai menua kami di taman dia. Pihak kuntua ya deh. Nyawan ipar ya. Bini rampai yang tadi. Ya. Lapa deh. Nyatu sehati kita ini dengan tua itu dah. Subah kaget nar ya. Lepas ya kan juga bini. Kau ya bakal menyadik ya rampainya. Ha? Tak nak teh dia nyak dia gaya peniau. Tak tersegi menua itu. Dini ya dah. Ya nak kata kita dulu mengulai. Lalu kau nemu kita lagi belalak. Tangga. Dengan ketampuan yang baru. Bak tu suan tika 16. Tika datanya lau. Bapak dulu aku. Serarak dulu kita. Bye-bye.

0: Radio BC 망고로
1: 아쿠 딜러니까 근무한 피아자
0: 나 지금 브런치야 아람 니는 라구단듯

Ya, lagu Gadi by Anderson dan Galai Lebay Dua Peringati Tua Sama Sebagainya. Jadi ingat lagu kena ngepun ke Sada Lemai kita Lemai hari 1 jadi hari itu 21 hari bulan 9 2026. Jadi selamat lemai lalu ke semua bala peninggal kita bergulai ngau kita bak Sada Lemai hari itu bergulai ngau aku Melati Badi hari pukul 6 lemai nyentuk ngakai pukul 9 malam tu lagi ya. Nyalai terima kasih ngakai yang ke Stone kau dah bergulai ngau kita baru rentak ngali hari pukul 3 ngali hari nyentuk ngagai pukul 6 lemai jadi tu ngali ngagai Sada Lemai bakal selama megak buat tu sun program kita bawa Sada Lemai kita ke Lemai Top Ninga pukul 6 15 minit lemai untuk kita ninga ke Hello Wai Limbang lalu dahnya 6 setengah lemai aku ngatai ke pesan berat atau ke pesan ke Bobatang ya ke bisik diterima kami buat YFM lalu program Berancau Tikai atau di pendiang ke kita pukul 7 lemai lalu berita lemai dekat ditabur ke kami pukul 7 setengah lemai lalu program Leman Budaya Iban atau didengar ke kita pukul 8 malam tu lagi nyalainya tu sum program kita diungkup ke 3 jam kita ke bergulai bak Sada Lemai kita lemai hari 1 21 hari bulan 9 2026.

24 jam WiFan segulai sejalai engkau kita. Merinang kita engkau lagu-lagu pia mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Ningat ke kami WiFan segulai sejalai.

Terima kasih pengelola program WFM di Kuching. Semalam ay, kita tapi basah ngake semua bala peninggal. Hello, wai limbang sekali tu ngawaku hana menelamat tidak ka amai bala peninggal. Semua berkongsi ke sekedar perkara atau ke berita tunggak ke menua utara Sarawak. Berita tiket terubah. Pengerami Besai Limbang 2026 ngerikut hasil jual sejuta ringgit, narik 30,000 ikut temuai. Pengerami Besai Limbang 2026 tege Pesta Limbang 2026 kediatu sepenglama 5 hari berunggu udah tembuk kemari. Itu enggak sambut ti cukup mengarangsang lebuh ngerikut rega jual sepenyampau sejuta ringgit. Sampai Menteri Perangkap Pengangkut, Dato' Hasbi Habibullah Madah, pemujurnya nyata ngayaan ke pengeraminya nerima sambut kemana dari komuniti ngau bala temuai. Nitiah kuya, hasil jualnya ngawal 43 ikut vendor lokal ngau menua luar seraya urung 30,000 ikut temuai datai medah bermacam pengawak ke diatur. Ini berbaik ngau beritanya, pengawak ngatur baru Pesta Limbang sepengudah 9 tahun ukai semina udah ngidup karu pengagit ati di Limbang tak megal mantu nyungkak ke hasil jual timayuh ngagai orang dagang buah menua tu. Temuai tidak tayari Brunei, Sabah, Semenanjung enggak luar Limbang sepemanyai pengalaman itu diriput ke nyungkak hasil jual kelebih lagi buah menua tu nyengkawam buah rian. Nitiah ke penerang orang dagang, penyampau pengguna udah nambah nanti dibanding ke enggak wari biasa. Enggak bala temuai ngambil peluang membeli ke buah seraya ngemata ke bermacam pengawak ke diatur. Pesta Limbang 2026 ti udah diatur pengelamak 5 hari berengkah hari 16 September nyentuk ke lemai kemari di dataran tebingan Limbang enggak bermacam atur pengawak yang kaum regata antarabangsa enggak powerboat lomba perahu bidar enggak perahu naga. Lempa hari pengawak pemerintah enggak aktiviti community. Pengawak ngatur baru pengalaman itu ukai semina dekat mulai ke tradition tang megak muka ruang ekonomi ngagai orang dagang menua tu.

ke 0178523584. Mengerami malam amal 55 tahun RTM Limbang di Teatur Collaboration RTM Limbang. Bertemu di Pengilang. Berita marah ungkup serakup Indo Daya Sarawak Pampang Limbang. Pekit Street Soccer 3-on-3 SIDS Pampang Limbang 2026 tidak diatur kena 3 Oktober 2026 hari 6 peringkat jam 7 pagi berpalan bergelanggang futsal pekan mendamit. Hanya diatur pekitu dibuka dengan kaban SIDS Pampang Limbang aja. Enggak penyerta sitik tim, sitik kandang atau sitik kawasan bayar masuk bisik dikenakan. Aram kita yang recah kaki pekitu serang rapid ke kawal pangan diri nampak ulah lomba enggak main serta rapid ke kawal dalam komuniti kita. Jadi penerang terang tahu betulipun ngakai Cik Cynthia berlumur 011-251-1808.

Mega Sora, lagu pemintaan antar station tiap-tiap minggu jam 11 hari yang tetap tinggal bermain minat ini YFM Lili 5.

0: Why Sabray?
1: W-A-I
0: Y-F-M.
2: Ya, baru ngam.
0: Kan?
2: W-A-I.

0: cara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Isi?
2: Oh, isi.
3: Nama Indi?
1: Kini aku kan nulis pesan berat tu, ne?
3: Pesan namanya?
1: Pesan pemati. Kak suah aku baca ber radio.
3: Oh, namaku. Laban ku sanya bising nganjung.
1: Bah, madah kaku, meh.
3: Oh, beketuk. Pesan nanya patut disipadah kemaya orang mati, ngetas ulit, ndur nyenggai, tau ke ngetas ulit, orang kemati, tau ke diketas ulit, ngau kemaya nganjung orang kemati. Namunan?
1: Oh, bekenya. Bah, bekeni ku kan nganjung ya udah nyok dah. Lagi ngena fake lah, kah?
3: Ih, nada lagi ngena fake dia tu. Dia tu, sidak ngasuh nganjung ngena email aja. Send aja ngaga email yfmiban@gmail.com. Namunan? yfmiban@gmail.com.
4: Ya, jadi ada tay bawa ndur aku tadi ngena tay ke pesan da berat atau ke pesan ke bebatang ya ke bisik diterima kami ba YFM. Jadi pesan ke terubah tu peninga di tuju ke ngagai kawan belayan ke diau ba rumah juan simpang kabo rumah ali rantau kecala Kabang Belayan ba rumah Patricia Agustin Sungai Bangkung, rumah Misi Sungai Tapang, rumah Legi Lubuk Kawi, rumah Elis Biabiana, rumah Luyuh, rumah Juan Semambuk, rumah Igat Kantan Sungai Jirak, Kabang Belayan ba rumah Matali Meruji, rumah Sebia Gupi, Lansat Anak Isut ba rumah Rosita Nanga Budok, Kabang Belayan ba rumah Mang Sungai Wong Brayang, Kabang Belayan ba rumah Albert Beji Pelasuk Ruban, Kabang Belayan ba Granggas Ruban, Gau semua kawan pelayan bukai ia kena ulih dirintai ke nama di Tok Magang. Jadi pesan tu madah ke raca anak giriak, madah ke raca anak giriak tau ke bini lipa anak angkat udah nadai kena res 1 21 2009 2026. Jadi ni yang raca anak giriak tau ke bini lipa anak angkat tu dekat dintu tau ke di Senggai Balamayu buat rumah Jimmy Ingu Ilik Kabo Krian Seratu kena hari 3 23 9 2026. Lalu yang tu dekat dikubur ke kena pagi hari 4 24 9 2026 buat penam Christian Gereja NGC Seratu. Jadi itu tadi pesan dan nuju semua kawan belayan ke ngelala raca anak giriak, raca anak giriak tau ke bini lipa anak angkat. Jadi pesan madah ke raca anak giriak tau ke bini lipa anak angkat kau dah nadai kena pagi hari 1 21 9 2026. Jadi ni raca anak giriak tau ke bini lipa anak angkat tu ada kat dintu tau ke di Senggai Balamayuh Barumah Jimmy Ingu Ilik Kabo Krian Seratu kena hari 3 23 9 2026. Lalu dekat dikubur ke pagi hari 4 24 9 2026 bak pendam Kristian Gereja NGC Seratu. Ya, pesan ke terubah. Lalu pesan kedua tu peninga dituju ke ngagai kapal melayan ke diau berumah anggit nangga Sepituah, kapal melayan berumah Brayun Sepituah, rumah Rudi nangga Serau, rumah Ugap rumah Kiau, rumah Steven pemegak rumah Jennifer, kapal melayan berumah Mambang nangga Linggah, rumah Lidum nangga Seluai, rumah Jamit Lasik, rumah Louis, rumah Dina, rumah Jimmy, kapal melayan berumah Tungku Udul, rumah Liba Buak, rumah Philip Strass, rumah Sumbang, Garung Umpang, Batu 12. Kawan Belayan bak rumah Jimmy, Sekalung Merurun. Kawan Belayan bak rumah Brian dengan Merurun. Kawan Belayan bak rumah Sawung, Batu 13, Jalai KJD, rumah Julin, Sebirah Julau. Kawan Belayan bak Macan, Kenawit, Kawan Belayan di Pakan, di Sibu. Ngau semua Kawan Belayan bukai, ia kena ulih dirintai ke di Tok Magang. Jadi pesan madah ke Panti Anak Janang, madah ke Panti Anak Janang, tau ke Indai Jarau. Udah nadai kena hari Minggu 20 hari bulan 9 2026. Lalu niang tu dekat dintu Balamayuh kena malam hari 2 22 hari bulan 9 2026 berumah Lanja Sungai Stras Julau. Lalu niang dekat dikubur ke pagi hari 3 23 hari bulan 9 2026 bak pendam Bukit Lalang Skim B Meradung. Jadinya tadi pesan nuju semua kawan belayan ke ngelala Panti Anak Janang, Panti Anak Janang. Jadi pesan bantu madah ke panti anak janang tau kena jarau kudah nadai kena hari Minggu 20 hari bulan 9 2026 lalu niang tu dekat itu bala mayuh kena malam hari 22 hari bulan 9 2026 baru malanja Sungai Stras Julau lalu niang dekat dikubur ke pagi hari 3 23 hari bulan 9 2026 bapenda Bukit Lalang skim

penyelan kibak, jungkal, berbangai kibak, berbangai kanan. Kawan belayan ke dia ba SMK Ulu Layar, SK Nangajau, kawan belayan di Betung, di Batang Layar, Batang Padih, Batang Paku, kawan belayan di Kuching, di Miri, di Sibu, di Seratu, engau kawan belayan Bukai, ia kena ulih di rintai ke di Tok Magang. Jadi pesan tu, madah ke Sophia Lementan anak Bandang, madah ke Sophia Lementan anak Bandang, tau ke bini Richard anak Sandang, tau ke Apai Bell, udah nadai kena hari Minggu 20 hari bulan 9 2026. Jadi ni yang Sophia Lementan anak Bandang tu dekat Dintu tau ke di Senggai Balamayuh baru rumah Johnson Ibak sekatap layar Betung kena hari 2 22 hari bulan 9 2026 lalu dekat dikubur ke pagi hari 3 23 hari bulan 9 2026 bak pendam Christian sekatap. Nyarinya tadi pesan nuju ke Pemelayan ia ke Ngelala Sophia Lementan anak Bandang ya kenglala Sophia Lementan anak Bandang jadi pesan tu madah ke Sophia Lementan anak Bandang ke udah nadai kena hari Minggu 20 hari bulan 9 2026 jadi ni yang Sophia Lementan anak Bandang tu dekat di Senggai Balamayuh baru rumah Johnson Ibak sekatap layar Betung kena hari 2 22 hari bulan 9 2026 lalu dekat dikubur ke pagi hari 3 23 hari bulan 9 2026 bak pendam Christian sekatap. Jadi penerang ke Silia berkawal ngau pesan tu kita tahu telefon ngagai lumur 016-539-2431 tau ke 013-2985-593. Nyalainya pesan ke bisik diterima kami lalu ke Siti tu pesan tuju kawan belayan ke dia bak song nangga dalai bapai kenawit kawan belayan bak penyulau sibu tatau miri kawan belayan ke jauh tau ke semak ia kena ulih di rintai ke di Tok Magang ke Ngelala niang ga Joseph Mamat anak Juna ia ke Ngelala niang Joseph Mamat anak Juna tau ke apai Tina. Jadi pesan tu madah ke pengawak ngeta sulit niang Joseph Mamat anak Juna tau ke di Kelala Apai Tina ia ke udah nadai kena 10 hari bulan 9 2026 tu kemarik. Jadi pengawak ngeta sulit niang tu dekat diatur ngena cara sembiang lalu dekat diterus ke ngau pengawak muain terbalu alai pengawak tu dekat diatur kena 26 hari bulan 9 2026 hari 6 pukul 8 malam berumah Mamat anak Juna Batu 15 Jalai Bin Tulu Miri. Jadi penerang ke Silia kita dipinta telefon ngagai Christina buat 019-806-7745 tau ke John buat 019-825-6419. Nyalanya sekedar pesan ia ke bisik diterima kami buat YFM ke lemai tu dikenatai ke bawah sada lemai.

0: Eh, lagu ke di baik Melissa Francis selama itu peningat sekedar kedali ya. Lagu kena ku merindang kita kaki terus mulai ngau kami ba sadalamai. Jadi tu lagi ngatai ke pesan berat tau ke pesan ke bobatang ke bisik diterima kami lemai tu. Jadi pesan sekali tu peningat nuju ke pembelayan ke diau ba rumah panjai sungai anak sebetan ke pembelayan ba beli guang baru ngkudu atas ngkudu baru ah. Ke pembelayan ba kerikap ke pembelayan ba tinting ringka ke pembelayan sungai ya berangan 3 buah rumah batu 4 2 buah rumah ke pembelayan ba rumah liam betung ke pembelayan ba sungai ruan lubuk ni buang kabung 3 buah rumah lubuk renit 5 buah rumah kali 3 buah rumah dengan maras empayang kabung 2 buah rumah ke pembelayan ba lubuk ni buang awiak malung 2 buah rumah ke medan 2 buah rumah dengan luau jawi nak cunggat ba temu do awiak ngau semua ke pembelayan bukai ya kena ulih dirintai ke ditok magang. Jadi pesan tu madah ke selah anak ngasan, madah ke selah anak ngasan tau ke yut tau ke dikangau indai jantai udah nadai kena 19.09.2026 nyak malam renam. Jadi ni yang selah anak ngasan tau ke yut tu dekat dintu balamayuh kena malam hari 2 22.09.2026 lalu dekat dikubur ke pagi hari 3 23.09.2026 nyalai ke pembelayan ke dipesan kita dipinta datai ngagai rumah jamu peliguang sebetan seratu. Jadinya tadi pesan madah ke selah anak ngasan, madah ke selah anak ngasan tau ke yut atau ketika ngaunya tadi indai jantai udah nadai kena 19.09.2026 malam hari 6 jadi ni yang selah nang asan tau ke yut tu dekat di intu balamayuh kena malam hari 2 22.09.2026 lalu ni yang tu dekat dikubur ke pagi hari 3 23.09.2026. Ya, jadi kami melayan ke dipesan kita dipinta datai ngagi rumah jamu peligung sebetan seratu lalu kita ke dekat temu ngau sili agi berkawal ngau pesan tu kita tahu bertelefon ngagi lumur 019-657-1034 019-657-1034. Ya, pesan ke bisik diterima kami lalu ke Siti Tok Peninga pesan nuju ke pembelayan ke diau berumah gun sungai Paku Mujung rumah nisun sungai Paku Mujung ke pembelayan bak sungai Tiau Ulu Mujung dengan bawai balih rumah Luang dengan Majau ke pembelayan dari Indonesia ke pembelayan bak pasar Kapit ngau ke pembelayan bukai ia kena ulih dirintai ke bak dituk magang. Jadi pesan tu madah ke Markus anak bujang, madah ke Markus anak bujang tau ke Pai Kili udah nadai kena 20 hari bulan 9/2026. Ianya hari Minggu jadi yang yang Markus anak bujang tau ke Pai Kili itu dekat di intu balamayuh kena malam hari 5 25/9/2026 berumah satu Malaysia Kapit lalu niang dekat dikubur ke pagi hari 6 26/9/2026. Jadi ianya tadi pesan nuju semua ke pembelayan ia ke ngelala Markus anak bujang tau ke Pai Kili. Jadi pesan tu madah ke Markus anak bujang tau ke Pai Kili Kili kuda nadai kena 20 hari bulan 9 2026 ianya hari Minggu jadi niang tu dekat dintu balamayuh kena malam hari 5 25 hari bulan 9 2026 abah rumah satu Malaysia Kapit lalu niang dekat dikubur ke pagi hari 6 26 hari bulan 9 2026 jadi kita ke dekat nemu ngau sili agi berkawal ngau pesan tu kita dipinta telefon ngagai Kili anak asuk ba 014-868-5251 014-868-5251 nyalainya pesan ya ke sempat dikenatai ke aku ba sadalemai kita ke lemai tu
1: sadalemai sadalemai YFM pukul 6 lemai nyentuh pukul 9 malam.

0: dekat ngericah ke industri muzik Iban.
1: Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9.
0: SCSJ ke-9 Renggan Final dekat Diatur Bat Dewan Tan Sri Dato Amar Steven Kalong Ningkat Betung. Kena hari 6, 3 hari bulan 10, 2026. Berengkah 6 lemai. 12 finalis SCSJ ke-9 dekat Mantai ke Pengelandik Berpekir Atas Panggau SCSJ ke-9. Bertemu dengan penyanyi, penerkebang lagu serta raban dalam industri muzik Iban buat acara Red Carpet. Berperinang dengan penyanyi lama Iban,

0: Malam Anugerah Tumegak akan ditabur ke terus bab Radio YFM Iban. RTM klik gau Facebook rasmi YFM Iban.
1: Ladies and gentlemen.
2: Kita tentu, penuh, menentu.

Sapa ke dekat Mike Pulai Trophy Juara SCSJ ke-9. Ramles Walter, Donny Lark, Dara Helena, Winnie Albert, Wat Rob, Ika Saiful, Phoebe Chloe, Mawan, Diana Shini, Jonas Joniaman, Masterpiece, Tau ke Tanah Berenyang Band. Dibagi lagu ke dekat ninggal ke pengingat bak sejarah nyari juara SCSJ ke

0: Selamat lemai bala peningah. Aku datai baru bergulai ngau kita buat program berancau tikai baka kelemai itu. Jadi undang-undang kakak dikunci kaku ngau kita bala peningah ianya sambung pasal undang-undang buat kes buli dalam kes Ahmad Ikhwan Ahmad Fauzi versus Muhammad Fahimi Indut in bracket father and next of kin Ahmad Safwan Hanim Muhammad Fahimi in bracket deceased and others and another appeal. Jadi itu nyaratai bertikas ke disebut pemutus federal court. Jadi bala peninggal laban untuk sambung undang-undang pasal kes buli nyalai asa kemana lagi aku mai kita ngelansak pasal undang tu ke disebut berpemutus High Court. Kudah dikunci kaku no kita berminggu ke dulu hari tu. Jadi saman kede gagak Ikhwan tak ke nyoba kes tu ianya tadi nyadi appellant sampai ke atas buat appellant dia buat federal court tu. Jadi saman dia nyak tadi disebut dalam jaku orang putih for the thought of assault and battery. Retil ke jaku undang-undang tu bala peninggal assault tu pulai kan gai jaku ketiban ianya nunjuk ke mayuh macam pengawak ti ngemba tau ke ngasuh orang bukai bakal tubuh. Lalu leka jaku esok tu megak tau nyengkawam ngena leka jaku ke ngemba tau ke ngerja pengawak ti balat ngembedis ke tubuh orang. Jadi leka jaku bateri tu dalam undang-undang bala peninggal ianya serangan fizikal dituku ke nyadi pengawak ke ngerugak tau ke ngembedis ke hati orang bukai ti ngujung ke orang ke kena serangnya pedis dari segi fizikal, emosi atau ke mental. Jadi buat mahkamah tinggi, hakim mahkamah tinggi dalam mutus ke defendant, nama tu peringkat buat hari mahkamah tinggi ini sebut defendant sedak ke nyerang Ikhwan tu tadi diputus ke bersalah. Lalu hakim mahkamah tinggi bisi ngena kes bukai dalam yang mereka memutus tu ianya dalam kes Muhammad Raihan Ibrahim and another versus the government of Malaysia and others 1980 volume 1 MLRA bak muka surat 10 ngau megak kes Nurul Atikah Mustafa Kamal versus Nur Azlina Suryani Zulkifli and others tahun 2019 volume 2 MLRH 378. Lalu High Court meri pemutus tidak defendant bersalah lalu meri ganti rugi pampasan ketegal pemedias Ikhwan serta pengerosak bertubuh ya lalu megak diberi special damages penyampau RM4,634.20 sebenarnya dibayar serta ngau interest. Hakim megak ngenatai ke perintah mahkamah ngasuh sedaya maya RM120,000 sebagai pampasan kena hukum sedak defendant. Sedak defendant tu dah ialah buat High Court lalu ngapil ngagai Code of Appeal atau ke mahkamah rayuan. Lalu maya buat Code of Appeal sedak defendant tu tadi menang sedak ke kena dawa tu menang ke ngujung ke Ikhwan ikinya orang kenawa ke start kes tu hari High Court ngapil ngagai Federal Court. Jadi nama undang-undang bala peninggal bak Federal Court tu ke bisi disebut dalam kes Ikhwan tu no kes buli tu. Jadi bak Federal Court isu undang-undang ke kita rubah ini the first question of law kekak daripada Federal Court to proof of assaults and battery bisi kena bukti tu ke evidence pasal assault and battery ianya bisi kena Ikhwan tu amat diserang bisi nyadi tau kena. Jadi buat Federal Court maya kudah merati ke written submission ianya jaku bertulis hari orang kengapil ianya Ikhwan ngau sedak defendant lalu merati ke megak semua alasan-alasan pemutus High Court serta megak pemutus kod appeal nya Mahkamah Rayuan Federal Court meda mayuh bukti kenunjuk ke defendant nombor 1 sampai nombor 5 bisi nyerang ikuan. Jadi awak ke kita bisi ingat ke siapa defendant nombor 1 ngai nombor 5 tu nya semua nembiak kenyerang atau kenyamah ikuan. Jadi bawa bukti ke terubah. Bukti ngaku salah bak magistrate court. Jadi bila peninggal lima ikut defendant ke ngaku salah maya ke dituduh bak court dengan section 323 penal court dengan section 34 penal court. Sida lima ikut kenyerang ikuan tu sigi ngaku penyalah sida. Lu ngau nadai di penjala orang lalu pengakuan salah sidanya tadi ke federal court tau diambil kira court laban nya nunjuk ke sida lima ikut defendant aman bisi nyerang ikuan. Pengakuan salah sidanya tadi okay dikena membuktikan penyalah sida ya bak section 323 penal court laban mayanya bala peninga bak magistrate court sigi nada record sida ngerja jenayah ni tiah ke bak section 173A criminal procedure court tang dalam kes tu federal court madah section 43 evidence act 1950 oleh ketena court nunjuk ke sida amat bisi ngaku salah. Federal court medak pengakuan salah sigi amat relevan buat kes tu kena nunjuk ke ikuan tu sigi amat bisi kena serang sida lima ikut defendant tu nyalai ketegalnya sida yang dituduh di mahkamah lalu sida yang ngaku dari empu bersalah buat magistrate court. Jadi pengakuan salah sida tu diperhati ke federal court hanya sida defendant tu nak kalah mantah sida udah ngaku salah maya sida ke dituduh buat magistrate court. Jadi aspek fakta ngau undang-undang ke begitu nadai diperhati ke Mahkamah Rayuan atau ke Kod Appeal. Bukti bateri esok ngau bateri tu amat nyadi inya ikuan tu amat dijamah diserang sida lima ikut defendant tu mega ianya bisi bukti sida lima ikut defendant ngaku salah maya tindakan disiplin dipejalai ke pihak sekolah. Jadi sida ngaku salahnya bisi dalam surat sida lima ikut defendant kemalas surat amaran hari sekolah. Jadi dalam suratnya sida ya ngaku pengawal sida kenyerang ikuan. Jadi surat sida kemalas surat amaran hari sekolahnya tadi bisi jadi ke bahan bukti maya ke bicara ba mahkamah tinggi. Jadi dalam maya bicara ke tuntutan sivil ikuan tu tadi ngagai lima ikut defendant. Lima ikut defendant madah ke sida udah nulis surat ngagai sekolah lalu madah ke sida ngaku salah laban udah banyak membuli, memukul dan atau menyerang ikuan maya malam mutanya ke nyadi. Jadi itu mega siti hari pengakuan salah sida ya maya ke bicara buat mahkamah tinggi. Lalu jaku sedak ya ke atau ke pengawal sedak ke ngaku salah tu lalu dikiamat ke hari evidence atau ke testimoni hari pengajar sedak ya akhirnya di saksi mega bak maya ke bicara bak high court ya pengajar sedak ke pengawal Amir bin Yang atau pengajar sedak Zahari bin Abdul Rahman ketegal ngaku salah tu sedak lima defendant dihukum pihak sekolah. Lalu federal court menyebut proceeding disiplin ke digagak sekolah tu semua record sedainya tadi tidak tahu nak diambil kira laban nyak bukti ke kena nyukung dawa ikuan ya amat bisi diserang lima ikut defendant. Lalu bukti ke ketiga sedak ya ngaku salah lima ikut defendant tu lebuh maya sedak ke ditanya maya bicara mahkamah tinggi semada sida ia bisi nyerang ikuan atau kenyamah ikuan sida lima ikut defendant tu maya ke ditanya sida ia sigi ngaku bisi malu nampar kuyu mua ikuan serta ngasuh ikuan tu tadi ngagak ketuk ketapi hanya squatting serta defendant kelumur empat mega bisi ngaku ya bisi nampar ikuan lalu ngasuahnya tadi squatting tau ke ketuk ke tapi baka kemukum orang ke salah. Jadi nya bukti hari lima ikut defendant ke ngaku sigi amat bisi nyerang tau kenyamah ikuan. Federal court mega bisi mada bukti hari appellant po lebuah maya kebicara bak mahkamah tinggi. Jadi jako ikuan tu ke bak mahkamah tinggi segi di record lalu bisi mega rakaman audio ya lebuah maya kebicara bak mahkamah tinggi. Jadi federal court madah ke mahkamah rayuan tak patut jampat masuk campur tau ke ngacau pemutus dari mahkamah tinggi laban dari appellant pu bukti sedak kenyerang. Ya, tau ke bukti lima ikut defendant kenyerang appellant sigi besi. Kelimpah hari bukti ke diberi ketegal ngaku salah hari lima defendant ngau bukti hari appellant pu besi maka bukti hari dutur nya saksi bala dutur ke dikangau ke maya ke bicara. Jadi bala sedak dutur ke ngobat ikuan udah hega kena serang. Sida ia jadi expert witness atau ke saksi pakar. Jadi buat kod nerang ke pemedis dia saya ikuan lalu evidence nya tau diperdak ini nampak evidence kita beri Dr. Azharayu binti Azmi, Dr. Ihsan Syukri bin Zainun ngau Dr. Fairuz bin Muhammad Ibrahim. Jadi sida doktor tu beri expert opinion ini penemu pakar yang sida madah ke pemedis tubuhnya segi seraris ngau bekau trauma ketegal ke di serang kena objek ketumpul contoh ya kena palu buat bagian pala atau ke ditampar balat amat buat bagian pending. Nyalai federal court medak semua bukti hari sedak lima ikut defendant kenyarang ikuan bukti hari ikuan po serta hari bara lutur sigi udah di pedak court udah dipersa di tasih hakim buat mahkamah tinggi. Nyalai pada kuat tu setuju mahkamah tinggi kemutus ke appellant tu segi udah uliah membuktikan kes ya ianya diserang dijamah sida lima iku defendant ke dalam kes tu. Jadi nya the first question of law sekali kebisi bukti tau kenadai ikuan tu diserang buat federal court siti lagi isu undang-undang. Jadi itu disebut second question of law. Jadi kumai test of reasonable possibility. Dipulai ke ngagai dalam cakup ketiban lebih kurang ya disebut uliah ke nak perkara tu nyadi. Uliah ke nak kes ke begitu disangka nyadi. Jadi lebuah bak mahkamah rayuan ini Court of Appeal. Court of Appeal tak setuju dengan mahkamah tinggi dalam pemutus mahkamah tinggi ianya serangannya segi oleh disangkanya di. Jadi bak tikas mahkamah rayuan atau ke Court of Appeal murid pemutus ianya High Court tu nada ngira fakta ke tau dah ambil kira nama ke buah kes tu nak disangka tau nyadi hanya bawa bagian mahkamah rayuan. Jadi kebuah ya ke mahkamah rayuan laban sekolah nang sigi bisi peraturan dari aspek disiplin. Lalu kebuah ke kedua ke mahkamah rayuan nya appellant to ke ikuan to nadai minta tolong to ke mega orang maya ke kena serang. Serta mega pengawak sida lima defendant kenyerang ikuan nya boarding school buat sekolah asrama jam maya nya ke mahkamah rayuan nang segi maya bala nembiaknya tadi patut tinduak lalu nak patut kes tu nyadi laban mayanya nembiak buat hostel tau ke asrama patut udah tinduak lalu maka kes tu nyadi buat bilik kena dijangka utai tu tau nyadi laban bilik kendur kes tu nyadi nya buat bilik kepala pengawas ngau sapit kepala pengawas lalu banyak mahkamah rayuan merih mutus appellant tau ke ikuan nak berjaya membukti ke defendant kelumur 6 sampai 9 bisi tanggung pengawak nyaga sekolah awak ke pengawak begitu dak tahu nyadi. But second issue of law atau ke question of law tu bala peninga tu lebih lagi ngait ke defendant nombor 6 ngagi 9. Jadi siapa sedak nombor 6 ngagi 9 dalam kes tu? Kayaknya penolong kanan hal ehwal murid, pengetua serta Kementerian Pendidikan yang disebut defendant nombor 6 ngagi 9 dalam kes tu. Jadi ke defendant nombor 1 sampai 5 ianya semua balon biak kenyamah ikuan. Jadi bawa federal court madah ke defendant nombor 6 sampai nombor 9 segi bisi tanggungjawab nyaga nembiak ke biskola dia secara kolektif ngau secara individu. Jadi tu termasuk tanggungjawab ngagai parent atau ke ikuan. Maya sedak nembiak sekolah ke buat compound sekolah, defendant nombor 6 ngagi 9 tu sigi bisi tanggungjawab nyaga keselamatan, nyaga pengelikuan serta peniau sidak nembak sekolah. Ianya sidak nembak sekolah dia selamat hari nama-nama tai kejaik serta keadaan sekolahnya megak ka dijaga sidak ya tau ke pengelikuan nembak ke sekolah dia pan bisi tanggungjawab dia jaga sidak ya. Jadi ketegal sedak bisi tanggungjawab nyaga sedak nembiak sekolah ke sekolah dia tanggungjawabnya amat bisi ketegalnya dalam jakut reputia special relationship between sedak pengajar ngau nembiak sekolah. Sedak pengajar ngau pekerja sekolah segi bisi tanggungjawab nyaga pengelikuan tak ke supervise bala nembiak sekolah maya sedak ya buat compound sekolah hanya untuk tujuan disiplin ngau keselamatan sidak ia selalu dijaga. Tang federal court besi mengejemput tanggungjawab tu ni nakak tikas ya mata ke bala nimbiak sekolah dari segi pengelikuan ngau keselamatan sidak ia hanya bergantung ngau setiap kes reti ya kes tu kes basis. Jadi berkini kat federal court madah ke sidak defendant nombor 6 ngau 9 tu bisi cuai laban nak berjalai ke tanggungjawabnya. Jadi tu bala peningat federal court madah ari fakta serta gaya kes tu pengawas sidak lima ikut defendant kenyamah ikuan yang nak buat bilik kepala pengawas ke federal court tu sigi dijangka oleh nyadi lalu nama kebuah federal court madah ke serangannya atau ke pengawas sedak kenyamah ikuannya ulih nyadi bawa bilik ketua pengawas laban federal court merati ke bukti risiko pengajar ke madah ke spot check bisi dikagak buat sekolah termasuk bilik kepala pengawas nanti spot check dikagak tang meh malam kes tu nyadi pengajarnya nak ngagak spot check ngagai bilik pengawas spot check segi diperjalai ke selalu tujuh ya kena memastikan biak sekolah nitiah ke peraturan sekolah. Spot check megak dikerja sedap bala pengajar atas tujuan awak ke nadai hal disiplin nyadi tau ke bisi nembiak sekolah ngelaban peraturan sekolah. Bik ke contoh ya nembiak sekolah nak tinduak maya jam ti patut tinduak. Jadi federal court madah ke mayuh tujuh spot check di perjalai ketang bilik kepala pengawas tu tak patut ditinggal ke maya ke ngagak spot check. Defendant ke nomor 8 dalam kes tu bala peningah ianya Ministry of Education. Jadi buat federal court Ministry of Education tu tau ke Kementerian Pendidikan besi mantai serta ngelekat ke poster anti bullying buat compound sekolah tu ianya poster ke anti case bully. Jadi buat senantang tu buat federal court tu nunjuk ke sidak Ministry of Education sigi boleh nyangka case ke berketuk tau boleh nyadi buat sekolah. Nyalai buat federal court bala sidak pihak sekolah bakal nombor defendant nombor 8 tu ndak tau madah ke sidak ya nanda boleh nyangka case berketuk tau nyadi buat sekolahnya. Nyalai buat federal court buat penemu sidak ya ketegal kes bully berketuk Sigi kes tu boleh dijangka oleh nyadi dalam kes tu ianya ikuan dijamah tak boleh diserang lima iku defendant buat kuasaan sekolah. Lalu ngau tu defendant lumur 6 sampai lumur 9 sigi bertanggungjawab kelebih lagi di dalam kes bully kebisi element assault serangan bakal kebak kes tu. Jadi federal court madah ke pihak sekolah bak kes tu nadai berjalai ke tanggungjawab sidaknya ngagai tikas kepatut digagak sidaknya. Jadi isu undang-undang ketiga walau peningah ianya dalam jaku orang putih disebut vicarious liability. Jadi itu ketegal lima iku defendant kenyerang ikuan nyadi bawa bilik kepala pengawas pengawas sidak lima ikunya tadi dikerja sidak ia bawa bilik kepala pengawas lalu pihak sekolah mayanya maya ke spot check biliknya nak diperiksa spot check nadai datai bawa biliknya lalu nyak tadi federal court madah sidak ia cuai dalam berjalai ke tanggungjawab sidak ia. Jadi nanti pihak sekolah ngau Ministry of Education tu tadi cuai dalam pengawak sedaya uliah kenyak tadi ngasuah gomon di Malaysia tau megak bertanggungjawab tau ke vicariously liable. Jadi dalam isu vicariously liable tau ke vicarious liability tu segi terang dari pihak sedak pengajar ngau sihak Kementerian Pendidikan hanya defendant 6 ngau 8 kena ada berjalan ke tanggungjawab sedak ya ke sepatut ya dan ngasuh ya kemai dependen nombor 9 dan ya gomen Malaysia pan diputus ke cuai mega nitiah ke prinsip undang-undang sibil dia ya ke disebut aku dulu tadi vicariously liable laban bawa federal court penolong kanan hal ewal murid principal ngau Ministry of Education sedak tu ianya wakil gomen Malaysia dalam konteks tu serta diberi tanggungjawab jadi wakil gomen Malaysia ke berjalan ke pangku pengawal dalam sekolah ke dibaruh kuasa gomen Malaysia jadi gomen Malaysia tu ke bisi kuasa to manage or oversee sidak defendant lumur 6 ngagai lumur 8 pihak mega kepada court sidak dependen nombor 6 dengan nombor 8 besi kuasa to manage mau oversee sidak lima iku defendant kenyerang ikuan jadi ketegal tu yang kengasuh semua defendant dalam kes tu ditemu bersalah lalu ngaunya semua sidak ya tanggungjawab mayar ganti rugi ngagai ikuan disebut federal court dalam jakur putih ya in the upshot. Therefore, all the defendants at the High Court and now the respondent before us are liable. Jadi, pengudah semua isu undang-undang yang tadi diperhati ke Federal Court yang ke pengujung ya, data bagian ke disebut damages atau ke pampas ke patut dibayar ngagai ikuan. Jadi, Federal Court setuju dengan mutus High Court yang bersenentang ganti rugi. Semua defendant mayar ganti rugi khas ngagai ikuan penyampau yang RM422,000. Ganti rugi teladan punya exemplary damages penyampau yang RM120,000. Jadi ganti rugi khas ianya ungkus ke dikena ikuan nya bisi riset ya penyampau RM4,634.20. Lalu pemutus Mahkamah Rayuan dibuai Federal Court lalu ngena pemutus dari High Court. Lalu Federal Court agak merik pemutus kos kepatut dibayar ngagai appellant senya ikuan dibayar sedak semua defendantnya tadi RM150,000. Nyalai bola peningah nyak nakak asal undang-undang kebisi dalam kes bully kuliah dikunci ke aku ngau kita bakal kelemah itu. Aku meri saya terima kasih ya laban kita udah bergulai dengan aku bawa program merancang tika itu lalu harap ke kita bertemu baru buat minggu terbukai terima kasih ya buat dulu.
1: Hai seberai.
2: WAIFM.
1: Ya baru ngam.
2: Kan?
1: WAIYFM.
3: Mulai kepingingan ngelagu-lagu 60-an, 70-an, ngelapan puluhan, seminar di YFM.

Selamat lemai begulai hingga waku Melati Badi bawa berita lemai YFM lemai hari 1 hari tu 21 Rebulan 9 2026 lalu ke Terubah tu Batang Berita. Projek flyover Jalai Medan Jaya Jalai Tun Osin On di Sadang Tembok bulan 7 tahun 2027. Sarawak ngerikut ke semak 440,000 ikut temuai dalam bulan 8. Mayu Hagi Orang Induk patut masuk dalam pengawal politik. Nyabatan berita lalu tu isi berita. Projek ngangkat ke pemanah Red Line Short Stretch buat Jalai Besai Pen Borneo Sarawak ke bungkus RM119 juta ditagak ketemuk dalam pun tahun 2028 yang nilai. Penerang Riupis Menteri Kerja Raya madah ke kontraktor dah ngambil palannya gau cara rasmi kena rimpat tu tadi kalai timpuh ke diberik kena berjalai ke projek tu ditetap ke 16 bulan. Upis Kerja Raya JKR Sarawak udah ngeluar ke surat setuju nerima ngai-ngai company DAL HCM Sendirian Berhad kena 18,008 tu kemarin. Projek kebulih 17.1 km pemanjainya dekat mungkul pengawak tinggangkat ke pemandah belakin bak 9 dur ianya dilacau Selangau Balingian kemena Sebiu Ngau di Tudan. Projek tu megat nyadi sebengkah hari inisiatif ke dikena perintah ngangkat ke pemanah Jalai tidak dipasuk ke dalam projek Jalai Besai Pen Borneo. Menteri Kerja Raya Datuk Seri Alexander Nantalinggi megat sama bisik temuai ngabas projeknya berkelawit di Tatau Bintulu. Projek ngagak flyover buat Jalai Medan Jaya, Jalai Tun Usin On di Bintulu kebungkus RM135 juta serta boleh 2.6 km pemanjai di Sadang dekat Tembok bulan 7 tahun 2027 toila. Menteri Kerja Raya Datuk Seri Alexander Nantalinggi madah ke projeknya dia tu udah 89.05% tembok. Skop projeknya mungkur pengawak tingadu ke Jalai, ngagak flyover 4 lorong 2 penuju serta pengawak ngangkat ke pemanah Jalai buat simpang Medan Jaya ngau simpang Taman Tinggi. Projeknya megak dekat majak dikematakan ngambil ke momentum projek endak ngetu serta boleh tembok nitih ke timpuh. Yang maksud ke Jakut tu udah yang ketemuai ngabas tabak projek tu di Bintulu. Sarawak ngerikut ke penatai 439,968 ikut temuai dalam bulan 8 tahun 2026. Retinya nambah 6.53% nanti dibanding ke 413,018 ikut ke datai dalam tempoh ke sebaka tahun sitik tu kemarin. Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif Ngau Seni Pemerintahan Sarawak, Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah, madah ke penatai bala temuai hari menua luar megak, bisa nambah ngagai 275,800 ikut, nanti dibanding ke 244,903 ikut ke datai dalam bulan 8 tahun 2025. Dalam tempoh antara bulan 1 ngagai bulan 8 tahun tu, pemayuh bala temuai terdatai rawun ke Sarawaknya lebih hari 3.16 juta ikut, retinya kusut 1.41%, nanti dibanding ke ngau 3.2 juta ikut ke datai dalam tempoh ke sebaka tahun sitik tu kemarin. Ia ngasai ke pemayuh bala temuai terdatainya dekat nambah belabuh hari tengah tahun nyentuk ke ujung tahun. Isu sebuah nasab megak tau benda ngerugak perambu bala temuai dari menua luar tajapan sektor dagang temuai seraya keberubat di Sadang Meruan Tegap. Yang maksud ke Jakut tu buat program malam apresiasi UPIS Museum Sarawak 2026 di Kuching. Pemayuh rinduk termasuk pengawal politik hendak patut ditatak nakak 30% saja. Menteri Pemansang Induk Ruang Bilik Ngau Komuniti Datuk Seri Nancy Shukri madah ke perkara ke bangsa tu tahu benar nyekat potensi orang induk buat bidangnya lalu pengawak tengah ambil mayu hagi orang induk masuk politik megak boleh merik dimensi baru buat pengawak niri ke menua. Nyala yang garap ke sawup hari orang induk buat pengawak politik boleh dikemujur ke buat pengawak berpilih menua Sarawak terdekat datai tu ilah.
Datuk Seri Nancy Mansud Gajah Kutuk buat pengawak nung lancar kewibawa Women Leadership Circle serta program Power and Present Image penglandiak ngau kuasa ketuai Rindu Malaysia di Kuching. Programnya di pasuk 50 ekor orang. Kita dia tu benar-benar ke berita lemai hari YFM. Workshop Media Sarawak 2026 dekat nyali ke Pelasar dikena nambah ke penemu gau penglandik Raban Media maya kenangkup pemansang teknologi peminta tiru AI. Sapit Menteri Baupis Premier Dato' Abdullah Saidol madah ke laban teknologi AI udah jampat benar mansang. Dia Raban Media patut mereti ke perkara kebegawal gau undang-undang hak tengkebang etika gau jalai guna teknologinya. Isu hak tengkebang megak patut diperhatikan lalu tu nyengkau isu ngempu ngau isu maya royalty ungkup konten tergagak ngenak teknologi AI. Berbak ngunya Raban Media megak sama dipinta berhati ke perkara sensitiviti lebuh ting natai ke berita. Kelebih lagi lebuh ting lansak kes kebekawa ngau mansa orang diri sebilik ngau penglantang orang mayu. Dato' Abdullah Saidol mansud ke Jakutuk buat workshop Media Sarawak 2026 di Kuching. Peminta ke Tekuyung Pasang Gau Ketam diriput ke majak nambah tajapan dua bangsa pemakainya udah majak kurang sekurang. Sapit Menteri Pengatur Negeri Pentadbiran Tanah Gau Rampak Menua Sarawak, Datuk Len Talib Saleh, madah katur nang semampai di Pialaika, dikena nentu kedua bangsa pemakainya tahu majak nambah. Rakyat tim majak nambah megak ngujung ke pemintanya sama majak nambah, tim ngujung ke stok barang pemakainya majak kurang. Dengar sekedar gaya belanja gau servis merik jaku lalau ke bekawul gau perkara teknikal, upis pengawak berikan megak dekat merik bantuk dengan orang terdekat nupik Tekuyung Pasang. Datuk Lian Talib mansud ke jaku tu buat pengawak nutup GP Belawai Siri 2 2026 di Belawai. Sikut lelaki rakyat Indonesia lalu berdau di

pembaikan Jentuk ke 5 km Arinduria ke di Pelabak Kelabu. Kandang Tasik Teluk Brunei tik bersambung ke Sarawak Sabah Brunei Gau Labuan tau benar diangkat ke nyadi palan nungatu lumbak ngau main baik Teluk Brunei. Sapit Menteri Pengangkut Datuk Hasbi Abibullah madah ke perkara tu megak boleh nyawup mengangkat ke pengawak lumbak ngau main baik kilah ke utara Sarawak. Perkara tu megak bisa dikerandaukan antara Perintah Besai ngau Perintah Sarawak Ba'awum Bilateral Malaysia Brunei dalam tahun sitik tu kemarin. Kawal kerjasama antara wilayah megak cukup guna, laban perkara tu bisik kawal ngau perkara pengurusan kandang tasik kebisik antara mendua. Dato' Asbi mansut ke Jakut tu bab pengawak nun nutup Pesta Limbang 2026 di Limbang. Dikenang ujung ke berita lemai tu batang berita di Baca Baru. Projek flyover Jalai Medan Jaya Jalai Tun Usin On di Sadang tembuk bulan 7 tahun 2027. Sarawak ngerikut ke semak 440,000 ikut temuai dalam bulan 8. Banyak lagi orang induk patut masuk pengawak politik. Nyadakan berita kita ke lemah itu peninggal. Beritanya tadi ditusun Azrina Sabri lalu disalin Jonathan Giri dari Bilik Berita RTM di Kuching. Salam Malaysia Madani.

Jalur Milang atau ke Mendiro Malaysia bisi 4 iti curok enyok curok biru, mirah, kuning gobura. Curok tu bisi mayerti bakal curok biru, ngayan ke penyerakup kita ibu menua Malaysia ngerja pengawak nak ngira ari semua raban bangsa. Curok mirah ngayan ke kita ibu menua Malaysia nak segi berani, ngebersedia napi penangguh tik dekat datai ngerugok menua kita.

0: Jorok borak, mandang ke ati kita rek Malaysia ti lurus serta tuci bersih ngangkat ke nama menua kita ngagai menua luar tau ke tikas antarabangsa. Curok ke penudai curok kuning, mandang ke simbol diraja ngau nunjuk ke raja-raja berperlembagaan ti berdaulat. Bok jalur gemilang tau ke bendera Malaysia tu megak, bisik mandang ke gambar bulan ngobintang. Gambar bulan ngobintang mai reti pengarap Islam, kenyeri pugu pengarap berpersekutuan negara. Nanti kita bisik berarti ke bintangnya pecah agai 14, nyok mandang ke serakup 13 bengkah negeri, ngau siti wilayah persekutuan. Bendera Malaysia tu megak, bisik mandang ke 14 suriak, tik mai reti 13 bengkah negeri ngau siti wilayah persekutuan ke berserakup bak kerajaan persekutuan.
1: Kami orang Melayu Sarawak.
2: Yoko tulun kadazan rusun.
3: Aku orang Iban. Nan norindu.
4: Akik cakenya.
3: Kok lo menanam.
1: Oku nyaa bidayo.
5: Ambo orang Kelate.
6: Wo si Huaren.
7: Nangira sapa ngau arini penatai kitai. Siti ari utai ke dikedeka mensia dalam diri. Ianya deka hidup segulai sejalai. Serta diau bergelumu. Nya alai, kena ngenatai ke perkara tu. Dia mensia mayu dekat bebenar hidup berakup lalu naka uliah ngai jauh dari pangah diri. Rindu tahu kena, dia deh mensia sanggup ngubah terimpu awak kesida uliah nelebak ke diri hidup bergolai ngau orang bukai. Kelebih lagi, bangsa tindak sama pemakai. Jaku ngau sida. Dan tajak pihak, mensia mayu megak bisik penanggul tahu ke pengurang yang empu ke ngujung ke orang belayak bermunsuh serta benci ke pangah diri kengujung ke perang tau nyadi. Penusah ke berketuk, ukai seminat nyadi antara menua ajak dan menggak nyadi dalam ruang bilik derimpu, bangsa serta kesama jalai pengarap. Bermunsuh, tau ke perang tu nyadi lebuh mensia nak alih bersabar agi. Andang agi, lebuh maya rundiang sida alih laban penyumbung, dingi ke diri serta ngira derimpu ajak. Nada guna kita bermunsuh, perang kebepun ari mensia ti ngai agi berakup dekat ngerusak reta tengkira. Ngancur ke utai ke digaga, putus ke kawal antara pupuraban bangsa. Dan utai ting asuh sinu agi, ianya mensia mayu dekat lenyau orang dikesayau sida. Bangsa ngau menua kita dekat lemi, lalu mudah alai menua-menua bukai, datai ngeruga menua tu. Arameh kita nan ke penyerakup, ti udah diasai ke kita ari dulu menya. Sayau ke menua, sayau ke bangsa. Kita sama sebaka, berserakup mai pemujur.
8: Bersantuk Ari YFM.
9: Kesekali tu YFM mai kita rawat ngagai bandar yang miri di utara menua Sarawak. Terbilang laban hasil minyak ditemu dalam jaman ke-18, miri diberi julu bandar yang minyak di menua Malaysia. Diwan bermacam pupuraban bangsa, hari genap gaya pendia ngojalai pengarap, miri megak jadi menua kedua pemaduk besai pemudah induk negeri Sarawak, ianya Bandar Raya Kuching. Kedayaan Iban, Melayu, Cina, Berawan, Melanau, Lun Bawang, Kayan, Kenyah, Kelabit serta megamayuh agi raban bangsa tibukai nya antara pupuraban bangsa tinguan menua miri. Dalam tahun 1989, penemu tidakkan beri gelar bandar raya ngagai menua miri di Pansut ke. Penemu tu narit hati perintah menua Sarawak. Lalu berduduk harinya, perintah menua Sarawak megau dan ngatur sebengkah forum ngau kimpin dikena ngulih ke buah runding rakyat menua mirimpu pasal langur penemu tu. Berkat gempung serta megak sukung hari pemesai ngau bala rakyat, miri diberi status bandar raya kena 20 hari bulan 5 tahun 2005. Dia tu pengerami dikena ngelai miri ternyadi bandar raya di intu nintiang tahun. Lalu mayu macam pengerami diatur bakal pekit ngintik batasi, pekit main futsal, pekit pelagu, pangau pemerindang serta mayu lagi pengerami tibukai. Hari sukut dagang temuai, menua miri siti arindur di manah ungkua bala temuai. Mayu macam dur tindak ngelebuati bala tidatai sekali ke dekat bebeli barang tau ke semina dekat nemuai.
4: gaya penghidup di bandaraya tu di casual, di sempulang palan komersial di modern, standarit artis tidak tidak kamli tanda pengingat penemuai, bisi megap jual, ke barang asia pengadik jari, kedibai pulai. Ungkup temuai di rindu kerampak menua asal, serta megap jauh hari pemansang negeri, Taman Negara Gunung Mulu, Taman Negara Nia, Lugan Bunun, serta megap Taman Negara Lambir, nya antara palan di tau ditapat ke. Kelimpah hari tai tumbuh serta megap jilusiga, Taman Negara di Mirito, megak gembuan antara gua asal ti keterubah di dunia, kenusui, cerita lama, pasal penatai mensia, bak kandang menua, ada ke Asia Tenggara. Grand Oil Lady, tau ke telaga minyak ti keterubah ya digagak menyak di menua miri, dalam pun tahun 1900. Bepalan bandur ti dikumai Canada Hill, telaga minyak tu di pelabak udah luar ke lebih hari 660 ribu ton minyak, sedau ya ti padu dikenal dalam tahun 1972. Dia tu, palan tu dikuasa UPS Museum Menua Sarawak, lalu dikarap ke terus nampuang cerita lama penumbuh menua miri, agai icit wit kita hilang. Mayuh palan bukai, ketau ditapat ke di menua miri. Pesan tu, Ari Radio Malaysia Sarawak, YFM.
6: YFM, segulai sejalan.
10: YFM, segulai sejalan.

Ya, lagu ke di baik wat rock ke malam tu peninggal kau lagu kaban sampai ya mati. Jadi udah tu lagi terus mendiang ke tanto program Leman Budaya Iban. Jadi sebelumnya tu siti lagu ke di baik lintah merenang kita bak sada lemai-lemai tu lemai hari 1 hari tu 21 2009 2026 lagu sebana ke nasib diri.

Ulih munuah, tang ulih diseliah ke. Enti bisik pada ukui tau kemayau bas belah jalai, tau ngelari kediri. Kelebih lagi, enti jelunya pendiau ya baka tina ada orang ngempu. Enti udah diketup ukui tau kemayau, basu abi ketupnya, ngena air, payep serta sabun habis nadai 15 minit. Lalu nganjung diri berubat ngage klinik.

0: Ya, jadi yang beri sama malam ngagai ya, semua bala peninggal kita ke malam tu. Jadi kita bertemu baru ba, program Leman Budaya Iban. Jadi bakal selama temui ke di kangau ke kami ba, program Leman Budaya Iban kita nadai bukai ianya pengajar Jim Wentawai. Jadi beri selamat bertemu baru. Nama berita ke malam tu pengajar.
1: Selamat bertemu baru dengan Noana DJ. Selamat bertemu baru muka ngagai bala peningat tu ada luar dien yang aku sidak kerindu ke program tu. Nah, dah bersedia dia mendiang ke radio. Jadi berita dari empu tu kurs mengat geraim ada di sanggung utara kebak oleh datang itu lemah itu.
0: Ya, banyak banyak punya pengajaran eh laban penggerai itu disebut kita yang tadi sigi jerki ke diniat semua kita laban nanti kita yang tadi gerai sudah tentu semua pengawak ke di kerja kita pan mujur magang tapi ya jadi nama gini perkara ke dekat di perkongsi kenuan ba Leman Budaya Iban laban minggu jen kedulu ke hari itu sudah habis utai ke dikenang tuan eh riresnya pun dah puas jadi untuk ngepun ke baru engkau topik ke baru jadi keminggu untuk nama bagi topik ke dekat di bantai kenuhan.
1: Terima kasih DJ lalu lebih pasang ngagai bala peningat semua dalam program ke dulu hari itu kemarin utai kerenang kita nyalai amat tengenang utai di di menua sepiak nyin
0: au
1: mayanya kemarin aku mai balas bala peninga segau-segau menua sebayan berarti kau tak kena di dunia tidur semangat kita nanti kita sudah meninggal ke dunia atau ilahnya nyak pengawak kita nyak kemarin jadi jalan itu di tengah kita kemarin yang nyak duite siti aku mai kita berarti kau tak kena di tengah cerita tidak tusi tidak kenang bala kasabak udahnya kelimparnya aku moga mai bala peninga berarti kota kenyadi untuk kita berarti kota kenyadi di sebayan di tengah cerita di kenang bak leka di mengajalung jadi dalam program Leman Budaya Iban ke sekali itu balap ninga jangka aku kita menang melabuh menang utai bukai kak jadi perkara terkat kenang aku sekali itu ianya pasal pasal tara tau ke lelaki Yakub kena kena kemer tu suah bala orang keman saya nyebutnya Tuhan pencipta meko sida pasalan tu jadi orang putih nyebutnya spirit Iban nyebutnya semangat bisi mega orang nyebutnya roh ngau bunsu bunsu tai bunsu bunsu tai dalam penghidup kita lalu bisi orang nyebutnya deities bisi orang nyebutnya dewa jadi nyak teka dia kenang kita kak lebihnya nak kak berarti kena berkene kena bisi kawal ngau penghidup ketiban
0: budaya kita jadi buat aku tu pengajar perkara tu perkara kebaruan tak buat kumpu alaban perkara tu ke jarang dikenang kita ngau dalam dari pengajar tersebut pihak ajak asuah ke kita jadi dia pelabak ke aku bala peninggal pan tentu megak dekat nemu nama kebuah nuan milih topik tu dikenang ngisik program kita lemah tu
1: Berkata punya DJ dah jadi berkawal ngau topik kerkenang kita ya sari tau ya hanya kebuah aku milih topik tau aku harap kebala peninga berarti ngau dah lama ngau nyak lah awak kena mulih nitiah ke pejalai kenang tu atau lagi kebuah aku milih topik tu laban aku ngasai ke dia tu dah nyuka masuk udah ujung bulan ke masuk bulan 4 lalu kita nyuman sang semak sesemak ngaji musim gawai jadi maya musim gawai tentu mayu hamat orang kedekak mantai kepiring lebih lagi bala tua ke lagi angkun ke perkara nama pengarap lama pengarap asal kini lalu tu, tentu mah tuju sidak ngayan kepiriangnya tadi dikenak sidak nyembah petara sidak minta tua minta limpah hari petara jadi maya kemirian tadi semengkah hari pengawak ti suah amat de kerjanya, pengawak baka ngujung ya, ngujung ke pengawak miring enya babiau. Ngau besampai. Jadi berujung pengawak sidak miring sidak lalu babiau dah temu biau baru piring tahu diadu ke tahu disimpan deh. Kelimparnya ke lempar itu samping tadi bisa muka orang maya pegawai atau bisa dari kegawai besar lebih agi nyerumak maya gawai daya gawai kebesai kuakunya maka bisa orang agi makai pengharap asal tidak ya maka diri ke panduang tidak ya lalu lebuah tidak diri ke panduang tidak ngasal mamba mengap mengap lah ngambil petara ngabang jadi lebuh sidak ke mengapnya tadi dalam leka pengap leka sampai nyat tadi selalu ya suah benda kita ninga orang ke mengap orang ke besampi nyebut nama orang ke nyelai-nyelai jadi kok sidak ya nyat nama taraki taraini taraki taraini ke dekangau ke sidak macam-macam bunsu tai bisi kena sebut macam-macam nama antu bisik disebut tidak leka sampai leka biau leka pengap kelimpari bak leka pengap leka main bukai tiale kita suah megak nemu orang nyebut nama petara nama orang ke bisik kuasa tanda de peda dalam penghidup kita ianya baka dalam leka pelian manang dalam lekan sera leka kana leka sugi nya dia tiada kita suah nar kuninga orang nyebut nama petara. Lalu setiap lagi kebuah besar aku milih topik tu leben aku masa itu sudah nyoka lebih 40 tusun sudah kita berjakut ke tadi. Tiap itik utai terbaca depan si aku selalu mansa pun penatai mayuh macam budaya ketiban budaya kuakunya jalan pendiau kita baik ke kita bumai baik ke kita ngayau baik ke kita giga semua pun notanya tadi tak berpun dari ajar petara jadi orang putih nyebutnya kok sidak leka jakut terkena sidak ya based on celestial model kok sidak artinya berpun dari nuna utai kenyadi dalam dunia petara. Jadi nyak kebuah ku milih topik tu kenang isi program tu almai tu.
0: Nyak kebuah topiknya dibantai ke lemai tu dia pengajar. Jadi nuan nyebut berkawan kau petara tu. Jadi lebuh kita ke berkenang ke pasal petara tu. Suah kita ninggal atau kengayit ke perkaranya tadi pengajar kau pengarap. Jadi berkeni buat penemu nuan berkawan kau perkara tu dia pengajar.
1: Bisi pengamat penemu nuan utai kedinga utai ke kala ada orang tua di dengan nuan berkenang ke pasal nama nyebut nama petara tentu udah kayat ke sida ngau pengarap, lebih ke pengarap pasal ini kita emeh jadi rampak perkara atau kita udah kenang ya berkawal ngau petara atau cukup luas cukup mayuh sangkung lebih nama petara, nama bunsu tak cukup menyuah dalam budaya ban. Tang dalam program tau bala peninga, aku harap ke kita berarti ke cala jalai aku nya ngerapat perkara tau lah. Aku milih namanya tadi mai bala peninga berarti ke perkara tau hari sukut nanti ngenak jaku baru hari sukut akademik tau ka hari sukut pelajar tau ka kumbai aku hari sukut budaya berarti utai teku aku nya tadi ukai aku masuk ke tau lalu mai orang nitiah ke penemu aku harap ke petaraki dari nak kenyanya tino narap kenya untung lah serang
0: bupangai dirimpu
1: aku semina nerang semina nyebut lalu nanti kita harap ke semua utenya petaranya segi nolong kita meh acara aku berarti ke perkara tau. Laban aku semampai ingat bak tiap-tiap itik program tau, aku semampai ingat ketuju asal program tu sebab ianya ya berperindang sambil nguliah ke penemu asal Iban. Jadi penemu asal Iban tu di dalam English ku masih dah ya Iban indigenous knowledge kenau.
0: Oh.
1: Jadi hanya menggaya teke kak dikenal tua lagi dah.
0: Iya, jadi nanti bakal kita gemerauk tu pengajar aku tu tak seminat ke ngemudi ke Nuan tu pengajar ni. Nyalai aku terus nyerah ngagai Nuan terus ke penerang Nuan pengajar ni.
1: Oh, terima kasih DJ. Pala peningan semua. Lebih berkenan ke perkara tu. Tentu meh aku nak seminat manzut ke penemu diri ajak deh. Lalu tang belalau kamai wah macam kerban ngau dokumen kora kara ti udah kalah ditulis ora bukai dulu are kelia kenyawari kelia deh penerang ke kalah udah diberi bala pamansi maka suah maga ndak tentu banget sebaka bergantung bepangai ba orang ketua kemada kesida tudah kemansia tudah ke tadinya ke depadah korang lalu nyak metulih tudah nyalai nyau beratus-ratus tahun ke udah nya tadi bisi pemansik baru bisi tetemu ke penerang baru contohlah nya kebuah kadang-kadang jalan nyebut nama utai nama petara nama menua meganda tentu bangas baka baka bekenya mega lebih disebut dalam maya macam leka main ndak agak sebab ndak agak tentu sebaka dak ngau kebak dikenang bak tusut tuai tang baku karanya karang met lah segi gak baka dah ambil kemana contoh lah leka Jakob petara dia tau nyo lebat lagi sebuah lagi kita nyebut leka Jakob petara tang dalam tahun 1922 kali ya pemansik siku madah kalau ke Yakut dikenak mainnya betara aku sedar jadi pansik sedar ya J.N. Richard ngau orang ke sedar pada Gomez kali ya dalam lagi nyu mansik pasal asal Yakutnya hari Yakut Sanskrit sekedar main macam Yakut Sanskrit kada da jaku tuai lah jaku kuat tuai mensia dalam dunia orang ke dulu lagi manzang ariban asal kedak jakunya nyoka semak-semak sebakang jaku ari kumai jaku Sanskrit kelihat di korang lebih kenyak meh tapi kekar kenang kita tahu lagi
0: jadi nanti kita mendak deh berkawan berkawan ngerti leka jako ke dia sebut kita yang tarik petara antu pihak megang bunsu tai bakal ke dia terang ke tuan buat pun tarik dia pengajar jadi dia pelabak kaku bala peninggapan tentu mega ada kan nemu reti leka jako nemu sudah datang ke utai ke sili agi kini ya ke terang agi ngarap ke tuan ulih terang kenyak pengajar.
1: Okey, bala peninga nitih ke penerang ti kala ada baca aku. Nitih ke penemur Father Gomez kelia. Jadi ku ya Father Gomez risiko ari temuannya rebutih ke ngeramai ke pengarap Anglican di St. Luke lah. Lalu ya nulis buk bisa nulis buk pasal petara Iban. Jadi ku ya petara kenok ku pada Gomez tu tadi. Ianya nama aku kita kuasa aku ya kuasa ke semampai merik pemadas semampai berarti ke pemadas lalu nanah ke pengurus serta merik pengerai pengelantang penyamai hidup ngagai mensia nyalai lebih maya nanti utai nanya orang carut tu suat nak tentu temu bagi siapa ke patut patah kesalah siapa ke patut dia break menang menang jadi orang tuai ke lia tadi bisa ngatur pengawak tiri kumai tengah lama air sidak ya macam-macam cara lah tau ke berceluk betul me kena sidak yang nguji jadi sebenarnya dia sampai ke dulu petara segi nanah ya ke orang ke
0: betul
1: ngeriang ke pengamat utai betul. Kak ke airnya tengan kura. Norea nyepuh ke lengan nyepuh ke jari diri nyengkau batu buat burit periwak. Nak meyalukus Penyak ke ya? Penyak korte ya, laban mayu saksi ke udah kalah daripada ya.
0: Udah kalah nyadi.
1: Udah kalah nyadi. Ya bekenya mega orang ke bambu ke pun buah, induk ke nama yang bersangka ke siapa ke apa ya nak cik. Orang ti orang yang ngandung nak temu bagi siapa orang kempu atau diambo utek bekenya dah. Nyadi dia tenung tahu ke dia tentu kenangah cara munyi kaku tadi bisiknya kalaknya tengah lamai kalaknya berceluk betong ya. Jadi nyak tadi petara jadi antu tu leke jaku antu tu bisik dua tip pengame sitiknya antu badas nyak ya ke selalu nolong kita meri kita pengaruh meri nyumpah kita ngasa kita hidup nyamai ngasa kita boleh utai lalu sebengkahnya dikumai iban antu jai jadi antu jai tu pengawak ya nade pengawak bukai tang sikit semampai ngiga jalai ngemedis ngerusak tau ke munu
0: mai penusah ya.
1: Jadi menang ke bunsu tai bala peninga ya bunsu antu tau ke bunsu mayu macam utai ke nyak kada sebut kita bunso tanya bunso macam macam utai ke guna mesia bisik sidaknya badai lalu bisik megak tit jahit ke dia aku tengah ambil hari bob ketulis orang dah dalam budaya Iban semua utai ke bisik bunso ke diri nyalain dalam budaya Iban lagi kita perhati ke contoh lah bisik bunso ke diri Siti erti leka jakub bunsunya pengulu bala bakal ambil kemana abak bunsu antu bunsu petara ambil kemana pengulu lah ketuai tau ke kepala jadi bunsu utai suah nemu malik diri baka ambil kemana jelu malik dan pun ngagam mensia udahnya nemu ke malik dan pun jadi jelu baru. Jadi perkara tapi kita suah mah ada temu bak sera bak cerita dah. Lama aku semayu dua titik itu sera kak kada tulis di dia aku bisik mansa tak nyalai begini. Mula-mula bakal mensia tang nanti kita nak bersetuju ke penemu yang laban penemu yang
0: malik ada,
1: dia yang malik jadi jelo baru bakal kenulia bisik dia cerita sera lumbung karubsi. Dak ya sekumbang lumbung berjalan dengan babas itu tadi bisa terpedak ke rumah orang lalu dia bisa orang ke dia dalam rumah ngasuh ini ke hidup darah tang ya leban ke begawut berjalan madah kerimpun dah boleh aku nike ya leban pengawak aku tu begawut berjalan aku tu gip nyala panjai jadi nak lama udahnya malik ya kata pedak unyu balik rumah nade rumah gay pucuk kayu pedak ya. Jadi utai ke pedak ya tadi bak utai hidup ke semina utai hidup pedak ya dia besi ya medak peliau jelu peliau sekut di pucuk kayu nya.
0: Itu
1: tadi contoh lah contoh utai ke nama bunsu utai ke nemu berbalik kena kuaku tadi lah. Jadi dalam sampi mio piring mek kemandian kita suah mak dengar orang ke sampi menyebut bunso-bunso pihak utai ke kedang agak piring ambil kemandian bakal bisik kemudian jadi piring untuk kena nyambut penatai petara jadi di tahu dekat bunso tu nyukap bakal mensia nolong kita mensia nyambut penatai petara dan kangau kita ngaga gawai ngaga gawai jadi ambil contoh kumang darah simut ya bunso asik pulut liut berlembak ruas lumpang kumang darah dua ya bunso sirih bertumbuk takang kumang darah demit bunso klayet ulu nyuluk diunggit dan nintang kumang darah simpuk bunso kapuk kerubung kerang ngau kebakai contoh sebab kita dengar orang kepesambi bunyinya dah nyak leke abapun nari leke jaku bunso teko aku tanda lah dalam bob serbarti Yaku Iban kada keluarkan tujuh foundation bak lambal 877 bala peningal ya leka Yaku Pesara bisik duite dia terang ke dia dua bidang kena aku nyebutnya bidang lah banti tiap itiknya tadi bisik erti berbidang apa yang dia ada dan ya kena nombor satu dia terang ke petaranya nyak baka kita kemarin tu kena nyebut Allah Ta'ala lah Tuhan lah ya tunggal, ya diau bak menua serga, lalu ya pemaduk besai kuasa, pemaduk sirup, pemaduk nemu, pemaduk penyayau. Jadi ya megak ngeriang ke pengelurus, ngeriang ke penemu kebetul. Nyale nyak kaya ya, lalu ya ngagak nyaga semua utai dalam dunia tu. Semua utai nyadi berpun hari petara aku kita.
0: Iya, yeah. Awak.
1: Nyadi erti leki aku petara kedua dia tu. Mayuh macam bunso antu baka ke sebut aku tadi. Bunso utai ke semar balai ban. Ya dia bergulai ngok kita tang nak peda. Kebuah iban nyemah sida, leban iban percaya ke sida nemu merik kuasa badas, ting ujung ke penghidup kita tau senang, lantang, gerai nyamai. Siku hari petara ke besai benda kuasa nya bernama Biku Bunsu Petara Pantaninan Jedia tau ka Raja Entala nyade tu ke disebut ba bu serba reti je ku iban tadi lah. Aku menganggap mesti mansek ba bu bukai mesti gam ada ba ba bu sangla burung ke tulis bendik sandian mesti ba kenang pasal pemesai leke jaku entalanya tadi lah.
0: Jadi nanti kita namanya suah ninga orang ke bersebut kata dia pengajar madah ke petara ke disembah kita iban dari keliak tu deh dia bawa mayu bengkia menua aku sedak ya deh ulih nuan beri penerang pasal perkaranya dia pengajar.
1: Penemu ke kalak dengan nuanya mega nang bisik pengamat dah di jalan nyak kenyawa hari keliak menyak nitih ke orang kemansiak pasal pendiau iban tadi segi sebagai hari cara iban merti ke dunia sida leban bak penemu iban ke nyalai petara tu baka kita ku sida semina ia kelebih hari kita leban sida bisik kuasa bisik kuasa ti jauh lebih hari kita lalu leh nulung kita nya aja ke penyelai ya tang peniau perangai sida nyakur lebih maka kita dalam budaya iban bisi orang madah ke petara ke udu terbilang bisi tujuh ikut nyadi tu bekat terang ku ba bob serba artinya tadi lalu bob sangla burung mega bisi mengenangnya ba raja durung ba bob terkumai raja durung mega bisi mengenangnya ba bob terkumai dasi daya yang ada reza sebonyo kadung ditusun AJ and Richard mega bisik menang perkara tekor lebih sama jadi bisik tujuh ya aku tu nyebut dia dia tahu dunia hari ini bisik berpeluang kita ngeremaik ya dia langit tahu sengela burung ini andan menyaya selempanai gila gundi anda marah sepulang gana yang di tau pada aku bab serba arti tau apa daun 8 77 lah jadi berkawal ngau petara dalam tahun 1922 kelia bisik siku pemansik udah kalak mansik pasal pengarap lama iban ngada tahun 1952 lama dah tahun 1922 ia ngenang pasal religious rights and customs of the Iban or Dayak of Sarawak ya. Hasil pansi ayahnya udah kalah dicelak bak menua Austria Australia ya Austria ngenak nama International Review of Ethnology and Linguistics hanya pasal hal pasal pendiaunya tu dia ambil aku hari buat si daya and the races bak daun 175 kebah ku nyebut nor ku boleh penemu tu leban orang aku pelabak ke orang kemendiang ketua dia tu berjaku dia tu tadi ma sekedak sedak apa inai ke nanti anak nak sempat apa inai sedak tentu bisik mendiang ke perkara tu lebih lagi sedak tengah ambil kertas jaku iban berperingkat SPM kita ngambil jaku iban bak college bak opsi ya bak bak pusat pematih pemaik pengajar ya ni nanti sedak kan nemu ngau lebih ya angka sedak ya tau medak dini no boleh penerangnya lah jadi ni ke penemu pemansik tau petara bisik laki bisik mega indo ia mega bisik kuasa tiap berbeda-beda ngau pengendiri jadi kena kok ya. Nama hantu kena sebut, aku terkenang tak tersebut dalam tahun 1922 kali ya. Bedau perang dunia kedua kali ya. Bedau datang Jepun.
0: Oh.
1: Betara ke laki ku ya, betara. Betara bisi dua ikut sikuk nguasa utai di langit, lalu sikuk nguasa utai di atas bumi, data tanah. Jadi, kelimparnya derintai ke ya, nama petara mayanya keliak ke, ya bertanya berorang mah. Ya kebisik nama sempeta, sempanai, sempetua. Jadi, bak pansi-pansi ke dudu-dudu agak harinya sepanai, sempetua, sempeta, ya tadi. Siku orang tajak petik nama ya tiga.
0: Siku orang-orang kesama ya?
1: Siku orang kesama.
0: Oh, oh.
1: Tajak pen mayanya ya nanya orang ada sempeta ngagak sempanai ngulai sempetua ngambuah. Udahnya baru petara ngelala ya lo ngagak kaya nama Iban. Bansa ya Iban. Kelembarnya dalam rintai ya mega petaranya siknya pulagana tu siko ada petara ke derintai ke dalam namanya pulagana ngoraja suwa. Jadi tu kuno ku ya antu tek nguas bisik kuasa besar ma atas pak tanah. Jadi nanti kita deka bumai kita mesti minta menarik petara tu. Nyak baru ya kak ngaso kita boleh padi. Jadi cara kita minta tanah nur bumai hari petara tu ianya sebedau nebas babas senur kita kak bumai kita dulu ngerja pengawak miring tidak kumai manggul batananya tanah kena kita minta jadi kenang tu muka bisik kenang pak pak bu kerja duruang bisik kenang pak bu sengalang buruang kita keminta tau ke penerang ti madah ke pulgana tu besai mekuasa pak
0: tanah
1: tanah. Aku terus cerita itu dulu. Aku. Alaman tu ditulis pada tahun 1922 kali ya. Siku dari petara tak dikenang kuya kuya kedep Iban percaya kebisik petara ke bernama Sergene. Jadi Sergene tu kuya nya petara tak ngaga air lalu magi air tu ngaga mayuh sungai. Bam nua kita. Udahnya kelembarnya bisik siku petara tak kumai kuang kapuang. Jadi kuang kapuang tu petara tin ngagak buah ngaso kayu buah. Tang petara aku kapuan tu semina nemu ngaso kayu buah nanti musim tibisi musim kemarau. Tidak ada kemarau, nak nemu ngagak buah. Bisa pengurang gitu dah kuang kapuan. Jadi kelimparnya rinta ada rintai kia nama bala bala Iban tu dah baliknya dia antau lah yang gak aku jadi petara. Tanya balai ban ke dia bawa menua panguli bawa beka keliang laja bungenui yang punga apai karung besi pau kumpang pali rendah balu gawa puntang medang sulung layang tutung rengan pandak segata sanggul labung pinang ipung ngelai ngelayan ngau mayu hage kebukai tato kerintai kesebut aku tau ya kada tulis ya dia. Jadi sidak tau antu badas lalu tau nulung kita mensia ya lebih ke nulung Iban ngasa boleh padi ngasa kita nya berani penghidup kita likun ti kita ngayau kita nak mudah alah laban munsuah ya. Jadi itu dah kelian tu tadi nya tuai rumah tau ke penguluran di Patapangau lalu tutu untuk jadi itu rumah orang di Geluang. Jadi hanya gaya tak jadi lah kena tahu tahu debrit dalam lagi buat tentang perkara itu di hari ini kan? Kelimparnya bisa dikenang ya segala buruang jadi malam buruang untuk kuyap saya kuasa menjaga utai kenyadi ninjau pendiau kita hari langit lalu ya tu ngemuan pengaruh aku bisa ngenang udah lama gitu tentang segala buruan jadi tu nitih kesebut ya ada tiga tiga ayat aja lah udahnya tu balas ada antu ke nak berapa buna ke di intu buna ke tu nuak bawa kenang ano tu sitiknya antu abu sitiknya sikuknya antu grasi papa antu buyu antu buau nyada antu belabondila antu belang pinggang, antu papas, antu galau perawan, sidak tau ku ya, nyak semuanya.
0: Antu jahit.
1: Antu jahit. Itu jahit lah. Tang kadang-kadang bisik kamu ya tu dahnya. Pada lebih nanti kita nak takut ke alo berkat ngelaban ya kadang. Nanti kita bisik tamik ke tayari tubuh ya. Baik ke garik ya, buah ya. Kini tahu ke pengaruh kita ya. Kita lalu sumpah ya. Mujur di dalam hidup. Kenyak ke penyelayan tu tu.
0: Out ni.
1: Jadi antu ke indau ke de kenang paman saya tahu ya nyaku ya pantan ini andan nilai dar kenang bak panse orang kedodi bisa mengat nyebut tahu pantan ini andan lalu dia di langit ya berkuasa ninyau penghidup iban dari langit jadi sampai ke sari tu ini andan tu tadi pun lagi mata ke kita leban dalam lekap ngap kada mayu kada baca aku madah ke ini andan tu berarti ke pengurus kita hidup ngerja pengawak bumai bertahun lalu kita nak tahu ngerja nak tak sekumbang ngerja pengawak bumai bertahun macam di mali kita nak tahu dah
0: nak tahu dah
1: contoh lah bakal jadi mali ke tahu ke pengawak orang kena betul
0: mulai sejalan
1: tak kita tahu ngundik menua nanti ni andan tu mendak utai kita mensian tadi limpang hari penghidup ya lu ngelepah ke malah sedap babi sedap manuk ke kurung ya kenau nyak nyadi pangau nyadi ciat pipit
0: ke
1: rusak te tanam kita nyak ke kuasa ni andan di tanah di tu kuasa urak petara ti bisa kuasanya biku indu antu jadi ya tu bisa kuasa enggak lalu ya tu tadi berkuasa ngemata kutai kenyadi atas bumi atau atas tanah nah. Jadi dalam air tu petara tibesai mekuasainya menik bental batu menti darah bunsu jadi ya tu tuan tu tibesai mekuasa dalam air namanya ya dia dalam menua ya dunia ya dalam mata ke dunia dalam air lah hanya pengawak petara tau dah. Jadi sekut ke petara induknya darah ramai guruda darah ramai guruda lalu laki ya kumai bernama langgangan tau bisa kena pansak tua apa kenang ke dulu
0: ke sebetul tau
1: bisa orang nyebut dia kumai kelihatan kumang sebayan lalu ya tau tua induk dia menua sebayan dia jadi sikut ke enyak kumang jadi kumang tau bini keliang di menu, lalu dia di menua pengelibau ya kebenar asal ya nya ari keluang menyade tu tuang kebenar
0: kumang tau
1: kumang tang laki ke pengelibau nguai ke keliang lalu jadi tua induk di menua pengelibau ya ya ke bini pengu tua rumah orang madup saya kuasa ada pengelibau jadi kelimparnya balas ya menyade ya beka lul ku ya ku orang tau menyade bisi orang madah kenya nak petunggal ke sidat tau beka lulung endabang mendawang singar puyu sidat tau dah jadi sidat tau ngemuan perangai madah selalu nulung indo bak pengawak nakar ngegar betenuan ngembun pengawak sidat ya. Nama kenya kita bisi Indo antu terutama telanjang jadi tu Indo dalam babah dia bunsu jelo bunsu kijang kijang ke dia temui ban jadi telanjang lalu ya tahu mana tahu jahit lah selalu ya telanjang tu nanti kalau aku dengar ya jahit nge orang tang ti ya mai orang limpang ya mai orang tersat lebih orang nitiah ke ya badai megama jadi nanti lelaki lalu nitiah ke ya tersat kita udahnya tang ya mega nemu mai kita pulai
0: ngigak jalan aja baru
1: nganjuang kita pulai
0: ngendang ke telanjang tu nama ya tau disebut kita yang tadi katiko kita nya orang tu rindu nitiah ke ya ketegal pemandah gamal ya
1: manjak gamal ya lalu selalu orang bertemu ke telanjang tu tadi lebih maya ya mandi bak ai wong de kampung puan din selalu terpedak ya
0: lalu de titih kurang titih
1: kurang lah
0: ya ke ngujung kita saat
1: kita itu ngal berjalan sebab babah kan nah dia tentu kadang-kadang kan gigak kapan ke ngeyok pangan ma kita. Jadinya ketitih kita sampai ke kita tahu ngujuang ke kita saat. Jadi hantu kejai indo tu sitinya ke pengaduk dek takut ke bala laki nya kok liar. Jadi itu dah ya tu nak ngecau indo tang selalu ke ngecau laki.
0: Oh.
1: Si tai ke pengaduk dek tengok ke nya lango gai ke no ko kapan ku.
0: Oh.
1: Nya mengat ingin ke ya kok liar tu.
0: Tai yan tu ayan ngapa ke yan apa aja? Ayan
1: ngapa? Jadi maya mak maya nama hantu tu nama dia tersebut tadi tahu daripada ba ba si daya and another races of Borneo ba daun 175 tahu ke peda pa Iban Norwegian ditulis Eric Jensen ambisip enggak dia jadi jadi jam ke data ku ka medak bisik kendak orang
0: betul bisik. Oh, jadi lagi belalak mendiang ke penerang pasal petara antu biar mereka engkau bunsu tay ke deterang keduanya tadi pengajar Arab ke nuan kita ampu orang penerangnya dudi hari lah ya ke nanti lagi kini bakal kita minta nanti kita ninggal ke utai ke dia sebuat nuan tadi ni maka antu kok liar utai kena mana nya tadi ni ya ni mai yang utainya tau pansuut ni mai yang utainya tau ayan ne
1: utai kerja selalu ya bakal ti bakal kok liar tadi antu kok liar. Nanti kita berjalan dalam babas lebih lagi bala lelaki. Nak tahu sekali-kali kita ingat tadi namanya
0: salah,
1: salah jaku tahu ke sumbuang jaku tahu ke dinya lah anak kelalu memunyi dia orang babas. Laban bekan tu kulir itu tadi ia tahu ayan dalam dua itu cara.
0: Oh.
1: Satu

0: Oh, au au. Kalak kuningan
1: yang ngajak. Laban, laban. Kita muji ya, arti kita rindu ke ya lah. Nyali ya lo ngegak kita.
0: Au. Di kacau ya orangnya. Nah,
1: kita nemu ya, temu kak munuh kita. Tanti kita mantah ya, segi. Degagai lo lo kat bunuh lah. Tanti kita muji ya. Ya, bisa kalau aku dengar cerita orang tadi. Lalu ngau ya jadi dalam cerita.
0: Oh, bisa
1: ya. Yang udah ya bu, udah beranak siko ya lesap baru pulai ngegai biasa suahnya dalam serau tak nyalai.
0: Oh, bisa gak bekerjaan eh. Lebatnya si te eri utai ke dikenak yang uji kita lebuh kita ke berkampung. Jadi nanti kita berarti ke utai ke patut dikerja kita. Mungkin kau tuan penuan tadi pengajar deh. Apa dini dini nurpan tuan nata untuk mayu jaku ke. Bagi utai ke babas deh.
1: Bagi nanti menuanya latu ke kita. Nanti latu. Ah. Jadi aku lagi nanti tuanya lagi bisa ruang dari tua kenang kenyak aku kak mai bala peninggal tadi nambah ke penerang pak sentang satu pasal bunso.
0: Oh.
1: Contoh lah, contoh tay lah.
0: Oh.
1: Nada beda bisa bala beda sempat tu dah yang kau. Jadi bau jauh sekali beda ya. Jadi bunso utai tadi tua udah ngenang pasal bunso namanya sekedak bunso piring lah.
0: Oh.
1: Bunso perengkat yang kena agak piring. Tang pak ba leka pengap leka timang mayu moga disebut bunso-bunso utai. Tadi itu aku seminang ambil ke contoh dalam leka timang gawai kelingkang lah. Timang gawai kelingkang lebuh maya namanya Sengala Buruang tadi udah nikah rumah kita lalu mai ingin nangak tau kantu pala tau ke gig balang tau ke nama sudah gig mudan datai berdatai baru rumah orang tebegawain tadi desua ke ngajai orang kinduk penyambut
0: untuk pala
1: untuk palanya tadi. Dia begau bala sedek ke laki madah kapu badah makam untuk tu ya. Untuk terbaik Sengala Buruang Abang ngusung kita ya pemerik atau badah makam. Jadi mendak orang begau datai siku manang nam manangnya nama manang Pak Wa. Igung mana Pak Genai Burai tak berburai tengah. Jadi datai kia madah kia mendak orang begau begau mungkin tu dah mana detek ya benda ya tadi pun ni untuk kepada kita namanya monuan yang gerisi yang pakai kursi yang ala tunu kuya agak kuya mantah yang tadi jadi namanya agak bergenggerjang baka mengkang jebalut rau macam-macam detek cara leka pengap jadi dengannya tadi anak dia antuk palak tadi ya ke lu malik baka 6 mit ringan lu nyabak nyabak tadi medak yang nyabak makanya Sengala Buruang lalu ngasuh sidak kini induk tadi merindang yang ngeniau ke ya lalu bak genteran dekat ima dekumai nguak nguak antuk palak ngambil ke ya nyak tadi rindang sampai kesidaknya nemu nama kebuaya ringan berjuang lagi eh. Jadi bala bunso hantu tebisik ngau nguaknya tadi inya bunso kamut jadi bunso kamut tu bernama Kumang Darai Suwet bunso kamut putut tekalong akang jadi kamut tu tegaga ada kulit tekalong dijahit orang ke ngayau keliau kenya bisik biak bekal kita ke dia tu nya meh kena sidak mai bekal kena sidak mai barang kak kamut lalu nanti sidak boleh hantu pala nya mega nak ngau sidak ngema kelembarnya ya udahnya dia dewa bunsu landa yang dibunsu landa kuman dara rada bunsu landa bubulu burak tunggal tenggelang jadi udahnya nak bedau ga igi nangaknya tadi rindang agik ga kak nyabak udahnya baru dia suah ya bunsu kenyap ke bernama Kumang Darah Jinap bunsu kenyap bujang segat dani ngerjat angkat ngeredandang. Bedau ga yang ngai agik ga ringan lalu ngas Sengala Buruang lalu ngasuh balas tidak kehinduk lalu ngasuh bunsu hati babi dasar ya nguak igit nangak tadi igit mudannya eh ke bernama Kumang Darah

0: Gina Bunsu tiba be kumang darah mentip ya induk maduk jaku tuci hati bunsu hati babi lelisi duduk di atas daun sampang udahnya nak gak ingin angaknya baduk nyaba orang lu ngasuh bunsu pedara kebenama kumang darah riung induk maduk jaku tau tenung bunsu pamping piring tepung ranguang senggulung buah pisang agi gak hantu palak nyangai baduk nyaba orang lu ngasuh bunsu antu raja rabiang nyak no sara tumpak gading tatah timah tincin mandiang bunsu antu raja rabiang betariang juriang baka putiang jarum gurang atau orang dalam air tu. Jadi 2, 3, 4, 5, 6, 7 ikut bunsu antu dasa ya nguak ingin nangaknya tadi ya baru sidak ya nanya ke kebuah nanya aris ngelaburung bu nama kebuah ingin nangaknya ngai badu-badu nyampe jadi sidak ya ano, sang leburung ada kebuah yang ngai badu nyampe laban dia minta pumai ke kita minta tanam deh awak kaya berbalik jadi benih lalu ditanam orang ke ngibun ya hanya nyak cerita tadi mengenai pasal bunsu jadi duit di pasal bunsu tadi kak sebut kurita mereka mana bakal mayan ugal so amat sampai kita mesti masa leka jaku tugal tadi bunsu tugal ya kebetama dengan aku rengus reguang baju yang dibuang ku ya aku ngangau ke bunsu tugal gurung ni ada lanyong luncik patuang ku ya. Kaki laka nyingkang batang baka bunsu bangka tugal gurung rengong-rengong munyir mawang neguang dalam lubang. Ngabang nuan sari tau. Ni nuan udahnya ngangau ku ngangau ka bunsu pintuk nudua. Ni ada kumang darah lemuak. Nah, nanti duduk maling insiat bunsu sintung penuduk berambil yang timpang nah, mayuh mai bunsu-bunsu tai tengkak ku barang orang keninga ketua dien kelebih ke sidak ketua-tua ke rindu ke leka sampai ku harap ke kenang tu ulih ngelubak ke rundi awak sidak mansia siti bob besai ulih tulis ke ulih tulis ke kita nanti kita sigi mansia pasal bunsu tai nya ngau kenang pasal rangut leka jaku diri kena kita ngenang sedaya jadi pedak dari nama
1: betul bisa jam tu atau lagi bisa 14 minit lagi tu pengajaran aku berarti ke nanti tuan minta tadi mayu hutai ke dibanding ke nuan nama sebut kita petara jadi tu minta beda antara samping ngobiau ne ulih kini diterang ke pengajar
0: mana dan tadi aku bisa nyebut ya.
1: Bisa beda
0: namanya, ya. Namanya kebuah ku tadi berundang ke ngeka jalai nerang ke arti atau ke beda antara samping ngobia. Leban suah amat aku udah tanya orang nama beda antara samping ngobia ya.
1: Laban orang kena
0: dini ya sama na. Dini ya sebaka dini ya nak sebaka ngobia pengediri.
1: Iya.
0: Ku sudah nyale bala peninggal semua ya. Dalam pengarap lama Iban, arti sampinya jaku bebuah tidak kena Iban natai ke peminta ngagai petara, ngagai semangat aki ini ke udah lama nadai. Utai kerja pinta sidaknya bermacam-macam lah pemanah. Maka minta dari gerai nyamai, minta pengaruh terkena mata pengayah, terkena mata pengeraja. Jadi sampai ke panjai serta bebatang, semina disebut maya Iban bisiknya ngayan ke piring tau ke maya begawai. Lebuh besampi, orang ke besampi ngangau ke mayuah macam petara yang kaum semangat aki ini ke udah lama nadai. Jadi petara ngau semangat ke dekangau kesidaknya tadi lalu debaik sidak ya sama-sama ngau sidak berami makai lebih sidak datai buat menua sidak ya lebih sidak datai lebih baik sidak ya dikelulukkan baik duduk mah samango makai samango ngiru. Tajak pasida nak depeda ayan yang datang orang ke empu pengawa Arab kesidaknya tadi bisik datai lalu bergulai ngau sidak ya nanti sidak yang bisik ngayan ke piring atau bala peninggal kau ngau orang ke bisik pengarap lah ya udah ke megai pengarap aki ini udah balap taranya ngau semangatnya tembuk makai tembuk ngirup tembuk berami ngau walai ban ke ngintu ngayan ke piring sidak lalu ninggal ke pemberi ngagai orang ke begawai. Jadi pemerik ke deberik sidaknya tadi ianya bakal pengaruh ngau berkat. Jadi utek ke rumah ku pengaruhnya semua macam-macam uteknya nyelai deberik andu baiknya dalam mimpi tau ke bertemu kita ayan bak piriang ke ambil ke mendiang dia ibu kita miriang tengai piriang pangai ke kita tak tersang tau ke simpan kita dalam sintuang engkat maya pagi lebih kita mersa piring tadi pada bisi utanya lain dan dia bisi tanduk ke bisi tarian ke bisi batu hanya kada kumai pengaruh tak kena lain lalu berkat dah kena kuaku inya hasil dari berkat orang ku udah diintu udah disampi udah ada biau tadi nanti ya sakit ya nemu balik berubah gerai. Nanti ia sial hidup. Lepas udah bintu-bintu, udah miring, udah sampai, udah pegawai. Dia penghidup ya bisa berubah lantang, berubah nyamai. Lalu pakai mudah dauliah duit ringgit. Mudah dauliah nak ruak tau ke tebekan. Jadi, ya, utekan nama sampai. Jadi, tu penderang aku tu bisa megak bisa dah terang kabak pup serba reti aku. Iban kan dikeluar ke tujuh foundation ngau bub kada tulis dictionary kada tulis AJN Richard ya Anthony Richard jadi erti lekai aku biau tu tadi bisi dito bisi duite siti nya ngitau ke jari ambil ke mana anang miau-miau ke jari kena mua orang contohlah tau ke kaki mengka tau kena miau juga buol ke sipek kaki aku ke debiau no betis aku ke ini arti tau ke mat udu kena kayu itu kita ke penerang buat serba arti lah jadi arti biau ba bidang arti biau ba keduanya jaku bubuah kena kena ngajih ke pemana pemujur penyenang pengelantang orang ke debiau nyau dekat sebakar ngau sampainya tadi mah nyau dekat sebakar ngau reti ngau tujuh sampai
1: tujuh sampai
0: jadi lalu reti kedua biau nya jaku tabe jaku basa ti bergenteran panjai de kena nyambut tau ka ngelalu ke pengabang ngelalu ke temuai ambil ke contoh ya baka ambil ke mana dah biau melah pinang jadi biau melah pinang tujuh ya nya menyau orang ke baru jadiin tadi lalu leka biau ngajih ke orang ke baru jadinya tadi hidup nyamai lantang senang boleh anak boleh tersak boleh pengayah boleh pengeraja boleh pengerai boleh penyamai sekumpah seruai berulai berulai dengan pengendiri jadi biau pengabayang ambil kemudian nyak laki Yakub berbuah ti ada kena ang lalu ke penatai bala pengabayang ngagai sesebengkah pengerami jadi laki Yakub ada tu kunyaut saut tanya non tadi bida antara samping ngebiau sampai suah disebut pihak ajak nak mesti berpegai kat mana atau ke sebarang utai ambil kemana dia baka dia tahu lekas jakut sambinya dia kena nyebut lekas sembiang maka aku selalu ningal lalu banyak ke bersembiang orang bersambi kita sebut nada yang mengkai mana nada yang mengkai ngayan ke piring hanya di sambi tahu disebut nanti kita mendak utai nyelai dalam babas kita lalu bersambi anak-anak kami dek kami ada ngacau ada ngayan ada berdoa nuan kami tu semina mansa kita beda bayar ajak ayan ba lubu wana ngacau anak anak kami bagi kita sama sama ngegap makai sama nak ngacau pengandiri
1: ya
0: sampai lalu kami kemana jadi biau tadi orang suah ge kemiau nyak lemambang lalu bapa gay kemana Atau teh kena ada pegai. Lebih meyau ya mesti bisa teh ada pegai. Tahu ke kakah lah baka namanya manoa ka kena emiau.
1: Telau kini.
0: Ti.
1: Kalau kena telau. Ti
0: pengawalnya mit. Miau orang jadi mimpi aja.
1: Kena telau.
0: Biau telau tahu tahu ka tu meyau orang nembiak si terap si labuh ka depan saya orang boleh ke rumah debiau
1: nak telau.
0: Telau. Lalu nanti mimpi jai debiau manang lalu manang kemiau tadi ngena pok kumbu nepas dia anak met dan tak tentu nyamai pendiau pas manang nak ngena mano eh ngena pok kumbu betepas lepas tuju biau tadi muai yote ke jai muai nasid ke nak betul nak badas jadi biau muai nyat tadi muai empas jai baka ti baka namanya muai mimpi jahit punya aku tadi lah muai buruan
1: kira jahit kira bakal sebut kita penabar mimpi punya ni
0: nak muai muai nepas ngenas ke sini nepas lah ngambil ke nak ngacau kita bakal manang biar manang mimpi jahit tadi jadi biar tersuah lagi dia kena muai ngesai ngepas ngenas tadi nyarinya kira ke nyuka semak penyangkai tu abad tentang hal pasal biar ngau samping tadi nama biau sama besi ngunan apa hal tips disebut bak sampai tang bak album maya sampai nak sama nak mesti ya besi mesti mai kakak bakal terkena maya biau
1: jadi ya me bidaya nak mengajar
0: bidaya
1: abah sampai itu punya kunuan tadi bas barang maya tu boleh nyebutnya
0: ya, pandai aja tahu meh atau tanya namanya iyalah sampai tu nenek cakup berhari tau bakal lekas miang tau ke jalan kita menatai ke asai hati nasai ngagai utai tiba kelingit ngok kita alam alam kita
1: iya meh jadi ya biau tu punya kenuan tadi mesti bisa utai ke dia pegayaan ya sekali ke manuak gini buat kumbau punya kenuan tadi telur jangan berbidaya jadi kita ini datai buat pengujung program kita ke lemai tu pengajar jadi saya supaya aku buat penyembuk jakut tuan sebetul tu pengujung ke lemai mudah bantu ke lemai tu
0: terima kasih DJ jadi buat penyembuk jakut tadi harap ke kenang lemai tu bisa ngelobak ke penemu ngagai ngagai mensia mayu bekaul ngau utai ti dipercaya ke iban dalam penghidup sida ya jadi apa macam utai kada sebut itu lalu tara ngarap ke nyangkung kita semua laban kita itu semena ngenang penghidup mengenang balas sida lalu ngarap kita semampai nulung kita dalam menghidup. Jadi kena ujung aja aku harap pala peningat tadi bisa boleh. Penemu tiap berguna, hari penerang tiap diberi di tau. Jadi perkara tiap badas, hari petara, perkara tiap bisa pengurang. Ya, diri penglemah diri mpu, jadi selamat gerai nyamai, selamat kayu guru, ngagai semua bala peningat kayak mendiang ke pegurem tau deh.
1: Ya, jadi ya terima kasih ya Kak Inua pengajar sekali lagi laban udah katiko kita yang tadi ngelubak ke penemu mah.
0: Penerang
1: jadi ya bab minggu kebukainya ASSP ku balap ninga tua ke nyangka baru ninga ke topik tu lemai tu tak nemu nama tak ada tanya labannya baru nama tak ada terang jalan sidanya. Jadi minggu dudinya ni lah sedia ke tanya.
0: Agak sikit dah sekurangnya sitik.
1: Si teh daging ni. Jalai tanya kita nya tahu tu baik. Batu sun kenakan ketuk nak pengajar.
0: Aku mereka namanya bunga-bunga ya aja. Minggu udah telak kita berarti ke petara nitiah ke ngok kaban belayan. Sebut ke sengala burung. Arini asal ya. Sebut ke sidak keliang bungunu yang arini asal dini sidak diau. Siapa sidak serumah. Nama kebuah kita angkun ke pemajak kumang.
1: Ya, bakal kita nanti kita bersemak ke rendok ke wajik yang tadi. Lalu kumang kelakinya tadi. Lalu keliang nama kebuah utainya gagak berkenyak nak pengajar.
0: Nama kebuah kita harap ke tanduk rusak tahu ke pengaruh. Karena janik tahu ke pengaruh. Begini kutainya pun yang nyadi.
1: Maka ramadah tanduk pelanduk tahu ke penunduk.
0: Nama kebuah mana yang agak pagar api kena pisang. Tapi kini nyelai punya dekenang pasak nang ba lebo maya kenang ka utai di dekarap tau ka petarai bana.
1: Au au okey. Nyalah ya. Harap ke peninga ya ke bisi mendiang ketua lemai tu atau ke malam tu semua berarti ke utainya mane ambil ke bisi utai ke kat ditanya kita minggu baru tau tanya maya nyalah. Nyalah terima kasih ya harap ke kita bertemu baru ba awak ke bukai nangkan ke toilet.

0: Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim meninggalkan Istana Negeri Sembilan Cangkat Persekutuan kira-kira pukul 7 malam tadi selepas hampir sejam menghadap Yang di-Pertuan Besar Negeri Sembilan, Tuanku Mohoris Tuanku Munawir. Sesi menghadap itu susulan perkembangan berkaitan pembatalan pelantikan ahli-ahli Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri. Krisis Negeri Sembilan berlarutan sejak April lalu menyaksikan Undang Yang Empat mengumumkan proklamasi menurunkan Tuanku Mohoris sebagai Yang di-Pertuan Besar Negeri Sembilan. Undang Yang Empat kemudiannya memasyhurkan Tuanku Nazaruddin Tuanku Jaafar sebagai Yang di-Pertuan Besar Negeri Sembilan ke-12. Sementara itu, rakyat berharap perkembangan semasa di Negeri Sembilan ditangani mengikut lunas undang-undang tanpa menjejaskan perkhidmatan kerajaan dan pembangunan negeri. Ikuti reaksi Hadi Abdul Malik dan Suraya Yahya.
1: Kita harapkan kemudian dapat diatasi dengan segera lah oleh undang-undang berempat dan muhasabah diri sesama, musyawarah sesama bersama Yang Tuan kita agar dapat satu titik persamaan lah, agar Negeri Sembilan ni atau apa lebih gemilang terbilang lah pada masa hadapan untuk anak cucu kita juga.
2: Sebagai peniaga, saya berharap keadaan kekal stabil dan urusan kerajaan berjalan seperti biasa. Ini penting supaya perniagaan dapat diteruskan dan keyakinan masyarakat tidak terjejas.
0: Penganalisis politik Universiti Teknologi Malaysia Profesor Madya Dr. Azmi Hassan pula berpandangan penyelesaian melalui saluran undang-undang perlu dipertimbangkan bagi memastikan kestabilan pentadbiran negeri terus terpelihara.
3: Penyelesaian politik tidak dapat menyelesaikan kemelut yang dihadapi sekarang. Kerana apa yang berlaku, yang dilakukan oleh EXCO itu adalah cuba mencari penyelesaian politik. Malah apa yang dilakukan oleh Menteri Besar sebelum ini juga cuba mencari penyelesaian politik yang ternyata gagal.
0: Menurutnya, proses mahkamah kini menjadi satu lagi saluran yang boleh digunakan bagi menentukan kedudukan pihak terbabit berdasarkan undang-undang. Jumlah hujan terkumpul sehingga 155.5 mm di kawasan tadahan Ampang dan Lembah Keramat dikenal pasti antara punca banjir kilat di beberapa kawasan Kuala Lumpur semalam. Datuk Bandar Kuala Lumpur, Datuk Seri Fadlul Maujud berkata jumlah itu jauh melebihi bacaan hujan biasa sekitar 30 mm.
4: Hujan terkumpul yang tinggi di kawasan tadahan Ampangan dan Lembah Keramat telah mengakibatkan aliran air permukaan serta paras sungai di kawasan hilir naik.
0: Sungai Kelang, Sungai Bunus dan Sungai Kerayong antara yang mencapai paras bahaya ketika kejadian. Bagaimanapun, kebanyakan kawasan terjejas hanya mengalami air bertakung antara 15 hingga 30 minit. Kebolehpasaran lepasan Politeknik dan Kolej Komuniti (PoliCC) perlu dinilai berdasarkan kualiti pekerjaan, pendapatan dan prospek kerjaya, bukan sekadar angka peratusan. Menteri Pendidikan Tinggi Datuk Seri Dr. Zamri Abdul Kadir berkata hubungan institusi pendidikan dengan industri juga perlu terus diperkukuh bagi memenuhi keperluan tenaga kerja negara. Usaha itu turut diselaraskan bersama Majlis TVET Negara bagi memantapkan ekosistem TVET pendidikan tinggi.
5: Tapi dalam usaha itu juga kita bersama-sama dengan Majlis TVET Negara untuk kita susun, sebab di peringkat TVET tinggi ini biasanya akan dikemukakan melalui institusi pendidikan tinggi iaitu universiti. Kita ada universiti teknikal dan juga kita ada politeknik, dan di bawahnya pula kita ada kolej komuniti juga.
0: PoliCC sebagai pelopor TVET turut menjadi antara fokus utama dalam rancangan Pendidikan Tinggi Malaysia 2026-2035. Lautan kerja Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim ke China dari 22 hingga 24 September bakal memperluas kerjasama Malaysia-China dalam bidang baharu termasuk teknologi, kemahiran dan ekonomi digital. Laporan Siti Salwa Yusof di Shanghai.
6: Antara agenda utama Datuk Seri Anwar ialah menghadiri World Skill Shanghai 2026 sebelum meneruskan lawatan ke Hangzhou bagi menghadiri Global Digital Trade Expo GDTE. Di Hangzhou, Perdana Menteri dijadual mengadakan pertemuan dua hala dengan Perdana Menteri China Li Qiang bagi memperkukuh perkongsian strategik komprehensif Malaysia-China. Duta Besar Malaysia ke China, Datuk Nurman Muhammad berkata, lawatan itu juga membuka ruang kerjasama dalam bidang baharu di luar sektor tradisional.
7: Signifikannya adalah pertama, ini adalah satu bentuk kita meneruskan kesaling hubungan antara Malaysia dengan China. Untuk 3 tahun yang selepas ini, kebelakangan ini, kita menerima lawatan rasmi daripada kesemua pemimpin tertinggi Malaysia. Jadi ini mencerminkan keakraban antara Malaysia dengan China. Dan juga seperti yang saya katakan, kepentingannya lawatan kerja Yang Amat Perdana Menteri pada kali ini adalah bagi memulakan kerjasama dalam bidang-bidang baru yang bukan tradisional seperti pendidikan, TVET, AI.
6: Pertemuan Datuk Seri Anwar dan Lee Chiang juga dijangka menyentuh cadangan penyambungan laluan rel Pantai Timur ECRL dari Kota Baru ke Rantau Panjang serta projek Two Countries Twin Parks. Di Shanghai, Datuk Seri Anwar diberi penghormatan menyampaikan ucap tama pada penganjuran World Skill Shanghai 2026. Menurut Datuk Norman, Perdana Menteri merupakan satu-satunya ketua kerajaan yang diberi penghormatan berucap pada majlis berkenaan. Malaysia menghantar 82 peserta untuk menyertai 21 daripada 64 bidang yang dipertandingkan. Perdana Menteri turut dijadual menyertai sesi meja bulat bersama kira-kira 20 kapten industri China bagi meneroka peluang perdagangan dan pelaburan. Di Hangzhou, Datuk Seri Anwar akan menyampaikan ucap tama pada GDTE dengan Malaysia diberi penghormatan sebagai country of honour bersama Hungary. Penganalisis sosial Profesor Datuk Dr. Sivan Murugan Pandian berkata, kejayaan lawatan itu perlu dinilai berdasarkan manfaat yang dapat diterjemahkan kepada rakyat, khususnya generasi muda.
8: Peran ke atas lawatan yang dilakukan ini bukan kepada berapa banyak memorandum persefahaman yang ditandatangan, tetapi sejauh mana ia memberikan impak kepada keperluan rakyat negara ini, khususnya kepada generasi muda. Bagaimana kita mampu untuk meningkatkan peluang, kemahiran mereka, pendapatan mereka, pekerjaan mereka.
6: China kekal sebagai rakan dagang terbesar Malaysia untuk tahun ke-17 berturut-turut dengan nilai perdagangan kedua-dua negara mencecah 456.68 bilion ringgit bagi tempoh Januari hingga Ogos tahun ini. Sekian laporan Siti Salwa Yusof dari Shanghai untuk RTM.
0: Luar negara, 3 lagi mayat dari dalam feri Virgo Transport 8 yang tenggelam ditemukan pasukan penyelam Indonesia, menjadikan angka korban 13 orang ketika operasi mencari dan menyelamat SAR memasuki hari ke-9. Ketua Agensi Mencari dan Menyelamat Nasional Indonesia, Muhammad Syafiq, berkata operasi pencarian di bawah air akan diteruskan bagi mengesan mereka yang dipercayai masih terperangkap di dalam feri itu. Setakat ini, 122 penumpang feri masih hilang, 108 yang lain berjaya diselamatkan. Thailand mungkin mengurangkan cukai eksis bahan api bagi menangani kenaikan harga tenaga dan menyokong sektor pertanian. Timbalan Perdana Menteri Nititan Parapas berkata pengurangan itu boleh melibatkan bahan api E20 dan biodiesel B20. Kerajaan Thailand turut mempertimbangkan penggunaan dana bahan api minyak serta kerjasama dengan syarikat penapisan untuk membantu mengurangkan harga runcit bahan api. Sukan Asia Aichi Nagoya 2026, kuartet renang 4x200 meter gaya bebas lelaki negara mencipta rekod kebangsaan baharu pada aksi akhir acara berkenaan. Gandingan Qiu Hoyan, Lim Yin Chuen, Tan Kai Zin dan Arvin Sean Singh Chechal mencatat 7:18.79 saat untuk menamatkan saingan di tempat kelima. Catatan itu memperbaharui rekod kebangsaan 7:19.50 saat yang dicipta pada Sukan SEA Thailand tahun lalu. China meraih emas dengan rekod baharu Asia diikuti Jepun dan Korea Selatan. Sementara itu, aksi kedua perlawanan hoki wanita peringkat kumpulan A menyaksikan Malaysia bangkit daripada ketinggalan untuk menewaskan Bangladesh 3-1. Selepas ini, skuad negara dijadual berdepan China dan Taiwan sebelum menutup saingan peringkat kumpulan menentang Korea Selatan minggu depan. Setakat ini, Malaysia memenangi 2 peringkat gangsa masing-masing menerusi sukan karate. China di tangga teratas dengan 23 emas, 10 perak dan 5 gangsa. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Perdana Menteri selesai menghadap Tuanku Muhriz. Rakyat mahu kestabilan pentadbiran Negeri Sembilan terpelihara. Sekian berita yang disunting oleh Nur Syarida Shahabuddin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.

0: Jalai Besai Pem Borneo, Jalai Besai Ti Nyambuang Menggeri Ngau Genturong Pendiau, Jalai Pulai Ngarai Diri Sebiliak Tidik Sayau.
1: Tang nemu kita, nintiang hari, beratus iku orang berbadi ke Tegal perangai sekedak diribati endap tanggungjawab.
2: Oh, lawan ti aku nak jalai pansuti betul. Eh, kapok kiruah, mana aku yutan bak pitan tu, jam 4 lagi.
1: Ingat, pitan ukai yutan.
3: Lebuh nuan salah ngenak pitan nyadi yutan bak jalai besai. Nuan mutu ang tau ke ngacau jalai perengkap ngangkuti laju datai rimua. Nuan ngaga blind spot titau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimpu. Nuan tau ngundang penusah ngaga bini, anak, apa indai ti nepan kereta nuan. Nuan mega tau ngujuang ke orang tindak bersalah bebadi ketega pengilap nuan. Jimat 5 minit. Tang munuh nyawa. Titiah ke jalai ti betul. Ngenak jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Anda ngambil jalai muntang ti tau ngenusah pengiduk orang bukai. Jalai besai Pem Borneo ungkup semua. Bukai palan nur nuan ngeso kediri. Nyawa bergagi ari awak tau kemasa.
0: Datai ngau selamat. Nyame utai ti pemadu berguna.
3: Pesang penyiroto ari YFM Miri.
4: Sapa kedekat mai pulai trofi juara SCSJ ke-9. Ramles Walter, Donny Lan, Dara Helena, Winnie Albert, Wat Rob, Ika Saiful, Phoebe Chloe, Mawan, Diana Shini, Jonas Joni Aman, Masterpiece, Tau ke Tanah Berenyang Band. Dibagi lagu kedekat ninggal ke pengingat bak sejarah nyari juara SCSJ ke

sampai juara SCSJ ke-9. Semua tu dekat ditemu bak malam anugerah carta sampai juara SCSJ ke-9. Kena 3 hari bulan 10 2026.

Rindang Malam Kita yang kami ya. Malam tu malam hari 1.21.9 kau lagu ke terbahaya hari finalis SCSJ ke-9 kita. Ketika diatur di Betuang 3.10 Mawat kau lagu ya. Dayang Bintang. Terima kasih kita kagi dengar kami di Selampur menua kita Sarawak. Bumi Kenyalang Nampung. Okey, program kita sadar mai tadi dia tu pemerindang malam 9 ngagi pukul 12 tengah malam tu lagi begulai engkau tudah pangan DJ MA tau ke tiu di konti ya ngarup ke program terang di dinga ungkep ya malam tu ya ya ke baru dah makan lagi dengan kami bak dapur lagi ngitu tanya wai terima kasih ya menyemanyuh ngarap ke terus berperindang untuk kengagai pengujung program kita. Okey, berjam ke terubah ya. Pemerindang malam hari 1 kita mesti main asal ungkep ya malam tu renung pukul 10 dari kami nabur ke berita malam. Okey, lagu ke disediakan berintai kedua tu Stephanie G ngau lagu yang nujah penguji ditampung ngau lagu ini yang Jeffrey Molly merindah kita udah tu lagi ngau lagu ya tua anda setipak. Terus dengar kami secara online RTM klik tau ke channel Astro 871.

di tengah laman. Tamun ruman pade nganu bae kaki tango ayuang lepo laban suka sabang saluai talu tunyan tango papan numpuk tampuan rumah penyaya.

Ludawa panua bunga kusua ngupariwa batan nabarunai ae tegura.

lulai nyele sayap bunga kerakap kedeg mar ngekawat penyai ngetigai nyele patuak bunga kusuak rasuak bentuak tingkian berkawai nyele leka bunga prara kedeg tampal ngeleka pelaga tuai.

Yan sari balat beka berai tenyau manso pulau perca keluak sabak tanah nga bukai nyak baru tarengkah kedapuan awar sera ginti au pucuak lenuak lenuak kek nyeluak.

ngriyuhur tanah krakutai terengkah bunga burah kedah tanah tengah kro jalai tebabali bunga ya bakti nyade nak miat kelala ciet apian ngang mangat absai tejengka jengka bunga dedak tebeka kena mia baru tahu jalai telu titi bunga nangih

Dabuang lanai, okay lah, mu nyen murti, jaku akitai.

pun suat cerai. Wah, malak kaki bak ke bunga betak, nerita pedak, kesita jarwa, ayak ngak gelai, oh, tujuh mua bedak bala Cina, kebeka luka, peja luka, duduk, barimbai, oh, malak ke kanan, ke bunga tanam, baru medak, bisik lengan, rok muka lingam, mun suat muka lingai, air lu dasar wak duduk angin main nuan tu.

ti nuan da nga pulai. Nuan nagi da tunggu ya baru waya. Ngau salah nyau jauh manuak tawai ya kamit ngai ya kau sayang ngai. Nama nak saya bana pipi teka cuai kasih delan di atar bayi munyi temai ngusak urai.

ibu akdi niti santali rumah nga beluang lalu kebak pintu tasa kia-kia munyi penjuang bunta ngkelanana ika munyi penjuang jua ngkelanana.

Era tinggi agi eniki ngegebalat di papan nga ganduang kalau dah sama bunga dengan blabak minyak aduyuang

Lebunga rangkai tarangkah nangri gagilia tasia la lepuang terengkah de rumah tergaharga tujuh habarang uang wo dia rampang bunga jampaka medak sadadu garuka teba balamanyo ahaba tuguang.

bunga rangkai. Aene ti lumpar pasar ba lumpuang ega sida mawa ayak ngam duang nyumbedat gelair kebekal ingai bukir nga bunga teruang oh nyen misdak gelai ayak ngam duang sudai mai bunga rangkai dekari gai rusuak ngari muang lebuah tina sebujam nisan bah balulah.

Chan tuang ninganya tak jaku daya sudah naga ngebarinya ujuang ngada buang. Oh pedak ya menyak tebal balik jadi kasuli iya kasulai gaduang.

de kasuli adi a kasule gaduam ila tinwanda uliah ila nuanada ukuam nga juga sadwai kaluang ngasuh ya mata mata kebagaya bangepan gaduam dia nuan talo pasua kia

0: Iya. Kasih sayang ibu ngalibak dah semak kura bakal tak muda apa ya tak udah ada lima nadai di orang kau abu mai wai.
1: Jam kita di pukul 10 malam. Selamat malam, tinggal kami nak berke berita malam hari Y, FM Iban Kuching, kena ke malam hari 1, hari itu 21, hari bulan 9, tahun 2026. Sepenyampau 370 ikut penyerata hari 11 bagi menua di Serata Sarawak menerima bantu dengan program Low Income Family Empowerment Life ungkap tempoh 2023 nyentuh ke tahun 2025. Menteri Pemansang Indo dan Biamit Ngau Pengelantang Komuniti Datuk Seri Fatimah Abdullah madah ke programnya di Pejalai di kena mantu sidak di kurang penatai pemisi nambah ke penatai pemisi serta ngangkat ke tikas penghidup sidak. Program tu nyengkau menyedia ke peringkat guna ti patut nitiah ke gaya pengawak ndur sidak tau mansut ke penatai pemisi ungkup tiap ikut penjurata. Kuya, pemanah program temega diperhati berpelasar ke pengulih sidaknya ngetan ke aktiviti diulih mansut ke penatai pemisi serta ulih ngati ke diri udahnya. Ia madah munyinya lebuh nerima penemuan basah hari Persatuan Aspirasi Pemulihan Prospek Kuching di Kuching. Penyulut dalam pemintar tiru AI berkaul ngau pengawak nempak isi berguna ke pengawak mansiak baru langkar undang-undang. Tu dikena nerang ke hak ngempu ngau royalty lebuah sesebengkah hasil kreatifnya ndak agi dihasil ke mensia sepenuhnya. Sapi Menteri Bak Upis Premier Dato' Abdullah Saidul madah pemansang teknologi tu mai berunding baru berkaul ngau takah jaga undang-undang diulih diberi ngagai hasil ti di tengkebang ngau bantu ari AI. Kuya, perkaranya patut dituku ke ngau siliak dikena nentu keraban pengempu ngau nyaga hak cipta ungkup hasil ti ngawul AI. Aspek tu patut dituku ke dalam undang-undang ngambil ke semua raban oleh ngasai ke hak cipta dijaga ungkup hasil kreatif sidak. Ia madah munyinya lebih berjadi ke workshop media Sarawak 2026 di Tegas Digital Village di Kuching. Berbangunnya Dato' Abdullah Saidul ngemerat ke guna baraban pengamal media meruti ke pemansang AI titau nguasa landscape isi siti-siti penerang. Ia madah ke pemerhatinya mungkur sukut atur garis lalau ngau sensitiviti berkaul ngau pengawak ngerembai ke penerang. Berbangunnya Dato' Abdullah madah ke unit komunikasi awam Sarawak UKAS merambu dekat ngerembai ke penerang berkaul ngau AI serta ekonomi digital ngagai menua pesisir. Inisiatif tu dekat diperjalai ke dengan pengawak ti digagak ngambil ke muntang ditemu komuniti menua ditu. Ia diminta madah ke penerang berkaul ngau AI patut dikerembai ke ngagai mensia manyuh ngambil ke sidak oleh merti ke pemansang teknologi timaja nguasa gaya penghidup ngau bidang pengawak ke dikerja. Bisi 34 ikut rabanan Nabi Ari 6 bengkas serakup dibagi minua muka ditegap ke ngau pengelandik ngatur organisation serta jadi ketuai dengan program pengurusan organisasi PPO Renggat Bagi Menua Mukah 2026. Program pengelamat 3 harinya diatur berengkah hari 18 nyentuk ke 20 hari bulan 9 bak kem Anambiak Mukah beri penerang secara praktikal bagi raban penyerta ngatur gerempung merambu aktiviti serta berjalan ke program ngau cara terlebih sistematik serta efektif. 5 modal bisik disediakan untuk nyerangkum pengelandiknya diketuai ngau perkara communication pengawak nyedia ke proposal, ngau ngatur perkara wang, pengawak ngatur awam ngau documentation, kembara PPO ngau kerja secara beraban. Pengawak nutup program tu dipenyadi Kaban Kunsil Negeri Adun Telian, Royston Valentine. Polis Kuching netapkan kes insiden ngujung ke dua buah kedai serba neka 24 jam angus Siti Bajalan Green lalu Siti Agi berkandang endur King Center demalam. Pedesah nyadi antara pukul 7.05 lemain nyentuk ke pukul 8.30 malam. Nitiak kebenarangan di Kepala Polis Pelilih Kuching ACP Alexan Naga Cabuk, pendusah keterubah nyadi bak kandang endur King Center ditemu bepun hari pekawa berkena ke mercun. Bak pendusah kedua di Jalan Green, dua ikut suspek lelaki datang bak palanya lalu nempalung ke objek ngagai dalam premis ngujung ke dua itik pendusah meletup ngap pendusah angus nyadi udahnya. Pawang ngiga serta ngelala suspek benung di pejalai. Mencabannya Komisi Pendorang berkaul ngau perkara tu tahu ngenatai ke pendorang sidang ngagai pemesai pemansia Inspektor Tan Chien Fuk minat lumur 018-262-8805 tahu ke Bilik Operation Indo-Upis Polis Pelilih Kuching minat lumur 082-244-4444. Kes tu dipansi hari baru Seksyen 436 Kanun Keseksaan. Ujung-ujung ke berita malam kita ungkap ya, malam tu malam hari 1/21/2026. Berita malam ditusun Muhammad Al-Hadi Samsawi, Ari Bilik Berita RTM Kuching. Salam Malaysia Madani.

0: Yo.
1: Woi, nak mau tanya.
0: Boleh nganjung ke pulai ke rumah, yo.
1: Bah, ni kereta nanda.
0: Ingat di kereta aku kena lantai orang yang seringnya. Lagi bawa sop kereta aku dia tu.
1: Oh, ada yang banget tersalah nanda. Bah, kita mak meh.
0: Okey, ilak sponsor Kampua. Berapa mangkuk ada kak?
1: Tiga mas meh. Medok aku ngasuhin depan. Tepen kok, untuk pintu malannya.
0: Bah, yo. Kenung, haram nupuk tu ah.
1: Ada eh, terberundi yang kini ni kau minta sponsor deh.
2: Ingat you, main

0: ditutup. YFM, segulai sejalai.
1: Dekat ngericah ke industri muzik Iban.
2: Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9.
1: SCSJ ke-9 Renggan Final dekat Diatur Bat Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kalong Ningkat Betung. Kena hari 6, 3 hari bulan 10, 2026. Berengkah 6 lemai. 12 finalis SCSJ ke-9 dekat Mantai ke Pengelandik Berpekir Atas Panggau SCSJ ke-9. Bertemu dengan penyanyi, penerkebang lagu serta raban dalam industri muzik Iban buat acara Red Carpet. Berperinang dengan penyanyi lama Iban,

Donnie Long, kau lagu yang tak mudah aku lengkapnya. Lagu Donnie Long, kau finalis kita Donnie Long gak tahu diundi. Bala kita yang ungkap ya kategori finalis pemadu terbilang, kau lagu ACSJ ke-9. Pemadu terbilang, okey? Nya dekat diatur 3 hari bulan 10 pentas final kita. Tang sebenarnya 25 ngagai 27 hari bulan 9 tu dia program Sarawak Ku Sayang 2026 dekat diatur mega di Betung. Kali bala kita ke datai ngagai palan pengerami ya. Ni nemu hengkanya tuah kita, nasib kita wai. Tau tulis ke price ke cukup ia mana ungkap ia cabut tiket bernasib kita. SKS 2026 di Betung nyedia ke price sebuah kereta Pro 2 Beza 1.3X kelimpah dua buah motosikal, sebuah ATV serta package ngelantang kati ngau nanyu macam price peringkat elektrik ngau kerasa rumah ya. Ok, abala kita ke nadai program bukai tau datai ngagai program SKS edisi ke-7 diatur di Betung 25 ngagai 27 hari bulan 9 tu ya. Dan terima kasih program bukan ke diatur malam main asal Sarawak pemegang panggau pemerindang kena ke 26 bulan 9 bisi diatur fun round kena ke pagi 27 hari bulan 9. Tak boleh price engkau kita nyatau boleh judul ba SKS edisi ke-7 ni. Tebal lagi bala kita kaget single nyentuh ke kedia tu ya. Duna Emilia Nanak dua lagi nginjau menuah ke bendaria.

0: Sapa ke dekat Maipulai Trophy Madut Bilang Ma Anugerah Carta Sapa Juara ACSJ ke-9. Hari 12 finalis ACSJ ke-9. Sapa ke dekat Maipulai Trophy finalis ACSJ ke-9. Pemadu Terbilang tahu ke popular. Hari 12 titik lagu. Ni bagi lagu ke dekat Maipulai Trophy lagu ACSJ ke-9. Pemadu Terbilang tahu ke popular. Pemutus kategori itu ditentu kepala kita, peminat industri muzik Iban. Undi kategori finalis ACSJ ke-9 Pemadu Terbilang. Ngau kategori lagu ACSJ ke-9 Pemadu Terbilang. Dibuka hari 8/9 ngakai 2010. Link undi tau dipedak ba Facebook rasmi YFM Iban, Facebook rasmi Anugerah Carta Sapa Juara, tau Facebook undi lagu Carta Sapa Juara. Undi meh lagu tau finalis ACSJ ke-9. Ya saya ke kita patut main mulai kategori itu.
1: ACSJ ke-9 ngelatih ke industri music Iban.

Minuang Allah gue kebenarnya mai jam kita 10.31 minit malam. Okay, Mas Diana bersinya apa? Selamat bertugas di Limbang. Okay, yang minta lagu Rem Jana kena merindang orang di Kesayau meh kekian dah tinggal. Ngekai Mak Ngojang di Sabah, Edwin Win di Negeri Sembilan, Stanley di Thailand, Christina Anthony Juliana sudah itu di Paris, Wati Koni di Melaka, Mariana di Sepital Kedah, ngau kaban-kaban FB kebuka pesan ngar ke mujur dalam semua pengawal Anita Nawai Mega. Okay, yang minta lagu Duna, ui udah lagu tadi kena merindang. Semua peninggal kita yang ke bedah tinduk meh merindang hati dirimpu bala kaban-kaban FB Aunty Selina api mega ngagai Indai Endun di Miri Agnes B Sharon Tia Stephanie K Diana Charles Charlene Duri Catherine ngagai Kelina Aidan Lang Doni M di IP di Limbang ke semuanya gerai magang Flora Ladup Sinyapa terima kasih Shai Manchin bagi David Buah Mening MA minta lagu Darah Helena Perau Meet dan merindang semua penyakit kita. Terima kasih Lengunai Nai Mending Kenuan di Subang Jaya tu MA tadi besi hujan akan merindang semua penyakit kita ke malam tu berjimat pulai lagi Kennedy Amar di Lambir Miri hujan di Miri MA ke Kia minta lagu Niang Jeffrey Nyaloi lagu Kaul Tua Keliak kena merindang semua penyakit kita ke malam tu ngau kaban-kaban ke gawat shift malam ngarap ke terperindang Ellie Spencer minta lagu Winnie Albert kena merindang balam nyadi bala ayah ibu ngau sidak serumah ba engkerbang di paku dia ke kian ngarap ke terperindang magang Lina Bugis senyapa di Kota Masai Johor MA minta lagu Ricky Ribot kena merindang diri pumeh ngau semua kabar belayan di Sarawak ke ngelalanya ajak terima kasih BBF Sadung minta lagu Edmund Lim Selampai pengrinduan dan merindang semua penyakit kita. Terima kasih Catherine Robbins Senyapa Megat Mary Nanta minta lagu Igu Anthony MA kena merindang semua penyakit kita ke malam tu. Jangan lupa untuk bahagia kekia sikit amai Obia Mary Megat minta lagu Malam Agi Muda. Okay, Mak Teh Senyapa. Terima kasih Juni Ben Nyaya deras sama yang ingin dimiri malam tu MA benung dengan nuan. Terima kasih Arlene Empani Megat habis ini apa? Minta lagu Masterpiece kena merindang semua kawan-kawan FB ngar kereta perindang Suzy Juliana minta lagu Bungai Pinang kena merindang kawik ngau mak ia bermah panjai di nengah duang entari ngau bala ibu ayah bala bertunggal bak rumah bilung Bukit Pasir ngar kereta perindang okay, terima kasih Ricky Anderson Bungai Pinang lagi Winnie Albert endap minta lebih.

Ya, minta kita sama gerai nama lepas kita ikan ngintu pengawak kita nintiang hari ya. Nyapa dulu bila kita wai, okay, secara ngelansa tu. Alaban nang kata lagi beri awak gai Ken Michael ngau program ya Retro 15. So malam ngagai capu akira. Habis mending ke program kita, minta lagu nak berindang Kaban-Kaban di Sungai Durin, Kaban-Kaban X SMK Julau Ngau, Sidak Sebilik di Sibu Jaya, Gua Kia Dundang Pasinya Pemegang, Sojo Sama Reno, Pemegang Shasha Amanda, Richa Unup di Jalan Simbang Sembunjan, Gary Mid, Serena Sendai Canang, Mami Abang Jessica Itan di Bau, Pemegang Mem N, Cecilia Kumit, Raymond Elin, Ngau James Pengir, bisi singgah ba fanpage kita. Terima kasih ba FB kami kebenar ya. Okay, James Nu yang di betul. Terima kasih Alex Delta Binawata Barau, Stamos Stevie Stella Fadabidikum, Rini Sabai Gau Cornison Nis di Permai Jaya Miri. Terima kasih kita ke bisi nyapa pemega termah ngadan Gau Madam Doris segmen ke program kita di Matang Jaya ya. Aduh.

Panggil lagu kena merindang pada kita wai Josephine Jolene hanggau lagu ya Lemas Dalam Pengerindu. Kedua lagi Rem Jana hanggau lagu ya Kalia Kepulai. Ungkap ya malam tu pemerindang malam kita yang 21 hari bulan 9 tahun 2026. Kita malam tu sama belalak hanggau wati ke cukup ya lantang tindak jenak boleh mimpi ke mana. Sedua kitanya berengkah dani pagila ungkap ya 22 hari bulan 9 ya. Sama berjimat berkita kebaik ke peringkat pengangkut malam tu tau ke pagila ngambil ke sama likun ngagai palan ke di tuju kita bertemu baru malam pagila jam ke sebab kamera 9 nyentuk ke 12 tengah malam pemerindang malam sekedar lagu ke dipintak bala kita utang pagila baru mayar ya. Okey, bakal sama pesan DJ MA untuk semua bala kita ya, jangan lupa untuk bahagia. Udah tu, begulang kau Ken Michael, kau program Retro 15.

Dying Inside to Hold You, lagu dari Timmy Thomas, Mungkal Retro 15 malam itu dikeluar ke dalam tahun 1990 Azuba. Selamat malam serta bertemu baru Bar Retro 15. Sendur kami memain ke lagu-lagu retro meridang kita pin maya kita tindu malam hari satu. Tu mulai aku Ken Michael malam tu nyentuh ke pukul 12 tengah malam tu lagi mayuh lagu-lagu retro kena merindang kita lebih lagi kita ke benung driba malam tu jalan jauh kini berjimat mihau seraya merindang hati dirimpu malam tu nyangka kita ke bisi ngetu rantu jalainya gigan dua raya keterang giga ke bisi rumah orang malam hari begitu kita sama nak lembu maya hutam kita tahu nyati kena disadang kita jadi bersampi ke pengikut bala kita malam tu selamat datai bak dua raya ke dituju kita udah lepas tu lagi kita bisi lagu hari Jamal Abdillah takdir penentu segalanya tang sebenarnya tu Alice Awis hello orang bujang bak retro 15

Maya kabanyo barang, tentu kita ka minta discount. Ni ka untung ti bakanya. Tulung me bisnes kaban. Ente ada duit ka meli, tulung share aja bermedia sosial. Ada salah kita nulung kaban. Ila kita nyua barang, sida iya ga nulung. Pesan tu area ku Natalia ni anggawai FM.

Fikar mulai ke belakang lagu Ari Eba, Dancing Queen. Lagu tu Ari album Arrival, sudah album tahun 1976. Okay, retro gitu, new classic. Tak ada jawapan pihak. Garam kembali kita sama terperinang malam tu mulai dengan kami bah retro 15. Eba, mega terbilang kau lagu-lagu sudah aku buka bahkan The Winner Takes It All, Mamma Mia, Knowing Me, Knowing You, Gimme, Gimme, Gimme. Ngamanya gimme? Lagu yang ke ngangkat ke nama Raban Eba tu. Malam ini dah kebuka terus bulan dengan kami buat Retro 15. Ziana Zen kemelut di Muara Kasih ngau Michael and Sturok Breaking My Heart. Dan lepas tu buat Retro 15 dan sebenarnya tu Stanley Pua pengingat lama Retro 15.

Pagi pukul 8 Retro 15 malam hari 1 untuk peningan. Selamat malam ya kita ke baru mendiang ke kami. Nyangka kita malam tu mendiang ke BRTM Klik. Download aja apps-nya buat telefon kita. Giga buat Google Play Store. Lalu terus download ngagai telefon kita. Kelimpa hari ini dengan radio, kita megak oleh menda program-program TV RTM. Udah lepas tu lagi, Brian nyabak kenuan, Harry Wilson. Kita megak bisi Brian Adams, Everything I do it for you. Tang sebenarnya. Tu lagu Aris Spoon, Sepenuh Hati, buat Retro 15.

Retro Lima Blas. Selamat malam ke kita malam tu kembali berdian ke kami. Tentu ya, lagu-lagu retro ni tiang malam hari satu. Udah lepas tu kita bersih lagu Ari Putra, Kain Cinta Putih. Serta dengar kemegak lagu Ari Michael Bolton tu, How Am I Supposed to Live Without You. Nang sebenarnya tu Angela Martin, Pengrindu Bepangan, Bak Retro Lima.

Nyonya berasai kita nyonya tebel kunjung retro 15 malam tu apin bersuara mai kita mendengar lagu hari musme tu hatiku kekal padamu nyarap ke kita sama tindu jenak malam tu boleh kenya boleh mimpi ya ke mana lalu Dani panggila ngau hati ya ke cukup lantang mumpu aku malam tu temu baru kita ba retro 15 minggu baru ni ila selamat malam bye bye.

sekajaku perancang kesar itu, kerja pemanah ngagi orang. Selalu berterima kasih ke misi dan berkat di kemuan kita. Ingat, mayu anda orang kenadai penatai misi, sidak ke serantau, datai ke sesuap asik bepingai pantusah ke digigau. Anang betukut berkunci ke misi kita ngorang ti serantau. Lebuh kita meri sedekah ngagi orang kesuntuk, anang nejuk ke jari kibak kita nemu taitik kerja jari kanan kita. Awak ke Tuhan ajak tinemu manah kita. Lalu ia dekat ngasuh berkat nambah berlipat dalam penghidup kita, baruang bilik kita. Pemanah kita ngau orang bukai, bedau untuk temu dekat dibalas ngau pemanah. Engkau orang tidak tolong kita, enggak terbayar, tau kena ulian balas manah kita. Anak kita kelup tukut ngau orang. Engkau orang enggak medak pengawak tidak ada kerja kita, lebuh kita mantu, lebuh kita nulung orang. Nadai ngau. Dan ibu kita bergendang ke pengawak kita nya. Tuhan lalu yang ngupah orang pengembuan hati di sinu, hati di siru, pemanah tetap dibalas ke pemanah. Nya adat tidak diletak taro ke kita misi. Segitu sahnya di orang di mana. Kadang-kadang orang yang kau kita dekat ngambil uliah bersida. Lebuh kita ngerja pemanah bersida. Tajak pia anang leju, anang lembau, kerja ajak pemanah ke orang. Engkau sekedar orang ngumbai kita bisi niat tindak lurus. Anang jampat ngambil hati. Anang jampat ringat. Terus kajak pengawal kita. Lebuan-lebuan penemutin lurus. Bisi orang tidak ngambil uliah banuan. Tajak pia anang limpang. Anang kejang rejalainya. Terus kajak pejalai kita. Kerja nak ke uliah. Kita utaiti badas. Laban berpengujung ya. Tuhan ajak menjadi hakim kita siku-siku. Lalu ia andang hakim ti lurus. Mother Teresa kalau nyebut jaku kemun itu. I alone cannot change the world, but I can cast a stone across the water to create many ripples. Tau ke bajaku iban, aku nda uleh ngubah dunia tu. Tang aku uleh nikau ke seleka batu ke dalam telaga, awak kia ngasil keria air bat telaganya. Pertinya utai timit kerja kita kesar itu, uleh mai pangkok bagi orang di diari ilo. Haram kita sama-sama ngasil karya ai petelaga kita itu. Awak karya manah awak kita mai berkat bagi semua orang. Tuhan berkat ke kita.

24 jam WiFan segulai sejalai engkau kita. Merinang kita engkau lagu-lagu piamega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Ningat kami WiFan segulai sejalai.

0: Jalai Besai Pem Borneo, Jalai Besai Ti Nyambuang Menggeri Ngau Genturong Pendiau, Jalai Pulai Ngarai Diri Sebilia Tidik Sayau.
1: Tang nemu kita, nintiang hari beratus ikut orang berbadi ke Tegal perangai sekedak dribati ndak tanggungjawab.
2: Oh, lawan ti aku nak jalai pansuti betul. Eh, kapok kiruah, mana aku yutan bak piten tu, jampat lagi.
1: Ingat, piten ukai yutan.
3: Lebuh nuan salah ngena piten nyadi yutan bak jalai besai. Nuan mutu ang tau kengacau jalai perengkap ngangkuti laju datai rimua. Nuan ngaga blind spot titau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimpu. Nuan tau ngundang penusah ngaga bini, anak, apa indai di depan kereta nuan. Nuan mega tau ngujuang ke orang tindak bersalah bebadi ketega pengilap nuan. Jima 5 minit. Tang munuh nyawa. Titiah ke jalai ti betul. Ngena jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Ana ngambil jalai muntang ti tau ngenusah pengidup orang bukai. Jalai besai Pem Borneo ungkup semua. Ukai palan nur nuan ngeso kediri. Nyawa berga agi ari awak tau kemasa.
0: Datai ngau selamat. Nyame utai ti pemaduk berguna.
3: Pesan penyiru tu. Ari YFM Miri.

0: Nika Banaku.
1: Nika Banaku.
2: Sunyi. Seilu ilu kediri. Anang irau. Kami isi berita kita. Bergerak pagi. Y 912. Ngelah tengah hari. Rentak ngale hari. Sadar lemai. Pemerindang malam. Timang kerbak tawas.
1: Terima kasih ya. Lawan undang milih kami. Jadi kabar kita. Ning tiang hari.
2: YFM. Segulai sejalai.

0: L'homme
1: Y-Y-Y-Y-Y-Y-FM.
2: Oh, aku selalu terasa sampai dia tu pagi berasa melibuan pasal tanana benda bannya. Jai kan baik pulai.
3: Aku nanti kerana mia sebab program tu. So semua program kita iban kapa mukuan aku sikit bisa. Nama-nama program kita iban.
4: Ini kita ijan nanti nama ada ulah kami. Kena nyumpit apa-apa. Nyumpit apa. Apa bilang apa nak sumpit. Lalu ngerjaan apa. Pas kemua namun nama ini pernah tayu tayu. Jadi kami itu laki-laki lah ketawa. Nah sengaja duduk beban kenyal. Agama orang apa-apa mentok sumpit ngerjat ke PN tadi awak ke kami medah maya maya ke bujang biak tu baknya dekjam ke mata mencelak tu aku kok mulai ke diri zaman kita bujang-bujang kelia kedua kita udah majikak maya kelia nyeli dia tu ngain tu nyari baik ke tanya kedua.

0: Jalai Besai Pem Borneo, Jalai Besai ti nyambung menggeri ngau genturong pendiau. Jalai pulai ngagai diri sebilia tidik sayau.
1: Tang nemu kita, nintiang hari beratus ikut orang berbadi ke Tegal perangai sekedak dribati ndak tanggungjawab.
2: Oh, lawan ti aku nak jalai pansut ti betul. Eh, kapok kiruah. Mana aku yutan bak pitan tu. Jampat lagi.
1: Ingat, pitan ukai yutan.
3: Lebuh nuan salah ngena pitan nyadi yutan bak jalai besai. Nuan mutuang tau ke ngacau jalai perengkap ngangkut ti laju datai rimua. Nuan ngaga blind spot ti tau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimbu. Nuan tau ngundang penusah ngaga bini, anak, apa indai ti nepan kereta Nuan. Nuan mega tau ngujuang ke orang tindak bersalah bebadi ketegak pengilap Nuan. Jimat 5 minit. Tang munuh nyawa. Titiah ke jalai ti betul. Ngena jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Anda ngambil jalai muntang ti tau ngenusah pengidup orang bukai. Jalai besai Pem Borneo ungkup semua. Ukai palan nur Nuan ngeso kediri. Nyawa bergagi ari awak tau kemasa.
0: Datai ngau selamat. Nyameu tai ti pemaduk berguna.
3: Pesan penyiru tu ari YFM Miri.

Ulih munuah, tang ulih diseliah ke. Enti bisik pada ukui tau kemayau bas belajalai, tau ngelari kediri. Kelebih lagi, enti jelunya pendiau ya baka tinada orang ngempu. Enti udah diketup ukui tau kemayau, basu abi ketupnya, ngena air, payep serta sabun habis nadai 15 minit. Lalu nganjung diri berubat ngage klinik.

0: Eh, sunyi. Seilu-ilu Kediri, Anang Irau. Kami isi berita kita. Bergerak pagi. Y 9-12. Ngelah tengah hari. Rentak gale hari. Sadar lemai. Pemerindang malam. Timang kerbak tawas.
1: Terima kasih ya. Laban sudah milih kami jadi kawan kita. Ning tiang hari.
0: YFM. Segulai sejalai.

Dia tu kita dengar YFM. Manis. Angkain. Harap tu kita terperindang. Atuk ya ulat-lat.

0: derma darah tu ia perlu bisik saringan laban orang bukan derma darahnya. So yang memang bisik tiga titik tiup grouping dan yang dua titik tiupnya kena saringan bakal hepatitis B, A, HIV, AIDS semua bisik. Dau ia diberik dengan orang bukan. Dalam sistem kiralah siku tu tadi ia bisik masalahnya. So dalam sistem contohlah bakal yang umbai kita nak nemu deh. Tapi laban kami bisik sistem disebut BB system kok kami. Tapi data dan ba KL kini klinik ke uji derma darah bila orang ki ina yang memang dah bisik record ya dia. So yang memang differ kok kami.
1: SN Destri Indaya anak Kennedy ari tabung darah AJS.

Dalam situ PIS, tentu mayung buah rundian siko-siko tindak sama tinggal ujar pengawal. Siko madah tu mana, siko madahnya mana. Bak perkara tu, kita patut ningat ke buah rundian pangandiri. Nyangka rundian orang bukai mana haki alingi kita, lalu dipegulai ke rundian yang tadi. Uliah main hasil ke cukup mana. Makanya, baru kita uliah masa segulai sejalai dan berserkan penemu ingat pangandiri. Ku Celestinai, YFM 24 jam sehari segulai sejalai. 1, 2, 3, hit it!

Artis culik tau kenen biak ti di taban kurang kena dikelala nyau macak nyadi. Penusah bakat tu tau nyadi bak sebarang dur, sebarang maya. Anak miat ti pulai bersekolah, bermain beluar rumah tang dak dikemata, berjalai penekak ati, nak madah ke penunga, ngau mayu hagi ti bukai nyadi kebuah penusah tu tau nyadi. Pesan ngagai bala anak kita, anang sesekali nitiah kurang tindak dikelala, tengum panci dak nak prais, tau kejakut semaya. Aku, Barbara Bijah, pegulai ngau YFM, irau ke penglikun kita semua. Segulai sejalai, YFM.

0: Segulai, sejalai.
1: YFM.
0: Penyakit influenza A, dia tu nyomajak ngerekai di Malaysia. Sintem penyakit influenza, nyengkaum, tabin, rengok, pedis rekung, batuk, pedis pala, ngau pedis sisi. Cara nyeliah ke penyakit tu arif rampit. Anang ngagendur mayu hurang, enti nadai kebuah. Ngenak sengkabung hidung ngau nyawa, enti ngasai bisik sakit. Basuh jari ngau sabun, tau ke sanitizer. Lalu anang endang nganjung diri berubat, nyemah sintem, nyau maja balat. Arameh sama nagang penyakit tu arif ngerekai.

0: Eh, sunyi. Seilu-ilu Kediri, Anang Irau. Kami isi berita kita. Penggerak pagi. Y 9-12. Ngelah tengah hari. Rentak ngalih hari. Sadar lemai. Pemerindang malam. Timang kerbak tawas.
1: Terima kasih ya. Lawan udah milih kami jadi kawan kita. Ning tiang hari.
0: YFM. Segulai sejalai.
2: No.

0: Siapa genuna utai maya jam dia tok neh? Oh, ayak ku nya. Oh, ayak, nama gagan nona ya? Balat amai ga tepu asap nuan tok.
1: Oh, luan nya ge leri. Eh, to benong betunu ke sampah tu mai mana ga sampah tok hari kemari kan uno. Lagi, ambis de perusai ke belau kue. Mana gi de tuno? Nya pada de. Ha, mau amai pe nya. Lapo ya de.
0: Apu, salah nak tu ayak. Begau orang gasak kata lagi. Ya agak sigi nak tahu betunu kau tai maya tau.
1: Yee, ngenemu ke diri genuan tau. Ni kurang mah berjakuk, pandai-pandai ya mah berjakuk. Kapa, ni ialah pampul di mulut orang. Dia pedak di laman rumah sida. Nyau bakal kampung jeruang ni di dengan suang nyumbo bujang. Laban nama kebah ngelusau. Nemu di buruk siku. Ngai bertebah kutai, pedak di aku tu. Nya le gumpal isi kutub say. Nama nama kebah aku suah. Ngadu-ngadu ke tisi rumah bertebah kutai di tu. Tunuh kutai di tu. Mau di?
0: Bukai pia ya. Perintah udah ngeluar kata nagang orang bertunuh kutai senekak hati. Tuju ya nang dikenak ngagak rampak menua. Jadi asap tu tau nal ngerusak ke pengerai kelebih lagi bak anak mit. Orang tua yang orang tibisi penyakit munas kena jelu babas diau ngerusak ke kampung ngangat ke dunia serta mun ke sebuah nasab.
1: Ni nyalah ibuan ku magang munyi utai kenuan yang tadi nama itu munas ke dua jelu. Dua jelu, dua jelu pandai-pandai mengingat diri dua diau. Bukainya aku ajak ke betunu ku tai uras berkata. Orang bukai bisi mengingatnya aku tu. Dia licar dia kelemahan tu. Nya tu cangku ambil nuan te nuan amai keriang. Uji kawak nuan sampah dalam pariatnya. Lalu tuguang ke nuan dalam api kemauknya. Nolong aku nuan. Hari tu nak kucah dia nganu aku.
0: Oh, ngai ku nolong nuan ayak. Takut aku dihukum perintah.
1: Nai, nama utai di senakut ke nuan. Padahal je sikit buruk dengan nolong aku. Kita ke bujang tu.
0: Nemu dia ayak, 2,000 hukum mata duit orang. Compoundnya. Kayaknya aja nuan tau dihukum mata duit 500,000 tau ke hukum jil 5 tahun sekali ke sama kena tinggang 2 bansa hukumnya.
1: 500,000? Jil 5 tahun? Apu, nana apa ku tan nama penyadi tontet gagak orang kenya. Udah geruku mata duit. Jil gage nana apa tan akai.
2: Wopan Gangnam Style.
1: Baik gage gagak nulung ku ikat. Jempat nulung ku ngun saya pe kemau tu. Jempat diga jempat. Uji dengan wa aikin. Jempat.
0: Pengawak betunu ke uras neka ati nang mai mayuh macam penanggul. Ukai semina barampak menua tang megak pengerai kitai. Tu kelebih lagi maya musim rangkai bakal kenyadi dia tu. Nyalai genap iku kitai bempu tanggung pengawak, nagang pengawak nunu uras neka ati, ana nganti semua utai rusak magang nul kitai belabuah ngadu kaya. Nesal dudi nadai reti, pesan tu di baik YFM Iban.
2: Wopan Gangnam Style.
3: Anangan sa sesemak

0: Kaki ni sudah rumah apa ikan?
1: Kak malah lawak ngaget amokin. Umang, ukanya kamakain tin ada lawak.
0: Kati non berani mindah. Udah agak keretanya ngestar. Dia pedak non taya keretanya. Nada bunga yaginya. Jalai galicin. Hari tu baru gak udah ngetujan.
1: Nak lama aja. Ukanya jauh. Tolong jauh dulu kereta tok.
0: Merisa nak aja mah non tu.
2: Berjaga sebedau kena, penusah tau nyadi sebarang mayang. Pesan tu Ari YFM.

anda kena tali kleda atau ke safety belt maya dalam kereta ke pengadam penusah bebadi bajalai alun ke taunya di bak sembarang maya. Ukai semina ulin ngadang maya terpangkak bak mua nunga cermin kereta, tali kleda temeka ulin mulang ke pemedis maya terpangkak bak kambut angin tau ke airbag, kita mega nak mudah terpelasir pansut dari kereta. Nyalai, anak lembau ngebat ke tali kleda tajapan penyawa pemindah nak lama ajak. Pia mega, tentu korang tersama balak nepan nenuan dilalau ngena tali kleda ke penglikun semua kitai. Pesan saya untuk Ari YFM.

Hayati ke Buah Kenan, Pak Muai di Kalak Rembus, ke Bandaraya Kuching, Jematan Darul Hana, di Ngengkang Sungai Sarawak, Ukai Seminak Nyambung, orang di berdarat dari Kuching Utara ke Kuching Selatan, dan megap cukup mana di Ayam Matal. Panjai 335 meter, serta pemesai 3.25 meter, luar tukuh peniau Jematan tu, di digagak menak gaya moden, ngau lama, nyengkilung bakal urup es, tegak benar di pedak, dikebat ke bak dua itik tiang ke bakal peniau, burung kenyalang. Penegak Jematan tu mega disukung dua itik kabel ketinggi 45 meter dari tiang besi steel, di singit 48 degree, nyentang Sungai Sarawak. Manah nur mata ke langit maya sabung lemai, no maya pajar pagi, kalai muak ke malam gak cukup, rindu di pedak, laban tidirias lampu LED ke betekijap mayuh curah. Okey semina ulian dua kita nimpai tebian sungai aja, Jematan Darul Hanam gak, ulian dua medak pasar Bandaraya Kuching, ngau bak seberai ulian medak rampak genturung peniau, di ngau rapas mata, empat pemayuh ulian di pedak. Sarawak menua aku, Sarawak maju makmur.

Mayo makai utai manis tau bujung ke gemuk tau ke obesity. Kelimpah hari tau kena penyakit yang nak berampit bukan diabetes, hypertension ngau penyakit tungkul hati. Ukai semina bujung ke tubuh nak kelaban ke gigi penyakit, mayo gulam gak tau ngasuh nak mit ngeli tacak gerama. Ngemerang ke gaya penyok hidup tiba penerai, kurang ke pemanis bak utai pakai ngau utai irup. Baca penerang bak barang pemakai kena nentu ke pemayo gula dalam pemakai. Jaga pemayo gula, sesuduk teh pan umas, nanti kurang yang mana, tangenti nadai sekali, nya mana haji.

0: Kat Kelimpah hari tiga itu karakter ke sudah disebut nuan tadi gerah hati, regas, nak nangi. Agi ya. Bisi karakter bukai kini ke uliah diperhati ketua.
1: Agi bisi ianya indu ti berjimat dan buah mansut kalau kajak kau. Reti tu tadi ia nak nyumpah, ia nak nyebut negatif pasal ruang bilik ya, tau ke ia nak berandau ke orang bukai. Kelimpah harinya ianya indu ti bagas nak jenuh seluruhan berarti kau tay di pengguna sidak semiliak kelebih lagi ibadah dapur. Jadi tay kau di pengguna di dapur tay berarti ke bakar garam kini, biji yang kini atau ke nama lawak kita cari tahu kini. Ya kau kita berarti ke sidak kendo aku berarti ke lah.
0: Berau bisik kenadai.
1: Beras kini bisik kenadai.
0: Anang antik yang nadai nah.
1: Anang antik yang nadai. Ya kau peduli ianya peduli ke ruang bilia. Bekali ke peduli ke ruang bilia, ia selalu berarti ke nama teh kenjadi bawah ruang bilia. Contoh yang dia kan ia bersekolah, lalu pia mega berarti ke belanja.
0: Artinya ia mesti nemu nama teh nyadi bawah ruang bilia.
1: Ia mesti nemu nama teh kenjadi bawah ruang bilia. Artinya pedulinya.
0: Nak ulih mangai ke semua utainya tadi ngagai laki aja.
1: Ia nak ulih. Lepas kita nak buat dek aja korang. Kita mesti peduli. Kita mesti alert. Nama teh kenyadi borong bilia. Okey, dari segi apa makai garam biji yang kini atau ke dari segi berbagai aspek menyikajah kau tadi ino kenyadi teladan. Ya, lama kita berarti ke Mayuhane kita tadi pulai sekolah tadi nyoba pegai ke himpuan kita dan nemu nama teh kepada ayah dia. Jadi kita ke ino tu tadi nato nak berarti nato nak peduli kau tanya. Laban betul kena usah daripada ayah dia.
0: Aman.
1: Sekali kena ayah belajar kena ayah benda himpun. Kelebih lagi kagak anak kita ke bujang kini jadi kita peduli. Lalu kita berhati. Peduli serta berhati ke utai baruang bilik kita.
2: Plaza Jurai 635. Belasar endul berjurai ke mayu macam perkarak nyadi. Tau ke ditapi kita besari-sari berplasar ke sukut penghidup. Tau ke ajar orang Kristian.
3: Bintang hari Minggu pukul 10.15 malam lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

0: operation kadang-kadang nanti bakal kes-kes besar, accident. Ya, ada yang menggunakan 1 pint, 2 pint, kadang 4 pint, 6 pint sekali minta. Sebenarnya pun ukai darah merah aja. Dia tu laban facility kami, nanti bakal menuan blood donor. Memang untuk datai untuk merik darah. So memang mesti parking semua memang disedia ke dia.
1: Berapa itik nur tidak nanti dekat bandarah?
0: Tai di tu mesti 19 buah pusat ya. Selalu ya memang kucing di tu lah. Hospital lah. Umum Sarawak di tu. Kadang-kadang mesti hari Bekamiri, hari Serian Lunduk. Mesti gak berdarahnya dianjung agai kami kia untuk diproses baru. Bekal kita selalu nyebut satu beg darah menyelamatkan 3 nyawa. Hanya lah selalu tanya donor dengan kami. Nama kami medak kita ngambil sitik beg aja. Tapi sebenarnya sitik beg darah ia terbagi dengan 3, plasma, platelet dengan red blood cell. Bakal red blood cell tu bakal orang kekurang darah yang perlu blood transfusion. So yang nak red blood cellnya
1: okay.
0: Bakal plasma, platelet tu kes pendarahan yang banyak. Laban ia tu kami nyebut ya faktor pembekuan darah. Bila kes mayuh darahnya deh, ia perlu diberi ngenak platelet plasmanya dulu, kena nambah ke darah merah ya, baru kita beri ya red blood cell. Ya. Kait tak beres terus ya. Sebenarnya magi ya bisik saringan baru. Derma darah tu ia perlu bisik saringan laban orang bukan nerima darahnya. Bekas tidak selalu melatih titik tiup ambil kami. Grouping adanya duit titik tiupnya kena saringan bekas hepatitis B, A, HIV, AIDS semua bisik. Sebedau ia diberi dengan orang bukan. Dalam sistem kiralah siku tu tadi ia bisik masalahnya. So dalam sistem contohlah beka yang umbai kita nak nemu deh. Tapi laban kami bisik sistem disebut BB system. Walaupun ia ditok tapi data dan KL kini klinik ke uji derma darah bila orang kiin ya, ya memang dah bisik record ya dia memang defer ke kami.
1: SN Destri Endaya anak Kennedy hari tabung darah AJS.

Dia tu kita dengar YFM. Manis. Angkain. Harap tu kita terperindang. Atuk ya ulat-lat.

sampai juara SCSJ ke-9. Semua tu dekat ditemu bab malam anugerah carta sampai juara SCSJ ke-9. Kena 3 hari bulan 10 2026.

0: Kesekalitu, YFM mai kita nyerungkai sejarah Siti Ari Rumah ia ke pemandu lama didiri ke di Pasar Kucing. Ianya kurang lebih 150 tahun ia ke udah lalu. The Old Court House digagak buat tengah-tengah Pasar Kucing belaburi tahun 1868 maya jeman perintah Raja Charles Brooke lalu tembuk kena tahun 1874. Siti Ari Begunan kenyadi saksi sejarah penumbuh menua Sarawak. Tukuh The Old Court House digagak belalau ke rumah bangsa Roman. Siti Ari bangsa keduluk terbilang di dunia. Rumah kot tu megak maya dulu punya digagak nyadi upis perintah lalu kalak nyadi palan ndur ngatur awam kaunsel negeri Sarawak nyintuk ke tahun 1973. Kena tahun 1883, The Clock Tower tip mandang ke jam ditambah kena gemanah ke agi palan tu. Dikena ngingat ke perintah Brooke di Sarawak kena tahun 1924. Charles Brooke Memorial ia ke tinggi 6 meter didiri ke bak tengah-tengah laman The Old Court House. Bak keempat pihak memorial tu bisi mandang ke panel engkeraju tik ngayan ke bangsa ke bisi di menua Sarawak. Kedia tu ndur tu agi oleh dilawak mensia mayu bak tengah-tengah Pasar Kucing. Tajak pandur tik ngelingi ia udah jauh berubah berindi ari segi yang pemansang dunia kemai hari. Saya Umih ke sejarah ngau cerita asal menua kita. YFM New Kuom, industri dagang temuai menua Sarawak.
1: Sarawak, Borneo, more to discover.

0: makan subak je. Spray nya. Karga subak muda. Harga 5 ringgit nah. Ambil 2 ring nah. Ambil nangkap apa iku dek ngok. Tok tok bekas sanggol rumah. Temau kam ni subak. Darah kam subak. Ngena baju ku dek baka baju serumahnya. Baik sidai nai bujangnya. Sidak ge tuai dek. Engkan wal ni ke basana. Ngai jadi kayen to. Pengantar kami subak. Nya kami tu subak. Nadai ano semua ke darah-darah bekenya magang. Nya kurang udah deluak, udah lubu numpu. Semua udah ka ngau kami tu pindah. Nai lebih hari ino urang silia. Bajiak magang kurang ya geburea ya gebajiak. Laki sigat magang kurang. Urang ka nanya dini yang ambil pridang kurang.
1: Nadai ia kebaru, dinadai sidaya kelama. YFM, segulai, sejalai.

kilometer udah ngubah jalan raya lama ke Semina bisi Siti Arung Jalai Mansan mau pulai dia tuh udah bisi 4 Arung Jalai bukai Semina bisi digaga Arung Jalai Murnikal pen Brunei Highway Mega bisi diadu ke perintah palanduk lelak ngawintu diri R&R kelimpah riti cukup nguntung kerayak Sarawak oleh nengah jalai itu nak bebayar tak kena detol pen Brunei Mega bisi ngelantang undur kitai oleh mindah ngeresak serata menua Sarawak. Sarawak menua aku, Sarawak maju makmur.

0: Hello, aku Pamela David, YFM boleh dengar kita ngena cara online ba RTM Click.
1: Duo, pagi rewind.
2: Ini tu ai kita ringat kini gaya sedak pedak kita.
3: Tu pengajar jenis tulang pagi tu cha.
2: So pagi pengajar.
3: Berkenaan ke ba topik tu, bisi orang Indo ringat lalu ndak mu tanya seminggu cha.
2: Oh.
3: Lalu automatik sida ya jadi KGB.
2: KGB ya.
3: KGB.
2: Nama KGB-nya.
3: Spy Rusia.
2: KGB. Okay.
3: KGB. Kalau mainnya automatik perang dingin lalu

0: di. Yang muda kita bekas CIA, sida ya KGB ya. Oh, danya tadi kadang-kadang banyak perang dinginnya jadi sida ya berarti bekas kita muda sejarah perang dingin tuh, Cak. Rusia Rusia tuh ke Soviet mainnya, yang perang US ya. Tentang yang ngasuh kunci sida berperang. Ambil ke contoh bekas Soviet mainnya yang ngasuh Vietnam. Apa perang ke US.
1: Nanti redonya. Sekolah semua sudah perang nih.
0: Anak. Dia nomor ini layak kita. Tentang anak, saya yang layak kita, Cak.
1: Oke.
0: Nyak namanya perang dingin dalam ruang bilik, Cak.
2: Anda nak mendeng ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh akari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi.

kedai makan dengan restoran, so kita mendak makan itu berlalu. Siti ada cara kita nak masuk pemakai, anang udah ni tiak hati. Udah mimik-mimik dulu, aku nemu nanti perlu lapar, semua utai kat dempak kita. Tuka, nyin kak, tang ujung-ujung, nyonampui. Aku Rawin Syaris dengan YFM, nak ngasuh kita masuk.

Pengerap pagi, pukul 6.

Selamat pagi peningat mayu segala sejalai baru kita tentu ya bawa penggerak pagi YFM awak nuang ngergas ke mata kita bawa pagi area 2 kita ke Sarito jadi bersama seberau manu engkuku dia kami dulu engkuku ngergas ke mata kita di pagi hari sama pagi Sarawak tanah kenyalang tentu ya terima kasih angge kita semua laban damilia YFM jadi ke station ngergas ke mata kita pagi hari 2 kita pagi tu punah dalam kandang 6 jam tu tadi dia tinduk malam kita udah di pelandai udah di asuh kami lelanu agi mata di timang go seleksi lagu-lagu bawa timang kerbak tawa lupia mega kena ngulu bala kita ya ke gawa siap malam ungkup ya aba tengah malam tu tadi awnya dampiah sudah ya kak pulai wai okay, jadi ke pagi tu anggarap ke kenyap kita di malam bisi boleh mimpi ya ke mana lalu pihak mega nyadi ke perangsang handur kita nya tadi kerja pengawa ba pagi hari kedua kita ke Sarito lalu pihak mega dalam mata kita ke tergas tu tadi patut mega kita beri terima kasih ngagi petarati udah nampung seput kita di dunia injau tu saria dagi lalu pihak mega minta berkat ba petara ke alaya ngarap ke semua pengawa ia ke deka di kerja kita deka di pejalai ke sari tu lagi mujur di pejalai ke magang lalu ke pagi tu bersama sebelah kita ya nyingkang ke hamua agi sampai pagi YFM pagi tu aram kita sama dia wah jenuh dalam belak kita bersampi dalam hati hadiri pagi hari dua tu di ulu ke raban orang ti megaya pengarap bahai ba sampai pagi YFM pagi hari 2 hari ke-2 dalam bulan 9.

Selamat pagi, Aram Kitai dalam nama Petara, ti pemadu berkuasa, ti pemadu berpengerindu. Dulu begulai sembiang pagi tu, bersampi Kitai. Oh Petara ti penyinu, terima kasih kenuan laban nuan udah ngenani lalu ngasuh aku ngeleda. Nuan udah meri aku mata ti lansia, serta nyikap aku ngependiang ti ninga. Udah ngulu kaku ngagai perintah nuan, serta ngiring aku ngagai menasan nuan. Nuan udah nunjuk kaku jalai ti betul, lalu ngasuh aku masuk banduang penglepas. Oh Petara, gagak aku tegap, lalu asuh aku teguh serta ganggam. Jaga aku ari penguji ti balat, lalu ibun, serta lindung aku dalam pengering penegap kota sempekat ngau penjanggup nuan. Nuan ti berkuasa, nuan ti meda, nuan ti ninga. Oh nuan Petara ti penyinu, sikap ba aku ati ti baka cermin ngambil kediterang ngena panca pengerinduk nuan. Lalu ciri ba aku runding ti tau ngubah dunia tu nyadi kebun bungai ros nengah panjah pengasih serga. Nuan ti penyinu ti pengasih, nuan mai Petara ti pemaduk mentas. Abdul Baha. Kapasiti ti berbida ba siku-siku endang cukup berguna ngagai penghidup mensia. Nya alai endang enggai nyadi semua mensia uliah sama sebaka dalam tiap-tiap perkara. Tajak pihak, semua pengawak mensia patut diperintah ngena prinsip penglurus. Penglurus mesti suci, lalu hak siku-siku mesti selamat dijaga. Penglurus endak bersekat, ia sigi kualiti universal. Ia mesti dipejalai ke dalam semua bidang penghidup mensia. Siku-siku engau semua dalam society patut ngasai ke penguntung ari temadunnya. Laban semua kitai belak diempu sitik tubuh mensia. Semak sitik kaban bak tubuh tuk bisik pedis, tau kemerinsak. Semua kaban bukai pensama belak ngasai ke penusah. Kati uliah siku ngasai ke pemerinsak lalu bala bukai dalam penyenang. Society kedia tu kurang kualiti bertimba balas engau berbelak-belak ti diguna. Ia endak ditusun mana. Adat engau prinsip diguna, dikena nyamin pengelantang, engau penyenang semua raban mensia. Bahaulah nyebut, nadai penampak bukai oleh manding penampak penglurus. Atur dunia engau pengelantang raban mensia berpanggai banyak. Penampak kemensia ianya penglurus. Anang madam kia ngena ribut penyakal, penekan engau pemangah. Tuju penglurus ianya kepengayan penyerakup bak mensia. Dalam sembiang tu, kitai dekat minta Petara semampai nyaga serta ngemata ke penglikun kitai. Oh Tuhan aku, nuan nemu mensia udah dikelulung pemedis engau rabat besai, lalu dibalut penusah engau pengacau. Tiap penguji nyerang mensia, lalu tiap penanggul, ti balat nyambar ia, bakas serang naga. Nadai pengelindung engau pengenduh bukai, ke ia, kelimpah ari dibaruh sayap penyaga, pengenan, pengibun engau impun nuan. Oh nuan siku ti pengasih, oh Tuhan aku, asuh penyaga nuan nyadi gagung kebalaku. Pengenan nuan nyadi terabai aku. Pemaruh ati bak mua pintu penyatu nuan nyadi pengibun aku. Lalu pengimpun engau pengetan nuan nyadi kuta aku, engau palan aku. Tagang aku ari runding diri engau pengingin. Lalu ibun aku ari semua penyakit, penguji, pemedis engau pemerinsa. Amat benar, nuan meh ti penyaga, ti pengibun, ti pengenan, ti penyukup, lalu amat bendar, nuan meh ti pengasih ke pemaduk kasih. Abdul Baha. Oh anak pemaji,
Ngena roh aku, engkau pengasih aku. Ngena penyinu aku, engkau pemaji aku. Semua utai udah dipegari aku ngagai nuan. Ngena dilah ti berkuasa. Lalu udah nulis ke nuan, ngena pen ti tegap. Endang udah nitih ke pengulih engkau pemerti nuan. Ukai ngena gaya aku, tau ke pelandai nyawa aku. Nya aja, terima kasih.

Enti nadai pengaman semangan endang endang ulia mansang serta mujur dalam semua dunia petara. Dunia petara.

0: Bulan September orang putih, nyak sebaka ngau bulan 4 kita Dayak. Maya bulan tu, kita belanggang tak ke ngerangkai kerban.
1: Jadi pantun bulan dikena kita Dayak, maya belanggang kerban, ianya munyi tu.
2: Aku dekat balagu kita anang mamunyi, nampung singalang burung. Hijau burung kanyi, umai gak balat merah. Kayu baru mati, tebang ke tidak bujang, bala tidak laki. Umai ke kita desai, balat lantang hati. Keban ke kita langgang, 30 hari. Umai ke udah rangkai, kayu lama mati. Ke kita nunu, api balat menyedi. Marau ga udu nyampau panas 10 hari. Baru kita nunu ngintai kae mimpi. Nunu ga bawem manah anang belat api. Kita ngiga pamakai ila abis mati. Sungai ti panyai jalai digagak titi. Ulu dulu seluap langannya dudi. Nyak tengawak ngenak nadai jalai mati. Tuk benaka jaku ngajak megai api. Kita getah perah gawak galantang hati. Gawak ganda lama asa minak seketak hari. Boleh ke duit mimit, kena beli roti. Bekal gawak nugal lelaki. Kena ke beli lawak, manuak ke ngau babi. Tik ke bisi lebih, pakai dudi hari.
3: Pengerah Pagi, YFM.

0: Bergerak Pagi YFM.
1: Pukul 6, Nagari. Pukul 9 pagi. Seminat di Radio Malaysia Sarawak.
2: YFM. Yep.
3: Jaku perangsang kesar itu. Semua kita bergaul bermata Tuhan. Lalu lebuh kita dani tiap pagi. Berterima kasih meh ke penghidup kita. Anang semapai nesal kutai tiudah nyadi. Nesal dudi sigi nada erti. Tumpu kemerundian kita butai ti uliah di kerja kita kesar itu. Anang semapai ngira pengurang kita. Bayakari segi pengelandia. Pemandai tau kari paras rupa. Ingat. Tiap iku kita enang di tempat digagak ngau cukup sempurna oleh Allah Ta'ala. Anang selalu banding ke pengandia atau penau kita ngau rambukai. Suah kita berunding menyitu. Aku ndak landia baka sanuk-sanuk tu. Aku ndak pandai baka menyadi aku tibukai. Tang menyadi, tiap iku kita bisi pengandia ngau penau ke dirimpu. Tiap iku kita endang bergaul bermata Tuhan. Bakeni gaya nuan dekat ngerunyok sekeping duit RM100. Regaya tetap RM100. Regaya nadai berubah. Bakenyam ke tiap ikut kita memata Tuhan. Ana ingat kutai ti udah. Terus ke hidup kita ini jutai ti lebih mana lagi. Utai ti dekat maik penguntung agak kita. Nanti semak nuan ngasai ke penghidup nuan yang nadai bisik 7 tau kerti. Nadai uli hagi mansang, nadai gi uli nyingkang kemua. Ngetu dulu. Paliak meh ke belakang dulu. Lu pedak penyawah pejalai nuan udah. Anang surut pajak ke pejalai nuan. Jam nang dak nganti kita. Anang asuh jam kita terbasau ngapa. Penghidup kita mesia sigi nadai uli diulang kedua kali. Pejalai penghidup kita siku-siku nang dalam genggam jari kita empu. Kita boleh memutus ke penemu tau kenetap kerundian kita nyuluk utai ti tinggi agi, utai ti mana agi. Anang masau peluang tidatai berpenghidup kita. Kita endang berbeda unik dari segi rupa ngau penau. Nada dua iku orang bisi sama rupa, tiap iku orang nang bisi diagih ke penau siku-siku. Tiap iku kita bisi pengelandia, ti udah diungkup ke Tuhan. Tiap iku kita bisi pemberi siku-siku. Bisi landia belagu, bisi landia berjaku, bisi landia mutar ke pengawa. Terima kasih nanti kita bisi nyulut agi dari segi penau tau kemandai dari orang bukai. Bukai penyampau pemberi kita tau ke pemayuh pemisi dari kembuan kita itu penting. Tang cara kita ngenak pemberi tau ke pemisi kita nya itu lebih penting lagi. Bakal itu disebut bajaku orang putih, not what you have, but what you do with it is what matters. Gitar tidak gantung berdinding lalu tidak ditabuh nadai ke mic pemerindang bagi orang. Kunci tidak disimpan di laci nadai oleh muka peti. Leka benih tidak ditabur nadai ke meri asil. Minyak wangi tidak diunsut nadai dekat berbau rengut di siom orang. Bekenyak meh pemeri kita siku-siku. Tiap iku kita bisa diberi Allah Ta'ala pemeri. Anang bedukut berkunci ke pemerinya engkau rabukai. Ia ndak kau ngerugi ke kita belum jadi. Tapak tis mampai digenggam bari-hari nadai oleh nerima pemeri tip baru. Pemanah ngau pementas kita berkebungai tidak tabur ke bawah sungai. Maya ai pasang ia rarat kulu. Tang maya ai surut ia tau rarat pulai ngai kita baru. Bisi maya pemanah tidak ditabur ke kita nyak dekat rarat. Lalu pulai mansak kita baru. Benih tidak tabur dekat mai asil ngagai kita dudi hari lo. Tiap iku kita bisi pemberi tiap berbeda dari pengandiri. Anak kita pemberi hari Allah Ta'ala. Anak ndang pesaka tidak tairi Tuhan. Sira ndang berkat di bendar. Anak tidak kemesai ke ngau penyiru. Lalu ngemuan penangi ke Tuhan. Dekat ngiring sidaknya diorang kesiru ngau meruan dalam penghidup sida. Ajar me sidak nangi ke Tuhan, mayagi mit, ludah sidak besai, sidak nak limpang, ari jalai tik lurus. Tuhan merkat ke kita semua.

0: Kalimantan, Binali Hari, Tagalamay, and Marindang Malay.
1: YFM, Sigulay, Kuchalay.
2: Pagi rewind.
3: Okay, kita bisa mengapaningan kita Catherine Charlie pagi itu. Ya, tahun 1959 datang ke Nokia. Jadi tahun yang ditiakan zodiak Cina, tahun ular ke Nokia. Jadi,
2: tahun ular.
3: Oh, dah baca ya ciri-ciri zodiak ular tu. Batu buah kuah. Mak betul lah ke Nokia. Tang kita bisa tu. Nah, sebabkan aku harap aku tetuk ya.
2: Nama ciri-ciri bisa payah kah?
3: Ciri-ciri tahun ular tu. Nanti nitiah ke teh bisa baca aku itu tahun ular tu. Urang ke tahun ular tu rundiang sida tu rundiang panjai rundiang.
2: Bakal ular.
3: Bakal ular.
2: Hanya nanti tahun ular sawa tak ke lah senduak cak. Tang nanti tahun ular ribuan. Nanti panjai rundiang. Lamanya kapa petual ke ribuan.
3: Dek.
4: Anak nak mandi ke 2 pagi wai tiap hari 1 nyentuk kari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi.
5: Hai sis, hai nun, atuk ya ulat-lat. Woohoo! Dia tu kita ningah program Pengerak Pagi YFM. Amanis. Angkai yang harap kita terperindang, anang stres-stres.

itu. Lalu ya ke agi gegaryangnya Dani wai Dani anan turun ngau ati kelembau mata te agi katindu anti ditek matanya usinya maya tentang bawa kita ke mayu terjanggal di kerja kenya ila. Jadi anang kalau beraja ke mata. Okey, jadi ya berkongsi ke berita ya ke BC di pedaku ba Facebook berita RTM Sarawak ke pagi tu ngenang ke kemari ya siku laki peranak menua Indonesia ya ke di pelabak ke labuah ke dalam sungai lebuah sidak tu tadi berjalai ke pengawak sebuah tungkang jembatan Igan muka kena hari 6 tu tadi agi bedau ditemu lalu nitia ke report hari opis bomba ngawa penyak nusah Malaysia JBBM Sarawak madah ke ia ke di pelabak ke labuah tu bernama Saiful Bari tiba umur 33 tahun di pelabak ke labuah urui pukul 6:15 lemai sebenarnya ke ditemu bala bakiah ya lalu bak pengawak ia ke bergiga ke keterubahaya kalau bala bakiah sudah melabak ke labuah tadi lalu berguna ke bot ia ke bisik lalu ngina bablahnya ngiga ya tang agi bedau ditemu mudahnya tadi dia datu tadi lalu minta sah tidak area rabat bomba lalu pengawak SAR Search and Rescue di pejalai ke lalu kemari masuk area kedua lalu sudah sidak ke ngiga area kedua kemari dulu sidak briefing sebelah pengawak SAR tu berengkah ditampung uruangnya pukul 9:20 minit pagi jadi bak pengawak nur ngiga ke sekali tu di kebesai kaki radius 5 km area nur mangsa tu tadi di pelabak ke labuah lalu sidak tu bergiga ngena teknik dikumbai water surface searching lalu ke penudi Saiful Bahri ke di pelabak labuah tu tadi di pedak berkena ke baju lengan panjai bercurah celum ngau piang megak berseluar jin okeynya tadi berita berkawal ngau orang ia ke di pelabak ke labuah area tungkang jadi ngai kita ia ke benuang ngerja pengawal kalau bagi banduar ia ke bersiko tinggi nak ngira yang tadi batu biang air tau kenya bak rumah beringkat ia ke tinggi berpasang ke utai anang na ingat jaga safety kita empu auti orang mana kena safety hanger tadi anak-anak kena sejak pun di pedak bekas keribat bekas kepedih kita kena hangernya tadi tentang nyak meh nyaga pengelikuan kita lebuh kita bak pengawal ke berjelangkit kelebih lagi okey lalu berita ia ke bukai kalau bagi ngai kita ia ke BC Atika nemuai ngagai kami di bagi negeri Kuching di tu Museum Budaya Borneo atau ke BCM ya Siti Palan ya ke endang ya patut ditapat kita semua kalau yang dicek dalam berita mudah ke Museum Budaya Borneo BCM Kuching sudah rekod kemenatai kira 263 ribu iku bala temuai kenyau hari bulan 1 nyen tadi nyentuh ke bulan 7 tu tadi menerang ke dikeluar ke Menteri Dagang Temuai Art Ngau Piam Ngau Seni Pemerinang Sarawak Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah madah ke penyampaunya udah majak kurang dia tu lalu sekedar hari kebuah perkara tu nyadi ianya ketegal Kuching ke udah bisi palan baru si uliah narit ati bala temuai itu nyengkau muzium seka asal baka Bruk Dokyat Ngau Piam Ngau Palan Sain Sarawak Bruk Dokyat tu nari jauh jawai au mulai kita hari Museum Budaya Borneo tu tong layang ke seberai yang aja jadi yang mendakap danggul sebuah nasab mega Siti Ari ke buah ti ngurga niat bala temuai ke bisi merambu reka rawun ke menua tu lalu berbangunnya bega Datuk Sri Karim mendak ke upis Museum Sarawak bisi ungkup pengawak tu benar-benar kena nyapai ya tinjau Sarawak maju makmur jadi kelimpah hari pesaka ngaji telamak setah budaya upis Museum

kita ai ke TC. Laban hari kita nemu pugu kita hanya tarik meh kita lalu nemu sapa kita impu. Jadi udah tu lagi kamu dekang datang ke pesawat berarti mesti dikirim ke Peninga bawa penggerak pagi YFM lalu terus terus jalai ngau kami kita yang ngergas ke mata ngau lagu tuh.

0: Si, oi si.
1: Nama indi?
0: Bekeni kaku kan nulis pesan berat tu ne.
1: Pesan namanya?
0: Pesan pemati. Kak suah ku baca ber radio.
1: Oh, nemu ku. Laban ku sanya bisi nganjung.
0: Ba, madah kaku me.
1: Au, beketuk. Pesan nanya patut bisi padah kemaya orang mati, ngetas ulit, nur nyengai, tau ke ngetas ulit. Orang kemati, tau ke diketas ulit, ngau kemaya nganjung orang kemati. Namunan?
0: Oh, bekenya. Ba, bekeni ku kan nganjung ni udah nyak dah. Adi ngenak fake ya kah?
1: Ih, nada lagi ngenak fake dia tu. Dia tu, sidak ngasuh nganjung ngenak email aja. Send aja ngaga email yfmiban@gmail.com. Namunan? yfmiban@gmail.com.
2: Mengenai pesan berat yang kemudian dikirim peninggal kita ke terubah atau pesan pemati ke dikirim lipa anak angkat jadi pesan tu tadi nuju rumah penyai yang kesama sempekat bakal bar rumah Joen Simpang Kabo rumah Ali Rantau Kencala bala bar rumah Patricia Agustin Sungai Bangkuang rumah Misi Sungai Tapang rumah Legi Lubuk Kawi, rumah Elis Bibiana, rumah Luyuh Tauke Mandau, rumah Juan Semambu, rumah Igat Kantan Sungai Jira, rumah Mitali Meruji, rumah Sylvia Gupi Meruji, Lansat Anak Isut, Kediau Barumah Rosita Nanga Budu, Ngau Piam Gak Kabam Belayan, Ya Kediau Barumah Mang Sungai Wong Berayang, Kebelayan Barumah Albert Beji Plasu Ruban, Bala Kediau Bakrangga Seruban, Ngau Yaknalah Dirintai ke Ditu, Tik Ngelala Raca Anak Giria. Jadi pesan tadi, mudah ke Raca Anak Giria, Raca Anak Giria, Tau ke Bini Lipa Anak Angkat, udah nadai kemari hari 1-21 hari bulan 9 lalu niang raca anagiri niang raca anagiri tau ke bini lipa anangatu deka diintu bala mayuh berumah Jimmy Igu Ilik Kabo Krian Seratu malam pergila malam martiga 23 hari bulan 9 sebelah kedian juang hari 4 tau ila 24 hari bulan 9 ke pendam Christian Gereja NGC Seratu. Okey, jadi minta kabar belayan ya kiri pesan sampal datai ngesah penusah rabatu. Nanda baru isi pesan mati ke datai Arya Lipa anak angkat. Kepagi itu pesan madah ke bininya yangnya Raca anak giria. Raca anak giria. Udah nadai kemari hari 1-21 hari bulan 9 lalu niang Raca anak giria. Niang Raca anak giria tu. Dekau dintu balamayuh barumah Jimmy Ingu Ilik Kabo Krian Seratu malam pergilah malam hari 3-23 hari bulan 9 sebelah ke dianjuang pagi hari 4 tu ilah 24 hari bulan 9 ke pendam Christian Gereja NGC Seratu kebelayan kiri pesan dipinta sampal datai ngesah nusah rabatu lalu ya kedua tu nya pesan ya ke dikirim gawan anak bantil tau ke apa ikrudau lalu pesan tu nuju kabar belayan ya ke dia barumah anggit nangas pituah rumah berayun pituah rumah rudi nipa nangas serau rumah ugap nangas serau rumah engkiau serau ngopi megak kabar belayan ya ke dia barumah stibana serau rumah Jennifer serau rumah mambang nangas ligah rumah liduam nangas enseluai rumah Jamiat Lasi, balak dia barumah Louis Lasi, rumah Dina Lasi, rumah Jimmy Lasi, rumah Intiang Lasi, ngapain enggak balak barumah Bungkuang Lasi, rumah Tungku Udul, rumah Libad Pua, ngapain enggak balak dia bak rumah Philip Strass, rumah Sumbang Gau Umpang Batu 12, rumah Jimmy Skaluang Meruruan, rumah Brian Nanga Meruruan, rumah Sawang Batu 13 Jalai KJD, balaya ke dia barumah Julian Sebirah Julau, rumah Cerida Sungai Madur Julau, ngakoblayan ke dia Macan, Kenawir Sungai Embang Pakan, Salim Sibu, Pakan Julau, ngawiaknalah di rintai ke ditu, ti ngelala panti anak janang tau ke Indai Jarau. Pesan tu tadi madah ke panti anak janang, panti anak janang tau ke Indai Jarau. Udah nadai kena hari Minggu tu tadi 20 hari bulan 9 lalu niang panti anak janang, niang panti anak janang tau ke Indai Jarau tu. Dekau dintu bala mayuah malam tu lagi malam hari 2, 22 hari bulan 9 bak rumah lanjal Sungai Stras julau kabang belayan ia ke dipesan dipinta datai ngesah penusara batuk lalu nti ke nemu silik lagi tau bertanya ngagai gawan anak batil bernombor kusung 13884 3529 nombor baru pesan ia ke dikirim gawan anak batil tau kapai keruda ke pagi tu nyari pesan madah kindaya ianya Pantai Anak Janang tau ke Indah Jarau udah nadai hari Minggu tu tadi 20 hari bulan 9 lalu niang Pantai Anak Janang niang Pantai Anak Janang tau ke Indah Jarau tau dekat dintau balam mayuah malam tu lagi malam hari 22 hari bulan 9 baru mahlanja Sungai Seras Julau sebelah ke Dianjuang Pagilau pagi hari 3 23 hari bulan 9 ke Pendam Bukit Lalang Skimbi Meraduang. Kita akan nemu sila lagi berkawal ngawa penusah Rabatu tahu oleh bertanya ngagai gawan anak bantil tempuh menumbur kusuang 13884 3529. Lalu pesan ya ke situ pesan pemati ke dikirim Pol Cula anak bandang ngau Richard anak sandang pesan tu nuju kabar belayan ke bagi rumah ya ke sama semakai maya rabat baka barian batang batu lintang layar nang jelau udau sungai rian anyot paku meribuang layar terai ulu luau tanu bulu hantu bala kediaba penyelaneh kibak jungkal berbagai kibak bangai kanan bala kediaba lebih lagi bala ya keba SMK ulu layar SK nang ajau piamga nuju kebelayan kediaba betuang batang layar batang padiah bala bas manjaya batang paku kuciang miri sibu ngau satu ngau piamga ti ngelala supia lementan anak bandang. Jadi pesan tu tadi madah ke supia lementan anak bandang supia lementan anak bandang tau ke bini Richard anak sandang tau kape Bill udah nadai hari Minggu tu tadi 20 hari bulan 9 lalu niang supia lementan anak bandang niang supia lementan anak bandang tau ke bini Richard anak sandang tau kape Bill dekat dintau balam mayuah ba rumah Johnson Iba sekatap layar betuang malam tu lagi malam hari 2 22 hari bulan 9 sebelah ke Dianjung Pagilau pagi hari 3 23 hari bulan 9 ke Pendam Christian sekatap kabar belayan ke dipesan diminta datai ngesah penusah Rabatu nandu baru isi pesan ya ke dikirim Pocula anak bandang ngau pihak mega Richard anak sandang ke pagi tau jadi ya pesan tu tadi madah ke Sophia Lementan anak bandang Sophia Lementan anak bandang tau ke bini Richard anak sandang tau kapai Bill udah nadai kena hari Minggu tu tadi 20 hari bulan 9 lalu niang Sophia Lementan anak bandang niang Sophia Lementan anak bandang tau ke bini Richard anak sandang tau kapai Bill deka dintau bala mayuah barumah Johnson Iba sekatap layar betuang malam tu lagi malam hari 2 22 hari bulan 9 sebedau ke Dianjuang Pagilau pagi hari 3 23 hari bulan 9 ke Pendam Christian Sekatap kembalian ke dipesan diminta sampai datai ngesah Nusah Rabatu. Lalu pesan ya kenangkan kita ianya pesan pemati kedatai Arya Silviana Tuah ngari kemenyadi ia jadi Kristina Lajang tau ke dua beli nama kuya tau ke Inai Ike yang dipesan tu nuju bala ya ke dia bakekan dalat nanga meriat penyerarai piamaga bala ya ke dia babedil kenawit Tanjuang Kapiat Kuciang Serikai Bala Kediau di Sibu Bintulu Ngau ia kenalah dia rintai ke Dito Ti ngelala Benjamin Anak Ago tau ke Apai Ike yang dipercaya tu tadi madah ke Benjamin bin William Ago tau ke Apai Ike Benjamin bin William Ago tau ke Apai Ike udah nadai kemari hari 1 21 hari bulan 9 lalu niang Benjamin bin William Ago tau ke apa ya Ike tau deka di senggai bala mayuah ba Uma Michael nyaling long pawah belaga lalu maya nganjung niang tau agi bedau ditetap ke ditau kita akan nemu sila lagi berkawal ngau penusah Rabatu tau bertanya ngagai ani ba nombor kusung 14311 6061 tau ke ngagai IK bernombor 0113181950 4. Nanduk baru, pesan pemati ke dikirim Silvena tuah ngari ke menyadi ya. Ianya tadi Kristina Lajang tau ke dobelin nama ku ya tau ke Indah Ike ke pagi tu. Jadi pesan tu tadi madah ke Benjamin bin William Ago. Benjamin bin William Ago tau ke apa Ike. Udah nadai kemari hari 1-21 hari bulan 9. Lalu niang Benjamin bin William Ago tau ke apa Ike. Niang Benjamin bin William Ago tau ke apa Ike tau. Deka di senggai bala mayuh ba Uma Michael Nyaleng long pawah belaga. Lalu maya nganyuang niang tau. Agi berdawar ditetap ke ditau. Kita akan nemu sila agi kawal dengan Sarabat tau. Tau bertanya ngagai Ani bernumber 014-311-6061. Tau ke ngagai Ike bernumber 011-3181-9504. Lalu pesan kita ia kelima pagi itu ianya Siti pesan ngetas ulit ia ke dikirim mendu anak kebiang atau ke Indai Aca atau ke Indai Tinggum ya. Jadi ia pesan tu nuju bala ia ke diaoba setebu pakan gentiang kupi pakan sungai Korak, sungai Kusing, Lubua Isu, bala ke diaoba nunggang pakan semukau tubai buah Nasau, Perawan, ngepengap bala kedia ba masjid, engkamup, entabai, entayah, berasua, bala kedia ba rantau sabuang, kelutun, genali pakan, buku pakan, bala kedia ba pagi, ngepengap nuju kebelayan kedia ba tanah putih serikai, sentebu, petai, kubu bintangur, gurugus gayah, Sungai Atap Bintangur, Yung Kapit Ngawiya kenalah dia rintai ke Ditu Magang. Jadi pesan tu tadi, madah ke pengawak ngetas ulit ke Niang Garai Anak Duna. Niang Garai Anak Duna, dekat diatur kalai kena malam hari 6 tu ilah. 26 hari bulan 9, pengawak nguan ulit, lalu ulit dekat diketas pagi hari Minggu 27 hari bulan 9. Jadi tembu atau ke kemas pengawak ngetas ulit dekat ditangkan ke pengawak ngupas entah balu lalu kabar belayan ke dipesan dipintar datai ngagai rumah Regina Sungai Celap Jalai Setebu Pakan. Sila lagi berkawal dengan pengawak tu kita tahu bertanya ngagai mendu atau kena raca bernumber 0194-081-394 tahu ke ngagai original bernumber 0168097793. Nanda baru pesan ngetas ulit ia ke datai ari mendu anak kebiang tau ke Indai Raca tau ke Indai Tinggum ke pagi tu. Jadi ia pesan tu tadi madah ke pengawal ngetas ulit ke niang laki ya. Yang jadi niang Garai Anak Duna. Niang Garai Anak Duna dekat diatur kali kena malam hari 6 tu lah 26 hari bulan 9 pengawak nguan ulit lalu ulit dekat di kertas pagi hari Minggu 27 hari bulan 9 kemas pengawak ngetas ulit lalu dekat ditangkan ke pengawak ngupas entah balu lalu kabar pelayan ke dipesan diminta datai nguluk pengawak tu ikut diatur baru rumah Regina Sungai Celap Jalai Setebu Pakan. Sili lagi kawal ngop ngawak tau kita tahu bertanya ngagai mendu atau kenderaca bernumber 0194-081-394 tahu ke ngagai Regina bernumber 0168-0809-7793 nguyang ngai pesan kenangkan ketau pesan ya ke dikirum Agnes Anak Mamat ngari ke Indaya nyadi pesan tu nuju kaban belayan ya ke diau ba seweng nanga jalai mapai kenawit penyulau sibu kabelayan ya ke diau ba tatau miri sta kabelayan ya kenalah adi rintai ke ditau tinggalan yang Joseph Mamat Anak Juna tau ke apa ya Tino jadi pesan tu tadi madah ke pengawak ngetas ulit ke niang Joseph Mamat Anak Juna. Niang Joseph Mamat Anak Juna tau ke dikelala lagi dengan nama Apai Tina. Deka diatur kena hari 6 tu lah 26 hari bulan 9 baru rumah Mamat Anak Juna Batu 15 Jalai Bintulu Hamiri. Sila lagi berkawal dengan pengawak tu kita tahu bertanya ngegaya Kristina. Bernumber 0198-0677-45 atau ke ngagai John nombor 0198256412 atau ke ngagai Agnes nombor 0178557262. Nano baru pesan kita sulit ngau main terbalu ke dikirim Agnes anak mamat ke pagi tu ngari kindayau jadi pesan madah ke pengawal ngetas ulit ke niang payau antara niang Joseph Mamat anak Juno niang Joseph Mamat anak Juno tau ke dikelola lagi dengan nama apa itina deka diatur kena hari 6 tulah 26 hari bulan 9 jam 8 lemai bala ke dipesan diminta datai ngulup pengawal tu kerika diatur barumah Mamat anak Juno batu 15 jalai Bintulu Miri. Sila lagi tahu bertanya dengan Kristina bernombor 0198067745 tahu ke dengan John bernombor 0198256419 tahu ke dengan Agnes bernombor 0178557262. Lalu pesan ia ke 7 tu semoga pesan ngetas ulit jadi ia pesan tu menuju ke Bamblayan kelebih lagi ia ke diau Bakapiat Bakabar Rumah Tinggi Nangga Jelayan Sungai Sekeruah Rumah Serani Sungai Sekeruah Balak Diau Barumah Nulai Geluang Kibak Sungai Sekeruah Rumah Jana Geluang Kanan Sungai Sekeruah Bakablayan ke diau Barumah Sebesta Jimba Rantau Sejembu Sungai Sekeruah Bakablayan ia ke diau Bak Menua Guah Menuan Kapiat Gau Pia Mega di Sekayu Ais Keruah Pasar Kapiat ngau yang nalah di rintai ke ditu tinggalan yang Maria anak Selan jadi pesan tu madah ke pengawal ngetas ulit ke niang Maria anak Selan niang Maria anak Selan dekat diatur kali kena malam hari 6 tu lah 26 hari bulan 9 pengawal nguan ulit lalu ulit dekat diketas kena 27 hari bulan 9 ni yang pagi hari Minggu jam 7 pagi tembok pengawal ngetas ulit ditangkan ke pengawal muai antabalu lalu kabelayan ke dipesan diminta datai ngulu pengawal tu kedekat diatur babilik nombor 4 rumah Borita Sungai Setulai Lambir Miri ok jadi sila lagi tahu tanya ngegai kupa ananya lu bernumber kusung 1168 80746 tau ke ngegai Matthew Mumian anaknya lu bernumber 0138136354 dan baru pesan kita sulit ke dikirim peninggal kita ke pagi tu madah pengawal kita sulit ke niang Maria anak Selan niang Maria anak Selan deka diatur ianya kena malam hari 6 tu lah 26 hari bulan 9 pengawal nguan ulit lalu ulit deka di kertas tukar dibuai pagi hari Minggu 27 hari bulan 9 jam 7 pagi tembuk pengawal kertas ulit deka ditangkan ke pengawal ngam muai antabalu lalu kabelayan ti ngelala diminta datai nguluk pengawal tu ketika diatur baru rumah anak niang babilik nombor 4 rumah Borita Sungai Setulai Lambir Hamiri sila lagi tahu bertanya ngegai kupa nanya lu bernombor 0116868046 tahu ke ngegai Matthew Mumian anaknya lu bernombor 0138136354. Jadi enangkan kena Siti lagi pesan ke dikirim Johan Anaguang ngari kita sepilih jadi pesan tu nuju ke Bablayan ke dia pasien pakuh ulu ya igu tamian DJ tamian skim skuau ke Bablayan ke dia ulu bayan tasik sibu bintulu ngopiam gua bala ke dia tamian batu 36 setapang nanga tajam nanga renan kenawit sungai kuak sungai duat sungai pasai bala ke dia Ulu Mukah Selangau, Ulu Selangau, Sibu Jaya, Miri, Mukah Bintulu, Poi Kenawit, Dijah Menuan, Ngawiak Nalah, Dia Rintai, Kerito, Ti Ngelala Niang Guang, Anak Musang. Jadi pesan tu tadi, madah ke pengawal angetas uliat ke Niang Guang, Anak Musang. Niang Guang, Anak Musang, tau ke Gui atau ke Pejo, deka diatur kenari 6 3 hari bulan 10 lalu tembok pengawal tu reka ditanggut ditangkan ke ngawa pengawal nyawa antabalu kabar belayan ia ke dipesan diminta datai ngagai rumah James anak maling tau ke rumah nyanggau anak asun ke dulu sebab batu 36 tamian. Sile lagi kita tahu tanya ngagai Johari Anaguang ba nomor 0168353778 tau ke ngagai Johan Anaguang ba nomor 0197518201 tau ke ngagai Joseph Anaguang ba nomor 0187776819 anu baru pesan ya ke dikirim Johan Anaguang ngaris pilih apa gitu pesan madah ke pengomong kita sulit kena yang apa ya nyan yang guang anak musang yang guang anak musang tau ke dobelin sama gue tau ke pejo deka diatur kena 3 hari bulan 10 hanya hari nama minggu baru nyian ila tembuk pengomong kita sulit ditangkan pengomong nyawa antebalu kebelayan ke dipesan diminta datai ngagai rumah James anak maling tau ke rumah nyanggau anak asun ke dulu subak batu 36 Tamian. Sili lagi kita tahu bertanya ngagai Johari Anaguang ban nombor 0168353779 tahu ke ngagai Johan Anaguang ban nombor 0197518201 tahu ke ngagai Joseph Anaguang ban nombor 0187776819. Lalu pesan kita ya ke 9 pagi tu nya pesan ngintu 100 hari kenuju kabablayan ke Diau Ba Sengkabang 2 buah rumah PM Gabala ke Diau Ba Pak Tawai 3 buah rumah kabablayan ke Diau Ba Langkang Ulu Langkang Ili Iju Tanjung Pedalai ngopi Gabala ke Diau Ba Lio Tekalung Ili Tekalung Ulu Basi Merinduan Ngawi ya kenalah di harintai ke ditu tinggalan yang nyambung anak punde jadi pesan tu madah ke pengawal ngintu 100 hari ke yang nyambung anak punde yang nyambung anak punde deka diatur kena 25 hari bulan 9 tu lah hanya hari 5 ba tawai ili jam 9 pagi kebelayan ke dipesan tim tanda tayang yang ngulu pengawal tu nando baru pesan ngintu 100 hari kira-kira peninggal kita madah ke pengawal ngintu 100 hari ke niang nyambung anak punde niang nyambung anak punde deka diatur kena hari 5 tu lah 25 hari bulan 9 jam 9 pagi ba tawai ili bala atau kebelayan ke dipesan dipinta sampal datai ngulu pengawal tu ilah. Lalu pesan ya ke situ bawa pengarap pagi YFM nya pesan pemati ke dikirim serang anak amuh jadi pesan tu nuju kamar belayan ya ke dia ba berarti setia manah dua buah rumah pemegah balai ke dia ba kedang sabu langkang ili langkang ulu bala bat kalung basi ijua tawai pak kebelayan ke dia ba liu tanjung pedalai temu dua Lempuang Simpai, Berangan Ulu, Rasau Gentinsan, Balaba Sungai Keruah, Nanga Kumpang, Cangkul, Melugu, Batu Lintang Undup, Semua Baru, Jawang, Taman Gamang, Gawa, Semua Kebelayan Ia Kenalah, Dia Rintai Ke Ditu, Tinggalah Gidun Anak Nyambar, Tau Ke Indai Munan, Yang dipesan tu tadi, Madah Ke Gidun Anak Nyambar, Gidun Anak Nyambar, Udah nadai kemari hari 1-21 hari bulan 9 lalu niang gidun anak nyambar. Niang gidun anak nyambar tu deka dia senggai malam pergila malam hari 3-23 hari bulan 9 sebedau ke dianjuang pagi hari 4 tu ila 24 hari bulan 9. Kabar belayan ia ke dipesan dipita sampal datai ngesah penusah rabatu ngagai rumah enrusah nangesan undup Sri Aman. Nandu baru isi pesan ya ke datai ari serang anak amuh ke pagi tu nyari pesan tu madah ke indaya ianya tadi ya gidun anak nyambar gidun anak nyambar udah nadai kemari ari 1-21 ari bulan 9 lalu niang gidun anak nyambar niang gidun anak nyambar tau deka adi senggai balam ayu kena malam pergila malam hari 3-23 hari bulan 9 sebedau ke di anjuang pagi hari 4 tau ila 24 hari bulan 9 bala kabar pelayan ia kerpesan dipinta sampal data yang ngesah penusah rabatu ngagai rumah enrusah nanga undup Sri Aman. Lalu pesan ya ke penduduk sempat dikenatai ke kami bahawa pengerak pagi YFM ya pesan ya ke 11 kita ke pagi tu ya pesan ti dia kirum Kelly anak asuh lalu pesan tadi nuju ke pembelayan ia ke dia ba rumah guna sungai Paku Mujuang balau berumah nisena sungai Paku Mujuang pemegak ba sungai Tiau Ulu Mujuang nanga bawai balia rumah aluang nanga majau kebelayan ia ke dia ba Kalimantan Barat Indonesia ngau pemegak kebelayan ia ke dia ba belah pasar kapit ngau ia kenalah dia rintai ke ditu ti anglala Markus anak Bujang isi pesan madah ke Markus anak Bujang Markus anak Bujang tahu ke apa kili udah nadai hari Minggu tu tadi ianya kena 20 hari bulan 9 lalu niang Markus anak Bujang niang Markus anak Bujang tahu ke apa kili tu deka dintu bala mayu kena malam hari 5 tu ila 25 hari bulan 9 ba Rumah Satu Malaysia Kapit sebelah ke di Anjuang pagi hari 6 26 hari bulan 9 yang diminta kebelayan ya ke dipesan data ngesah Nusara Batu lalu kanemu silia lagi kita tahu bertanya ngagai Kelly Ana Aswa ba nombor kusung 1486852 51 nando baru pesan ya ke dikirim peninggal kita datai Ari Kili anak asuh jadi pesan tu tadi madah ke Markus anak Bujang Markus anak Bujang tau ke apa Kili udah nadai kena hari Minggu tu tadi 20 hari bulan 9 lalu niang Markus anak Bujang Niang Markus anak Bujang tau ke apa ya Kelly tu deka dintu bala mayuah kena malam hari 5 tu ila 25 hari bulan 9 baru mah satu Malaysia Kapit sebelah ke di Anjuang pagi hari 6 26 hari bulan 9 minta kabar belayan ia ke dipesan datai sampal ngesah Nusara Batu lalu kanemu sila lagi kita tau bertanya ngagai Kelly anak asuh Ba nombor kusung 1486852 51 Nyadinya dekat kami ngelatai ke pesan berat bahawa penggerak pagi YFM lalu pesan tu dekat dia tanduk baru bahawa ngelat tengah hari. Idaria Sarito hari YFM Bintulu.

0: di rumah itu.
1: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM, ngena email yfmiban@gmail.com atau ke WhatsApp 013-862-8422.
2: Nama kini tangkup pengawak laki ke nyadi tuai bilik. Nama tangkup pengawak bini ke nyadi penulung.
3: Amat tuk manah nak. Now tanggungjawab laki tik nyadi ke tuai bilik cukup balat berguna. Laban ia nentu ke pemujul datai bak ruang bilik. Enti laki nyak nadai tanggungjawab. Ruang biliknya 100% kucal kecil. Ruang biliknya dekat tusah. Ruang biliknya dekat nadai masa depan. Nyak kebuah tanggungjawab lelaki jadi ketuai cukup berguna amat. Laki jadi ketuai ruang bilik sidak mesti bisik juluak. Pemujur ruang bilik bergantung bak ketuai ya. Juluak tu terkumai aku bisik visi. Ya, bis ertinya tinjau tik jauh. Jakuk Tuhan nyebut nagai kita tim satu, enti kita nadai visi, nadai tinjau tik jauh, kita dekat mati. Erti leka jakuk dekat mati itu, ertinya nak natai ke penghidup. Ia nak natai ke berkat, ia nak tai ke utai tik mana. Ia disebut yang mati itu, ianya kita nadai kini-kini. So, nyak kebuah tanggungjawab laki bak ruang bilik, cukup berguna amat ia bisik julu ati. Laban lebuh ia bisik julu ati, nyak tik ngasuh ruang bilik ia nyak mujul. Dudiarila. Lalu tadi mega aku nyebut peranan ia, okay, semina ketua ia jak tik bisik-bisi, peranan ia mega tik nyadi pastor bak ruang bilik. Pengawak pastor ngajal lah. Mike yang bersampi tuk tersebut aku ngemai Allah Ta'ala ngagai ruang biliknya. Entik nadai Allah Ta'ala bar ruang biliknya. Entik nadai Roh Kudus bar ruang biliknya. Namau te kena bisik bar ruang biliknya. Roh kudik, roh ngeransi, roh nyumpah, roh begedik ngopengan diri. Megak bisik. Tang kita dekat medak roh pengerindu, roh pemayak datai ngagai ruang biliknya. Laki, nuan nyadi pastor ruang bilik au. Lalu nuan bertanggungjawab mai bini nuan ngajal ya bersampi begulai pihak mega ngau anak nuan jemah elak. Lalu baik anak tu nangi ngasi ke Tuhan. Now laki tu mega jadi jurulatih bak ruang bilik. Coach ya. Nama kebuah ku nyebut jurulatih. Lebih agak lebuah bisik anak ya. Bala anak tu utama sebut kita anak mancal ya. Bedau matang. Lalu pengeranan apa itu tadi? Anak sekali apa yang nyebut aku nadai hari. Aku kerja tu, aku kerjanya nadai hari ngemata kana, nadai hari ngebetul kana. Salah depeda ya salah. Ngai nyadi bekenya. So apa? Nuan nyadi juru latih ngebetul kana nuan. So bini dah nama peranan nebak ruang bilik. Bini nyadi ke pemantu laki tadi, nyadi ke penolong yang dekat medak. Julu ati tadi dikumai ku visi utainya nyadi. Ianya pengaperanan yang tinggal di pastor ruang bilik ianya lantang senang. Anak sekali laki ianya leka. Bini yang mesti mantuk madah ngegaya. Ngai kaya lagi nyau teruna runa. Ni tiah kebakiah ya lagi. Nin lepak de luar de den ka age. Tang bini mesti madah ngingat ketanggungjawab laki ya. Bak ruang bilik ya.
4: Plaza Jurai 635. Pelasar endul berjurai kemayu macam perkara nyadi. Tau ke ditapi kita besari-sari berpelasar ke sukut penghidup. Tau ke ajar orang Kristian.
5: Nintiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam. Lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.
6: Penyerak pagi.
7: Penyerak pagi.
6: Pukul 6 sampai pukul 9 pagi.
7: Di YFM Begulai Sejalai
8: Kuching 101.3 FM.

0: Ayah hari ke Balak Angan, ngau bersebun dia tu. Kita patut ngurang ke aktiviti bat luar rumah. Kena sengkabung hidung, ngau mulut, tau ke face mask ke engkeman. Maya bat luar rumah. Irup mayuh air, serta aneng nunu sebarang. Jaga pemersih angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai meresah tikas pengameh angin bak website rasmi Upis Rampak Menua, ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.
1: SCSJ ke-9 Renggat Final dekat diatur bak Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kalong Mingkat Betung. Kena hari 6, 3 hari bulan 10, 2026. Berengkah 6 lemai. SCSJ ke-9 Renggat Final dekat di penyadi yang berhormat Dato' Amar Douglas Ugah Mas, Safir Premier Sarawak, Kemegah Kabat Kaunsel Negeri N37 Bukit Sabat. Penaung utama anugerah carta Sapa Juara, SCSJ. Aram Sampal Datai, SCSJ ke-9 Renggat Final. 3 hari bulan 10, 2026, jam 6 lemai. Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kalungingkan Betul. Masuk Nadai Berbayar.

Pukul 7.30 pagi, selamat pagi Datuk kami nabur ke berita hari YFM. Berubah tu batang berita. Projek nyaga penglikuan garis antara menua mesti dikemerat ke temu niti atur ti ditetap ke. Lebuah Gambil main bazar ngau lebuah India di Kuching diperambu diangkatnya di zon pesaka asal. 370 ikut penyerta hari 11 bagi menua boleh penguntung hari program live. Nyarito isi berita. Projek berkawal dengan pengawal nyaga penglikun bak garis antara menua mesti dikemerat serta boleh temuk nitih ketimpuh dikena nentu ke kedalutan menua terus diintu kelebih agi di Sabah ngau Sarawak. Menteri Baupis Menteri Besai Perkara Sabah ngau Sarawak Datuk Mustafa Samud mada projek penglikun garis antara menua patut dikemerat ke lapannya dipasuak ke dalam kategori projek ti amat diguna serta kritikal. Ya masuk ke jakutnya lebuah di Kelanau pengarang berita pengudah nemuai ngabas ngagai palan projek komplek immigration custom kuarantin ngau penglikun ICQS Serikin. Antara pemal dalam mengemuju ke projek tau ianya perkara coordination dalam nyedia ke jalan alun ngau perengka guna dikena nyelieh ke projek tak lawan ditembok ke. Dulu ke harinya ia megak bisik ngabas palan projek kawalan galis menua PKS Teluk Melano ke Datuk Benuang dalam proses tender. Projek ICQS Serikin disadang temu gagak dalam tempoh setahun lalu projek PKS Teluk Melano disadang tahu temu gagak dalam tempoh 2 tahun. Kanan dul ngelingi lebuah Gambel main bazar ngau lebuah India di negeri Kuching di perambu dekat diangkat kenya di zon pasaka asal. Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif ngau seni pemelindang Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah mada inisiatif tu berguna amat dikena nentu ke pengawak ngintu bangunan baris rumah kedalama ngau tugu sejarah terus diintu. Perintah Datuk benua nentu ke bangunan ngau palan ke bisik ngembuan nilai sejarah ngamik ke dijaga sebelah proses digezet dipejalai ke. Antara palan ke udah dikelala ianya rumah kot lama Masjid India ngau Katedral St. Thomas. Aturnya mega berguna amat dikena nentu ke pemansang menggeri di pejalai seriris ngau pengawak tidak kak ngintu bangunan ngau tugu bersejarah. Ia maksud kejakut tu ngakai media pengudah berjadi ke program inisiatif mensiamayu pesaka pintal Kuching lama di Kuching lemai kemari. Berbak ngonya Datuk Seri Abdul Karim nyemetak madah ke perambu numbuah kepalan pesaka asal di puak menggeri Kuching dekat sama berarti ke penemu raban pengempu premis ngau komuniti menua di tau. Atuannya berguna amat dikena nentu ke pengawak ngintu bangunan bersejarah tau uliah dipejalai ke ngau sistematik serta nadai ngeruga pemerat guna orang kengempu.
Ya madah ke perintah dekat ngatur libat urus ngorang ke bempu premis sebenar ngeluar ke sebarang undang-undang baru. Pengawak ngagak gazet kandang dur pesaka asalnya bisik potensi dikena ngangkat sertang manah ke kandang dur pengguna lama nyengkawum elemen rampak menua selaya nentu ke struktur sejarah meruan dijaga serta diintu. Sepenyampau 370 ikut penyerta hari 11 bagi menua di Selatan Sarawak nemak bantu dengan program Low Income Family Empowerment Life ungkup tempoh 2023 nyentuh ngagai 2025. Menteri Pemansang Urai Induk nembiak mit ngau pengelantang komuniti Dato' Sri Fatimah Abdullah madah ke programnya dipejalai dikena mantau sidak dikurang penatai pemisai nambah ke penatai pemisai serta ngangkat ketika penghidup sidak. Program tu nyengkau menyedia ke peringkat guna dipatut nitiah ke gaya pengawak dua sidak tahu maksud ke penatai pemisai tiap ikut penyerta. Kuya pemanah program tu megak diperhati berpasal ke penguliah setidaknya ngetan ke aktiviti diuliah mansur ke pemakak penatai pemisai serta uliah ngati ke diri udahnya. Ya mada munyinya lebuah menerima penemuai bahasa hari persetuan aspirasi pemulihan prospek Kuching di Kuching. Kita letak benar mendiang ke berita hari YFM. Bintang kecil diatur baru untuk edisi ke-40 tahun tu. Kalai 6 ikut finalis dekat berpikir bak panggau renggat ke penudi. Direktur Penabur Sarawak Wan Wizana Hashim madah ke edisi tu ngenak konsep spektrum music music tik mandang ke mayu macam kereta penegap vokal ngau gaya pemerindang tiap ikut finalis. Bintang kecil udah ngada kemayuah bengkah renggat generation raban penyerta dekat terus india ke perasal ungkup penau raban nembiak hari serata menua melantai ke pengelandiak sidak belagu serta mandang ke diri. Kemuncak bintang kecil 2006 agak merek awak ngagai orang penaja ngau orang dagang menutup ngembai ke dagang sidak dengan pengalami pemakai havoc bintang kecil. Mesir mayuah sama di perancang latai nguluk pengawak tu ba auditorium Piramli RTM Kuching tau ke medak pekit tu ke dekat dipancar ke terus dengan TV2 kena 25 hari bulan 9 pukul 9 malam. Yang maksud kejakut tu ramau awam pengarang berita bintang kecil 2026 di Kuching. Penyulut dalam peminta tiru AI berkawal dengan pengawak nempak isik menggunakan pengawak mansiak baru langkal undang-undang. Tok dikena nerang ke hak ngempu ngau royalty lebuah sesebengkah hasil kreatif nyak nak agik di Asia ke Malaysia sepenuh haya. Sampai Menteri Baupis Premier Dato' Abdullah Saidol mana pemansang teknologi itu mai berunding baru berkawa ngau takah jaga undang-undang tak boleh ada beri ngaga Asia tak di tengkebang ngau bantu hari AI. Kuya perkaranya patut dituku ke ngau siliak dikena nentu ke raban pengempu ngau nyaga hak cipta ungkup asia tik ngau AI.
Aspek tu patut ditukukan dalam undang-undang ngamik ke semua raban uliah ngasai ke hak cipta dijaga ungkup hasil kreatif tidak. Yang mana munyinya lebih menjadi ke workshop Media Sarawak 2006 di Tegas Digital Village di Kuching. Polis Sarawak bisa nemak dua ITA report berkawa ngau insiden nunu ngau pengawak nempaluang ke ojek ke dipelabak ke mercun nuju kedai selepas neka di Kuching ngau di Seriaman. Director pengatur pengawak Bukit Aman kemegak Komisional Polis Sarawak Dato' Muhammad Zainal Abdullah madah kedua insidennya belak nguna modus operandi ke sebakar. Dua ikut suspek lelaki bersengkabuang mua serta ngenak garik bercurak celum di pelabak ke senaja paluang ke ojek tak tahu meletup tahu kangus ngagai dalam premis tau. Tengujuang ke penusah meletup pengelusak letan tengkira serta penusang was nuntuang siti ari palan penusahnya. Tajak pihak nadai kes berbadi nyawa tau kebakar bisik diriput ke nyari. Kesnya dipansiak ari baru seksyen 436 kanun keseksaan. Tuduh di mahkamah madah ke kedai sebab neka tu bisa nyua kredit tambah ungkup judi online dekat depan siak kelimpah atau diminta raban local authority nginsia lisin dagang premisnya. Polis megak ngelalau premis bukai ke kena penusias bakar kebedau ngagak report ngamik ke lengkas ngenatai ke report sidak. Siku tukar wang supermarket berumur 18 tahun Vanessa Billy Eli mati pengudah di lantai sebuah lori abak Batu Lima Jalan Matang Kuching pagi kemari. Maya penusia hanya nyadi urung pukul 8 pagi masa dipelabak ke depan motosikal nuju ke puak menggeri lebuah ia dekat masa yang gawak. Kepala Polis Penilih Pedawan Mangku Superintendent Barry William madah ke mansa dipelabak ke nak tetagian ke motosikal ke di depannya ngujuang ke rebah berjalan alun sebedau ke kena pirit sebuah luri dari luruang kibar. Mansa kena irit beberapa meter lalu ditetap ke mutus nyawa bak palan penusahnya nyari ulung pukul 9.40 pagi ketegal bertapi ngau bakar ke balat. Kes tu dipansiak berbaru seksyen 41 bracket 1 atas pengangkutan jalan 1987. Dikelak ngujuang ke berita atau batang berita dibaca baru. Projek nyaga penglikun garis antara menua mesti dikemerat ke temu nitiah katul ti ditetap ke. Lebuah gambel main bazar ngau lebuah India di Kuching di pramu diangkatnya di zon pesaka asal. 370 ikut penyerta di 11 bagi menua boleh penguntung hari program live. Yang nak kami nabur ke berita hari YFM, beritanya di Tusun Muhammad Al-Haldi Samsawi, lalu di Salir Matthew Abu hari bilik berita RTM Kuching. Salam Malaysia Medani.

Besar itu, 22 September dalam tahun 1979, Barisan Nasional dibetuai ke Kepala Menteri Datuk Petinggi Tan Sri Haji Abdul Rahman Yaakob mujur menang besai buat pengawak berpilih besai ianya Buliah 45 Itik Nudu hari 48 Itik Sita tidak diperbut ke lebuah mayanya. Tiga Itik Nudu kebukai dimpu pengari Itik Diri dan Itik Diri lalu pati penyakal ianya DAP, SAPO mau pajar alah pirun. Adanya Kepala Menteri minta rakyat menggempur ngau perintah kebaru dikena mai ubah pemansang. Ia ngau berbenar madah

0: pun kara ianya mensia mayuh begulu ngagai siti dur ti mayuh peluang dur ngidup ke diri mayang enak jako dalam itu ianya nyau puang rumah panjai kami sekumbang kem kayu batang dibuka nguluai menua kami laban bala kagi rumpas bebaik ke bini ngau anak baka burung ti ngeliuk pun kara ngiga anak belanja gawa dia tau ke ketegal rega padi ndak ulih napi ungkus belanja ruang pilih mayo sidak ke diau di menua pesisir baka burung ti ngeliuk pun kara angkat mindah nguji bekuli sebelah menggeri kucing yang nakak jaku dalam sar itu ianya baka burung tingliu pun karam
1: jaku dalam sar itu tau dipendian ke kita hari 2, hari 4, ngau hari 6 semina ba YFM.

Nyang rang tu bisik buat segak sedepok.

Sekalitu YFM mai kita bawud ngagai Bandar Raya Miri di utara menua Sarawak. Terbilang laban hasil minyak ditemu dalam jaman ke-18. Miri diberi julu Bandar Raya Minyak di menua Malaysia. Diwan bermacam pupu reban bangsa hari genap gaya pendia ngojalai pengarap. Miri megak jadi menua kedua pemadu besai pengudah induk negeri Sarawak ianya Bandar Raya Kuching. Kedayaan Iban, Melayu, Cina, Berawan, Melanau, Lun Bawang, Kayan, Kenyah, Kelabit serta megamayuh agi raban bangsa tibukai nya antara pupu raban bangsa tinguan menua Miri. Dalam tahun 1989, penemu tidekak merik gelar Bandar Raya ngagai menua Miri dipansut ke. Penemu tu narit ati perintah menua Sarawak. Lalu berdua arinya, perintah menua Sarawak megaudah ngatur semengkah forum ngau kimpin dikenal ngulih ke buah runding rakyat menua Mirimpu pasal langur penemu tu. Berkat gempung serta megak sukung ari pemesai ngau bala rakyat, Miri diberi status Bandar Raya kena 20 hari bulan 5 tahun 2005. Tiatu pengerami dikenal ngelai Miri ternyadi Bandar Raya di intu nintiang tahun. Lalu mayu macam pengerami diatur baka pekit ngintik batasi, pekit main futsal, pekit lagu, pangau pemerindang serta mayu lagi pengerami tibukai. Hari sukut dagang temuai, menua Miri siti arindur di manah ungkua bala temuai. Mayu macam dur tindak ngelebuati bala tidatai sekali ke dekat bebeli barang tau ke semina dekat nemuai. Gaya penghidup di Bandar Raya tu di casual, di sempulang palan komersial di modern, serta narit hati tidak tidak beli tanda pengingat penemuai, bisih mengkap jual ke barang hasil pengadik jari kedibai pulai. Ungkup temuai ti rindu kerampak menua asal, serta megak jauh hari pemansang negeri, Taman Negara Gunung Mulu, Taman Negara Nia, Lugan Bunun, serta megak Taman Negara Lambir, nya antara palan ti tau ditapat ke. Kelimpah hari tai tumbuh serta megak jelusiga, Taman Negara di Miri tu, megak ngembuan antara gua asal tiket rubah di dunia kenusui cerita lama pasal penatai mensia bak kandang menua ada ke Asia Tenggara. Grand Oil Lady tau ke telaga minyak tiket rubah ya digagak menyak di menua Miri dalam pun tahun 1900. Bepalan bandur tidi kumai Canada Hill, telaga minyak tu di pelabak udah luar ke lebih hari 660 ribu tong minyak sebedau ya tipadu dikenal dalam tahun 1972. Dia tu, palan tu dikuasa UPS Museum menua Sarawak, lalu dikarap ke terus nampuang cerita lama penumbuh menua Miri, agai Icit Wit, kita ilah. Mayu palan bukai, ketau ditapat ke di menua Miri. Pesan tu, Ari Radio Malaysia Sarawak, YFM.

0: tujuan. Aku tinggi muda terjauhan. Ngaiku.
1: Nanti nak terjuan dia laki bidah.
0: Nah, bidah.
1: Dia laki bidah.
0: Ya, buang.
1: Aku nurun ke kedai gitu. Nemu deh. Berada deh kulihat kau tahu. Kau nama yang lite bakal tahu. Baik ku ngesan peleko ke teh tadi. Nemu deh. Nya belakang punya bekerah.
2: Dai tenar dai nanti skam buat terbaik. Jako kena kerah.
3: Nyap udah dikulukin.
1: Nih.
3: Kau lenjai nya. Maya lenjai nah tai nah.
1: Ya minya. Lenjai minya nyau. Sesapa ngoya nya nyau. Berada deh peniau nya. Penia-penia bakianya. Pip. Tang mat niau bakianya.
3: Mensiaan nya jap.
1: Mensiaan minya. Nih.
3: Kumai ku kemayang jaya tadi dan deh antau.
1: Hei, mpelah deh nya. Namanya kemayang nama dah di kaki dua. Nyak dah deh yang hidung. Wih, dah kok mesai nya. Dah deh mesai nya. Antau yang seluar cinta. Muka semuanya.
3: Ambil dulu deh.
1: Satu, dua, tiga.
4: Amazi, so beautiful. So beautiful. What is this thing, ya?
5: This is batu perungsut, my dear.
4: Wow, good. Batu. Good, badas.
5: Oh, Janggang.
4: Oh my God, ghost water. Oh my God, ghost water.
5: Mati impantu, kerap doikot tu tadi. Suai nyepiak, minyak muda, perak dek. Nuka luput tu dah ditegas duai. Passion, my dear, passion. This two creatures is not ghost water, my dear. This is two monkey, is punya imucap. The only bachelor left in this long house.
4: Oh my God, I thought that was a ghost water. Oh my God. Look, Sam, like ghost water.
1: Oh, nyaw. Dengar, nyaw. Berada yang madah mua dia bakal muan tu air, nyaw.
2: Gama aku tu sigat tu padah kaya bakal antu air. Nah, saya ke diri. Nyaw bakal tunggul tu. Hih, apa lagi tu, nyaw? Berani, ini. Ada yang nama aku tu dah boleh nombor satu. Pekit keling gawai makun tiang tahunnya kemarin.
1: Ana nempau tai ngapa ade nyau-nyau. Tai biar pemri sekolah magang ke ngapa ke kate kena nomor satu. Utai tagib kapok magang kelabat.
5: Hei, udah ge suara talatnya ah. Dia suai ke nemu. Tok mikelian hati ku bunyau mujab.